0: usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutlah, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutlah yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Syatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutlah akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutlah untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutlah.
7: Apabila ada api itu cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih baik kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak.

0: dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
3: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
2: Sementara panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
4: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
5: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
6: Isunya apa aja masih
5: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
2: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
7: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
8: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
11: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Ramdhani selaku anggota OSIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Kustinesi dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
5: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
6: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
7: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
8: Tahukah kamu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest. Dari tenda, tabung oksigen, hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat kamu?

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini masuk dia ada nilai. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. DPR RI telah resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan Rancangan DPR RI atau membentuk Panitia Kerja atau Panja RUU Pemilu untuk mempersiapkan Pemilu 2029. Panja Komisi 2 DPR menyepakati 10 isu strategis yang akan dibahas. 10 isu tersebut meliputi sistem pemilu, kemudian desain penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan, ambang batas parlemen, pencalonan presiden, pencalonan anggota legislatif, penyelenggara pemilu, penegakan hukum kepemiluan, perlindungan hak pilih, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Penyusunan naskah akademik dan juga draft RUU ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Dan untuk membahas atau memperbincangkan hal ini terkait dengan RUU Pemilu 2027, memperkuat demokrasi, atau sekedar mengubah aturan. Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti Zuhro, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat.
0: Baik. Ya. Ibu, ya. Kalau dari kajian Anda selama ini, sebenarnya persoalan mendasar apa sih Bu dari pemilu sebelumnya atau pemilu 2024 ini yang seharusnya diperbaiki melalui rancangan undang-undang kali ini Bu?
2: Iya, karena memang terlalu banyak distorsi ya, pelanggaran-pelanggaran dan tidak ada kepastian gitu ya. Secara hukum dalam setiap tahapan pemilu serentak yang katanya diharapkan sangat efektif, sangat efisien gitu ya, dan akan menghasilkan satu pelembagaan partai karena diserentakkan, koalisi partai yang terformat, terukur, ada kotel efek agar pemilu tidak terus menerus tapi satu hentakan langsung mendapatkan, katakan gitu ya, suksesi kepemimpinan yang baik. Tapi itu semua meleset, itu semua asumsi gitu ya. Maka ke depan kita mengharapkan bahwa RUU yang sedang dibahas ada panja sekarang, panja RUU pemilu ini jangan sekedar sekedar nanti itu menjadi ajang kompromi teknis antar partai, okay. Tapi kita harapkan menjadi instrumen pembenahan sistem politik untuk memperkuat demokrasi substantif.
0: Okay.
2: Representasi rakyat dan akuntabilitas kekuasaan ini kedengarannya Mas Rudi seperti normatif, tapi ini yang harus menjadi acuan gitu.
0: Okay.
2: Kalau tidak nanti di tengah jalan ada cawe-cawe, ada intrusi, ada tarikan-tarikan yang lalu sangat mengganggu tahapan jalannya tahapan-tahapan pemilu itu sendirilah. Ini yang perlu dibenahi. Jadi baik komitmen dari stakeholders terkait pemilu maupun payung hukumnya. Sekarang kan mau payung hukum ya, payung hukum yang harus dibenahi, harus diseriusi, tidak sekedar undang-undang pemilu. Rancangan undang-undang pemilu ini terkait langsung dengan sistem kepartean kita, sistem perwakilan kita gitu ya. Lalu juga sistem pemerintahan kita, tiga hal ini harus diacu langsung dan dalam konteks merevisi undang-undang pemilu ini tentu yang namanya undang-undang partai politik, undang-undang MD3, undang-undang penyelenggara pemilu gitu kan, ini semua harus dibenahi. Tidak bisa, kalau enggak tambal sulam.
0: Okay.
2: Tambal sulam banget gitu.
0: Ya. Pembenahan sistem pemilu yang konstruktif tadi Bu ya, yang ada tiga hal mendasar. Tetapi kalau kita lihat, Panja mengatakan bahwa ada 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasannya. Nah, yang berkaitan langsung dari 10 isu yang dibahas, mana yang menurut Prof. Siti paling menentukan kualitas pemilu kita nanti nih?
2: Iya, ini kan ujung-ujungnya demokrasi kita, pemilu ini kan mengacu pada demokrasi. Lah demokrasi punya pilar-pilarnya. Pilar utamanya itu adalah partai politik. Jadi menurut saya dari 10 yang di ini kan fokusnya hanya untuk pemilu. Tapi peserta pemilunya nggak diotak-atik, gimana ini nggak dibenahi kan gitu. Okelah, kita sudah punya satu apa keseriusan ini mau membahas 10 isu strategis ya. Ada mengenai struktur representasi, desain DPR, DPR, DPD, DPRD, gitu
0: dapil
2: ya.
0: Dapil juga ambang batas parlemen, pencalonan presiden, dan beberapa lainnya nih Bu.
2: Tapi ini semua kan diikuti oleh partai politik. Maka undang-undang partai politik jangan lupa harus dibenahi juga. Jangan hanya fokus pada pemilu. Jadi ini harus menjadi starting point bahwa kita merancang bangun ya, menata ulang demokrasi dan pemilu kita ini secara serius untuk menatap ke depan panjang, bukan hanya 2029. Kalau berpikir kita masih seumur jagung seperti ini, Mas Rudi, ini NKRI tidak akan maju, Mas. Itu serius itu menurut saya.
0: Yang dimaksud partai politik ini, Prof, seperti apa? Keikutsertaan partai politiknya nanti dalam kontestasi pemilu atau memang di dalam partai politik secara internalnya yang dimaksud ini, Prof?
2: Ini kan kalau kita membaca undang-undang partai politik yang tahun 2011 itu kan sudah outdated ya, sudah lama sekali. Maka ya harus disesuaikan lah dengan kebutuhan yang sudah berubah, masyarakat yang berubah, social change yang luar biasa gitu ya. Dan kewajiban, keharusan gitu ya. Dan apa ya istilahnya tusinya, tugas pokok fungsi dari partai itu apa kan gitu. Kita kan menuju partai modern kan gitu ya. Mestinya gitu ya, tidak partai yang syarat dengan patronase. Kalau partainya syarat dengan patronase, demokrasinya ya patronase gitu loh. Nggak bisa dihindari, Mas. Ini kita berbicara yang sampai mendasar, fundamental. Apalagi mengatakan harus ada partisipasi, meaningful participation. Itu kan memang bahasa-bahasa dari kosakata Inggris kan. Tapi bermakna itu apa artinya kan gitu. Ini pula yang memang harus dibedah secara serius. Kalau menurut saya memang secara kritis ya, pelibatan masyarakat contoh ya, dalam menyusun rancangan undang-undang pemilu itu belum cukup apabila cuman formalitas konsultasi publik. Saya pun sudah diundang RDBU. Kalau berhenti sampai itu nggak cukup, Mas. Harus kita kawal apakah memang secara substantif tadi itu diakomodasi. Jadi mensyaratkan masyarakat itu didengar, dipertimbangkan pendapatnya. Dan memperoleh kejelasan itu antara lain.
0: Baik, Prof. Saya masih penasaran terkait dengan partai politik nih, Prof. Kalau begitu, apa ukuran kualitas sebuah partai politik itu nanti akan mampu menentukan kualitas pemilu? Seperti apa ukuran yang bisa digunakan?
2: Ya, ini bagus dan sangat mendasar ya, sangat signifikan pertanyaan Mas Rudi. Kebetulan teman-teman di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu juga melakukan kajian gitu, tidak mulai LIPI dulu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ada kajian tentang partai politik, tentang pemilu, sampai kemarin di BRIN itu juga mengeluarkan kerjasama dengan Bappenas kalau nggak salah gitu, tentang indeks partai politik gitu ya, kinerja partai politik. Itu bagus. Jadi dari situ saja sudah ditemukan bahwa menunjukkan bahwa sangat amat sedikit partai yang memenuhi kualifikasi untuk dikatakan sebagai partai kader gitu kan. Partai yang punya ID partai ID kan gitu supaya memutus mata rantai vote buying, Mas Rudi. Kalau sudah masyarakat itu pemilih voters itu mampu memilih berdasarkan partai ID tadi itu, selesai, kita tidak akan ada lagi vote buying. Karena apa? Partai-partai tadi itu mampu gitu menganalogikan diri dengan konstituen. Jadi konstituen itu merasa ya udah partai ini memang saya banget kan gitu. Itu nggak perlu didorong-dorong untuk dikasih uang 50.000, mau nggak Mas Rudi saya kasih 100.000 pilih ya ini caleg gitu. Itu kan menistakan banget itu zolim gitu ya.
0: Kalau itu sebagai ukurannya, Prof, nanti bagaimana artinya mekanisme penyederhanaan partai dalam kontestasi pemilih atau pemilu itu tetap digunakan, tetapi satu sisi yang tadi Prof katakan, bukankah itu akan mengurangi pilihan politik masyarakat, Prof? Bagaimana ini? jalan keluarnya.
2: Ini bagus sekali ya. Jadi ikhtiar kita itu sudah luar biasa ya, ikhtiar bangsa Indonesia untuk bagaimana membuat apa ya istilahnya kompatibel antara gitu yang namanya sistem presidensial dengan sistem kepartean kita,
0: kan
2: gitu ya. Kepartean kita supaya kompatibel, berkesesuaian, maka dia lakukanlah 2019 itu pemilu serentak pertama kali. Lalu diulang, bukan tambah bagus, ternyata tambah jelek gitu. Apa yang salah? Berarti ada asumsi-asumsi yang tadi itu rumusan itu hanya asumsi, seolah-olah seperti itu. Padahal tidak, memang ada faktor di mana elit dan aktor yang constraining terhadap proses demokrasi. Tidak berkehendak untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, maka selalu saja menarik mundur, membuat demokrasi kita setback dengan semua nilai-nilai itu yang diintrusi oleh mereka, kan itu. Itu masalahnya. Maka memang ke depan ini kan kita sudah cukup ya, lebih dari cukup 6 kali pemilu nasional, kita ulangi hal yang sama, yaitu distorsi, mengakumulasi distorsi, menyelewengkan, menyimpangkan, melanggar hukum gitu ya, hobi banget gitu ya, di tengah-tengah tahapan pemilu judicial review gak cukup sekali gitu kan. Itu semua mengalihkan energi konsentrasi kita dalam menapaki tahapan-tahapan tadi itu. Sebagai contoh juga ini tentang penyelenggara, saya gak ngomong yang etikanya, tapi tentang suksesi di internal. Bagaimana membuat agar pergantian kepemimpinan atau kepengurusan di penyelenggara itu ya lebih ini ya, lebih cocok gitu. Jangan pas tahapan pemilu mereka melakukan juga gitu pergantian kepengurusan atau itu ya apa istilahnya itu pergantian komisioner-komisioner se-Indonesia. Itu kan bagaimana penyelenggara sedang sibuk seperti itu ditimpali pula dengan pergantian-pergantian lah ini yang juga menurut saya energinya jadi berkurang, akhirnya distorsi yang terjadi itu. Yang esensinya Mas Rudy, di pemilu yang akan datang dan seterusnya, kita memang harus menegakkan keadilan.
0: Menegakkan keadilan,
2: iya, menghadirkan kompetisi yang betul-betul sehat. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seharusnya seperti itu. Tidak kompetisi yang tidak sehat dan menghalalkan semua cara, ujung-ujungnya pemilu mahal gitu kan.
0: Artinya Prof, wajah pemilu atau sistem pemilu yang seperti apa yang paling tepat untuk kita saat ini, yang tadi Prof katakan mewakili suara rakyat, kemudian juga memiliki hubungan dengan wakil rakyat atau partai ID tadi, sehingga ini dapat mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah konstelasi nasional ini Prof?
2: Iya, ini lama sekali kita mencari formula gitu ya, konsep yang betul-betul cocok. Jadi kita orang Indonesia, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, Indonesia ini punya otoritas gitu loh, menentukan bahwa kita harus melakukan pemilu yang kita tidak tercerabut akar dari akar kita. Kalau kita tercerabut dari akar kita, yang terjadi apa? Ya sudah, vote buying saja, gampang saja. Di elitnya apa? Politik transaksional saja kan itu. Lah kita harus memutus mata rantai itu. Kita pikirkan bahwa setiap pemilu bukan terjadi di ruang kosong. Pemilu, pilkada itu akan berdampak terhadap kualitas pemerintahan kita. Jadi kalau pemilunya jorok gitu ya, kotor gitu, maka pemerintah yang dihasilkan pastinya bad governance.
0: Apakah itu risiko besar yang akan kita hadapi ketika segalanya itu belum siap ketika tahapan pemilu dimulai nanti nih Prof?
2: Ya, ini yang satu contoh ya Mas Rudy, menjelang pemilu 2024, mengapa kita rasanya kita sangat was-was waktu itu dengan politisasi identitas atau politisasi agama dan SARA gitu ya. Kita sangat was-was tentang itu, maka kita teriakkan, kita butuh pemimpin cerdas, kita butuh pemilu yang tanpa gitu melakukan politisasi identitas atau SARA. Alhamdulillah terjadi kan, tidak terjadi ya. Maksud saya pemilu 2024 tidak ada politik identitas radikal-radikul senyap tuh ya, tidak ada. Berarti kan di-create itu Mas, itu diciptakan gitu loh Mas Rudy. Itu sengaja diciptakan oleh siapa? Tidak mungkin rakyat lah Mas. Okay. Rakyat ini wong cilik kok gitu. Yeah. Jadi elitnya ini kegenitan gitu kan, aktornya gitu ya, berselancar dengan isu-isu yang sangat merugikan NKRI kan gitu. Lah ini yang harus diputus mata rantainya. Maka semua civil society, baik dari kampus, ormas, CSO, gitu sebagainya ini mengawal dengan
0: penuh,
2: gitu ya, mengawal, melakukan pengawalan secara penuh agar tidak terjadi lagi pengulangan-pengulangan yang sama. Ini kita bisa menjadi bangsa yang bodoh, benar-benar bodoh. Kalau diulang terus kesalahan-kesalahan itu gitu loh.
0: Selain mengawal kan juga dimintai partisipasi ya Prof ya, untuk memberikan masukan tadi yang tadi juga sempat
2: tapi meaningful. Tapi meaningful berarti diakomodasi enggak? Kalau tidak katakan kepada masyarakat pada ini. Mengapa tidak? Kan gitu. Jangan terus lewat begitu saja. Jam 2 pagi, setengah 3 diketok palu kan.
0: Apa tanda bahwa bahwa masukan publik itu betul-betul mempengaruhi isi dari produk legislatif ini atau undang-undangnya nanti nih Prof?
2: Iya, jadi tentu iya. Jadi kalau prosesnya itu singit-singit gitu, istilahnya nggak transparan gitu. Apalagi apakah bisa dipertanggungjawabkan kalau seperti itu. Kita kan menginginkan gitu ya, bahwa setiap opsi kebijakan itu harus diuji berdasarkan 3 ukuran, keadilan kompetisi, kualitas keterwakilan pemilih kan gitu. Akuntabilitas partai politik dan bukan semata kepentingan elektoral partai yang sedang berkuasa gitu kan. Selalu curiganya kan dengan partai yang berkuasa gitu. Saya pikir partai-partai politik saya ini ya melihat waktu RDPU dan sebagainya itu mereka tuh ingin gitu loh bahwa pemilu itu dilakukan secara benar. Sebetulnya seperti itu. Mereka juga capek gitu kalau cara-cara yang tidak benar ini dilakukan. Karena ujung-ujungnya panjang. Karena apa? Diperkarakan. Terus digugat. Kayak luka gitu ya. Luka bisa menganga anytime. Bisa mungkin tertutup. Tapi menganga lagi, digugat lagi dan sebagainya. Itu kan wasting time sekali gitu loh. Jadi kalau kita menjadi bangsa yang akan maju ke depan, nggak bisa kita mengulang hal yang terus-menerus salah seperti ini gitu loh. Maka kita memintakan panja RUU pemilu ini memastikan bahwa revisi undang-undang pemilu tidak terjebak dalam kompromi kepentingan elit dan kalkulasi elektoral partai semata. RUU ini harus dirancang untuk memperkuat kedaulatan rakyat, Mas Rudy. Keadilan kompetisi, kualitas representasi dan integritas demokrasi, bukan sekedar menjaga kepentingan partai-partai gitu loh. Tidak benar kalau seperti itu.
0: Dan itu bisa diukur Prof ya oleh publik ya, menilai keberhasilan RUU pemilu kali ini sangat bisa diukurkah atau bagaimana ini Prof?
2: Dalam proses biasanya. Jadi seberapa besar, seberapa jauh proses ini melibatkan secara meaningful tadi itu, dialog yang meaningful dengan tentu representasi dari civil society itu, kan gitu. Baik dari kampusnya, dari badan penelitiannya, dari stakeholders terkait dan sebagainya, itu harus cukup gitu. Nanti kan ketemu cross-cutting issues-nya, apa yang memang menjadi kebutuhan pokok utama kita memperbaiki ini kan gitu, sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu loh Mas Rudy. Itu penting. Jadi membangun trust sekaligus RUU pemilu ini adalah dimaksudkan juga untuk membangun public trust kan gitu, kepada partai, kepada DPR, ujung-ujungnya juga nanti untuk semua institusi dan NKRI kan itu. Berpikirnya harus visioner, Mas Rudy.
0: Prof. Siti Zuhro, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini Prof. Salam sehat, selamat pagi Prof.
2: Sama-sama Mas Rudy.
0: Demikian tadi peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
3: Jaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan, pemerintah memasukkan pengaturan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Undang-Undang LLAJ untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keselamatan pengguna jasa. Melalui revisi tersebut, pemerintah akan mengatur layanan angkutan orang dan barang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, termasuk standar keselamatan kendaraan dan pengemudi, serta akan mendorong perusahaan aplikasi untuk memastikan kendaraan mitranya memenuhi persyaratan keselamatan. Dodi berharap revisi Undang-Undang LLAJ dapat selesai pada tahun ini, sehingga aturan baru bisa diterapkan mulai 2027, dan layanan transportasi online dapat lebih aman dan tertata tanpa mengabaikan perlindungan pengemudi serta kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terjangkau. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mencatat imunisasi tambahan campak rubella di Kabupaten Manokwari telah menjangkau 6.035 anak atau 78,7% dari target 7.667 anak. Namun cakupan imunisasi masih perlu ditingkatkan hingga minimal 95% di setiap kampung dan kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Alwan Rimosan, mengatakan percepatan imunisasi dilakukan untuk menanggulangi kejadian luar biasa campak, terutama di wilayah dengan cakupan rendah, melalui penambahan pos imunisasi dan kunjungan dari rumah ke rumah dengan sasaran anak usia 9 bulan hingga di bawah 5 tahun. Alwan mengimbau para orang tua

akan berlangsung di Rumah Sakit Poliklinik Agostino Gemelli, Roma. Sementara Direktur Kantor Pers Tahta Suci, Matteo Bruni, mengatakan, operasi akan dilakukan pada awal pekan ini dengan perkiraan masa pemulihan sekitar 1 minggu. Sebelum menjalani operasi, Paus Leo XIV menyampaikan terima kasih atas dukungan spiritual dari umat, sekaligus memohon doa agar proses operasi berjalan lancar dan pemulihannya berlangsung dengan baik. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool dalam lanjutan pekan ke-6 Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Anfield, Inggris setelah City membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-65 yang dilanjutkan gol Jeremy Doku dan Ryan Sharkey. Sementara Liverpool harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 62 setelah Ryan Gravenberch menerima kartu merah yang segera dimanfaatkan City untuk mencetak 3 gol tanpa adanya balasan gol dari Liverpool hingga peluit panjang. Tambahan 3 poin membawa Manchester City naik ke puncak klasemen sementara dengan 18 poin sekaligus menggeser Arsenal dari posisi teratas. Liverpool masih tertahan di peringkat ke-9 dengan 9 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Mas, saya Kanisius Kumbian. Saya warga Kota Tanah Merah yang ada di Jembatan Merah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan kepada kami masyarakat Kota Tanah Merah yang ada di sini, yaitu bantuan Jembatan Merah Putih untuk kami masyarakat yang ada di sini berapa tahun atau berapa bulan, berapa tahun yang lalu kami selalu lewat sini. Saya sering juga biasa turun di jalan ini, turun baru lewat. Saya jalan ini saya biasa turun baru lewat ke sebelah, habis itu kembali lagi jalan yang di bawah. Dengan ada Jembatan Merah Putih sangat membantu kami untuk pulang pergi aktivitas yang ada di sini. Terima kasih Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita sudah memberikan kami bantuan. Terima kasih banyak. Untuk itu salam hormat untuk Bapak Presiden. Terima kasih. Sekian.
2: Kata ayah, hutan Indonesia luas sekali, penuh pohon-pohon besar dan kaya manfaatnya buat kita. Hutan kita adalah paru-paru kita. Bayangkan kalau paru-parunya rusak, bencana di mana-mana. Jangan.

0: bencana, saatnya hutan diselamatkan.
1: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Bu, Ibu.
7: Ya, ada apa, Pak?
6: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
7: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
6: Iya.
7: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
6: Ningsih mana, Ningsih?
7: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
6: Ningsih.
8: Dalam, Pak.
6: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
8: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
6: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
8: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
6: 100 juta, bisa enggak?
8: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
6: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
9: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Hei, kok bengong? Ayo, lagi mikirin apa?
12: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya, tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
11: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
12: Oh iya, lupa.
11: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
12: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
11: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
12: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
11: Iya, apalagi saat kemarau. Persediaan air bisa lebih terbatas.
12: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
11: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
12: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
13: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
14: Catatan peristiwa.
15: Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Dalam pertemuan MMI tersebut, sejumlah narasumber seperti kepala museum, pemerhati kebudayaan, pemerhati museum, komunitas, dosen, dan asosiasi museum diundang. Tepat pada 12 Oktober 2002 malam, bom meledak di tiga lokasi di Bali, Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Serangan teroris yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga asing itu dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1. Selain 202 korban meninggal dunia, sebanyak 209 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga asing yang sedang berlibur di Bali.
14: Indonesia menyapa pagi.

0: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, DPR RI telah membentuk panja RUU Pemilu dan menyepakati 10 isu strategis untuk dibahas. Pembahasannya mencakup sistem pemilu, kemudian perlindungan hak pilih, penggunaan teknologi digital hingga penegakan hukum dengan target penyusunan draft pada akhir 2026 atau awal 2027. Artinya ada banyak keputusan penting yang akan menentukan cara rakyat memilih wakilnya pada 2029. Dan kami ingin menggali bagaimana DPR memastikan proses ini terbuka, kemudian juga menerima masukan masyarakat yang benar-benar dipertimbangkan dan perubahan yang dibuat nantinya betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat kita terkait dengan sistem pemilu. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Irawan. Pak Ahmad Irawan, selamat pagi.
1: Kawan luar, itu berarti lagi nih ya?
0: Ya. Halo Pak Ahmad Irawan, selamat pagi.
2: Halo Pak. Iya, Pak. Pagi, Pak.
0: Baik, Pak. Terkait dengan RU Pemilu yang diharapkan memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan. Sebenarnya, Pak, persoalan apa di Pemilu 2024 yang menurut Komisi 2 DPR RI perlu untuk diperbaiki secara mendesak ini, Pak?
2: Tentu perubahan yang kami akan lakukan tidak hanya sekedar mengubah regulasinya, tapi memang kita lakukan dalam rangka untuk menyehatkan demokrasi kita, khususnya pemilu sebagai satu instrumen utama pelaksanaan demokrasi. Karena dalam demokrasi itulah rakyat bisa berpartisipasi secara langsung, terus pemerintahan itu kita bisa bentuk. Karena dalam pemilu itu kita akan memilih anggota parlemen, presiden, dan wakil presiden. Yeah, nah, kaitannya dengan perbaikan yang akan kita lakukan, sebenarnya ada banyak isu strategis yang akan kami bahas. Semua itu kami lakukan dalam kerangka dua hal. Satu adalah perlindungan hak untuk memilih, yang kedua adalah perlindungan hak untuk dipilih. Nah, dan lainnya itu kan hanya teknis penjabaran dari pelaksanaan hak konstitusional rakyat dan warga negara tersebut. Nah, isu-isu itu yang pertama misalnya kaitannya dengan kelembagaan penyelenggara pemilu, itu bagian penting yang akan kami revisi dalam kerangka tadi itu memperkuat demokrasi kita. Kedua adalah kaitannya dengan penguatan fungsi representasi.
0: Okay.
2: Itu juga bagian penting yang akan kami kerjakan dan diskusikan bersama fraksi-fraksi lain dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan undang-undang pemilu. Ketiga, ketiga adalah kaitannya dengan desain keserentakan, desain keserentakan itu juga bagian dari proses evaluasi kami agar rakyat bisa fokus dalam memilih dan menilai pelaksanaan pemilihan legislatif dan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, agar rakyat bisa melihat platform, program, visi, misi masing-masing setiap partai. Karena evaluasi kita sebelumnya pada saat pemilu itu dilaksanakan secara serentak antara pileg dan pilpres, rakyat lebih fokus untuk melihat pemilihan presiden dan wakil presidennya. Okay. Pemilihan legislatifnya seolah diabaikan gitu.
0: Ya, artinya ada 10 isu strategis,
2: Pak,
0: ya?
2: Masih, Pak. Ya. Ada masih banyak lain.
0: Masih banyak
2: 10,
0: lain.
2: 10 itu isu
0: strategisnya.
2: Isu strategis, okay. isu makronya, termasuk juga penegakan hukum pemilu di dalamnya.
0: Ya.
2: Tetapi di luar isu 10 isu strategis itu ada banyak ada banyak hal-hal lain juga yang harus kami lihat dan evaluasi, termasuk juga sebenarnya mempertimbangkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang pemilu itu sendiri.
0: Baik. Nah, tadi Bapak katakan bahwa RUU ini tidak sekedar untuk mengganti aturan atau mengganti regulasinya, Pak. Dari 10 isu strategis dan juga puluhan lain isu-isu yang nanti juga akan masuk di dalam RUU ini. Apa yang bisa digunakan, Pak, ukurannya bahwa apa seluruh pembahasan ini atau regulasi ini betul-betul tidak sekedar mengganti aturan, tetapi juga memperbaiki sistem pemilu kita, Pak?
2: Yang ukuran paling dasar itu kan bahwa kita ingin memperkuat demokrasi kita, kan kaitannya dengan perlindungan hak pilih tadi itu, hak pilih rakyat,
0: okay.
2: Hak pilih masyarakat, itu kan indikator paling penting. Kedua nanti juga adalah kaitannya dengan kualitas hasil dari pemilu itu sendiri, itu juga dalam paket satu indikator penting gitu. Mm-hmm. Jadi tidak hanya sekedar mengubah teks undang-undang itu sendiri, tapi ke dalam kerangka memperbaiki demokrasi kita.
0: Yeah.
2: Tentu kan demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi konstitusional.
0: Gitu. Yeah. Hak pilih ini artinya kan meminimalkan suara pemilih itu terbuang, begitu Pak Ahmad ya?
2: Salah satunya itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa satu adalah mengenai berbagai putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian penting yang juga akan kami pertimbangkan, itu satu. Ya. Yang kedua adalah kaitannya dengan fungsi representasi.
0: Okay.
2: Fungsi representasi rakyat, baik itu karena jumlah penduduknya, jumlah pemilihnya, maupun juga elemen wilayahnya, itu juga akan kami ini. Makanya nanti dalam revisi Undang-Undang Pemilu itu kami juga akan membahas kaitannya dengan fungsi representasi tadi. Mm-hmm. Pertama adalah daerah pemilihan, kedua adalah alokasi kursi atau yang dikenal
0: alokasi
2: dengan
0: distrik
2: atau yang dikenal dengan distrik magnitude. Jadi kami ingin agar rakyat semakin dekat dengan wakil-wakil yang akan dipilihnya.
0: Okay.
2: Jadi ada banyak hal, dan oleh karena itu kami minta rakyat agar memperhatikan betul perkembangan dan dinamika yang ada di Panja RU Pemilu, karena ini kaitannya dengan masa depan bangsa kita.
0: Terkait dengan alokasi
2: dan
0: kursi,
2: dan bagian dari proses berpakna.
0: Ya, terkait dengan alokasi kursi tadi, Pak. Ini kira-kira seperti apa yang ideal untuk alokasi kursinya ini, terutama bagi suara partai yang tidak cukup. Terus bagaimana kepentingan pemilihnya tetap diperhatikan suara itu, Pak? Nah, ini bagaimana model dari alokasi kursinya, penghitungannya ini nanti, Pak? Yang paling ideal
2: lah. Menurut kami yang paling ideal, tentu kan ideal itu bisa diukur dari tujuan yang hendak kita capai kaitannya dengan undang-undang pemilu ini.
0: Mm-hmm.
2: Yang karena tujuan itu terkait erat dengan sistem pemerintahan kita. Yang pertama kan kita tentu menganut yang disebut dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana pemerintahan itu harus stabil dan efektif. Oleh karena tujuannya adalah agar pemerintahan itu stabil dan efektif, kita butuh juga dukungan parlemen yang kuat dan efektif. Maka kemudian hal tersebut akan kami terjemahkan dalam hal partai-partai yang akan mengisi parlemen itu juga bisa efektif dari sisi jumlah dan kualitasnya.
0: Hmm.
2: Makanya kami terus mendorong adanya parliamentary threshold. Parliamentary threshold. Tentu parliamentary threshold ini nanti akan kami pelajari kembali apakah penyebab dari suara terbuang itu kaitannya dengan sistem parliamentary threshold itu sendiri, atau kaitannya dengan metode konversi suara menjadi kursi.
0: Okay.
2: Itu semua akan kami cermati. Terus kemudian kaitannya dengan alokasi kursi, itu kaitannya juga dengan penataan daerah pemilihan.
0: Hmm.
2: Prinsipnya kan demokrasi kita kan mensyaratkan bahwa wakil-wakil itu harus dekat dengan rakyat yang memilihnya.
0: Ya,
2: makanya itu juga bagian dari isu penting yang akan kami bahas gitu.
0: Ya. Tadi Bapak katakan bahwa meminta masyarakat juga untuk mengawal, memantau terus, Pak ya. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa mengetahui bahwa usulan mereka, masukan masyarakat itu betul-betul nanti diakomodir dalam draft RUU Pemilu ini, Pak?
2: Tentu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu punya tahapan dan mekanisme.
0: Mm-hmm.
2: Tetapi yang paling prinsip bahwa setiap proses pembentukan undang-undang itu harus ada meaningful partisipasi. Jadi rakyat harus dilibatkan secara bermakna.
0: Okay.
2: Tentu keterlibatan ini bisa melalui inisiatif dari masyarakat itu sendiri, atau kami nanti Panja akan melakukan kerja-kerja untuk menyerap aspirasi. Mm-hmm. Baik itu secara spesifik akan dilakukan oleh Panja dengan melakukan kunjungan kerja atau diskusi dengan akademisi, terus civil society, terus rakyat juga terbuka peluangnya untuk terlibat secara langsung, misalnya nanti dengan menggunakan berbagai kanal sosial media itu bisa bisa juga gitu. Dan semua nanti akan kami buka prosesnya, semua akan terbuka pembahasannya, dan dari aspek penjadwalan kemungkinan besar kami akan memulai rapat panja pembahasan penyusunan itu, rapat penyusunan itu di tanggal 2 November. Saya tanggal 2 November RDPU untuk menyerap aspirasi para pihak yang berkepentingan akan kami mulai.
0: Ya. Nah, sebelum draft itu difinalisasi nih, Pak Ahmad, apa yang bisa dijanjikan DPR kepada publik agar prosesnya itu betul-betul transparan dan dapat diuji, Pak?
2: Ya, kami terbuka dan partisipatif untuk menerima segala masukan yang disampaikan oleh publik atau pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan undang-undang pemilu ini. Karena undang-undang pemilu ini mengatur hak kita semuanya, sehingga kami juga berharap besar bahwa masyarakat atau teman-teman civil society yang concern dengan isu pemilu, isu perlindungan hak konstitusional, isu afirmasi terhadap hak-haknya itu bisa terlibat langsung gitu. Dan kami mengundang secara terbuka, dan selain keterlibatan langsung, kami juga akan menjamin prosesnya akan berlangsung terbuka, bisa nanti dilihat di apa namanya media publikasi DPR melalui YouTube dan lain-lain sebagainya. Itu akan semuanya akan terbuka gitu. Dan bagi yang juga punya kepentingan juga bisa menyurat, misalnya mau datang mau menyampaikan aspirasi secara langsung, kami juga sangat terbuka. Karena sekali lagi bahwa kita membutuhkan pikiran banyak orang agar kualitas undang-undang ini bisa lebih bagus dibanding sebelumnya.
0: Baik. Pak Ahmad Irawan, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI di pagi hari ini, Pak. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Selamat pagi.
2: Terima kasih. Selamat pagi, Mas.
0: Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan, kami berbincang terkait dengan rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan pembahasannya oleh Panja DPR, diharapkan akhir Desember atau akhir 2026 atau paling tidak awal 2027 draft itu telah dapat difinalisasi.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
0: Indonesia menyapa pagi.
3: Penyusunan rancangan undang-undang pemilu akan menentukan banyak hal, mulai dari sistem pemiluhan hingga perlindungan hak pilih dan penanganan pelanggaran. Salah satu perubahan besar yang harus diakomodasi adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 yang sebelumnya juga dimohonkan oleh Perludem. Dan di sisi lain, DPR menyatakan akan menyerap masukan dari berbagai kelompok masyarakat. Kami akan melanjutkan tema tersebut kali ini bersama dengan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Anissa Alfat. Mbak Anissa, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
3: Ya, selamat pagi, Mbak.
4: Selamat pagi.
3: Baik, Mbak.
4: Pagi, Mas Rudy.
3: Iya, ingin dapatkan perspektif dari Perludem terkait dengan rancangan undang-undang pemilu yang sudah dibentuk panja yang akan dilakukan. Rencananya 2 November ini sudah dimulai, diharapkan akhir 2026, paling tidak awal 2027 draft itu sudah selesai, Pak. Tapi dari kajian Perludem selama ini, apa sih pelajaran penting dari penyelenggaraan pemilu 2024?
4: Iya, kalau misalkan kita berbicara soal rancangan revisi undang-undang pemilu gitu ya, Mas. Di tahun 2024 kemarin kan masih pakai undang-undang yang lama ya, undang-undang nomor 7 tahun 2017.
3: Yeah.
4: Itu banyak sekali peraturan-peraturan yang ternyata belum diupdate gitu ya. Dan isu-isu yang terbaru juga masih belum ada di undang-undang pemilu gitu ya. Seperti misalkan kalau kita berbicara soal penggunaan AI di kampanye,
3: okay,
4: itu kan belum ada gitu ya. Dan bahkan putusan MK terkait penggunaan AI dalam kampanye itu diputuskan setelah selesai pemilu ataupun pilkada seperti itu. Dan banyak putusan MK lainnya yang ternyata memang belum ada di undang-undang pemilu. Dan saya kira di revisi undang-undang pemilu selanjutnya gitu ya, yang nantinya akan ditetapkan, itu harus mengakomodir semua putusan MK yang sudah diputuskan seperti itu, Mas.
3: Mengakomodir semua putusan MK yang sudah diamanatkan, begitu?
4: Iya, betul. Ya.
3: Nah, Anda melihat dari 10 isu strategis dari banyak isu yang akan dibahas, apakah itu sudah akan mengarah kepada mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, Mbak Anissa?
4: Sebenarnya dari 10 prioritas ya, isu prioritas yang dibahas itu sudah cukup menggambarkan,
3: okay,
4: putusan-putusan MK yang diputus gitu. Namun saya memberikan catatan gitu ya, ketika agenda penetapan RUU ini baru akan dilaksanakan Desember ataupun Januari gitu ya, yang saya lihat di berita gitu. Nah, kita kan ketika bilang soal pemilu gitu ya, tahapannya itu bukan soal kampanye saja gitu yang baru dimulai, tapi dari rekrutmen anggota penyelenggara pemilu itu sudah masuk tahapan gitu ya. Nah, sementara untuk rekrutmen penyelenggara pemilu ini seleksi tim selnya itu sudah dibentuk dari bulan Oktober ini seperti itu, atau bahkan dari Agustus gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bilang bahwa akan ditetapkan Desember atau Januari, itu sebenarnya sudah terlambat gitu ya, Mas. Tapi ya mari kita menunggu gitu ya. Semoga segera dibahas karena,
3: okay,
4: revisi undang-undang pemilu ini sudah masuk dari program prioritas
3: yeah,
4: dari 2025 seperti itu.
3: Oke, okay, kalau gitu dari 10 isu tadi, paling tidak mana yang paling perlu mendapatkan fokus masyarakat?
4: Ya, yang pertama soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal ya Mas, itu putusan MK yang benar-benar menjadi sorotan saat itu setelah penyelenggaraan pemilu. Saya masih ingat di tahun 2025, kebetulan juga yang mengajukan Perludem saat itu, dan menuai beragam respon gitu ya dari partai politik gitu ya, yang awalnya mendukung tapi tiba-tiba statement dari kelembagaan partainya itu menolak seperti itu. Jadi ada perubahan statement dari politisi yang kemudian kenapa nih seperti itu, dan ini juga jadi salah satu hal yang jadi sorotan karena di awal tahun 2026 ada wacana soal pilkada tidak langsung seperti itu. Nah, ketika pilkada tidak langsung dan itu ditunjuk oleh DPRD seperti itu akan menabrak putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, yang mana di putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, nah DPRD dan juga pilkada itu harus di satu hari yang sama seperti itu.
3: Apakah putusan MK nomor 135 itu masih bisa ditafsirkan ke hal yang lain, terutama diterjemahkan nanti dalam aturan baru, kalau begitu, Mbak?
4: Iya, iya, seharusnya di situ MK benar-benar rigid ya, mengatur gitu ya, pemilu nasional itu apa, pemilu lokal itu apa, ya. Dan sudah ada jeda tahunnya sudah jelas seperti itu. Jadi seharusnya tidak bisa lagi diotak-atik seperti itu, Mas. Meskipun ada wacana bahwa harus ada desain asimetri seperti itu, yang mana pilkada provinsi gitu ya, pilkada provinsi dibarengin dengan pileg provinsi, terus pilkada kabupaten kota dengan pileg kabupaten kota, itu sudah tidak bisa asimetris seperti itu karena putusan MK sudah benar-benar jelas bilang bahwa pemilu lokal itu apa saja seperti itu.
3: Oke, dipisahkan iya, tetapi mekanisme pemilihannya ini loh, gimana menurut Perludem? Kalau tadi kan dikatakan ya, pilkada bisa tidak langsung diusulkan oleh DPRD. Walaupun itu kan secara besarnya juga dipisah dari pemilu nasional kan, Mbak Nisa?
4: Iya, mekanisme seperti itu tidak bisa dilakukan karena pileknya ini harus dibarengi di satu hari yang sama. Sementara kalau misalkan pilkadanya tidak langsung, siapa yang kemudian memilih, apakah legislatif di periode sebelumnya periode selanjutnya? Sementara periode selanjutnya belum terpilih seperti itu.
3: Kalau kita lihat dari sisi pemilih dan penyelenggara, ini apa bukannya beban baru nanti ada dari dampak pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ini, Mbak?
4: Ya, justru kemarin pertimbangan Mahkamah Konstitusi memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal itu salah satunya mempertimbangkan beratnya beban penyelenggara pemilu ketika di satu tahun yang sama seperti itu. Banyak korban berjatuhan, banyak kemudian teknis pemilu yang ternyata masih harus diperbaiki lagi ketika ada jeda gitu ya antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Saya kira masih banyak ruang evaluasi yang kemudian bisa ditingkatkan oleh penyelenggara pemilu. Lalu juga dari sisi pemilih terlihat jelas bahwa ada political fatigue ketika pilkada berlangsung, itu partisipasi pemilihnya itu menurun seperti itu, bahkan ketika dibandingkan dengan pilkada di tahun sebelumnya di 2020 seperti itu. Jadi ketika di satu tahun yang sama itu banyak hal yang kemudian perlu dipertimbangkan, dievaluasi, sehingga Mahkamah Konstitusi memilih untuk memisahkan pemilu nasional dan juga pemilu lokal.
3: Kalau untuk masalah suara pemilih bagaimana? Bukankah ini juga penting? Artinya diamanatkan agar suara pemilih ini tidak terbuang sia-sia nantinya. Bagaimana ini usulan ataupun kajian dari Perludem ini, Mbak Nisa?
4: Iya, ketika kita berbicara soal suara yang terbuang, berarti kita juga berbicara soal parliamentary threshold atau juga presidential threshold ya. Yang sangat-sangat menonjol adalah soal parliamentary threshold. Soal PT ini kan memang sudah diputuskan oleh MK bahwa 4% itu perlu dihitung kembali gitu, dengan semangat bahwa 4% ini tidak konstitusional atau inkonstitusional karena banyak suara terbuang dan lain sebagainya. Sehingga logikanya ketika suara 4% itu banyak suara terbuang, hingga kalau kemarin itu 17 juta suara terbuang seperti itu.
3: Dalam penghitungan jadi, alokasi kursinya ya, itu ya?
4: Betul, betul seperti itu. Jadi ketika ada partai politik yang bahkan semangatnya menaikkan presidensial threshold, saya rasa di sini ada cacat berpikir seperti itu. Seharusnya diturunkan, bukan lagi dinaikkan gitu. Okay. Seperti itu. Jadi ketika menghitung ulang itu justru dikurangi ya, dikecilkan atau bahkan dihilangkan seperti itu untuk menjaga representasi pemilih.
3: Nah, ini ada pandangan juga Mbak Anissa, tidak berbeda, tetapi satu sisi ingin mengecilkan parliamentary threshold sehingga suara pemilih ini betul-betul tidak sia-sia nanti ya, tidak terbuang seperti 17 juta yang sebelumnya. Tetapi di satu sisi, jika parliamentary threshold itu diturunkan, bukankah nanti akan terjadi, akan ada banyak partai yang akan berada di dalamnya, dan belum tentu partai-partai itu juga memiliki kapabilitas dalam kepartaian di konstelasi nasional ini. Anda melihatnya bagaimana? Dua hal yang ada kekhawatiran di dua hal ini. Bagaimana nih Mbak Anissa?
4: Iya. Iya, sebenarnya kan yang kita prioritaskan dalam pemilu itu adalah terrepresentasinya suara rakyat ya Mas.
3: Okay.
4: Ketika rakyat itu memilih lalu ternyata suaranya terbuang dan malah dialokasikan kursinya, dikonversikan ke partai lain, itu saya rasa sebuah pengkhianatan kepada masyarakat gitu ya. Yang kedua, soal bagaimana kalau misalkan partai politiknya banyak gitu ya. Nah, kita tuh kadang suka sering salah memaknai terkait efektivitas partai di DPR seperti itu. Ketika partai sedikit, baru itu dikatakan efektif. Sebenarnya tidak seperti itu. Okay. Jadi ketika pemilu 99 itu tidak ada parliamentary threshold, tapi efektif partai yang efektif di DPR itu lebih
3: efektif. Halo, Mbak Anissa, putus-putus Pak suaranya Mbak. Mohon maaf. Halo.
4: Ya.
3: Ya, ya.
4: Ketika.
3: Iya, masih terputus-putus ini Mbak suaranya. Halo.
4: Oke, halo.
3: Iya. Mbak, kami hubungi lagi Mbak ya.
4: Oke, baik.
3: Oke, ya kami hubungi kembali untuk narasumber kami, peneliti dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi Perludem, Anissa Alfat. Tapi tadi di akhir dikatakan bahwa efektivitas partai politik itu dalam parlemen tidak bisa diukur apakah itu jumlahnya sedikit. Nanti kami lanjutkan. Tapi juga ingin kami pertanyakan, seperti yang tadi ditanyakan pendengar di pagi hari tadi, bagaimana kalau ada tokoh-tokoh partai politik lama mungkin tidak terakomodir di partainya kemudian membentuk partai baru. Nah, apakah ini akan, bukankah ini akan menjadi suatu permasalahan baru nantinya? Nanti kami akan masih mencoba untuk dapat tersambung dengan narasumber kami di sisa waktu perbincangan ini untuk mendapatkan pandangan dari Perludem terkait dengan hal ini. Dan ditekankan juga masyarakat ikut mengawasi, ikut memonitor. Tetapi bagaimana pengawasan masyarakat ini, kemudian juga partisipasi masyarakat ini juga terakomodir di dalam draft rancangan undang-undang. Kami sudah tersambung kembali dengan Perludem dengan Anissa Alfat. Mbak Anissa, mohon maaf tadi terputus Mbak. Halo. Ya, masih belum tersambung tampaknya. Halo, Mbak Anissa. Ya, halo. Halo, Mbak Anissa.
5: Halo, Mas Rudy.
3: Ya. Baik. Ya, tadi salah sarunan telepon, Mbak. Itu.
5: Oke.
3: Jadi gimana, Mbak, penjelasannya? Partai sedikit itu belum tentu efektif. Partai banyak, apakah itu sudah pasti efektif?
5: Iya, betul. Sebenarnya kalau misalkan kita mau melihat apakah efektif atau tidak gitu ya partai politik di parlemen, itu bukan dari banyaknya jumlah partai di sana, tapi seberapa solid gitu ya, seberapa banyak apa partai yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di pemilu 99 yang sama sekali tidak ada parliamentary threshold gitu ya, itu bahkan efektivitas partai di sana itu lebih efektif daripada ketika ada threshold 3%, 3,5%, bahkan 4% gitu. Seperti itu. Jadi itu memang ada rumusnya tersendiri gitu ya, untuk melihat apakah partai politik di sana itu efektif atau tidak. Jadi ketika kita bilang bahwa harus ada parliamentary threshold agar partai politik itu semakin sedikit di sana, itu tidak berpengaruh, karena ketika yang ada di sana itu juga sama-sama punya pengaruh gitu ya, itu jadi tidak efektif juga.
3: Artinya tidak adanya ambang batas parlemen itu sangat melindungi suara pemilih.
5: Iya, betul. Nah,
3: ada pertanyaan pendengar kami, Mbak. Bagaimana jika orang-orang dari partai tertentu di partainya tidak terakomodir, kemudian mereka membentuk partai baru?
5: Ya, sebenarnya ketika kita bilang bahwa tidak ada parliamentary threshold, tidak ada parliamentary threshold atau bahkan parliamentary thresholdnya hanya 1% misalkan gitu ya. Nah, itu memang kan yang kemudian jadi argumen kubu yang pengen tinggi gitu ya parliamentary thresholdnya. Kemudian mereka bilang bahwa wah, tidak bisa memenuhi jumlah satu fraksi seperti itu. Bagaimana kalau misalkan bentuk saja fraksi gabungan bagi partai politik yang tidak mencapai jumlah satu fraksi seperti di DPRD seperti itu. Jadi tidak perlu tidak perlu membuat satu partai lagi atau hal lainnya seperti itu. Jadi buat saja fraksi satu fraksi gitu ya.
3: Terakhir, Mbak Nisa, kalau ternyata draft ini nanti terbitnya akhir 2026 atau awal 2027, ternyata hasil monitoring masyarakat atau publik belum menjawab masalah mendasar, apa yang bisa dilakukan masyarakat?
5: Iya, sebenarnya dua hal yang kemudian bisa dilakukan ya oleh masyarakat. Yang pertama, tentu kerja-kerja perludem yang biasa dilakukan gitu ya. Kami tentu melakukan judicial review gitu ya ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun undang-undangnya baru ditetapkan gitu ya, itu masih bisa kita melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Yang kedua gitu ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat seluruhnya gitu ya, saya kira bisa melakukan aksi gitu ya. Aksi ini juga cukup efektif ketika kita balik lagi ke Pilkada 2024 kemarin gitu ya, yang ada peringatan darurat dan lain sebagainya. Itu saya kira cukup efektif untuk kemudian pembentuk undang-undang tidak cawe-cawe akan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian bisa dilakukan permainan dan lain sebagainya. Saya kira itu dua hal yang bisa dilakukan gitu ya.
3: Baik. Mbak Nisa Alfa, terima kasih Mbak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini, Mbak. Salam sehat, selamat
5: pagi. Terima kasih Mas Rudi.
3: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Anissa Alfat. Kilas

0: Polri berhasil mengevakuasi sekitar 330 warga terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat minggu kemarin. Sebanyak 300 personel Brimopolda Sumatera Barat dikerahkan untuk membantu evakuasi di sejumlah wilayah terdampak akibat curah hujan tinggi. Petugas juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan segera mencari tempat aman apabila kondisi membahayakan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Berita Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, mulai 17 Oktober 2026 penjualan obat di minimarket, supermarket dan hypermart atau hypermarket maksud kami harus mengikuti ketentuan baru dari BPOM. Obat yang dijual tetap terbatas pada obat bebas dan obat bebas terbatas dengan penyerahan dalam kemasan terkecil untuk penggunaan maksimal 3 hari. Aturan ini dibuat untuk memperkuat keamanan penggunaan obat, tetapi perubahan cara penjualan juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap apotek, kemudian konsumen, hingga perusahaan farmasi yang produknya beredar di retail modern. Dan kami akan berbincang terkait dengan perdagangan obat di minimarket diperketat, bagaimana dampaknya ke emiten farmasi. Bersama dengan Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Apoteker Hendy Ristiono. Pak Hendy, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi.
2: Iya.
3: Sehat selalu, Mas Rudi dan pemirsa.
2: Terima kasih, salam sehat juga, Pak. Iya. Kalau menurut Anda ini, Pak Hendy, dan juga dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, perubahan apa sih, Pak, yang paling penting dalam aturan penjualan obat di minimarket yang akan diberlakukan 17 Oktober nanti ini, Pak?
3: Ya, baik, Mas Rudi. Terima kasih atas waktunya untuk bisa berbincang dengan teman-teman semua yang ada di Pengurus Pusat IAI. Jadi, ini adalah salah satu bentuk perlindungan sebetulnya, Mas Rudi, dan para pemirsa yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Semenjak kemudian ada Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang memungkinkan untuk obat-obat bebas terbatas itu kemudian dengan aturan-aturan tertentu bisa dijual perjualbelikan, bisa diserahkan kepada masyarakat di HSM ya, di hypermarket, supermarket dan minimarket, maka ini harus ada aturan-aturan lanjutan yang kemudian ini digunakan untuk melindungi masyarakat kita, warga kita, agar penggunaan obat-obat itu bisa diserahkan sesuai betul-betul dengan kebutuhan klinis yang dihadapi, yang diterita oleh masyarakat. Begitu, Mas Rudi.
2: Ya. Saya mungkin sebagai masyarakat ingin tahu, Pak, obat apa sih yang tidak boleh lagi diperjualkan di retail-retail itu dan obat apa saja yang masih boleh diperjualbelikan di minimarket setelah aturan ini berlaku, Pak?
3: Kalau untuk aturannya itu sebetulnya kan masih tetap sama. Jadi obat-obat yang diperjualbelikan di HNM itu kan adalah obat-obat yang termasuk golongan atau kategori obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, yang ini kemudian menjadi apa ada pembatasan adalah untuk obat-obat bebas terbatas yang kemudian mengandung prekursor begitu, Mas.
2: Okay.
3: Ya, jadi dengan adanya risiko-risiko dalam penggunaannya termasuk risiko untuk disalahgunakan, maka ini pemerintah akan mengatur dan juga nanti disupport oleh organisasi profesi dalam hal ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia ya untuk pembatasannya seperti apa sehingga nanti peredarannya itu betul-betul diperhitungkan untuk bisa melindungi masyarakat termasuk untuk tidak disalahgunakan karena mengandung prekursor-prekursor obat begitu.
2: Memang risikonya apa, Pak? Yang sebenarnya ingin dicegah melalui pembatasan pembelian obat untuk penggunaan 3 hari bahkan disebutkan di situ, Pak.
3: Ya. Baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau resikonya kan ada dua macam ya. Pertama adalah resiko terkait dengan kondisi pasien ya. Jadi obat-obat prekursor yang masuk ini salah satunya ada beberapa jenis, ada fenilpropanolamin, kemudian efedrin, dan juga pseudoephedrin. Ini kan termasuk obat-obat dikongestan sebetulnya, Mas Rudi dan para pemirsa. Jadi ini adalah obat-obat yang nanti akan bisa menimbulkan kalau di istilah farmasinya vasokonstriksi ya, penyempitan pada pembuluh darah.
2: Oh, okay.
3: Jadi ini sangat riskan sekali. Jadi kalau untuk obat pengobatan sehari-hari biasanya digunakan untuk obat pilek itu, Mas. Jadi kalau jadi di obat-obat influenza ya atau selesma itu salah satu komponen obat di situ adalah mengandung obat-obat dekongestan. Nah, obat-obat dekongestan yang digunakan untuk obat pilek ya kalau kita hidung tersumbat dan lain sebagainya gitu, Mas Rudi. Nah, itu adalah resikonya akan terjadi yang disebut kita vasokonstriksi atau penyempitan. Itu yang pertama. Jadi sangat berisiko sekali untuk pasien-pasien dengan komplikasi atau riwayat penyakit atau hipertensi.
2: Ya, obat apa sih, Pak, yang prekursor tadi ini, Pak, yang sebenarnya nanti tidak boleh lagi diperjualbelikan?
3: Ya, tadi kandungannya ada tiga macam itu. Contoh ini contohnya.
2: Untuk obat, penyakit apa biasanya seperti itu?
3: Itu tadi obat influenza, Mas Rudi.
2: Obat
3: influenza itu kan sangat luar biasa ya kebutuhannya gitu ya, yang dan diperjualbelikan dan dimanfaatkan oleh para konsumen, oleh masyarakat itu kan sangat banyak sekali gitu ya. Jadi obat-obat kita kan obat-obat biasa sekali. Nah itu ada kandungan-kandungan itu yang termasuk obat dekongestan, obat pilek itu yang mengandung beberapa obat-obat yang masuk dalam kategori obat prekursor gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, risiko yang kedua adalah kemungkinan nanti ada risiko untuk disalahgunakan gitu. Jadi obat-obat prekursor ini kan obat-obat bahan baku yang untuk produksi obat-obat keras ya. Dalam hal ini narkotika dan psikotropika. Nah itu jadi kadang kalau tidak betul-betul jumlahnya dibatasi, risikonya adalah nanti bisa disalahgunakan.
2: Itu maksudnya. Seberapa siap Pak minimarket untuk bisa menjalankan aturan baru ini Pak?
3: Nah, ada aturan.
2: Dan siapa yang mengawasinya nanti ini?
3: Jadi kalau untuk ada aturan yang lanjutan ya, jadi terkait dengan penjualan obat di HSM ini kan nanti akan ada tenaga-tenaga penunjang dan tenaga-tenaga pendukung yang kemudian nanti akan di training ya, akan diberikan sertifikasi pelatihan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemarin kami dari Ikatan Apotek Indonesia sudah menyampaikan, sudah sempat dialog agar sebetulnya kalau untuk obat-obat yang mengandung prekursor itu sudah harus di usulan kami itu untuk bisa diserahkannya di fasilitas-fasilitas kesehatan. Dalam hal ini adalah fasilitas farmasian seperti apotek begitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Terutama untuk apotek yang jumlahnya kan memang menjadi ujung tombak untuk menyerahkan obat kepada pasien. Nah kemudian untuk tenaga penunjang dan tenaga pendukung yang ada di HSM ini harapannya kita usulkan kalau memang ini akan digulirkan, ada pelatihan-pelatihan yang di supervisornya itu ya, jadi supervisi itu oleh apoteker-apoteker yang ada di apotek. Jadi begitu, jadi nanti akan ada program kita usulkan untuk dimagangkan lah istilahnya.
2: Jadi apoteker mengawasi penjualan obat di minimarket-minimarket terutama yang memiliki jaringan seperti itu Pak.
3: Ya, jadi terutama juga yang tadi mengunjung obat-obat yang mengandung prekursor.
2: Nah, misalnya saya konsumen ini Pak ya, kemudian membutuhkan obat lebih dari persediaan 3 hari. Gimana dong caranya Pak?
3: Sudah ada obat di rumah maksudnya ya Mas Rudi ya?
2: Ya, belum ada, tetapi saya membutuhkan persediaan untuk 3 hari lebih lah. Kan itu dijualnya nanti hanya untuk 3 hari kan Pak?
3: Ya, betul.
2: Tapi saya butuhnya untuk lebih dari 3 hari, gimana?
3: Nah, sebetulnya kan begini Mas Rudi, influenza itu kan masa inkubasinya dari mulai masuk virusnya sampai kemudian ada timbul gejala, termasuk nanti kemungkinan virusnya itu akan mati. Jadi sebetulnya virus influenza ini kan virus yang akan bisa mati sendirinya kalau kondisi badan kita membaik. Nah, sehingga akan timbul pertanyaan untuk apa sebetulnya obat pasien minum obat influenza atau membutuhkan obat influenza lebih dari 3 hari. Tapi gitu Mas Rudi, karena kalau dilihat dari proses virus itu nanti akan mati dan juga proses influenza itu akan sembuh, itu dalam waktu 2-3 hari itu insya Allah kalau kondisi badan kita membaik sudah akan mereda itu keluhannya. Sehingga pemerintah dan juga kami yang ada di Apotek Indonesia sudah memberikan masukan kepada para pemegang kebijakan agar obat-obat influenza ini maksimal memang 3 hari, karena diberi 3 hari dari 3 hari itu sebetulnya tidak perlu dimasukkan.
2: Kalau kami melihatnya begini Pak, ini akan mengubah kebiasaan masyarakat untuk membeli obat. Yang biasanya di minimarket, kemudian ke apotek. Dan apakah pembatasan penjualan ini menurut Anda meningkatkan kunjungan masyarakat ke apotek, Pak?
3: Kita belum melihat ya, Mas Rudi ya.
2: Artinya begini, artinya memindahkan tempat jualannya.
3: Memindahkan penjualannya dengan nanti kan ada edukasi-edukasi ya Mas Rudi ya. Jadi nanti kawan-kawan apoteker yang ada di apotek, itu kan harapannya nanti kita memang sudah minta kepada teman-teman anggota apapun nanti pada saat pasien-pasien yang masyarakat kemudian datang ke apotek itu bisa mendapatkan rekomendasi obat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan klinis dari pasien. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, soalnya nanti kalau ke apotek itu juga nanti bisa berkonsultasi secara langsung dengan teman-teman apoteker. Bukan hanya sekedar memindahkan untuk tempat pembelian, tapi nanti dengan masyarakat itu datang ke apotek itu, didampingi oleh teman-teman apoteker itu, kemudian nanti bisa berkonsultasi, dan bisa diberikan obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya, maka kita bisa meningkatkan untuk obat-obat yang diserahkan ke pasien itu adalah obat-obat yang betul-betul rasional.
2: Dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga ini, Pak?
3: Tidak, Pak. Kita kan kalau misalkan ya Mas Rudi ya, pemerintah kan sudah memberikan ada HET loh Mas Rudi ya. Harga eceran tertinggi. Jadi sudah diatur, pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa berapa sih sebetulnya harga eceran tertinggi untuk obat bebas terbatas. Jadi justru nanti akan ada apa ya, kita istilahnya akan ada sprit lah ya, di sprit nanti langsung diingatkan oleh Badan POM atau dari Dinas Kesehatan kalau ada apotek-apotek menjual obat bebas terbatas melebihi dari HET-nya. Begitu Mas, jadi enggak perlu khawatir gitu.
2: Tapi yang ada dalam benak saya itu tetap begini, Pak. Selama ini apakah penjualan obat dari perusahaan farmasi ke minimarket, jejaring minimarket itu masuk kategori penjualan ke tempat-tempat yang tidak resmi kah? Gimana? Kok sampai diatur seperti ini begitu, Pak? Itu kan disebut masyarakat kan obat warung ya, begitu.
3: Kita mencoba memahami, ini kan prosesnya sudah lama Mas Rudi. Proses kejadian seperti ini termasuk di warung-warung kelontong atau obat bebas dan terbatas juga masyarakat bisa mendapatkan. Pemerintah mengatur ini awalnya memang tujuannya baik. Jadi adalah untuk memperluas ya, agar akses untuk mendapatkan obat itu bisa lebih mudah oleh masyarakat. Ya, dengan ada HS sama SSS yang minimarket tersebar di luar Indonesia. Hanya saja memang yang sudah kami berikan istilahnya masukan kepada pemerintah adalah bahwa harus diingat bahwa obat ini kan bukan komoditi yang biasa. Ini kan komoditi khusus. Jadi seseorang yang meminum obat, meskipun itu jumlah kecil, itu akan mengganggu proses faal tubuh normal, begitu ya Mas Rudi dan pemirsa ya. Jadi ini yang kita sampaikan. Contoh kecil aja Mas Rudi, ini mohon maaf kalau minta waktu sebentar. Jadi seperti pasien, ada warga yang beli paracetamol atau obat-obat yang mengandung paracetamol. Itu kan maksudnya obat bebas ya. Jadi dia lingkaran warna hijau. Rasio keamanannya tinggi. Apakah itu aman untuk semua jenis pasien?
2: Dan artinya aturan ini lebih mengedukasi masyarakat juga ini Pak ya, terkait dengan obat-obat yang akan dikonsumsi. Saya sekali ini Pak, waktu kita sudah sangat terbatas. Tetapi mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat kita, pendengar kita, terkait dengan perbincangan kita di pagi hari ini Pak Hendy. Terima kasih banyak Pak Hendy.
3: Terima kasih Mas Rudi, salam sehat selalu.
2: Salam sehat Pak Hendy. Demikian tadi Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Hendy Ristiono.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Sosial Saifullo Yusuf menyebutkan sebanyak 11 siswa sekolah rakyat jenjang SMA telah lulus di tahun ini. Sebagian lulusan telah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sementara lainnya sudah bekerja. Selain itu, sekitar 430 siswa sekolah rakyat juga telah menyelesaikan pendidikan atau naik ke jenjang berikutnya, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Dan Saifullo Yusuf menjelaskan, sekolah rakyat menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit yang memungkinkan siswa masuk maupun menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kesiapannya masing-masing. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Bali akan menjadi tuan rumah rapat tahunan Dewan Global World Resources Institute pada Juli 2027 mendatang. Pemilihan Bali didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan menurunkan emisi karbon. Anggota Dewan Pembina WRI Indonesia, Mari Elka Pangestu mengatakan, pertemuan tersebut akan dihadiri sekitar 15 hingga 20 anggota Dewan Global serta Direktur Negara dari 12 wilayah operasional WRI. Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan agenda internasional tersebut. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Indonesia memastikan pemulangan 30.190 unit koleksi Eugene the Boys dan 20 benda budaya bersejarah dari Belanda. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan pemulangan koleksi The Boys menjadi repatriasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kesepakatan pemulangan tersebut ditandatangani bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Letschrek, di Amsterdam pada Jumat 9 Oktober lalu. Koleksi The Boys berkaitan dengan penelitian Homo erectus atau manusia Jawa, sedangkan 20 benda budaya lainnya mencakup berlian Banjarmasin, pedang dari Aceh, manuskrip Al-Quran, serta koleksi wayang dan nisan bersejarah. Informasi dari dunia olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Timnas Putri U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 yang akan digelar di

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Baik, menurut saya MBG cukup bermanfaat bagi kalangan para siswa dan siswi di sekolah, terutama terdapat kandungan protein dari lauk-pauk berupa ayam atau daging dan telur, terdapat juga sayur-sayuran, dan juga terdapat susu dan karbohidrat berupa nasi. Nah, bagi siswa dan siswi juga yang pertama sering membawa jajan, uang tersebut dapat disisihkan dan digantikan dengan memakan MBG tersebut.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban.

0: Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Mir, uang kas masih ada kan?
5: Masih, kenapa?
4: Aku pinjam dulu deh, buat beli makan. Besok aku balikin.
5: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
4: Kan cuma pinjam sebentar.
5: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
4: Tapi, aku bakal balikin kok.
5: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
4: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
5: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
4: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
5: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
6: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
7: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
8: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
9: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
1: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat. Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pemukau serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Banjir bandang datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, dan adanya genangan air antara 3-6 meter serta membawa material lain. Upaya pencegahan banjir bandang, 1. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. 2. Mengetahui cara melindungi rumah dari banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 4. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 5. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari dengan persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga apabila banjir terjadi. 8. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 9. Membuat catatan harta dengan mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Menjelang HUT ke-255 Kota Pontianak, permintaan sewa baju adat Melayu di sejumlah tempat penyewaan hari ini mulai meningkat untuk menyambut perayaan Hari Jadi Kota. William Van Heeren dari Pontianak melaporkan. William.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro 3 di mana saja berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-255 Kota Pontianak yang jatuh pada 23 Oktober 2026 nanti, permintaan penyewaan dan pembelian baju adat Melayu mulai meningkat. Misalnya untuk belanga dan baju kurung menjadi pilihan masyarakat khususnya pelajar untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pontianak. Di salah satu penyewaan salon di Kota Pontianak, Eti Salon, sejumlah pelanggan mulai memesan busana adat Melayu untuk berbagai kegiatan peringatan HUT Kota Pontianak. Bahkan beberapa pelanggan sudah memberikan uang muka untuk memastikan ketersediaan pakaian yang dibutuhkan. Pemilik Eti Salon, Eti, mengatakan permintaan busana adat Melayu biasanya datang dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Selain untuk perayaan Hari Jadi Kota Pontianak, busana tersebut juga banyak digunakan dalam kegiatan seni, tari, hingga acara pernikahan. Meski usaha penyewaan busana adat Melayu semakin menjamur, permintaan diperkirakan tetap tinggi, terutama menjelang momentum perayaan HUT Kota Pontianak. Untuk mengantisipasi lonjakan busana, Eti mulai mempersiapkan stok pakaian lebih awal. Namun dirinya juga mengatakan sebagian pelanggan masih menunggu kepastian kegiatan dari pihak sekolah sebelum melakukan pemesanan untuk penyewaan baju adat tersebut. Karena itu kepastian pelaksanaan kegiatan yang penting agar masyarakat dapat mempersiapkan kebutuhan busana adat lebih awal. Berikut penuturan Eki.
2: Saya dengar dari Kelurahan kemarin ya diadakan acara dari di alun-alun kapal jadi senang harapnya. Belanda ya susah juga karena modal udah tertanam di sini kan. Udah ada yang besar-besar udah banjir-banjir. Tapi ibu ini takut kalau misalnya udah dibanjir atau nggak jadi. Jadi dengar apa nunggu pengumuman dari sekolah lah. Mungkin tanggal 15 mungkin udah ada. Biasa tanggal 15 tahun kemarin udah banyak nyewa.
1: Ya, pengalaman pada perayaan tahun-tahun sebelumnya, Pak Eti mengatakan ini menunjukkan tingginya permintaan terkadang membuat persediaan pakaian habis, bahkan pelayanan pelanggan bisa berlangsung hingga larut malam. Momentum peringatan HUT ke-255 Kota Pontianak ini diharapkan tidak hanya memberikan Hari Jadi Kota saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha penyewaan dan penjualan busana adat Melayu, sekaligus mendorong pelestarian pakaian tradisional daerah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul memastikan masa tanam pertama atau MT1 di sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemunduran. Aji Permono dari Yogyakarta melaporkan. Aji.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul ini menyebut ada potensi kemunduran jadwal tanam di sejumlah wilayah pada musim tanam pertama atau MT1 pada tahun ini. Dan perkiraan ini memang menyusul prediksi BMKG mengenai awal musim hujan yang diperkirakan baru akan turun pada dasarian kedua bulan Desember nanti. Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo, menyatakan fenomena ini memang tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Bantul, di mana daerah yang memiliki sumber air memadai diperkirakan masih dapat melanjutkan kegiatan pertanian. Namun untuk wilayah dengan akses air yang agak terbatas, pihaknya mengandalkan dukungan infrastruktur pengairan yang sudah tersedia, meliputi irigasi perpompaan atau IRPOM, dan juga jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Dan juga DKPP Bantul ini masih terus menerjunkan anggotanya begitu ke pemantauan kondisi pertanian secara langsung untuk memastikan para petani dapat menyesuaikan jenis tanaman sehingga hasil produksi dapat tetap optimal.
4: Kalau yang daerah bawah kita kelihatannya aman karena kita kan punya 6 sungai. Ya, 6 sungai itu kan yang 5 sungai kondisi saat ini airnya masih cukup besar tertanaman. Juga daerah Delingo, tapi kita juga ada Irpom, karena ada Irpom 11, terus ada Gia 3, sumur dalam. Tentunya ada tambahan lagi, insya Allah aman.
3: Selain itu pendengar, dapat saya informasikan juga bahwa di tengah kondisi kemarau panjang saat ini, DKPP Bantul masih belum menerima laporan terkait adanya lahan pertanian yang mengalami puso atau gagal panen. Memang ada dampak kekeringan yang ditemukan di wilayah Delingo yang notabene merupakan daerah dataran tinggi di mana tanaman jagung ini di lokasi tersebut terpaksa dipanen lebih awal oleh para petani. Namun tidak terlalu berdampak pada pertanian sekitar karena dari hasil tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh para petani sebagai pakan ternak. Demikian laporan dari saya, Aji Permono melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan tanggap darurat selama 2 pekan ke depan terkait kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA sampah pasir Bajing yang berdampak polusi asap yang pekat. Irwan Rudiawan melaporkan. Irwan.
5: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat selama 2 pekan ke depan terkait kebakaran tempat pembuangan akhir sampah pasir Bajing di Kecamatan Bajing Resmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sudah hampir sepekan berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Ah Anwar Saipuloh, menyampaikan dampak dari kebakaran TPA tersebut mengakibatkan asap pekat dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat serta menimbulkan polusi udara yang bisa mengganggu kesehatan warga. Jika tidak ditangani secara serius, maka asap pekat yang ditimbulkan dari dampak kebakaran itu akan meluas lebih jauh lagi di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Garut. Dan ia menyampaikan pihaknya telah mengerahkan petugas gabungan begitu dari Damkar, BPBD, TNI Polri, hingga institusi terkait lainnya.
6: Kita melibatkan berbagai institusi ya, dalam hal ini tentu kita ya institusi TNI, Polri ya, yang terlibat di dalamnya, Forkopimda, ada beberapa warga masyarakat juga sebagai penduduk setempat, dan kita untuk instansi atau SKPD kita selain BPBD, Damkar, LH, dan Satpol PP, Dishub juga terlibat, Dinsos juga terlibat. Ya, kita dengan berbagai kebersamaan ya 15 unit mulai dari peralatan dari
5: ya pendengar yang menyampaikan sedikitnya ada 15 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api di TPA setempat. Dan sedikitnya 60 petugas gabungan juga dikerahkan. Selain itu, yang paling prioritas dalam upaya tersebut untuk menjaga api menjalar ke pemukiman warga, terutama pada asap pekatnya. Ditambahkan upaya pemadaman ini juga merupakan permintaan dari warga setempat yang menginginkan agar api bisa segera padam, agar tidak meluas ke berbagai daerah di wilayah, di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan hektar sawah di Kabupaten Lebak Banten terancam gagal panen. Jalia Winarti melaporkan. Jalia. Ya, silakan.
7: Menyebabkan banyak lahan pertanian di Kabupaten Lebak mengalami kekeringan termasuk di Desa Cikesik, Kecamatan Wanasalam. Tidak sedikit tanaman padi mengalami kekeringan hingga puso. Salah seorang petani, Sarko, mengaku 24 kotak sawah miliknya gagal panen karena tanaman padi mati kekurangan air. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan, bahkan saluran irigasi dan sumber air di sekitar persawahan turut mengering.
8: Kalau
7: akibat gagal panen, sebagian petani terpaksa membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Juniar, menyebut sekitar 341 hektar sawah lahan pertanian terdampak kekeringan.
0: Hari. Halo, Jali ya? Ya, kami tidak mendengar apa yang disampaikan narasumber. Ya. Bisa Anda lanjutkan, silakan. Ya.
7: Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penanganan melalui program irigasi perpompaan. Upaya tersebut berhasil memulihkan sekitar 14 hektar lahan pertanian. Dan pemerintah juga melakukan normalisasi irigasi dan aliran sungai Cilidah Binuangan, Kecamatan Wanasalam. Petani berharap normalisasi dan perbaikan irigasi ini dapat membantu memenuhi kebutuhan air serta mencegah gagal panen berulang. Dari Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pasca banjir dan longsor di Kota Jayapura, aktivitas masyarakat kembali normal. Sementara itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan guna mencegah banjir yang dapat melumpuhkan atau mengganggu aktivitas masyarakat. Lina Umasugi dari Jayapura melaporkan. Lina.
1: Ya, pendengar, saat situasi atau suasana di sejumlah wilayah yang terdampak banjir pasca hujan deras mengguyur Kota Jayapura pada Jumat 9 Oktober lalu, sudah kembali normal dan aktivitas masyarakat yang ada di lalu lintas juga sudah normal untuk wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Pemerintah Kota Jayapura bersama dengan warga juga telah melakukan pembersihan lumpur pasca banjir dan juga longsor serta melakukan pengerukan kali karena memang setelah hujan deras beberapa waktu lalu sejumlah kali yang ada di Kota Jayapura meluap akibat tersumbat oleh sampah yang dihasilkan dari masyarakat di Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan bahwa pemerintah juga kini telah membangun koordinasi bersama dengan instansi terkait untuk menangani dampak banjir dan longsor dan agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Rustan Saru juga mengimbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan agar banjir yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali mengingat hujan deras masih akan terus terjadi di Kota Jayapura.
2: Ini banjir terjadi karena memang selain faktor kondisi cuaca yang ekstrim, juga faktor meneror dari kita manusia sendiri. Karena hampir semua titik banjir tadi itu disebabkan karena adanya sumbatan-sumbatan di saluran, sumbatan di kali, sumbatan dalam pasar, sehingga dia bisa mengalir, sehingga meluap. Nah, maka ini salah satu sumbatannya adalah hampa. Nah, maka ini mungkin pekerjaan rumah kita semua di kota ini, yang penduduknya 405.000 jiwa, memang harus kita sama-sama berlindungan.
1: Ya, banjir di Kota Jayapura terjadi di Pasar Yoteva, kawasan perumahan Organda, kawasan Entrop, Kota Raja, dan sejumlah wilayah lainnya. Sementara untuk aktivitas jual-beli di Pasar Yoteva juga sudah mulai normal kembali untuk hari ini. BMKG wilayah 5 Jayapura merilis bahwa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih akan terus terjadi di Kota Jayapura pada hari ini. Dan rata-rata hujan akan terjadi pada dini hari, sementara untuk siang hingga sore hari cenderung cerah. Meski begitu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap bencana banjir maupun longsor yang kapan saja akan terjadi. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Edukasi gizi berbasis pangan lokal diintensifkan mendorong pencegahan stunting di Kediri. Dari Kediri, Anda Kusuma melaporkan. Anda Kusuma, silakan.
3: Ya, baik, pendengar, upaya pencegahan stunting dapat dimulai dari lingkungan keluarga, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah dijumpai di sekitar masyarakat. Salah satu bahan pangan yang memiliki potensi untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga ini adalah daun kelor, di mana untuk edukasi mengenai pemanfaatan daun kelor ini sendiri dilakukan oleh berbagai lembaga perguruan tinggi di Kediri. Salah satunya adalah program studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI atau UNP Kediri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PAUD Buah Hati, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan melibatkan masyarakat, kemudian juga orang tua dalam penyuluhan kesehatan serta pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dari Ketua Program Studi D3 Kebidanan UNP Kediri, Dewi Nur Rahmawati, kepada RRI menjelaskan bahwa daun kelor sendiri merupakan salah satu sumber pangan lokal yang mengandung beragam zat gizi, diantaranya adalah vitamin A, kemudian juga vitamin C, dan juga folat, zat besi, dan juga kalsium. Dan kandungan tersebut dapat menjadi bagian dari pola konsumsi makanan bergizi seimbang bagi keluarga, termasuk ibu hamil dan juga anak-anak. Dan menurutnya, untuk pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas asupan gizi. Bagi ibu hamil, pemenuhan nutrisi sendiri yang memadai diperlukan untuk menjaga kesehatan selama kehamilan, termasuk juga untuk membantu mencegah anemia apabila didukung oleh pola makan seimbang dan juga pelayanan kesehatan yang sesuai. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Ketua Program Studi D3 Kebidanan UNP Kediri, Dewi Nur Rahmawati.
4: Kita membahas tentang pemanfaatan Moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor. Di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Adapun kegiatan pada pagi hari ini, kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD, ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
3: Ya, pendengar, ditambahkan juga bahwa untuk pemenuhan kebutuhan gizi ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak, terutama pada masa usia dini. Pada periode tersebut, anak dikatakan bahwa membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan juga beragam agar proses pertumbuhan fisik serta perkembangan kemampuan mereka dapat berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, orang tua juga perlu memiliki pengetahuan mengenai pemilihan bahan makanan, kemudian juga pengolahan pangan yang tepat, serta kebiasaan makan yang baik di lingkungan keluarga. Edukasi ini juga nantinya diharapkan dapat membantu orang tua untuk memahami bahwa pencegahan stunting sendiri membutuhkan perhatian sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia pertumbuhan, bukan hanya ketika anak menunjukkan tanda-tanda gangguan pertumbuhan. Dengan edukasi yang berkelanjutan ini, pemenuhan gizi seimbang dan juga pemantauan kesehatan yang tepat, upaya pencegahan stunting utamanya di wilayah Kota Kediri diharapkan dapat dilakukan sejak dini demi mendukung tumbuhnya generasi yang sehat dan juga berkualitas di Indonesia. Demikian dari Kediri, Anikusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai rawit di pasar Susu Bolan Toli-Toli mencapai Rp150.000 per kilogram karena kurangnya stok akibat kemarau. Dari Toli-Toli, Sardono melaporkan. Sardono.
5: Baik, pendengar Pro 3, di tengah kemarau panjang El Nino, stok sembilan bahan pokok atau sembako yang dijual di pasar tradisional Susu Bolan Toli-Toli relatif masih aman mencukupi dengan harga yang fluktuatif atau ada harga yang naik dan ada harga yang turun. Pengelola pasar Susu Bolan Mas Tang kepada RRI pagi tadi menyebut untuk memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini, pantauan harga untuk harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, untuk minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram, gula pasir Rp19.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, ayam potong Rp75.000 per ekor, untuk telur Rp50.000 per rak. Untuk harga yang turun yakni bawang merah dan bawang putih dari Rp40.000 turun menjadi Rp35.000 per kilogram, dan harga yang mengalami lonjakan yakni tomat dari Rp10.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Untuk cabai keriting harganya Rp70 hingga Rp75.000 per kilogram, dan harga yang cukup naik signifikan di pasar tradisional Susu Bolan Toli-Toli yakni harga cabai antara Rp100 hingga Rp150.000 per kilogram. Ini cabai yang didatangkan dari luar daerah, yakni dari Makassar dan Gorontalo. Dan sedikit petikan wawancara saya bersama Mas Tang pagi tadi.
6: Cabai itu ada dua macam harga, yaitu cabai dari Gorontalo itu posisinya Rp150 per kilogram, sedangkan cabai dari Makassar posisinya Rp100.000 per kilogramnya. Cabai keriting itu masih tetap di harga Rp75-70 per kilogramnya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli Elia Sagala ketika dikonfirmasi RRI menyebut dampak dari kemarau panjang ini berpengaruh pada produksi tanaman horti, utamanya cabai. Di tengah produksi cabai yang menurun dan harga yang tinggi, ini juga sebagian besar produksi tanaman cabai Kabupaten Toli-Toli juga diantarpulaukan ke daerah Kalimantan, sehingga menyebabkan harga cabai di Kabupaten Toli-Toli terus melonjak di tengah pasokan yang berkurang. Dan informasi tambahan, meskipun diperhadapkan kemarau panjang untuk Kabupaten Toli-Toli dari segi tanaman, utamanya pertanaman padi, saat ini para petani di Kabupaten Toli-Toli juga tengah melaksanakan olah sawah untuk musim tanam Oktober, Maret atau Okmar. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: memori kolektif.
8: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
9: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
10: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
11: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
12: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Gak ada lagi pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, kita selama ini sering melihat penanganan kebakaran hutan dan lahan berfokus pada api. Kemudian berfokus pada lokasi kebakaran dan siapa yang berada di lapangan. Padahal ada hal lain yang juga perlu ditelusuri, yaitu dari mana uang untuk kegiatan itu berasal dan siapa yang akhirnya menikmati keuntungannya. PPATK memiliki data indikasi transaksi kejahatan kehutanan sekitar Rp360 miliar rupiah sepanjang 2025 hingga semester 1 2026. Dan meskipun angka itu tidak secara khusus menunjukkan dana pembakaran hutan, dan kami nanti akan langsung hadirkan perbincangannya, jejak uang di balik kebakaran hutan PPATK, telusuri aliran dana hingga penerima manfaat. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto. Pak Tri Andrianto, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, baik. Pak Tri, sebenarnya dari hasil penelusuran PPATK sejauh ini, temuan utama, Pak, terkait dengan karhutlah, Pak.
2: Iya, kami memang dalam kasus karhutlah ini tidak bisa mengomentari secara spesifik dulu, karena memang kami tidak ingin mendahului proses penyidikan yang dibangun oleh teman-teman penegak hukum pastinya. Tapi kalau bicara keseluruhan kejahatan lingkungan dan kehutanan yang kami hadapi, kami menyebutnya green financial crime. Ini memang persoalan yang sangat serius ya, karena keseluruhan aliran dana secara akumulatif sejak 2025 sampai semester 1 2026 itu bisa dibilang sudah tembus. Ya, dalam 1,5 tahun itu sudah tembus lebih dari 200 triliun secara akumulatif.
1: Gitu, lebih dari 200 triliun rupiah secara...
2: Triliun, betul.
1: Iya, secara akumulatif nih, Pak ya. Dan dari atau ada nggak, Pak, petunjuk yang digunakan PPATK dari hasil penelusuran atau green financial crime ini, Pak?
2: Iya, tapi memang harus menjadi catatan bahwa tentu saja 200 triliun ini adalah keseluruhan aliran dana yang tentu harus diuji lebih lanjut ya oleh penegak hukum. Dan kami memang menemukan bahwa ada sejumlah modus yang didapati ya, misalnya lagi-lagi yang sangat dominan dalam berbagai kejahatan, kita menemukan tentu saja rekeningnya tidak dipegang oleh orangnya langsung, tapi pakai pihak lain yang sering kita sebut namanya nomini, itu banyak sekali ditemukan oleh teman-teman di PPATK dalam kasus karhutlah. Kemudian ada temuan layering, yaitu di mana dananya dipindahkan melalui banyak rekening atau banyak entitas. Kita juga menemukan berbagai pembayaran yang tidak sesuai profilnya, yang biasanya harusnya terkait dengan kerjaan-kerjaan di bidang lingkungan hidup, tapi ternyata tidak. Nah, ini ditemukan, dan juga pembayaran melalui perusahaan yang terafiliasi. Jadi perusahaan A misalnya, tapi justru pembayarannya dilakukan oleh perusahaan lainnya. Itu sejumlah modus yang kami temukan dalam penanganan karhutlah.
1: Iya, jadi transaksi mencurigakan seperti itu, Pak ya. Pola aliran uangnya digunakan untuk menyamarkan hubungan modus yang dilakukan selama temuan dari PPATK ini.
2: Ya, betul, gambarannya kira-kira gitu, Mas Rudi.
1: Ya, bagaimana PPATK mencocokkan juga, Pak, transaksi keuangan itu dengan dugaan kejahatan tadi, Pak?
2: Iya, kami kan memang tentunya mendapatkan informasi dari banyak sumber ya, tidak cuma dari PPATK secara proaktif. Kami harus apresiasi peran besar dari penyedia jasa keuangan, kemudian penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perbankan dan teman-temannya yang memberikan suplai informasi berdasarkan indikator red flag yang mereka punya. Dari situlah PPATK bekerja, di mana PPATK tidak hanya menyasar individu tertentu saja, tapi juga kepada pihak-pihak lain yang terkait, misalnya pemodalnya, pengendali operasionalnya, atau bahkan beneficial ownership-nya, kira-kira begitu.
1: Oke, artinya sudah ada dugaan-dugaan pihak-pihak tertentu yang memang harusnya bertanggung jawab dalam transaksi-transaksi ini, Pak?
2: Ya, walaupun tanpa menyebutkan identitasnya, kami memang menjadikan ini atensi dan melihat ada pihak-pihak yang harusnya bisa bertanggung jawab dalam kejahatan tersebut, kira-kira begitu.
1: Sudah disampaikan ke aparat penegak hukum, Pak, dari temuan PPATK ini?
2: Kalau akumulasi dari 2025, kita sudah kumpulkan sekitar hampir 20 produk intelijen keuangan yang disampaikan ke penegak hukum dengan akumulasi transaksi yang tadi sudah disampaikan ya, hampir mencapai 200 triliun, kira-kira begitu.
1: Oke. Perkembangan penelusuran aset yang diduga juga, apakah juga ada temuan dari PPATK berasal dari kejahatan kehutanan juga ini, Pak, dugaannya?
2: Iya, jadi aset yang ditelusuri tidak hanya dana yang ada dalam rekeningnya, tapi juga termasuk juga di dalamnya ada tanah dan bangunan, termasuk juga kendaraan, termasuk alat berat, bahkan kepemilikan perusahaan dan bentuk-bentuk investasi dan aset-aset lainnya yang juga ditelusuri oleh PPATK dalam penanganan kejahatan ini.
1: Oke. Temuan PPATK apakah juga ada juga melibatkan pihak-pihak lain atau bahkan perusahaan yang di luar Indonesia, Pak?
2: Iya, pastinya memang tidak hanya individu ya dalam hal ini, dalam berbagai kejahatan yang menjadi atensi PPATK, sejumlah korporasi juga dikejar apa namanya keterkaitannya dalam kejahatan tersebut, dan sejauh ini masih dalam proses ya Mas, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan.
1: Apakah itu sudah dibedakan Pak, transaksi usaha yang wajar dengan transaksi yang memang patut dicurigai terkait dengan karhutlah Pak, sehingga mencapai angka 200 triliun lebih tadi ini?
2: Iya betul-betul. Tentu aja kita memang harus fair untuk melihat transaksi yang memang kaitannya dengan kejahatan dan transaksi yang sifatnya legal dan sah ya. Dan dalam hal ini teman-teman analis yang bekerja tentu akan berupaya memastikan betul bahwa keseluruhan angka yang terakumulasi memang merupakan rekening yang mencurigakan secara aliran dananya. Sehingga kita bisa pastikan tidak ada pencampuran antara harta yang legal dan harta yang tidak sah dalam penelusuran transaksi yang dilakukan oleh PPATK tersebut.
1: Oke, kalau begitu apa yang diperlukan lagi Pak agar temuan-temuan ini membantu untuk mengungkap pihak yang harusnya bertanggung jawab?
2: Iya, memang perlu ada mindset yang sama ya, karena kalau bicara temuan transaksinya sampai sebesar itu, kita harus memahami bahwa persoalan karhutla dan kejahatan lingkungan hidup adalah persoalan yang tidak semata urusan kesehatan, urusan lingkungan, tapi bahkan menyentuh dimensi keuangan yang sangat besar. Kita harus menempatkan ini dalam posisi sebagai prioritas yang sangat penting ya. Tidak bisa jadi concern satu pihak semata, tapi perlu multi pihak untuk mengatasinya begitu.
1: Oke, green financial crime ini kan berarti tidak hanya dari karhutla saja Pak ya. Bisa jadi PPATK melakukan penelusuran adanya perusahaan yang memang melakukan transaksi-transaksi mencurigakan dengan kejahatan lingkungan lainnya, seperti itu.
2: Iya betul, jadi sebetulnya kalau bicara 200 triliun itu kami harus sampaikan memang tidak seluruhnya terkait karhutla. Ada yang terkait dengan pertambangan, ada yang terkait dengan kejahatan sumber daya alam lainnya. Yang itu kami kelompokkan dalam satu kelompok besar namanya Green Financial Crime. Dan akhirnya mencapailah angka akumulasi yang tadi sudah disebutkan gitu Mas Rui.
1: Oke, selama ini kan juga banyak Pak ya kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat sipil ini menyampaikan informasi-informasi seperti ini. Dan bagaimana ini PPATK menindaklanjuti atau bahkan informasi itu membantu dalam penelusuran aliran dananya ini Pak Tri?
2: Iya, kami membuka kontak di mana masyarakat bisa menyampaikan aduannya secara langsung kepada PPATK, baik itu secara tatap muka, persuratan, email, ya, di mana kami menerima segala informasi itu, apalagi jika bukti-buktinya cukup kuat, kami akan verifikasi lebih lanjut dan akan jadi input yang berharga bagi kami dalam penelusuran transaksi berikutnya. Cuma memang yang patut menjadi atensi adalah tentu saja karena PPATK ini bukan penegak hukum, setiap laporan tersebut tidak bisa kami ungkap kepada publik mengenai follow up-nya sudah sampai mana atau seterang-terangnya kami sampaikan, karena memang itu sepenuhnya menjadi domain PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut dan koordinasi kami selanjutnya tentu dengan penegak hukum atau lembaga terkait. Tapi kami sangat terbuka dengan setiap input yang masuk kepada PPATK, terutama dalam penanganan green financial crime ini.
1: Oke, target konkret kalau begitu apa dari PPATK yang ingin dicapai Pak? Dari penelusuran dana terkait dengan green financial crime ini, termasuk di dalamnya adalah karhutla juga.
2: Ya, kalau bagi PPATK, kami tentu berharap penanganan kejahatan ini menjadi atensi yang akhirnya menjadi selesai keseluruhannya ya, sampai proses peradilan, kemudian putusan, memberikan putusan yang setimpal bagi para pelakunya. Karena kalau bagi PPATK sendiri, temuan mengenai kejahatan lingkungan atau green financial crime ini juga menjadi atensi dari Financial Action Task Force atau FATF, yang mana dalam temuan mutual evaluation beberapa tahun lalu juga menyampaikan hal tersebut. Jadi kalau bagi PPATK, ketika semua bersinergi menempatkan ini sebagai atensi utama, kita berharap hukuman setimpal bisa diberikan, memberikan efek jera, sekaligus menjadi pencegahan supaya karhutla atau hal sejenis yang berasal dari kelalaian manusia atau korporasi bisa dihentikan dengan seoptimal mungkin. Begitu kira-kira Mas Rudi. Iya.
1: Terima kasih Pak Tri untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi Mas.
1: Ya, demikian tadi narasumber kami dari PPATK, beliau adalah Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Perindustrian menegaskan penguatan sumber daya manusia menjadi kunci mendorong kemajuan industri nasional. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar industri Indonesia semakin produktif dan berdaya saing. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia berdampak besar terhadap aktivitas transportasi udara sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Kemenhub RI mencatat sebanyak 1.673 penerbangan domestik terganggu akibat kabut asap. 907 penerbangan diantaranya mengalami pembatalan atau penundaan. Kami kutip dari rri.go.id, data Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menunjukkan gangguan tersebut terjadi selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Selain pembatalan dan penundaan, ratusan penerbangan mengalami keterlambatan karena jarak pandang di sejumlah bandara menurun akibat asap kebakaran. Dan pendengar, Ditjen Perhubungan Udara, yaitu Lukman F. Laisa, menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas dalam menentukan kelayakan operasional penerbangan. Menurutnya, maskapai harus menyesuaikan kegiatan penerbangan apabila kondisi cuaca dan jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Dan di tengah banyaknya gangguan penerbangan, Kemenhub mengingatkan seluruh maskapai agar tetap memenuhi hak penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup penanganan penumpang yang mengalami keterlambatan, penundaan maupun pembatalan perjalanan. Bentuk pelayanan yang dapat diberikan meliputi kompensasi, kemudian perubahan jadwal penerbangan atau reschedule, hingga pengembalian biaya tiket secara penuh. Pemberian hak tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi gangguan penerbangan yang dialami oleh penumpang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, Anda pun juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan topik-topik perbincangan yang telah kami hadirkan di nomor telepon kami 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Beberapa topik dari 5 topik yang kami miliki telah kami hadirkan dan nanti akan dilanjutkan lagi untuk sesi berikutnya beberapa topik perbincangan. Silakan Anda ingin memberikan tanggapan dari terkait dari topik-topik yang sudah kami hadirkan, baik itu dari laporan utama kami tadi, yaitu RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR, atau tepatnya mulai 2 November nanti, diharapkan berakhir pada akhir 2026 atau awal 2027. Kemudian juga pembatasan penjualan obat yang ada di minimarket, dan yang baru saja kami lakukan pembicaraannya adalah jejak uang di balik kebakaran hutan. PPATK menelusuri aliran dana hingga penerima manfaat. Silakan Anda juga dapat memberikan informasi ataupun tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan nanti rekan saya Zaini akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk mengikuti informasi-informasi lainnya dan juga tentu tema-tema perbincangan yang nanti juga akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan 70% lulusan pelatihan vokasi nasional dapat bekerja melalui transformasi balai pelatihan vokasi dan produktivitas agar pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Menteri Ketenagakerjaan Yeserli mengatakan, balai pelatihan akan dikembangkan menjadi pusat pelatihan berstandar tinggi serta akan memantau alumni paling lambat 2 bulan setelah pelatihan untuk mengetahui bagaimana perkembangan mereka di dunia kerja. Kemnaker juga mendorong kerjasama dengan industri dan pemerintah daerah serta memperluas layanan bagi penyandang disabilitas melalui klinik produktivitas dan juga pusat inovasi guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YIARI Kalimantan Barat berhasil menyelamatkan 46 orang hutan yang ada di Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan sejak Agustus hingga 9 Oktober. Sementara 8 di antaranya telah sehat dan mulai dipindahkan ke Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang. Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Damerapani mengatakan, kebakaran menyebabkan

lebih dari 287 kendaraan dan peralatan militer milik kelompok tersebut. Juru bicara militer Yaman, Kolonel Majid Abdullah Al-Nuzaili mengatakan, serangan dilakukan menggunakan pesawat tempur, drone, artileri, dan roket dengan sasaran fasilitas pertahanan, pusat komando, serta gudang senjata Houthi. Sementara itu, milisi Houthi juga mengancam akan meningkatkan serangan ke wilayah Arab Saudi setelah serangan-serangan mereka ke bandara dan fasilitas minyak Saudi dilaporkan menewaskan 13 orang. Dari dunia olahraga, MotoGP Mandalika 2026 mencatatkan rekor baru dengan total 157.875 penonton selama 3 hari penyelenggaraan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, atau meningkat dibandingkan dengan 2025 yang mencapai 140.324 penonton. Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton mencapai 39.510 orang pada Jumat, 53.296 orang pada Sabtu, dan 65.069 orang pada Minggu. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengapresiasi seluruh pihak atas pencapaian tersebut, serta mendukung keberlanjutan MotoGP Mandalika yang masih menunggu keputusan perpanjangan kontrak dari Presiden Prabowo Subianto.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sayang, kamu tahu enggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang. Nah.
4: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau
3: Yang.
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
5: Kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau pemukiman atau pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan atau kerugian. Kebakaran tidak hanya terjadi pada bangunan, namun kebakaran juga dapat terjadi pada lahan atau hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Meski di tengah curah hujan tinggi, kebakaran dapat terjadi, terutama akibat adanya kelalaian manusia. Kebakaran bisa dipicu karena konsleting listrik atau bahkan peralatan listrik dan kompor yang lupa dimatikan. Untuk itu, waspada kebakaran.
6: Aduh, salah print lagi.

0: Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
4: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
5: Waspadai longsor. Pada tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 2.900 lebih bencana terjadi di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi. Dan jumlah itu tercatat 572 longsor yang menyebabkan korban jiwa. Longsor merupakan salah satu bencana hidrometeorologi berupa peristiwa geologi pergerakan material tanah atau batu. Longsor rentan terjadi di wilayah perbukitan saat cuaca beralih dari kemarau menuju penghujan. Antisipasi yang bisa dilakukan, tidak menebang pohon di lereng bukit, jangan mengeruk tanah tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan berdekatan dengan bukit.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

Nanti kita akan update ya mengenai informasi Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap dan menetapkan seorang guru sekaligus pimpinan pondok pesantren berinisial MHH, usianya 28 tahun, sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Nah, informasi terakhir, hingga kini polisi telah mengidentifikasi lebih dari 10 santriwati yang diduga menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kita masih coba untuk hubungi Kasihumas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Suparyono SA. Sementara itu, kronologi kejadiannya, berdasarkan penyidikan dari pihak kepolisian, aksi tersebut dilakukan oleh tersangka diduga telah berlangsung secara berulang kali dalam kurun waktu 2023 hingga September 2026. Tersangka dilaporkan mulai mendekati salah satu korban sejak 2023 saat korban masih duduk di kelas 8 dan persetubuhan itu diduga terjadi di kamar tersangka yang berada di lingkungan pesantren tersebut. Baik, nanti kita masih coba untuk hubungi pihak kepolisian di sana ya, di Kota Bekasi, bagaimana perkembangan terkini dan juga tindak lanjut dari kasus tersebut.

0: Nanti kami juga masih akan pantau ya bagaimana perkembangan terkini informasi dari tim liputan kami di berbagai wilayah di tanah air, khususnya untuk memantau bagaimana perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah di tanah air. Di tengah masih banyaknya daerah yang kekeringan karena musim hujan belum merata turun di sejumlah daerah. Nah, kita beralih ke informasi lain nanti terlebih dahulu, di mana ada laporan juga dari tim liputan kami. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan dan semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
2: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
2: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
3: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
2: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
0: Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kita akan update ya mengenai informasi Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap dan menetapkan seorang guru sekaligus pimpinan pondok pesantren berinisial MHH sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Kelurahan Jatka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kami sudah bersama dengan Kasihumas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono. Pak Suparyono, selamat pagi. Pagi Pak Suparyono.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Jadi perkembangan kasusnya bagaimana Pak hingga pagi ini? Ya, bisa dengar suara saya Pak Suparyono.
5: Ya, ya. Oke. Bisa saya dengar Mas.
0: Oke, baik. Ya. Pak, perkembangan kasusnya bagaimana?
5: Ya, terima kasih. Pertama kami memang turut mengucapkan prihatin atas kejadian ini. Tapi untuk penanganan kasus tersebut, dari tim penyidik Polres Metro Bekasi Kota sangat serius dan berhati-hati dalam menangani perkara tersebut, Mas.
0: Ya. Pak, ini kan kalau dari informasi yang kami terima, sudah ada 10 santriwati yang teridentifikasi sebagai korban begitu ya. Ada kemungkinan jumlah korbannya lebih dari itu, Pak Suparyono?
5: Ya, masih dalam tahap penyelidikan. Memang masih kemungkinan masih ada penambahan korban. Untuk itu terus kami identifikasi. Untuk data-data korban sampai sejauh ini, Mas. Makasih. Ya.
0: Oke. Nah, Pak, sementara kalau 10 santriwati yang sudah teridentifikasi, sekarang mereka dititipkan ke orang tuanya atau bagaimana penanganannya, Pak?
5: Ya, untuk penanganan dan perlindungan terhadap korban. Tim penyidik berkoordinasi dengan DP3A.
0: Ya.
5: Untuk memberikan asesmen psikologi guna untuk mengembalikan kondisi dari rasa trauma.
0: Ya. Bagaimana kabar terakhir keadaan mereka, Pak Supariyono?
5: Ya, sementara masih dalam, ada yang karena masih anak-anak mungkin masih dalam pengawasan orang tua.
0: Oh begitu. Tapi memang ada pendampingan dari psikolog lah begitu ya, Pak Supariyono ya?
5: Ya, jelas kita berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk penanganan kasus tersebut, Mas.
0: Ya. Nah, Pak Supariyono, awalnya kasus ini bisa terbongkar bagaimana ceritanya itu, Pak?
5: Ya, kebetulan ada salah satu korban yang menceritakan kejadian kepada orang tuanya. Dan kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota.
0: Begitu. Lalu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian begitu ya, Pak Supariyono ya?
5: Ya.
0: Oke. Nah, Pak,
5: kami ini dengan sikap menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut.
0: Ya, Pak, ini kalau dari informasi yang kami terima dan laporan reporter kami juga di Bekasi begitu ya, kabarnya kasus ini sudah terjadi dari 2023 begitu, Pak?
5: Ya, berdasarkan penyelidikan dan penyidikan memang informasi terjadi dari tahun 2023 sampai 2026.
0: Nah, sekarang ini kalau untuk kegiatan belajar mengajar di pesantren tersebut dihentikan dulu atau bagaimana statusnya, Pak Supariyono?
5: Kalau untuk kegiatan itu nanti kami akan dalami lagi untuk kegiatannya.
0: Ya, Pak, ada lagi yang diperiksa, Pak? Kemungkinan juga ada tindak lanjutnya dari laporan yang lainnya begitu. Pelakunya apakah memang hanya satu orang ini saja atau ada indikasi lebih dari satu orang begitu?
5: Ya, kami dari tim penyidik masih mendalami ya, masih mendalami mungkin ada keterkaitan pihak lain. Dalam peristiwa tersebut.
0: Ya, jadi yang ditahan dan sebagai tersangka baru satu begitu ya, Pak? Pimpinan pondok pesantren itu begitu ya?
5: Ya, benar. Sementara baru menetapkan satu tersangka.
0: Baik, kalau begitu, Pak. Pak, kami nantikan perkembangannya, Pak Supariyono. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya pagi ini.
5: Baik, kalau begitu, Pak. Pak, kami nantikan perkembangannya, Pak Supariyono. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya pagi ini. Ya, terima kasih. Ya,
0: selamat pagi, terima Pak Supariyono. Demikian tadi Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Supariyono. Baik, nanti reporter kami Leni Kurniawati akan terus memantau ya bagaimana perkembangan terkini dari penanganan kasus tersebut. Jadi data terakhirnya dari Pak Supariyono tadi memang betul baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pimpinan pondok pesantren tersebut. Identifikasi awal saat ini sudah ada 10 santriwati yang diduga menjadi korban kekerasan seksual. Dan mereka sekarang ini menurut keterangan dari Pak Supariyono tadi ya, sudah dikembalikan ke orang tuanya dengan pendampingan intensif dari psikolog. Baik, nanti kami akan coba untuk pantau bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus tersebut.
4: Wawancara Pro 3.
6: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
7: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Hei, kok bengong?
2: Ayo, lagi mikirin apa?
3: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
2: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
3: Oh iya, lupa.
2: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
3: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
2: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
3: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
2: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
3: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
2: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
3: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
4: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
2: Mir, uang kas masih ada kan?
3: Masih, kenapa?
2: Aku pinjam dulu deh buat beli makan. Besok aku balikin.
3: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
2: Kan cuma pinjam sebentar.
3: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
2: Tapi aku bakal balikin kok.
3: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
2: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
3: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
2: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
3: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
4: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Baik, kita pantau nanti ya bagaimana perkembangan terkini informasi lainnya dari pantauan tim liputan kami di berbagai daerah di tanah air, termasuk juga nanti pantauan untuk perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
6: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di level 6109,32 pada perdagangan hari ini. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG dibuka pada 15,56 poin atau sekitar 0,26% ke level 6109,32, dan penguatan tersebut dibandingkan penutupan perdagangan Jumat di level 6093. IHSG diperkirakan akan konsolidasi sepanjang pekan ini. Pada akhir pekan kemarin IHSG ditutup menguat 1,04%. Tim analis Pasar Modal Pintrako Sekuritas mengatakan, secara teknikal IHSG diperkirakan akan bergerak konsolidasi pada kisaran 6.000 hingga 6.215 pada pekan ini. Namun perlu diwaspadai dampak kenaikan harga minyak dan perluasan cakupan saham High Shareholding Concentration atau HSI. Lalu Bursa Efek Indonesia pada akhir kemarin juga mengumumkan untuk memperkuat transparansi dan BEI dan KSEI akan melengkapi data kepemilikan saham. Kelengkapan itu berdasarkan 39 klasifikasi dan tipe investor dengan informasi tambahan berupa kepemilikan lokal dan asing. Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden Trump menyatakan Rusia setuju memasok bahan bakar diesel ke pasar AS maupun pasar global. Persetujuan Rusia diharapkan akan meredakan harga solar di Amerika Serikat yang telah memicu laju inflasi di negara itu. Selain itu, pasar juga akan mencermati pidato dari para pejabat bank sentral seluruh dunia. World Economic Outlook versi terbaru dari IMF juga akan dirilis pada Selasa 13 Oktober 2026. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Liliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
6: Nantikan juga informasi berikutnya nanti ya, di penutupan perdagangan pada sore nanti. Baik, kita beralih ke informasi lainnya dari tim liputan kami dari berbagai daerah di tanah air. Nanti ada liputan mengenai pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Nanti kami hadirkan informasinya. Kita beralih dulu ke informasi lain. Hari Minggu 11 Oktober 2026, upaya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kota Bandar Lampung terus dilakukan melalui operasi pasar. Berikut laporan selengkapnya, Nuria Novasari. Nuria.
9: Ya, halo.
6: Ya, silakan laporannya, Nuria.
9: Ya, sebentar. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung terus melakukan operasi penetrasi pasar untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menekan potensi inflasi daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah pasar dengan melibatkan Perumbulok. Langkah tersebut dilakukan di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan yang terus berjalan. Melalui operasi pasar, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan barang sekaligus mengantisipasi kenaikan harga pasar yang dapat membebani masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan ketersediaan stok berbagai kebutuhan pokok termasuk minyak masih dalam kondisi aman. Harga sejumlah komoditas juga dilaporkan relatif stabil. Erwin menjelaskan operasi penetrasi telah berjalan selama sekitar 3 bulan terakhir. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.
6: Nuria. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Harga cabai di Biak tembus Rp110.000 per kilogram. Berikut laporan selengkapnya Arini Masihor. Arini.
10: Baik, pendengar. Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor hingga hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Cabai rawit kecil dan cabai keriting yang sebelumnya dijual seharga Rp80.000 per kilogram kini naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara itu, harga sejumlah bahan kebutuhan dapur lainnya masih relatif stabil. Bawang merah dijual dengan harga Rp48.000 per kilogram, sedangkan bawang putih seharga Rp45.000 per kilogram. Seperti yang disampaikan Ari, seorang pedagang bahan kebutuhan dapur di Biak, untuk sementara kenaikan harga terjadi pada cabai rawit kecil dan cabai keriting. Kedua jenis cabai tersebut kini dijual dengan harga yang sama, yakni Rp120.000 per kilogram.
11: Sementara yang kenaikan cuma cabai kecil dari harga Rp80.000 naik sekarang sampai Rp120.000.
10: Kenaikan harga cabai tersebut turut dirasakan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Salah seorang pembeli yaitu Mama Cel mengaku kenaikan harga cabai cukup memberatkan pengeluaran rumah tangga, dan ia berharap pemerintah dapat membantu masyarakat melalui penyelenggaraan pasar murah agar kebutuhan pokok bisa diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau.
11: Sebagai ibu rumah tangga, ini cukup berat juga ya untuk belanja sehari-hari. Harganya cukup naik nih, dari 80 sekarang sudah 120. Jadi ini kalau kita sebagai masyarakat ya rasa susah juga. Harapan sih mungkin di depan ya, ini bisa dibantu juga sama pemerintah. Mungkin ada pasar-pasar murah lagi, kan cukup membantu ya kita yang ibu rumah tangga. Terus juga harapannya harga yang normal kembali.
10: Ya, kenaikan harga cabai hingga Rp120.000 per kilogram ini menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Warga berharap harga bahan pangan dapat kembali stabil agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi tanpa menambah beban pengeluaran rumah tangga. Dari Biak Papua, Arini Masihor melaporkan untuk Pro 3 Jakarta, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah harga komoditas sayuran pada pekan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan Tri Putri Handayani. Tri.
12: Harga sejumlah sayur mayur di Pasar Sentral Sanggau mulai menunjukkan penurunan dalam 3 hari terakhir. Salah seorang pedagang sayur, Ruri, menyebut harga salah satu komoditas sayuran sawi turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski mulai turun, harga sejumlah jenis sayuran yang sempat meningkat pada September saat ini masih relatif tinggi. Kondisi tersebut membuat minat membeli masyarakat masih terbatas karena harga sayuran masih sepenuhnya terjangkau bagi pembeli.
13: Sehingga hari ini ada turun sedikit sayur sawi lah, sama kalau bulan kemarin kan tembus angka 45. Kalau untuk minggu ini turun 40 jadi nggak ya. Rata-rata sih kak kenaikan semua. Saya serbuah nih rata-rata kenaik. Kalau semenjak kemarau ini harga pada naik semua. Kalau untuk antusiasme sih masih agak kurang sih kak. Soalnya karena faktor harga kan masih terlalu tinggi. Dari bulan sebelumnya sih banyak kenaikannya sih kalau dibanding bulan sebelumnya.
12: Ruri mengatakan, perubahan harga sayuran turut mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar. Ia juga berharap kondisi perdagangan di depan naik sehingga pedagang dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat. Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dampak kemarau terhadap logistik crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah dan harga tandan buah segar sawit di Sintang mengalami penurunan harga. Berikut laporan selengkapnya M. Arfan Nur. Arfan.
14: Baik, pendengar. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Sintang saat ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga memukul sektor perekonomian, khususnya bagi para petani kelapa sawit. Harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Harga yang awalnya berada di angka Rp3.470, kini anjlok menjadi Rp3.050 per kilogramnya. Penurunan harga ini bukan karena kualitas panen yang buruk, melainkan akibat menyusutnya debit air sungai. Kondisi ini membuat kapal tongkang tidak bisa berlayar untuk mengangkut minyak sawit mentah atau CPO dari pabrik. Berikut penjelasan Pak Jaka, salah seorang petani sawit di Sintang, terkait kondisi tersebut.
15: Rp3.030. Awal kemarin masih Rp3.470. Mau air nih. Karena dia mau ngirim pakai tongkang kan tidak bisa. Cuma sih ngirim pakai CPO sawit itu. Nah, yang dikirim itu kan kalau dari pabrik itu kan ada kita kirim CPO kan. Kalau CPO-nya di pabrik tidak penuh, ya cuma sih pengaruhnya nanti ya ke petaninya juga. Pengaruh cuaca ini.
14: Dengar, karena jalur air lumpuh, pengiriman CPO kini harus dialihkan sepenuhnya menggunakan jalur darat. Hal ini menyebabkan keterlambatan distribusi dan berujung pada penumpukan stok CPO di pabrik. Kapasitas pabrik yang penuh inilah yang kemudian berimbas langsung pada turunnya harga beli sawit di tingkat petani seperti Pak Jaka. Para petani kini hanya bisa berharap agar hujan segera turun dan debit air sungai kembali normal, sehingga arus logistik tongkang dapat kembali berjalan lancar dan harga sawit kembali stabil. Dari Sintang, Kalimantan Barat, saya Muhammad Arfanur melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bulog Natuna akan mendatangkan 5 kontainer minyak goreng merek Minyak Kita. Marjani melaporkan selengkapnya. Marjani.
16: Terima kasih. Perum Bulog Kantor Cabang Natuna dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita sebanyak 5 kontainer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Perum Bulog Kantor Cabang Natuna, Angga Herlambang, mengatakan pasokan minyak kita tersebut diperkirakan tiba di dalam waktu dekat sekitar pertengahan bulan ini. Pengiriman minyak goreng itu akan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal pelni. Kedatangan 5 kontainer minyak kita diharapkan dapat menambah ketersediaan minyak goreng di Natuna sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap. Angga menjelaskan penambahan pasokan tersebut merupakan upaya menjaga ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Dengan demikian, distribusi minyak kita diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan utama dalam kegiatan usahanya. Keberadaan minyak goreng kita selama ini dinilai cukup membantu masyarakat karena ditujukan sebagai minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Produk tersebut juga menjadi salah satu pilihan bagi pelaku usaha kecil seperti penjual gorengan untuk menekan biaya produksi.
17: Alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah itu penjemputan barangnya tunggu tol laut yang dari sini. Ini kebetulan masih dilapa. Estimasi teman-teman pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu. Kalau nggak ada cuaca dan hal lain, nanti pertengahan itu.
16: Sementara itu, salah seorang warga Rana Juleha mengatakan keberadaan minyak goreng bersubsidi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk meringankan pengeluaran rumah tangga. Namun menurut Juleha, harga yang terjangkau belum tentu dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kondisi ekonomi dan keterbatasan pendapatan masih menjadi kendala bagi sebagian warga dalam memenuhi kebutuhan pokok termasuk membeli minyak goreng. Ia menilai keterjangkauan harga perlu diiringi dengan kemampuan daya beli masyarakat agar manfaat program minyak goreng bersubsidi benar-benar dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan. Ketersediaan minyak goreng di pasaran diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada minyak goreng.
18: Menurut saya dari pemerintah ini dengan minyak goreng subsidi, ya sebenarnya sangat-sangat membantu.
16: Dengan rencana kedatangan 5 kontainer minyak kita tersebut, masyarakat berharap pasokan minyak goreng di Natuna semakin mencukupi dan distribusinya berjalan lancar. Selain menjaga ketersediaan barang, penyaluran yang tepat sasaran, serta harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan lebih mudah. Bulog Natuna diharapkan terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi minyak kita agar tambahan pasokan yang datang nanti dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Pendengar, tahukah kalian, kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri, seperti tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri seperti yang pernah terjadi di Fukushima, Jepang, banjir akibat runtuhan bendungan maupun tanggul atau penahan lainnya. Karena itu, bangun kewaspadaan kita terhadap dampak dan bahaya ikutan gempa bumi.
20: Jalan Brawijaya 15A.
21: Permisi.
22: Ya.
21: Pak Gerinya ada?
22: Wah, tuannya belum pulang.
21: Iya, saya tahu.
20: Hashtag Adwork.
21: Mobil sportnya dipakai hari ini?
20: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
22: Pak, silakan masuk, Pak.
21: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
20: Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
0: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
1: Kilas Berita.
2: Presiden Prabowo Subianto sepakat memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Mesir. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral serta memperluas kolaborasi kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Perum Bulog, Waika Bubak memastikan kuota beras sangat cukup untuk masyarakat beberapa bulan ke depan. Jerry Lendi melaporkan selengkapnya. Jerry.
23: Ya betul sekali saudara, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, di mana Bulog Waika Bubak yang bertempat di Kabupaten Sumba Barat ini yang melayani tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Tengah, itu memastikan bahwa stok beras di Bulog sampai dengan akhir tahun nantinya di bulan Desember itu masih nyaman, terutama dalam mengatasi rawan pangan yang terjadi di masyarakat. Untuk Bulog itu sendiri yang ada saat ini di gudang-gudang Bulog yang ada, ya gitu, yang ada di Sumba Barat maupun ada di Sumba Barat Daya, itu stoknya berkisar sekitar 1.173,25 ton, sedangkan 3.000 ton lainnya itu sedang juga dalam perjalanan untuk menuju ke gudang Bulog Waika Bubak. Dan saudara, informasi yang kami peroleh dari pimpinan cabang Bulog Waika Bubak, Wildo Pereira, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sesuai dengan data yang mereka miliki itu jumlah beras yang ada di stok Bulog mereka itu akan diperkirakan mampu melayani sampai pada akhir bulan tahun 2026 mendatang.
24: Kami juga sedang dapatkan beras dari Sumba dengan dari Kupang, dalam hal ini Mofred, sehingga sekitar 3.000 ton. Sehingga soal yang akan tersedia nanti di Bulog Waika Bubak itu untuk 3 kabupaten itu 14 telah itu sekitar 4.100 ton. Sehingga sebagai kalau stok
23: ya, lebih lanjut, Kepala Bulog Cabang Waika Bubak mengatakan bahwa selain beras, minyak goreng juga di satu sisi itu memiliki stok yang cukup tinggi dan diperkirakan juga mampu melayani tiga kabupaten ini hingga di akhir tahun nantinya. Karena saat ini itu mereka masih memiliki sekitar 2.500-an liter minyak kita yang ada saat ini, dan yang lainnya itu juga dalam perjalanan, sehingga kemudian mereka memastikan keberlanjutan pangan yang ada di Bulog Sumba Barat ini untuk beras dan minyak goreng dan beberapa pangan lainnya yang juga menjadi keperluan masyarakat tempat itu dipastikan akan aman, sehingga diminta kepada masyarakat untuk tidak mengalami kekhawatiran untuk stok beras yang ada. Jika masyarakat Bapak Ibu membutuhkan, silakan mendatangi di agen-agen Bulog terdekat yang dijual oleh pihak agen itu sendiri, yang merupakan mitra Bulog yang dibangun oleh Bulog Waika Bubak. Itu tadi informasi saudara, demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jarende kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke daerah lainnya, kondisi kebakaran permukiman warga di Dusun Serdang, Celutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan. Seperti apa perkembangan terkininya? Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya, Debi.
3: Ya, pendengar dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kabupaten Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana di lokasi kami melaporkan saat ini memang sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, begitu di seberang permukiman warga. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu kemarin, sekitar pukul 11 siang, sehingga di tengah teriknya matahari, kemudian ditambah dengan kencangnya tiupan angin sehingga api tersebut menjalar ke rumah warga ataupun permukiman warga. Alhasil warga pun sudah melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya seperti mesin-mesin yang mereka miliki, mesin pompa air, jenis mesin robin dan lain sebagainya sudah dikerahkan, namun begitu besarnya si jago merah sehingga tidak mampu lagi dipadamkan oleh warga. Kemudian petugas juga mengingat jaraknya dari ke pusat kota sangat jauh sekali sehingga kendaraan taktis pemadam kebakaran juga terlambat, begitu agak lambat untuk datang ke lokasi ini. Namun demikian informasi yang resmi kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bangka Belitung bahwa api baru berhasil dipadamkan pada pukul 4 pagi pada hari Minggu kemarin, dengan rumah yang terbakar sedikitnya ada 500 lebih rumah, pendengar, di mana ada 2.000 warga yang terdampak harus mengungsi, pendengar. Kami memantau di lokasi tadi memang warga yang terdampak saling menguatkan begitu untuk sabar menghadapi kondisi ini sebab tidak ada lagi penyesalan yang disesali karena mereka sudah kehilangan harta benda mereka seperti mulai dari kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian termasuk administrasi mereka seperti dokumen-dokumen penting, KTP, kartu keluarga, ijazah dan sebagainya juga ikut hangus terbakar. Pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan baik itu pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan maupun pemerintah provinsi, juga pemerintah desa dan lain sebagainya, termasuk TNI Polri juga sudah menyediakan dapur-dapur umum begitu. Kemudian posko-posko tanpa ada dari Brimob juga sudah ratusan personil dikerahkan ke lokasi ini. Selain ikut memadamkan, kemarin juga mereka menyediakan posko-posko untuk pengungsian mereka. Memang saat ini kondisi juga masih pekat untuk kabut asap. Kabut asap sendiri kami juga menggunakan masker. Kemudian warga juga sudah dibagikan masker oleh pihak-pihak yang membantu. Kemudian ada juga pihak membuka donasi untuk membantu mereka, setidaknya bantuan apapun akan diterima, baik itu segi pakaian, makanan, minuman, kondisi bantuan material berupa uang dan sebagainya terus dikumpulkan oleh berbagai yayasan yang ada di Provinsi Bangka Belitung untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kebakaran pemukiman ini. Dan para partai politik juga terpantau juga mendirikan posko-posko untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Kemudian untuk sekolah sendiri, bagi mereka siswa-siswi yang ada di daerah terdampak ini untuk sementara waktu diliburkan, namun dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan karena mereka sendiri masih belum ada seragam untuk masuk sekolah kembali, pendengar. Demikian dari Desa Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, kembali ke studio.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
19: Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reason. Then half time we adjust something and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 26/2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Qinwen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qinwen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
4: The warm-up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: satu suara. Semua klub datang berlomba. Warna jersey.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
3: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
2: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
4: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
2: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Wistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: dari. Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: masyarakat sangat antusias sekali, apalagi di pupuk ya, karena emang Desa Hambalang itu sangat dominan dengan pertanian. Minyak goreng, minyak kita itu, terus ya itu tadi gas melon. Ya intinya barang-barang yang bersubsidi. Sejauh ini yang mereka kejar itu barang-barang yang bersubsidi ya, karena ya harganya lebih murah. Ya kalau bicara di Desa Hambalang itu sangat terbantu, apalagi di pupuk. Ya harapan saya kedepannya bisa lebih banyak lagi. Ya karena intinya gini, bicara kuantiti, apalagi minyak kita ya, kita ngambil dari ID Food atau Bulog itu sebenarnya agak sulit didapatkan. Jadi agak kesulitan di situ saja.
1: Dengan adanya koperasi di Desa Hambalang, saya sangat terbantu. Pertama, harga pupuk lebih murah. Kedua, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Ya, pengennya kayak pupuk yang lain, bisa diadain lagi seperti NPK, Mutiara gitu kan. Kebanyakan sekarang ada juga yang nanam apa cabai gitu kan, sangat bibit-bibitan cabai, terong, jagung, begitu.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
3: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda pendengar RRI Bro 3 dimanapun Anda berada dengan sejumlah informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga Peristiwa Aktual. Saya Zain akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
2: Ya, terima kasih Zaini. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung, senang sekali Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 12 Oktober 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai kunjungan kenegaraan Presiden Mesir ke Indonesia. Di mana Indonesia dan Republik Arab Mesir ini terus memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui 4 kerjasama di berbagai bidang. Keempat kesepakatan ini disampaikan saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah LCC di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Keempat kesepakatan ini menjadi langkah penting bagi kedua negara untuk memperluas hubungan kemitraan strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Dan adapun keempat kerjasama yang diumumkan yakni nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan juga Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir tentang rencana aksi kemitraan strategis, lalu nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, lalu nota kesepahaman tentang statistik dan juga nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir tentang kelautan dan perikanan. Nanti akan kami ulas sejauh mana kunjungan tersebut ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan membahas topik mengenai situasi Timur Tengah yang memanas. Kemenhaj meminta jemaah umroh untuk waspada. Kemenhaj menghimbau warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsha ini meminta WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri serta mengikuti perkembangan informasi melalui sumber resmi. WNI juga diimbau untuk menghindari lokasi yang berpotensi rawan dan membatasi aktivitas yang tidak mendesak terutama di wilayah yang terdampak perkembangan dari situasi Timur Tengah saat ini. Mengenai bagaimana pemerintah Indonesia akan memastikan keselamatan dan juga memberikan perlindungan kepada para jamaah umroh Indonesia, nanti juga akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Berikutnya pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang mewacanakan Pulau Kosong menjadi tempat rehabilitasi napi narkoba. Pemerintah saat ini sedang mengkaji wacana pemindahan narapidana penyalahgunaan narkotika ke Pulau Terpencil untuk menjalani program rehabilitasi dan langkah ini disiapkan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan. Nanti akan kami ulas lengkapnya bagaimana pemerintah akan memastikan pendekatan rehabilitasi ini tidak sekedar memindahkan narapidana ke lokasi terpencil, tapi juga memberikan pembinaan yang efektif agar mereka dapat kembali ke masyarakat. Akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya kami juga hadirkan topik mengenai mencari solusi dampak kelangkaan BBM subsidi di beberapa daerah. Nanti akan kami ulas apa saja yang menyebabkan kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah dan langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga pihak terkait agar pasokan kembali lancar, penyaluran subsidi tepat sasaran, serta aktivitas ekonomi masyarakat ini tidak terus terganggu. Nanti Anda dapat simak di Indonesia Menyapa Siang. Kabar bursa dan rupiah hari ini juga pada jeda siang dan sore nanti juga akan kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Tanggapan ataupun informasi juga dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai pengembangan usaha warung serba 10.000 yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
3: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, pagi hari ini video potensi daerah yang kami angkat dari wilayah perbatasan ini kaitan dengan banyak sekali usaha warung serba 10.000, baik itu daging sapi, daging ayam, semua dijual dengan harga 10.000. Kita ingin tahu seperti apa kondisi warung-warung yang menjual makanannya dengan harga 10.000. Ikuti saya. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Dengan Bapak siapa?
4: Bapak Lukman.
3: Pak Lukman. Ya. Ini kan di Belu ini kan banyak sekali warung 10.000. Ya. Kalau di tempat Bapak ini juga 10.000 ya?
4: Iya, 10.000.
3: Itu menunya apa-apa?
4: Ada ayam, ikan, ayam bumbu, ayam goreng, telur.
3: Pokoknya 110.000.
4: Ribu ada yang 13.000.
3: Nah, di Belu ini kan banyak warung 10.000. Iya. Di tempat bapaknya apakah ramai siapa?
4: Ya, sebetulnya namanya orang usaha pak ya. Ya, ya kalau dibilang rame. Ya, yang penting ada pemasukan. Buat kerjaan juga seharian kita lah.
3: Karyawan berapa sekarang?
4: Karyawan ada 3.
3: Lalu ini per hari biasa omset bersihnya itu bisa dapat berapa?
4: Kalau omset bersih ya rata-rata aja mungkin ya.
3: Tapi itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya. Ini bukanya setiap hari?
4: Setiap hari.
3: Hari ini juga buka. Makasih banyak.
4: Ya.
3: Pendengar dan juga pemirsa RRI, seperti tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali di Belu sini yang pertebaran warung 10.000, tapi yang disampaikan tadi ini banyak menu yang ditawarkan. Silakan Anda di sana yang juga mau berusaha untuk membuka warung dengan harga jual makanannya 10.000, ini merupakan potensi terutama untuk kaum muda yang mungkin baru mau berusaha boleh rintis kegiatan atau warung seperti ini. Saya Ega Rojo, sampai jumpa di video potensi
1: lain. Kita beralih ke daerah lainnya, dorongan kemandirian dan kewirausahaan dibangun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB dengan mendirikan taman yang memanfaatkan sebagian kecil halaman kantor sebagai praktik baik ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Agus Santosa.
5: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Saat ini saya berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, lokasi yang juga menjadi Taman Kehidupan, yang merupakan lokasi dari penanaman keragaman tanaman, tanaman pertanian, kehutanan maupun peternakan. Simak terus laporan maupun wawancara dan video bergerak berikut ini. Ketahanan pangan menjadi konsentrasi insan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat karena memandang ketahanan pangan menjadi urusan antar pihak. Sebuah perhatian yang ditunjukkan saat ini dengan memanfaatkan sebagian halaman dinas sebagai tempat untuk membangun kebun yang diberi nama Taman Kehidupan DLHK NTB. Di kebun ini tidak hanya tanaman pangan seperti pohon buah dan empon-empon, tetapi juga tetap mengakomodasi pohon kerasan serta budidaya minimalis ikan lele. Harapannya mampu menjadi taman edukasi serta kunjungan taman kanak-kanak. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Didik Mahmud. Kita akan wawancarai seputar seperti apa keadaan maupun upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di DLHK NTB untuk membangun taman ini.
6: Kita di dinas itu mempunyai program, salah satunya adalah ketahanan pangan. Kita mendukung program pemerintah pusat untuk ketahanan pangan. Salah satu kegiatan yang kami laksanakan adalah membuat taman ini. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada sawi, ada kangkung, ada bayam Brazil dan lain sebagainya. Dan ini oleh pemerintah provinsi akan dilombakan, Mas. Sehingga kedepannya diharapkan kepada seluruh OPD mempunyai kebun-kebun seperti ini sehingga bisa menunjang ketahanan pangan yang ada di daerah. Minimal ibu-ibu kita itu tidak belanja lagi di pasar, bisa memetik langsung di kebun milik kita sendiri.
5: Taman kehidupan DLHK NTB ke depan tidak hanya sebatas untuk PAUD atau taman kanak-kanak, melainkan juga siswa sekolah. Melalui edukasi, generasi muda diajak untuk mulai berpihak kepada persoalan pangan. Melalui pemanfaatan pekarangan, kemandirian, serta kewirausahaan mulai dapat dibangun sehingga kedaulatan pangan di multisektor dapat terwujud. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari halaman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang potensi menanam di lahan yang relatif sempit namun memiliki kemampuan untuk hal yang beragam untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun sosial. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Pemerintah tengah mengkaji efektivitas program makan bergizi gratis atau MBG dalam upaya memperbaiki status gizi anak di Indonesia. Dampak MBG terhadap penurunan stunting secara nasional juga tidak dapat diukur dalam waktu singkat karena perubahan status gizi membutuhkan proses yang berkelanjutan. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana program MBG memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi khususnya bagi anak-anak yang stunting. Saat ini evaluasi berbasis data lapangan masih dilakukan bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mengukur dampak program secara menyeluruh. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Keterbatasan fisik tidak menghalangi anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Banjarmasin untuk berwirausaha melalui produksi dan penjualan telur asin karena berupaya membangun kemandirian ekonomi serta membuka peluang untuk meningkatkan penghasilan. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
7: Baik pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Kelurahan Pintu Rucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini terkumpul kawan-kawan dari kaum penyandang disabilitas yang bereksplorasi melakukan usaha telur asin yang penjualannya pun saat ini sudah di luar ekspektasi dari para penyandang disabilitas dalam hal pemasukan dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama.
8: Nah, ini fotonya.
9: Enam dua. Oke, akan kami kirim segera. Terima kasih.
10: Apa goblok? Kirim gob teman-teman tuli. Oh, ah. pencucian nggih.
11: Tahap awal kan seperti apa bisa diceritakan?
10: Ini tahap awal pencucian, habis dicuci dibilas satu kali lagi. Setelah itu nanti diteropong, disenteri lah, dipilih-pilih mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Nah yang nggak bagus tuh nggak dipakai lah. Kalau yang bagus langsung nanti di tuh dipulun atau di anu pakai adonan bata.
7: Pendengar dan pemirsa, saat ini sedang berlangsung proses fermentasi dari telur asin yang sudah dibersihkan untuk selanjutnya fermentasi dengan menggunakan batu bata. Dan seperti apa untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan.
12: Ini proses terakhir untuk fermentasi.
13: Disebutnya?
12: Fermentasi atau kalau kita bahasa Banjar apalah? Memaja lah.
13: Memaja.
12: Kalau bahasa Banjarnya. Dan campuran bata sama garam.
13: Setelah itu ditunggu.
14: Tarik uang kita, serang bawahnya lagi kan?
15: Paket 4, 1 paket 6, 2.
16: Sehingga harapannya melalui usaha kelompok usaha bersama ini dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan mereka merasa manfaatnya cukup luar biasa, walaupun memang harus pelan-pelan.
7: Itu tadi cara pembuatan telur asin yang dilakukan oleh kawan-kawan dari kaum penyandang disabilitas di tempat ini. Proses pembuatan pun dilakukan secara teliti, mulai dari pembersihan telur hingga pemasukan telur telah dicuci ke dalam batu bata untuk proses fermentasi selama 12 hari sebelum dipasarkan di sebuah wilayah secara online di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana berawal dari pemanfaatan perkarangan rumah yang sempit, sebuah usaha yang berdaya guna tinggi mampu tercipta di Desa Pedanmas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Seorang pria bernama Pinarta atau yang akrab disapa Bang Pen berhasil mengubah halaman rumahnya menjadi pusat budidaya kelulut yang sangat produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rokib.
17: Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak kekayaan alam, salah satunya adalah madu kelulut. Keunikannya, warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menjadi pusat budidaya bahkan produksi madu kelulut yang perbulannya mampu memproduksi sampai puluhan kilogram madu kelulut.
18: Mengawali usahanya sejak tahun 2016, perjalanan Pinarta atau yang akrab disapa Bang Pen tidaklah langsung berjalan mulus. Pengalaman minim sempat membuatnya menelan pil pahit, hampir seluruh koloni lebah kelulutnya kabur dan usaha tersebut stagnan selama hampir 1 tahun. Namun kegagalan itu justru menjadi titik balik penting bagi Bang Pen.
19: Budidaya ini saya awalnya tahun 2016, kemarin 2017, 1 tahun kegagalan. Kegagalan saya itu kurang pengalaman lah teknis dan budidaya kelulut. Nah, itu pengalamannya itu dia lari tidak betah. Jadi situ saya pelajari itu kekurangannya pakannya. Pertama kita kuncinya budidaya itu pakan dulu.
18: Belajar dari pengalaman, Bang Pen menyadari bahwa lebah seperti halnya manusia. Mereka akan bertahan jika kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bang Pen pun mulai memfokuskan perhatian pada vegetasi sekitar dan menanam berbagai jenis bunga seperti asoka, bunga pengantin, kelapa, hingga pinang sebagai sumber nektar sepanjang tahun. Keragaman pakan di pekarangannya juga memberikan cita rasa madu yang unik dan khas, berbeda dengan madu kawasan akasia yang dominan manis. Madu hasil budidaya Bang Pen memiliki perpaduan rasa manis dan sedikit asam yang segar.
19: itu pemecahan kroni saya ni di lokasi budidaya saya sendiri. Jadi saya tidak mencari ke lokasi kebun atau pekarangan rumah tangga orang. Jadi saya budidaya pemecahan kroni dah di ruang lingkup lingkungan saya sendiri dah.
18: Lewat ketekunan, ketelitian dan inovasi yang tak pernah padam, Bang Pen membuktikan bahwa pekarangan rumah mampu menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarganya, sekaligus membawa nama Desa Medan Mas semakin dikenal luas ke kancah hingga regional.
17: Itulah dia informasi mengenai budidaya madu kelulut yang ada di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dan sampai jumpa.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
15: Tahukah kamu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest, dari tenda, tabung oksigen hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat kamu?
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menilai rotasi 88 pejabat Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto merupakan langkah penyegaran yang perlu diikuti pengawasan internal. Menurutnya, rotasi pejabat dari tingkat pusat hingga kewilayahan diperlukan untuk mendukung terwujudnya semangat polisi bersama masyarakat. Sahroni juga menegaskan pengawasan internal Polri harus terus berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespon persoalan yang menjadi perhatian publik. PT Angkasa Pura Indonesia melalui kantor cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten memastikan penerbangan menuju ke Jeddah dan Madinah, Arab Saudi tetap beroperasi normal dan lancar di tengah perkembangan situasi keamanan di Riyadh. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yustiawan menjelaskan saat ini bandara tidak melayani rute penerbangan langsung menuju ke Riyadh. Selain itu, terdapat penumpang yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Riyadh melalui Dubai dengan penerbangan transit. Pihak pengelola bandara terus memantau perkembangan situasi global secara intensif, serta berkoordinasi secara ketat dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna memastikan kelancaran operasional. Kantor Urusan Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris mengimbau warga negara Inggris Raya untuk menghindari perjalanan ke Jeddah dan Dammam di Arab Saudi setelah terjadi serangan baru-baru ini. Situasi di Yaman semakin memanas pada pertengahan Juli ketika pasukan pro-pemerintah menyerang bandara Sana'a tepat saat sebuah pesawat dari Iran yang mengangkut delegasi pemimpin Houthi sedang mendarat. Kelompok Houthi menyalahkan Arab Saudi atas serangan itu dan menyatakan perang sampai blokade terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi dicabut. Dari dunia olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Timnas Putri U17 Indonesia yang lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Tiongkok. Garuda Pertiwi lolos sebagai juara grup B babak kualifikasi setelah tampil sempurna dengan meraih 9 poin dari 3 pertandingan. Erick menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras para pemain, pelatih, ofisial, serta dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Ia juga mengingatkan agar pencapaian itu tidak membuat tim berpuas diri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hei, kok bengong? Ayo, lagi mikirin apa?
3: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
2: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
3: Oh iya, lupa.
2: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
3: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
2: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
3: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
2: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
3: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
2: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
3: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
4: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mir, uang kas masih ada kan?
3: Masih, kenapa?
2: Aku pinjam dulu deh, buat beli makan. Besok aku balikin.
3: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
2: Kan cuma pinjam sebentar.
3: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
2: Tapi aku bakal balikin kok.
3: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
2: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
3: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
2: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
3: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
4: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
8: Karhutlah di sejumlah wilayah di Indonesia berdampak besar terhadap aktivitas transportasi udara sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 1.673 penerbangan domestik terganggu akibat kabut asap. 907 penerbangan diantaranya mengalami pembatalan atau penundaan. Peraturan Presiden Nomor 27 2026 menetapkan

menetapkan batas komisi minimal 92% bagi pengemudi ojek online atau ojol. Regulasi baru ini turut mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan demi melindungi para pekerja transportasi berbasis platform digital. Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan balai pelatihan kerja khusus penyandang disabilitas untuk memperluas akses peningkatan keterampilan. Fasilitas tersebut dirancang agar peserta memperoleh pelatihan sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dunia usaha. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Bekasi memastikan para santriwati di salah satu pondok pesantren di daerah tersebut yang diduga menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Wali Kota Bekasi Tri Adianto, memastikan para santriwati di salah satu pondok pesantren di Kota Bekasi yang diduga menjadi kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya saat ini para korban sudah mendapatkan pendampingan psikologis dari psikolog serta sudah diamankan di rumah aman milik pemerintah Kota Bekasi. Ia menjelaskan pemerintah Kota Bekasi akan mendampingi para korban hingga korban tidak lagi mengalami trauma serta bisa kembali beraktivitas dengan normal. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
3: Hal ini yang betul-betul kita lindungi adalah terkait yang memiliki apa ya hari melaporkan, nah, itu sudah kita amankan, kita berikan pendampingan psikologis, psikolognya juga sudah ada, kemudian dia juga sudah berada di rumah aman, ya, jadi kita yakinkan betul anak ini tetap dalam kondisi yang bersih, bahagia, dan itu yang paling utama adalah membangkitkan semangat dan juga bagaimana melupakan satu proses peristiwa yang sudah terjadi.
2: Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi telah melakukan usulan penutupan pondok pesantren tempat belajar para korban untuk ditutup. Usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Kementerian Agama selaku pihak yang berwenang untuk menangani pondok pesantren. Di samping itu, dalam waktu dekat pemerintah Kota Bekasi juga akan segera mengumpulkan para orang tua santri dan nantinya akan mendiskusikan skema atau opsi pemindahan para santri ke pesantren lain jika pesantren resmi ditutup. Sekedar informasi bahwa kurang lebih belasan santri di salah satu pesantren di Kota Bekasi menjadi korban dugaan kekerasan seksual dan saat ini kasus tersebut tengah ditangani pihak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.660 anak berusia di bawah 2 tahun menjadi sasaran program imunisasi Kejar 2026 yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Berikut laporan selengkapnya Andi Sanga. Andi.
4: Ya, baik pendengar, Pro 3 di mana saja berada, sebanyak 1.660 anak berusia di bawah 2 tahun di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, menjadi sasaran pelaksanaan imunisasi Kejar 2026 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Program tersebut akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 dan dapat diakses oleh masyarakat melalui seluruh puskesmas dan posyandu yang tersebar di wilayah Kabupaten Gorontalo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Afriani Katili pagi tadi mengatakan, pelaksanaan imunisasi Kejar 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Adapun jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan jenis imunisasi yang dibutuhkan atau belum diperoleh secara lengkap oleh setiap anak.
5: Yang kita kejar itu adalah berduta baik di bawah 2 tahun yang belum mendapatkan imunisasi atau imunisasinya belum lengkap. Jadi kurang lebih ada 1.660 untuk Kabupaten Gorontalo. Jadi imunisasi apapun yang belum sempat didapat itu akan diberikan. Contohnya yang belum dapat imunisasi polio ya diberikan. Imunisasi polio atau DPT juga yang belum sempat didapat langsung diberikan. Laksanakan di semua puskesmas di posyandu. Kami akan melayani insya Allah dari tanggal 1 Oktober sampai 31 ini akan diupayakan untuk bisa memberikan layanan imunisasi ini.
4: Para orang tua diimbau memanfaatkan program imunisasi Kejar tahun ini dengan membawa anak mereka ke fasilitas pelayanan kesehatan sebelum program berakhir. Dinas Kesehatan menegaskan kelengkapan imunisasi menjadi salah satu langkah penting dalam melindungi anak sejak usia dini dari risiko berbagai penyakit. Setiap orang tua diminta tidak perlu takut terhadap efek yang ditimbulkan pasca imunisasi. Sebaliknya, orang tua harus khawatir apabila anak tidak mendapatkan perlindungan melalui imunisasi secara lengkap. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
6: Warta Nusantara.
1: Lokapom Manggarai Barat memperketat pengawasan kosmetik ilegal di media sosial dan pasar, khususnya bagi wilayah Labuan Bajo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Epi Wahab. Epi.
7: Ya, berdasarkan juga pemirsa RRI Net, Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menyoroti peredaran kosmetik ilegal di Labuan Bajo yang ditemukan pada pedagang di pasar dan sejumlah akun media sosial terutama Facebook. Kepala Lokapom Manggarai Barat, Imanul Khan, mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan kulit atau skincare dan kosmetik seiring tren kecantikan di media sosial turut dimanfaatkan oleh distributor yang menjual produk tanpa izin edar maupun mengandung bahan berbahaya. Selain itu pendengar, dia mengingatkan agar pengguna kosmetik ilegal beresiko ini dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan kulit, terutama produk yang mengandung bahan kimia obat seperti kortikosteroid dan bahan berbahaya seperti merkuri. Karena itu, masyarakat diimbau untuk membeli kosmetik melalui penjualan resmi serta memeriksa izin edar BPOM sebelum menggunakan produk. Untuk produk tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan medis, pembelian sebaiknya dilakukan melalui apotek atau fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan. Selain kosmetik ilegal, Lokapom juga menyoroti persoalan resistensi antimikroba, penyalahgunaan obat keras, dan peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat. Pengawasan terpadu bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting guna mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Demikian dapat dilaporkan dari Labuan Bajo. Dua Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami hadirkan informasi lainnya di mana ada laporan nanti ya. Dinas Perhubungan Talaut tetap memperketat pengawasan keselamatan speedboat antar pulau meski cuaca dilaporkan sudah kembali membaik.
8: Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Aktivitas sesar di permukaan bumi bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.
1: Penjualan masker di sejumlah apotek di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dampak adanya kabut asap. Berikut laporan selengkapnya Asep Sanjaya. Asep.
9: Ya, pendengar dapat saya laporkan, kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, memicu peningkatan permintaan masker di sejumlah apotek. Dampaknya masyarakat mulai meningkatkan kebutuhan masker untuk melindungi diri dari paparan asap. Rizky, pemilik apotek di kawasan Kayuaro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, mengatakan permintaan masker meningkat sejak kabut asap melanda. Dalam sehari, apoteknya mampu menjual hingga beberapa box, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Rizky menambahkan, selain masker, permintaan obat-obatan juga terbilang cukup tinggi. Kondisi ini ikut meningkatkan pendapatan apotek di tengah kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Pos Cabang Tahuna terus meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terus mengikuti perkembangan zaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Jumel Yohanes.
10: Pembenahan melalui digitalisasi menjadi salah satu langkah kantor pos cabang Tahuna dalam menyesuaikan pelayanan dengan mengikuti perkembangan zaman, sekaligus meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat. Hal itu disampaikan manajer kantor pos cabang Tahuna, Terry Makitulung, kepada RRI menyikapi layanan kantor pos di era digitalisasi. Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni peluncuran program digitalisasi titik pos melalui aplikasi berbasis smartphone.
11: Kami melakukan kurang aplikasi lewat smartphone yang berbasis digitalisasi, yaitu aplikasi kirim barang dan dokumen. Itu yang kami beri nama aplikasi POS aja, dan aplikasi yang berbasis keuangan yang kami beri nama aplikasi POSPay. Dua produk unggulan ini yang kami keluarkan untuk mengimbangi zaman era digitalisasi dalam hal untuk transaksi sendiri.
10: Sementara Akademisi Sangiha Jurait Rumiki berharap kehadiran dan ekspansi usaha milik negara BUMN, khususnya kantor pos, dapat memberikan nilai tambah serta manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai perkembangan tersebut perlu diikuti dengan inovasi dan transformasi bisnis agar perusahaan tidak hanya berfokus pada sektor rantai pasok, tetapi juga mampu mengembangkan usaha di berbagai sektor lainnya.
12: Kita juga berharap PT POS ini yang merupakan BUMN ini mempunyai nilai tambah buat masyarakat. Ya. Jadi kita juga tidak menyangka kemarin-kemarin tiba-tiba ada Bank POS Indonesia. Nah, berarti dia sudah melakukan ekspansi usahanya. Dan kita berharap bukan cuma di segi rantai pasok ya, tapi dia setidaknya bertransformasi di usaha-usaha yang lain.
10: Dengan demikian, langkah transformasi dan pengembangan usaha yang dilakukan perusahaan milik negara dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Dari Kabupaten Kepulauan Sangiha, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Talaut tetap memperketat pengawasan keselamatan speedboat antar pulau meski cuaca sudah kembali membaik. Berikut laporan selengkapnya Marzuki. Marzuki.
13: Ya, baik pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut terus melakukan pengawasan terhadap transportasi laut antar pulau yang menggunakan speedboat meskipun kondisi cuaca mulai membaik. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas dalam setiap pelayaran, terutama pada jalur transportasi laut yang menghubungkan antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Fokus pengawasan meliputi kelengkapan peralatan keselamatan pada setiap speedboat serta kapasitas muat penumpang. Operator speedboat diingatkan agar tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang telah ditentukan dan memastikan perlengkapan keselamatan tersedia sebelum berlayar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Dinas Perhubungan dalam mengantisipasi risiko kecelakaan. Kondisi cuaca yang membaik tidak boleh membuat operator maupun penumpang mengabaikan aspek keselamatan selama perjalanan. Ditambahkan, Dinas Perhubungan Talaut mengharapkan seluruh operator speedboat mematuhi ketentuan dan pelayaran sehingga mobilitas masyarakat antar pulau dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Petugas juga langsung mengawasi perlengkapan keselamatan dengan memeriksa beberapa peralatan keselamatan seperti life jacket untuk operasional speedboat sebelum beroperasi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana Provinsi Kalimantan Utara menjadi pusat perhatian nasional setelah ditunjuk sebagai daerah percontohan penerapan pajak kendaraan di atas air. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rajabsyah. Rajab.
14: Ya, baik pendengar. Provinsi Kalimantan Utara menjadi pusat perhatian nasional setelah ditunjuk sebagai daerah percontohan penerapan pajak kendaraan di atas air di Indonesia. Inovasi ini ditinjau langsung oleh tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala melalui program Sadar Benuanta. Kedatangan tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala disambut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Badan Pendapatan Daerah Kelas Atarakan Syaiful Adri dan jajaran. Dalam kunjungannya, tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala mencari tahu seputar penerapan aturan tersebut yang telah diterapkan setahun terakhir. Kepala UPTD Bapenda Kelas 1 Tarakan, Syaiful Adri, menjelaskan bahwa Kaltara merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memberlakukan pemungutan pajak kendaraan di atas air seperti speedboat reguler dan kapal angkutan barang.
15: Kebetulan Provinsi Kalimantan Utara menjadi percontohan untuk pembayaran pajak kendaraan di atas air. Di Indonesia ini baru pertama kali.
14: Ya, dan lebih lanjut Syaiful Adri menjelaskan bahwa saat ini UPTD Bapenda Kelas Tarakan terus mendata potensi armada di wilayah Kaltara yang bisa diharapkan diterapkan pajak kendaraan di atas air ini. di mana dari data yang sudah terkumpul saat ini sudah ada 13 kendaraan di atas air yang sudah diterapkan dan telah melakukan pembayaran pajak secara berkala setiap tahun. Meski belum dibebankan target pendapatan, namun pajak ini dinilai punya potensi memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah Provinsi Kaltara karena banyaknya armada laut yang beroperasi di perairan Kaltara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk keluarga yang memiliki anak rawan gizi buruk. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rosigin. Rosigin.
16: Ya, selamat siang. Tadi baru saja Bupati Kendal menyalurkan bantuan untuk beras khusus untuk anak-anak yang gizi buruk. Dan ini berasal dari APBD Kendal tahun 2026 ini. Kriterianya adalah sesuai dengan laporan dari masing-masing puskesmas. Seperti tadi di wilayah puskesmas Patebon 2, ini ada 155 yang gizi kurang dan 9 yang gizi buruk. Untuk masing-masing anak yang gizi kurang itu mendapatkan 10 kg, sedangkan yang gizi buruk mendapatkan 15 kg. Dan Bupati minta untuk puskesmas yang lain supaya memberikan data yang terbaru supaya betul-betul kondisi anak yang kurang gizi ataupun gizi buruk itu bisa sehat kembali. Dan untuk beras yang diberikan ini adalah beras lokal Kendal, jadi yang terbaru kebetulan saat ini sedang panen. Jadi beras lokal Kendal itu yang barusan panen itu ditumbuk, kemudian dibagikan untuk anak-anak yang gizinya kurang ataupun yang gizinya buruk. Dan berikut keterangan dari Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari.
17: Bagi yang gizi buruk, per anak mendapatkan 15 kilo, kemudian yang gizi kurang 10 kilo. Nah harapannya ya kan, uang yang tadinya untuk beli beras, ini karena dapat bantuan beras, kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk-pauk yang bergizi, khusus untuk anak terus.
16: Ya, ini untuk anak-anak yang kurang gizi atau menjual gizi buruk ini juga mendapatkan MBG setiap harinya. Selain itu juga melalui posyandu juga diberikan makanan tambahan. Jadi bukan cuma beras tapi juga ada tambahan yang lain. Memang dengan harapan supaya di Kendal itu segera bebas stunting dan juga bebas anak-anak yang kurang gizi ataupun yang gizi buruk. Demikian dari Kendal, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Makassar, tim gabungan Sat Narkoba Polrestabes Makassar bersama dengan Direktorat Narkoba Polda Sulsel berhasil mengamankan 104 orang pengguna narkoba di Kampung Rawan Narkoba Makassar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sarifuddin. Sarifuddin.
18: Baik, tim gabungan Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan bersama Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek Kampung Rawan Narkoba, Kampung Satria Gorta, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dan Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan penggerebekan Kampung Satria Gorta Kecamatan Talo Kota Makassar ini telah diketahui kerap menjadi peredaran narkoba yang cukup besar. Mereka membuat tembok dan juga pembatas besi untuk tidak diketahui aktivitas penjualan dan juga penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Tim operasi penggerebekan personil sebanyak 80 orang dan Satuan Narkoba Polres Tabes Makassar dan 25 orang dari Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan dikerahkan untuk melakukan penggerebekan. Dan tim operasi berhasil menangkap 104 orang terduga penyalahgunaan narkoba dan 3 bandar narkoba di wilayah tersebut. Dan sebanyak 98 positif narkoba, hanya 6 orang negatif narkoba setelah dilakukan tes urin. Dan menurut Kombes Pol Arya Perdana, barang bukti yang berhasil diamankan dalam penggerebekan di Kampung Rawan Narkoba Kecamatan Talok Makassar tersebut sebanyak Rp49.600.000 milik bandar dan 104 orang diamankan, juga 10 gram sabu, 20 unit ponsel dan juga saset kosong ratusan lembar dan juga berbagai barang bukti lainnya untuk diproses hukum di Polres Tabes Makassar saat ini. Demikian dari Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan ya laporan reporter kami dari berbagai daerah.
19: Pro 3, jaringan berita nasional.
20: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: Banjir bandang datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, dan adanya genangan air antara 3-6 meter serta membawa material lain. Upaya pencegahan banjir bandang, 1. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. 2. Mengetahui cara melindungi rumah dari banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 4. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 5. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari dengan persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga apabila banjir terjadi. 8. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 9. Membuat catatan harta dengan mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.

0: Warta Nusantara.
1: Stok beras di gudang Perum Bulog Maumere sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Rofi Nuswula. Rofi.
2: Baik, terima kasih. Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Maumere, Martin Luther, saat dikonfirmasi RRI. Martin mengatakan Bulog Maumere siap memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat terdampak bencana sesuai dengan jumlah yang diajukan pemerintah. Hingga saat ini, Bulog Cabang Maumere telah menyalurkan beras CPP bencana alam sebanyak 15 ton lebih. Selain beras CPP bencana alam, Bulog Cabang Maumere juga menyiapkan cadangan beras dari Kementerian Sosial sebanyak 5 ton. Beras tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat gempa.
3: CPP bencana alam sebanyak 28 ton 405 kilo. Nah, nanti sudah salurkan sebanyak 15 ton 890 kilo. Stok di gudang kami aman, sangat-sangat aman karena memang perhitungan kami dengan bantuan pangan kemudian ada bencana ini dan Kemensos.
2: Sementara itu bantuan pangan masyarakat Bulog Cabang Maumere juga telah menyalurkan sebanyak 153 ton kepada keluarga yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Secara keseluruhan, Bulog menyiapkan sebanyak 1.281 ton beras untuk program bantuan pangan masyarakat pada periode tersebut. Martin memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Maumere masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan juga diperkuat dengan kedatangan pasokan beras dari luar daerah. Hingga saat ini total persediaan beras yang tersedia mencapai 1.950 ton. Dari ND Kota Pancasila, Rufinus Bulat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Permintaan air tangki di Kabupaten Belu melonjak akibat adanya krisis air bersih yang melanda wilayah tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Christian Dimau.
4: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah sumber air warga dilaporkan mulai mengering, sementara permintaan terhadap pelayanan tangki air bersih terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di wilayah Lalosuk, Desa Menleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Antrian tangki air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur gali dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai 100.000 rupiah.
5: Air bersih sendiri berapa sudah mulai susah kan sekarang?
6: Ini sekarang susah setengah mata. Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak satu jam, baru bisa dapat satu tangki.
4: Salah seorang pemilik sumur yang sering menjawab kebutuhan tangki air Kabupaten Belu, Thomas, mengatakan sumur yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tetangga kini mengalami penurunan debit secara drastis.
5: Mayoritas tangki banyak yang datang isi di sini, Bapak.
7: Ya.
5: Karena di sini masih persediaan airnya masih banyak.
7: Masih lumayan.
4: Terutama jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Selain pemenuhan kebutuhan air dalam jangka pendek, diperlukan pula langkah jangka panjang untuk menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat. Dari Atambua, Christian Dimau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman gas metana di lokasi kebakaran TPA Buku Deru-Deru Kecamatan Ternate Barat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Kota Ternate di masa tanggap darurat karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
8: Gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah.
9: Ancaman gas metana di lokasi kebakaran TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate Provinsi Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah daerah di masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla Kota Ternate. Meski titik api di area TPA telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, namun masih terlihat kepulan asap di lokasi tersebut akibat gas metana dari tumpukan sampah yang terbakar. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli yang juga Ketua Posko Tanggap Darurat Karhutla mengatakan, petugas gabungan yang diterjunkan ke lokasi selalu memantau titik api di lokasi tersebut untuk mengantisipasi jika titik api kembali muncul akibat tiupan angin kencang. Petugas menurutnya disiagakan dari pagi pukul 7 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia bagian timur.
8: Ini kita lihat di lokasinya di TPA, maka gas metana itu masih saja muncul di sela-sela sampah atau di rongga-rongga di mana ada ruang di situ, gas metana itu keluar dan itu dia memunculkan sedikit api yang kemudian kalau angin itu bertiup itu dia kadang memunculkan api yang ya cukup besar. Tetapi tim ini sigap dan kalau teman-teman lihat juga kami tetap berusaha berupaya dengan mengerahkan armada tambahan.
9: Rizal menambahkan tim gabungan juga mendapat bantuan tanah untuk menutupi rongga-rongga sisa kebakaran sehingga titik api yang berada di bagian bawah tanah bisa dengan mudah dipadamkan. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Fathia Zuma mengatakan kualitas udara di Kota Ternate menurun sudah sepekan terakhir yang dampaknya dapat menimbulkan iritasi mata, tenggorokan, disertai batuk dan sesak napas sehingga masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Dinas Kesehatan menghimbau agar masyarakat untuk dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara berasap, menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan yang terjadi dengan udara yang mengandung asap, serta menutup pintu dan jendela saat asap masuk ke dalam rumah, serta segera mencari pertolongan medis ke puskesmas atau posko pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami sesak napas atau keluhan pernapasan yang berat.
9: Terkait dengan langkanya masker di sejumlah toko dan apotek di Kota Ternate, Fathia Zuma mengatakan, untuk sementara pihaknya melakukan backup dengan sisa masker yang ada di logistik instalasi farmasi yang ada, termasuk masker untuk anak. Menurutnya per hari ini juga ada masuk bantuan sebanyak 10.000 pieces masker dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Dari Ternate Maluku Utara, Syakir Saleh Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi perhatian Komisi 1 DPRD Samarinda karena adanya potensi kenaikan ongkos politik akibat ambang batas parlemen. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata.
7: Rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu menjadi perhatian karena dinilai dapat membawa konsekuensi terhadap ongkos politik dan pembiayaan penyelenggaraan pemilu. Hal ini pun ditanggapi anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Aris Mulyanata, kepada RI Senin 12 Oktober 2026. Ia pun menilai rencana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dapat membuat partai politik juga harus bekerja keras untuk mengamankan perolehan suara. Ambang batas yang sebelumnya ditetapkan 4% berpeluang berubah menjadi 5% atau lebih, meski angka finalnya masih menunggu pembahasan di tingkat pusat.
10: Akan mengkaji, mengkalkulasi biaya politik dan kos politik ini impact-nya, karena pasti kos politiknya akan membengkak, tidak ada kecenderungan menurun, karena mereka harus lebih masif lagi, lebih agresif lagi, politik kehadiran, dan memang betul-betul kehadiran mereka itu berdampak kepada masyarakat. Jadi kalau bicara apa kos politik akan bertambah, saya rasa mungkin pasti bertambah karena adanya perjuangan untuk menambah pundi-pundi suara secara elektoral dengan minimal sekitar 5% yang diakumulasikan secara nasional untuk target di Kalimantan Timur dengan jumlah kursi untuk di perwakilan di Senayan sekitar 8 kursi itu partai-partai politik akan kerja keras satu sama lain.
7: Di sisi lain, pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warman Samarinda, Dr. Saiful Bakhtiar, kepada RRI menyoroti rencana pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, yang menurutnya pemisahan jadwal dapat membuat penyelenggaraan pemilu berlangsung dalam dua rangkaian kegiatan berbeda, sehingga sejumlah kebutuhan operasional harus kembali dianggarkan, mulai dari pemuktahiran data pemilih, pengadaan logistik, hingga pemungutan dan perhitungan suara, yang seluruhnya memerlukan perencanaan biaya yang lebih matang.
11: sementara bisa dipangkas, bisa diperpendek tahapan pemilu atau pilkadanya. Gitu juga dengan anggarannya kan berarti kan bisa lebih hemat ya, lebih efisien gitu. Nah, tapi dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal ini, otomatis anggarannya tentu akan terpisah dan terpisah artinya tentu dua kali penyelenggaraan untuk event yang berbeda. Nah, ini konteksnya kalau dalam konteks pertanyaannya apakah biayanya akan lebih mahal, ya tentu ya jelas lebih mahal daripada pemilu 2019 daripada pemilu 2024 yang baik pemilu maupun pilkada.
7: Karenanya pembahasan RUU Pemilu perlu mempertimbangkan kualitas demokrasi dan kemampuan anggaran negara serta potensi meningkatnya biaya politik. Transparansi pendanaan dan perencanaan anggaran yang telah terukur dinilai penting agar perubahan sistem pemilu tidak sekadar memperketat persaingan tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multiata melaporkan untuk Pro3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 37 orang dalam operasi gerebek sarang narkoba di Desa Percut, Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan selengkapnya Nispu Fitri Sirait.
12: Operasi Grebek Sarang Narkoba atau GSN digelar Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama tim gabungan pada Minggu sore kemarin. Penggerebekan berlangsung di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Operasi melibatkan BNN Provinsi Sumatera Utara, Polrestabes Medan, TNI, pemerintah daerah, dan Satpol PP. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan, dari 37 orang yang diamankan, 27 orang positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan urin. Sementara itu, 2 orang diduga berperan sebagai pengedar. Selain sabu seberat 100 gram, petugas menyita 5 mesin judi dingdong dan 3 kantong berisi koin permainan tersebut.
13: Yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram, kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dingdong, mesin judi dingdong 5 unit, ada uang tunai sebanyak 1.635.000, alat hisap bong sebanyak 52 buah, ada kaca pirex 100, ada mancis 25 buah, ada sajam jenis turik 1 buah dan 3 buah pisau. Ada kami amankan juga 19 alat komunikasi, 1 unit tablet, 3 unit timbangan digital.
12: Kepala Desa Percut, Ashari Shah, menyampaikan apresiasinya atas operasi GSN tersebut. Ia mengatakan penggerebekan narkoba di desanya sudah beberapa kali dilakukan oleh aparat, tetapi aktivitas serupa kembali muncul.
14: Di sini saya selaku pemerintahan Desa Percut yang pertama mengucapkan terima kasih kepada tim yang setelah melaksanakan kegiatan grebek kampung narkoba. Karena ini juga adalah kemauan daripada masyarakat. Jadi harapan kita ke depan ini tidak hanya sebatas setahun sekali, bahwasanya terus menerus akan dilaksanakan grebek narkoba ini. Ini hal yang luar biasa. Jadi untuk yang lain mungkin dengar, segera hentikan tindakan kalian menjual yang namanya barang-barang narkoba.
12: Sebanyak 27 orang yang positif menggunakan narkoba akan ditindaklanjuti melalui rehabilitasi, sementara 2 orang yang diduga sebagai pengedar akan diproses sesuai ketentuan hukum. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau Kemen PPPA menekankan pentingnya pembinaan anak untuk mencegah perundungan berulang. Upaya ini perlu dilakukan melalui pendekatan yang edukatif, baik kepada anak yang menjadi korban maupun juga pelaku perundungan. Selain itu, peran orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar juga penting untuk membangun kesadaran anak tentang empati, saling menghargai, serta dampak perundungan. Pembinaan yang tepat diharapkan dapat mencegah perundungan terulang dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.
15: Kilas Berita. 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Surakarta memperkenalkan koleksi Museum Radya Pustaka dan Museum Keris Nusantara di 9 hotel berbintang untuk memperingati Hari Museum Indonesia 2026 guna mendongkrak pariwisata premium. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma.
16: Museum tour ini harus ada itinerary khusus untuk para pecinta visitor museum bisa kita promosikan bersama ke seluruh Indonesia.
17: Upaya penguatan daya tarik wisata budaya di Kota Solo terus dikembangkan dengan menggandeng sektor perhotelan secara aktif. Terkait hal tersebut, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mendorong kolaborasi antara pemerintah dan para general manager hotel untuk mengemas paket wisata sejarah secara khusus. Menurutnya, benda cagar budaya memiliki nilai tak terhingga, sehingga paket tur museum harus dikonsep secara premium atau eksklusif demi mengangkat muruah warisan budaya lokal di mata wisatawan.
16: Dan tentunya berjualan dengan package-package yang ada di hotel-hotel Bapak Ibu GM tersemuanya. Dan setelah kita pelajari bersama, untuk museum ini dengan nilai budaya yang tidak terhingga ini, yang kita tawarkan untuk wisatawan manca dan wisatawan nasional, harganya harus mahal. Jual package-nya sama rooms-nya, activity-nya harus mahal, tapi diberikan experience yang berbeda.
17: Selain pariwisata sejarah, pemerintah daerah juga mematangkan integrasi wisata kebugaran untuk mewujudkan visi Solo Wellness City pada tahun 2030. Kepala Bidang Seni dan Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Anis Diah Oktavianti menyebut, pameran temporer di area lobi hotel ini merupakan strategi jemput bola yang dinilai efektif.
18: Di mana tujuan dari pelaksanaan dari kegiatan pameran ini adalah untuk lebih mendekatkan museum kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Solo. Selain itu, juga memperkenalkan koleksi-koleksi dari museum, yaitu Museum Radya Pustaka dan Museum Keris Nusantara.
17: Inovasi pameran jemput bola ini diharapkan mampu memperluas akses pelestarian warisan budaya Nusantara kepada masyarakat luas. Sinergi lintas sektor juga akan terus ditingkatkan demi mengukuhkan Solo sebagai kota wisata budaya yang berdaya saing global. Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Museum, Museum Sulawesi Tengah menggratiskan tiket masuk untuk pengunjung sebagai upaya museum untuk mengajak masyarakat mencintai dan juga ini bangga terhadap berbagai warisan budaya di Sulawesi Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahul Jannah.
19: Peringatan Hari Museum Nasional pada hari ini dimaknai oleh UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah sebagai momentum yang tepat untuk mengajak masyarakat mengenal dan mencintai museum. Dengan total koleksi lebih dari 7.500, momentum ini dinilai penting untuk mendekatkan berbagai peninggalan sejarah di Sulawesi Tengah. Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah, Rim, menuturkan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigma museum yang awalnya berfokus pada pengumpulan koleksi, kini juga memperkuat pelayanan publik atau public oriented agar koleksi tersebut dapat dikenal lebih luas oleh warga. Karena itu, Museum Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan dan menyiapkan berbagai program edukatif bagi masyarakat.
20: Orientasinya ke publik ini public oriented supaya museum bisa lebih mengedukasi dan memunculkan sikap kecintaan dan membangun karakter ini. Nah, ini yang paling penting. Nah, di bulan Oktober ini kegiatan kami yang laksanakan ini cukup banyak, tapi kita tunggu. Dan khusus untuk hari museum itu, kami menggratiskan untuk berkunjung ke museum.
19: Program ini disambut positif oleh masyarakat, salah satunya Rusdia. Ia menilai langkah ini dapat menjadi daya tarik bagi warga untuk mengenal koleksi cagar budaya yang ada di Museum Sulawesi Tengah.
21: Masyarakat sekarang kan kurang ya berkunjung ke museum, jadi adanya kunjungan gratis ini membuat kita tertarik untuk ke museum, melihat-lihat apa saja yang menjadi daya tarik dari museum.
19: Selain program gratis masuk museum, UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah juga akan menggelar serangkaian kegiatan sepanjang Oktober ini, seperti lomba tata pamer dan program museum keliling ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara untuk November mendatang, pihak museum berencana untuk menyelenggarakan pameran koleksi numismatika atau mata uang kuno. Rim berharap berbagai program inovasi ini dapat berjalan optimal agar rasa memiliki dan kecintaan terhadap museum dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah 1,94% pada jeda siang perdagangan hari ini. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana. Zahrotin.
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG turun 117,97 poin atau 1,94% ke level 5.975,78. Padahal indeks sempat dibuka menguat 15,56 poin ke level 6.109,32. Namun IHSG berbalik melemah sehingga menyentuh level terendah di posisi 5.971. Sebelumnya analis memperkirakan IHSG bergerak konsolidasi sepanjang pekan ini. Secara teknikal indeks diperkirakan bergerak pada kisaran 6.000 hingga 6.215. Analis juga mengingatkan investor untuk mewaspadai kenaikan harga minyak dan perluasan cakupan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSG. Perluasan kecakupan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan jual terhadap saham terkait dalam jangka pendek. Sedangkan dari sisi global, ketegangan geopolitik di Timur Tengah turut menjadi perhatian pasar, di mana konflik tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Sementara itu, pelaku pasar juga mencermati sejumlah agenda ekonomi global pada pekan ini, di antaranya pertemuan tahunan IMF dan Bank Sentral, serta publikasi proyeksi ekonomi terbaru IMF. Data inflasi konsumen dan produsen Amerika Serikat juga dinanti para investor, di mana perkembangan tersebut juga berpotensi mempengaruhi sentimen pasar dan pergerakan IHSG selanjutnya. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Monitoring evaluasi kita, khususnya melihat secara langsung proses pembelajaran di lingkungan sekolah rakyat.
2: Banyak lokasi yang ada HSD itu tidak bisa dijangkau oleh Sabda Saudara, karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Kalimantan Barat melakukan pemadaman karhutla di tengah tantangan kabut asap. Bandara Riyadh Arab Saudi kembali mendapatkan serangan militer. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meski masih menghadapi sejumlah tantangan. Berikut laporan selengkapnya Alfred Udar.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meninjau sekolah rakyat terintegrasi SRT 4 DKI Jakarta Minggu sore. Dalam kunjungan tersebut, Mensos makan bersama dan berdialog dengan para siswa untuk melihat langsung proses pembelajaran serta kondisi mereka selama mengikuti pendidikan. Dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan bahwa proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meskipun masih terdapat kekurangan. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola, pengawasan serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan pendamping siswa. Mensos menjelaskan, tantangan pendampingan muncul karena siswa memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagian siswa membutuhkan penanganan khusus untuk mengatasi hambatan belajar maupun persoalan yang mereka alami sebelum mengikuti pembelajaran secara optimal.
1: Monitoring evaluasi kita, khususnya melihat secara langsung proses pembelajaran di lingkungan sekolah rakyat. Secara umum bisa saya katakan sama seperti di tempat ini, ya ada yang sudah menggunakan gedung permanen, ada yang masih menggunakan gedung sementara. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa proses pembelajaran telah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan, dan kami juga harus terus memperbaiki tata kelola, pengawasan, sekaligus mencukupi kekurangan tenaga pendidik.
3: Salah satu siswa yang mengikuti pendidikan di SRT 4 DKI Jakarta ialah Rahmat Zulfarnaim, siswa kelas 10-2. Ia mengaku sempat putus sekolah ketika menempuh pendidikan tingkat sekolah menengah atas di Bekasi sebelum bekerja di sejumlah tempat. Setelah sekitar 1 tahun tidak bekerja, Rahmat mendapat tawaran untuk kembali bersekolah melalui program sekolah rakyat. Ia menerima tawaran tersebut karena ingin melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah. Rahmat mengaku baru sekitar 1 bulan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat setelah sebelumnya bekerja di sejumlah tempat termasuk di Bogor, usaha laundry di Tebet, dan Kementerian Agama.
4: Hampir 1 tahun, setelah itu baru saya ditawarkan sekolah rakyat dan saya langsung mau, Bapak, karena saat itu sudah tidak ada panggilan kerja, susah kemana-mana, saya juga ada kerja, nyari kemana-mana susah. Datang orang dari tim sekolah rakyat menawarkan saya untuk sekolah lagi dan saya jawab langsung mau, Bapak, karena saya butuh ijazah juga, saya masih punya masa depan yang ingin saya capai, Bapak. Cita-cita saya jadi presiden, Bapak.
3: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Program ini diharapkan membantu siswa mengejar ketertinggalan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pemadaman di sejumlah wilayah meskipun terkendala jarak pandang dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutlah karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
2: Banyak lokasi yang ada HSE itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memandangkan HS. Mudah-mudahan

0: Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian yang kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
1: Mayor TNI M. Siburian menjelaskan penanganan karhutla yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik, di antaranya di Kodim 1203 Ketapang, memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
2: Wilayah Nusa Tenggara Timur pada bulan ini mengalami fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat yang berisiko terhadap kekeringan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Lopo.
3: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Prakirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang, dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
4: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
3: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini, mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG. Diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
5: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu, ya tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuluh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
3: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqo berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Arif Muzaki melaporkan selengkapnya.
6: Menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istisqo berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa sholat istisqo tersebut merupakan bentuk ikhtiar bersama-sama. Sadewo mengajak kepada seluruh masyarakat Banyumas untuk terus berusaha dan berdoa di tengah kondisi kemarau panjang seperti saat ini.
7: Oleh karena itu, melalui sholat istisqo kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala kehilafan sekaligus memohon agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ikhtiar ini dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
6: Selain itu, di tengah kondisi sulit yang menjadi keprihatinan bersama, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan.

0: Di samping mengupayakan ikhtiar spiritual, Sadewo juga mengajak masyarakat untuk berikhtiar secara nyata. Salah satu jamaah yang hadir, Rapid Benamatin, mengatakan bahwa sholat istisqo merupakan bentuk ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dirinya menyebut di sekitar lokasi tempat tinggalnya saat ini sering mengalami kesulitan akses air bersih.
1: Tentu saja saya mengalami di wilayah saya, di wilayah kampus itu sudah beberapa tempat, beberapa kos yang mengalami kesulitan air. Dan juga air itu karena mungkin memang sedikit ya, jadi sedikit, jadi cepat kotor gitu. Jadi sudah sedikit, cepat kotor, dan ini juga ya tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
0: Rapid menambahkan, selain sulitnya mendapatkan air bersih, ketersediaan air yang minim juga menyebabkan air cepat kotor dan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan sholat istisqo ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat. Berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas, saat ini kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di 85 desa atau kelurahan di 22 kecamatan. Dengan dilaksanakannya sholat istisqo ini, seluruh pihak berharap agar hujan segera turun di wilayah Banyumas. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Arief Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 127 kasus suspek influenza A tercatat di fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Banjarmasin. Warga tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
3: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
3: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A. Kosong dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
4: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
5: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
4: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Sugiono resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta pada hari ini. Penyerahan jabatan ini menyusul pelantikan Armanata oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober lalu. Sebelumnya, usai dilantik Presiden, Armanata menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat tingkat kawasan maupun global. Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten berlandaskan undang-undang dan prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
7: Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Sudiono yang sekarang menjadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah perjuangan kepentingan nasional, utamanya di Astacita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan.
6: Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut melantik sejumlah pejabat negara, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan hingga Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
8: Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
9: Demi Allah saya bersumpah.
8: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya.
6: Penyerahan jabatan ini menandai dimulainya tugas Armanata sebagai Menteri Luar Negeri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito de Simamora, mendukung misi diplomasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas Terpadu Port Fiji 2026. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
10: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Fiji 2026 berada di negara Fiji. Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Fiji, Dupito de Simamora, mengatakan bahwa pihak kedutaan mendukung misi yang diemban oleh Satgas Terpadu Port Fiji 2026. Menurut Dupito, di kantor kedutaan besar Indonesia di negara Fiji, mengatakan sebelum KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tiba di pelabuhan negara Fiji, kedutaan besar di Fiji terlebih dahulu sudah melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat agar KRI dapat berlabuh di pelabuhan Fiji. Tidak hanya itu, menurut Dupito, kehadiran Satgas Terpadu juga membantu dengan memberikan layanan kesehatan dan melakukan open sheet untuk masyarakat lokal.
11: Ya, sejak awal tentu kita memastikan bahwa semua persiapan dan juga penerimaan dari pemerintah Fiji, berbagai otoritas yang ada di sini berjalan dengan baik, baik di pelabuhan maupun perhatian dan dukungan para pejabat Fiji yang terkait. Jadi kami kira sangat baik ya apa yang sudah dicoba diupayakan dan telah kita laksanakan. Yang pertama, kunjungan dari Menteri Kesehatan pada hari pertama. Kemudian Satgas juga sudah memfasilitasi open ship selama 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Dan pemeriksaan dan juga pelayanan kesehatan kemarin dan hari ini. Dan tentunya nanti malam kita akan melaksanakan resepsi bersama. Dan ini saya kira merupakan satu cerminan seperti yang disampaikan oleh Bapak Asrena tadi, bahwa ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang sangat baik, sehingga kami pun punya kewajiban untuk mendukung misi yang sangat baik dari pemerintah Indonesia, bukan hanya di Fiji, tetapi juga bagaimana menyampaikan kepada seluruh teman-teman di Pasifik, baik dari aspek pemerintahan maupun non-pemerintahan, bahwa Indonesia itu bukan hanya menjadi bagian dari Pasifik, tapi Indonesia itu adalah sahabat yang bisa diandalkan, sahabat yang bisa dipercaya.
10: Sementara itu, di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto mengucapkan terima kasih atas bantuan Duta Besar Indonesia dan staf yang ada di Fiji dan juga Angkatan Laut Fiji yang membantu Satgas dalam melaksanakan misi diplomasi dan kemanusiaan.
12: Tentunya di hari pertama kita datang sudah disambut oleh Bapak Dubes beserta staf dan juga oleh perwakilan dari Navy Fiji. Ya, tentunya itu sangat merupakan kehormatan buat kami.
10: Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Fiji, Dupito De Simamora berharap misi ini dapat meningkatkan dan mempererat hubungan antar negara tidak hanya di Fiji. Dari Walu Bayport, Suva, Fiji, Bobby Osapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GACA melaporkan seorang tewas dan 11 lainnya terluka akibat serangan militer di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Senin dini hari waktu setempat. Seperti dikutip dari kantor berita antara, GACA mengafirmasi korban tewas tersebut adalah warga negara Pakistan. Sementara belasan korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, di mana dalam serangan militer sebelumnya dilaporkan sebanyak 20 orang tewas di Bandara Riyadh. Dari dunia olahraga, MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton di mana sebanyak 157.875 orang hadir selama gelaran berlangsung yang membawa angin segar bagi pariwisata dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Halwi.
13: Breaking rekor 157.000 penonton.
14: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mencatat sejarah baru. Berdasarkan data resmi Dorna, total penonton mencapai 157.875 orang hingga balapan utama Minggu 11 Oktober. Jumlah tersebut meningkat 12,5% dibandingkan MotoGP Mandalika 2025 yang mencatat 140.324 penonton. Puncak kehadiran terjadi pada Minggu dengan 65.069 penonton memadati sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai rekor tersebut tidak hanya menjadi capaian olahraga, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat NTB dan Indonesia.
15: Pembalap kita juga dapat poin, ya, ranking 6, jadi dapat poin dan overall ranking 7. Dan tadi Pak Gubernur juga apresiasi kemiskinan turun dari 14 ke 11%. Dan saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah. Dan tentu yang ke depan kita tunggu putusan Bapak Presiden. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak Presiden.
14: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka mengatakan, tingginya animo penonton dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, kehadiran dua pembalap Indonesia, Peda Iga Pratama dan Mario Aji, serta deretan artis yang tampil dalam set event termasuk Agnes Monica. Troy juga mengatakan, rasa penasaran publik terhadap peluang Marc Marquez meraih podium di Mandalika ikut mendongkrak minat penonton.
16: Yang membuat animo tinggi pertama karena memang ada local heroes, Peda dan Mario. Jadi ya mereka pengen tahu gitu loh, mereka pengen tahu, penonton pengen tahu. Kedua, pengaruh daripada line up artis side event. Jadi agak berimbang nih, secara race ada Indonesianya. Terus secara non-race ada line up artis yang mulai dari kelas Happy Asmara sampai Agnes Mo. Itu berpengaruh. Nah yang ketiga, pengaruh Marquez bisa juara nggak? Marquez bisa naik nggak di podium yang... Karena kan beberapa kali di Mandalika nggak pernah gitu kan.
14: Rekor penonton MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi modal kuat bagi keberlanjutan ajang balap dunia ini di Mandalika. Sekaligus memperkuat pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat NTB dan Indonesia. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Aktivitas sesar di permukaan bumi bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia dan Mesir sepakat memperkuat kerjasama kelautan dan perikanan, termasuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal, serta konservasi sumber daya laut. Sepakatan ini menjadi bagian dari penguatan kemitraan strategis kedua negara yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Kesehatan mencatat kasus influenza mengalami peningkatan di Indonesia, termasuk influenza A, yang menimbulkan gejala lebih berat daripada flu biasa. Bahkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 2026, kasus influenza berada dalam rentang medium. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Senin pagi. Erupsi Gunung Semeru ini memiliki tinggi kolam letusan mencapai 900 meter di atas puncak. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Tapi kita bahas soal cuaca ya. Kalau Anda rasakan panas hujan tak menentu, ada apa dengan cuaca saat ini? Karena hari ini perubahan cuaca semakin sulit diprediksi. Cuaca yang awalnya panas terik bisa tiba-tiba berubah menjadi hujan deras, bahkan disertai dengan angin kencang. Nah, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi para nelayan yang harus mempertimbangkan kondisi alam sebelum mereka berlayar. Sebenarnya apa yang menyebabkan cuaca menjadi tak menentu seperti ini dan bagaimana juga kita harus menyikapinya? Kami akan membahas soal ini ya bersama dengan BMKG. Jadi kalau Anda rasakan memang akhir-akhir ini seperti panas terik di siang hari, lalu tiba-tiba hujan deras, hujannya tidak lama, kemudian berhenti. Nah ini banyak masyarakat merasakan panas juga tapi tidak hujan, atau cuaca bisa dikatakan kondisinya sumek, kalau istilah masyarakat pada umumnya begitu ya. Baik, kami sudah bersama dengan perakirawan BMKG Adinda Dara Fahada.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Dara, selamat pagi. Selamat siang, Pak Dara.
3: Ya, selamat siang.
2: Selamat siang. Pak Dara, jadi sebenarnya kondisi cuaca seperti sekarang ini apa yang terjadi?
3: Untuk saat ini di wilayah Indonesia pada umumnya masih dalam kondisi musim kemarau, Pak.
2: Ya.
3: Namun di wilayah Sumatera bagian tengah hingga utara sudah mulai terpantau adanya memasuki musim hujan begitu.
2: Jadi bisa dikatakan ini sudah masuk musim peralihan atau pancaroba begitu?
3: Nah, untuk musim peralihan atau pancaroba itu masih bertahap, Pak. Belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan berdasarkan pantauan dari BMKG,
2: yeah,
3: beberapa wilayah, sekitar 5,7% wilayah Indonesia atau sekitar 40 wilayah zona musim telah memasuki musim hujan yang lokasinya cukup beragam, berada di wilayah Sumatera, kemudian Jawa bagian barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua, begitu.
2: Nah, bagi daerah yang sudah masuk musim hujan itu, apakah memang hujannya continue atau masih dalam kategori yang belum maksimal hujannya, Mbak Dara?
3: Untuk kategori hujannya belum maksimal, Pak. Pertumbuhan awannya itu masih sporadis atau kecil-kecil begitu.
2: Jadi baru awal lah begitu ya, awal musim hujan begitu ya?
3: Iya, masih transisi sih, Pak.
2: Transisi.
3: Bertahap transisinya.
2: Okay. Nah, di tengah transisi seperti itu, cuaca yang kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan, apakah masih terjadi juga di daerah seperti di Sumatera atau daerah yang sudah masuk mulai awal musim hujan ini?
3: Untuk siklus harian, kita juga tahu ya Pak, kalau siklus harian di wilayah kita itu dari pagi adem, kemudian menjelang tengah hari mulai panas, dan juga sore hari adem lagi. Namun untuk di beberapa wilayah yang memiliki potensi uap air yang cukup baik dikombinasikan juga dengan kondisi angin yang lemah begitu, siklus harian tadi bisa memodulasi atau meningkatkan pertumbuhan awan. Seperti contohnya di wilayah Jawa bagian barat,
2: ya.
3: Di mana topografi di Jawa bagian barat khususnya wilayah kota dan kabupaten Bogor itu kan di sekitar apa namanya lereng lereng gunung begitu ya. Nah, dataran tinggi di kaki dataran tinggi, nah di situ bisa ada terjadi perkumpulan angin yang membawa uap-uap air dari vegetasi sekitarnya dan juga dari lautan. Begitu Pak,
2: Ya.
3: dari pesisir utara Jakarta dan juga di sekitar Selat Sunda bisa masuk ke wilayah Jawa Barat, bagian barat begitu.
2: Nah,
3: Itu
2: bagaimana
3: salah satu
2: dengan
3: contohnya.
2: wilayah Jabodetabek yang lain seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang begitu ya? Kalau kami terima informasi dari para pendengar kita, kalau siang ini panas, kemudian sore tiba-tiba atau agak malam begitu ya, hujan sebentar, kemudian cuacanya, hawanya panas lagi begitu. Itu kenapa itu, Mbak Dara?
3: Nah, kalau untuk hawa panas yang seperti penuh atau sumuk
2: Ya, sumak betul ya.
3: itu bisa diakibatkan oleh adanya kandungan uap air, Pak. Jadi uap air itu tidak hanya serta-merta menjadi hujan atau awan begitu ya, tapi dia juga memancarkan panas. Jadi butir-butir uap air yang ada di daratan itu juga bisa memancarkan panas ke sekitarnya, sehingga itulah kenapa terkadang kita pada waktu sore, ya sore hingga
2: Ya.
3: menjelang malam hari itu berasa berasa sumuk begitu, karena kandungan uap air tadi, begitu Pak.
2: Nah, sementara kalau hujan derasnya kalau sore itu ya, biasanya kan ada angin kencangnya juga itu di wilayah Jabodetabek, Badara. Itu dalam kategori masa pancaroba atau apa begitu? Ciri-cirinya seperti itu.
3: Oh, kalau ciri-ciri kategori ciri-ciri musim pancaroba itu kan diawali dari panas terik di pagi hari
2: Ya.
3: yang memuncak hingga siang harinya, dan kondisi anginnya tidak begitu ini Pak, tidak begitu kencang sebelum hujan ya.
2: Ya.
3: Sebelum hujan itu kondisi anginnya tidak begitu kencang. Namun begitu hujan mulai terjadi bisa disertai dengan angin kencang yang berasal dari awan badai yang sudah terbentuk tadi begitu Pak.
2: Ya. Dan biasanya berlangsung
3: Nah,
2: tidak lama ya itu ya, Mbak Dara ya, sebentar begitu ya. Hujan deras dan angin kencangnya itu begitu ya.
3: iya kalau untuk hujan-hujan sporadis di musim transisi itu biasanya waktu hidupnya sekitar setengah jam hingga 1 jam saja Pak.
2: Ya. Nah,
3: Begitu.
2: kalau begitu dari perkiraan BMKG untuk berbagai wilayah di tanah air begitu. Nah, itu jadwal musim hujannya mulai kapan dari wilayah barat, tengah, kemudian sampai wilayah timur, Mbak Dara?
3: Kalau untuk perkiraan hujan di wilayah Indonesia, sebentar Pak.
2: Pasti tidak
3: Sebenarnya
2: sama
3: kita
2: begitu ya.
3: mulai dari bulan November ya Pak ya. Di bulan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim hujan pada bulan November, yang mana di bulan November itu berada di sebagian besar Sumatera, kemudian sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi, sebagian kecil Maluku Utara, Maluku, Papua Barat bagian utara, dan juga Papua bagian selatan. Nah, sedangkan di bulan Desember teramati atau diprediksi sebanyak 266 zom, di antara lain wilayahnya sebagian Lampung, kemudian sebagian besar Jawa, sebagian besar Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, NTB, NTT, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Selatan, hingga Papua bagian tengah, begitu.
2: Ya, jadi November ke Desember sudah mulai musim hujan sampai nanti di Desember meratalah ke berbagai wilayah begitu, Madara ya kondisinya
3: Iya,
2: ya.
3: betul.
2: Nah, sementara
3: Iya,
2: kalau
3: betul.
2: puncak musim hujan itu diperkirakan kapan akan terjadi? Tahun
3: Gimana,
2: depankah
3: Pak?
2: begitu puncak musim hujannya?
3: Oh, puncak musim hujannya kalau berdasarkan historis di bulan Januari
2: Oh,
3: Februari ya,
2: Januari
3: Pak.
2: Februari, oke.
3: Namun kalau berdasarkan prediksi BMKG, awal musim hujan itu kan nantinya akan mundur nih
2: Ya.
3: di sebanyak 61,08% luas daratan dan nanti akan mencapai puncaknya di sekitar bulan Januari begitu Pak.
2: Oh Januari, jadi puncak musim hujan itu yang diperkirakan BMKG begitu ya Mbak Dara ya?
3: Iya betul. Okay.
2: Nah
3: iya.
2: Ini kan kami juga terima informasi dari para nelayan ya di pesisir yang merasa masih khawatir dengan kondisi cuaca seperti ini, kadang-kadang gelombang juga tinggi begitu. Nah itu bagaimana sebenarnya kalau untuk pengaruhnya terhadap gelombang juga di perairan Mbak Dara, kondisi cuaca seperti ini?
3: Kondisi cuaca di perairan untuk untuk perakiran angin permukaan di wilayah perairan Indonesia
2: yeah.
3: Kategori cukup tinggi berada di wilayah pesisir barat daya Sumatera hingga wilayah selatan pesisir selatan Jawa
2: yeah.
3: Kemudian ada juga di wilayah pesisir selatan Kalimantan Selatan hingga pesisir Kalimantan Barat dan juga di perairan selatan Selat Makassar begitu Pak.
2: Ya, jadi dampaknya juga ke gelombang ya dengan kondisi cuaca seperti ini.
3: Iya, betul.
2: Oke. Nah, Mbak Dara, kalau begitu apa yang mesti diwaspadai oleh masyarakat dengan kondisi cuaca di bulan Oktober ini bahkan nanti masuk ke November sudah mulai musim hujan begitu?
3: Untuk yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, perlu mengantisipasi dampak cuaca panas dan juga kondisi udara yang relatif kering, seiring dengan musim kemarau yang berlangsung di sebagian wilayah Indonesia. Kemudian masyarakat juga dianjurkan untuk menjaga hidrasi, terutama bagi rekan-rekan yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Selanjutnya, masyarakat dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat menggunakan air secara bijak.
2: Ya.
3: Mengingat beberapa wilayah juga masih kering begitu, potensi kekeringan juga masih diprediksi hingga akhir bulan Oktober. Kemudian untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang memiliki topografi cukup tinggi atau ekstrim begitu yeah. Seperti di kaki gunung dan sudah mengalami hujan dalam waktu 3 hari terakhir juga patut waspada begitu terkait adanya gerakan tanah ataupun kejadian longsor. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk tetap berkala memonitor informasi dari pemerintah daerah dan juga BMKG terkait sebaran hujan dan juga potensi gerakan ya. Tanah begitu Pak.
2: Baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan cuaca dari BMKG. Terima kasih banyak Mbak Dara untuk informasinya. Selamat siang.
3: Oke, selamat siang.
2: Demikian tadi perakirawan BMKG Adinda Dara Fahada.
1: Wawancara Pro 3.
4: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kilas Berita.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Merauke mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang, terutama di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Prakirawan cuaca BMKG Merauke Yunita menjelaskan, wilayah pesisir Merauke menjadi daerah yang paling terdampak angin kencang dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh masyarakat yang beraktivitas di darat maupun di sekitar perairan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
2: Seperti disampaikan Mbak Dara tadi ya dari BMKG bahwa kondisi cuaca ekstrim dan fenomena El Nino ini juga berdampak terhadap aktivitas melaut. Karena tadi disampaikan sejumlah wilayah pesisir atau di dekat-dekat tempat nelayan mencari ikan, gelombang cukup tinggi. Nah, bagaimana kondisi para nelayan? Kita coba pantau bersama dengan Kepala Biro Khusus Dalam Negeri Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau DPP KNTI, Hendra Wiguna. Pak Hendra, selamat siang, Pak.
6: Siang, Pak.
2: Siang, Pak Hendra. Kalau dari BMKG tadi informasinya gelombang masih cukup tinggi di pesisir Sumatera, Jawa, dan berbagai wilayah lainnya. Jadi kondisi nelayan bagaimana sekarang ini, Pak Hendra?
6: Ya, tiap daerah berbeda, Pak.
2: Ya.
6: Jadi kami sudah menerima laporan. Kalau di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat, dan Medan, seperti yang sampai ke BMKG, bahwa anginnya kencang, gelombangnya tinggi.
2: Jadi dengan kondisi cuaca seperti itu, apa yang dilakukan nelayan kalau begitu, Pak Hendra?
6: Ya, kalau anjuran pemerintah kan diharapkan hati-hati, waspada, atau bahkan untuk tidak melaut ya.
2: Ya.
6: Tapi tentu berbeda antara nelayan dengan pekerja pada umumnya ya. Jadi kalau nelayan ini kalau tidak melaut ya akhirnya tidak ada pendapatan, sehingga menjadikan mereka terpaksa melaut walaupun dengan penuh resiko. Tentu saja mereka mewawas diri ya untuk sedikit waspada.
2: Ya.
6: Lebih waspada.
2: Tapi ada juga kah beberapa nelayan di berbagai daerah begitu yang sampai tidak melaut beberapa hari dari laporan yang diterima KNTI, Pak Hendra?
6: Ya, per hari ini mereka masih memaksakan diri untuk melaut ya.
2: Ya.
6: Nanti biasanya kalau sudah ada yang celaka, ya barulah mereka takut untuk tidak melaut. Tapi per hari ini tetap dipaksakan untuk melaut karena pendapatan kan.
2: Meskipun risikonya tinggi begitu ya?
6: Ya, begitulah Pak, nelayan ini nasibnya.
2: Ya, nah tapi dengan kondisi gelombang seperti itu, ada pengaruhnya kah terhadap jumlah tangkapan nelayan juga, Pak Hendra? Biasanya bagaimana itu, Pak?
6: Ya, biasanya kalau cuaca ekstrim gini, ikan tinggi tuh harga ikannya.
2: Ya.
6: Karena nelayan mungkin beberapa ada yang tidak melaut atau mungkin hasil tangkapannya sedikit. Karena tadi kan mungkin ada yang di daerah lain tidak melaut misalnya, akhirnya ikannya stoknya dikit, harga ikannya lumayan tinggi.
2: Ya, itu sesuai dengan laporan reporter kami juga itu Pak, di berbagai daerah harga ikan lagi mahal sekarang katanya begitu, Pak Hendra.
6: Tapi kalau di NTB, ikan tongkol agak turun harganya nih Pak.
2: Oh, kenapa itu Pak?
6: Banyak melimpah.
2: Ya.
6: Iya, harganya normalnya 15.000, sekarang karena lagi melimpah hanya 5.000. Tapi cuaca di NTB relatif bagus, ikannya banyak, tapi harganya turun.
2: Ya, nah ini kalau saya baca literatur yang ada begitu ya, ketika cuaca lagi tidak menentu seperti ini, ikan cenderung berpindah ke lapisan air yang lebih dalam. Akhirnya nelayan tradisional lah yang menggunakan perahu kecil yang paling terdampak. Betulkah seperti itu juga, Pak Hendra?
6: Ya, kurang lebih demikian lah. Kami harus melaut lebih jauh, bahkan sebenarnya nggak hanya cuaca saja yang memberikan dampak kepada kita ya.
2: Yeah.
6: Aktivitas lingkungan lain juga yang merusak juga mengganggu. Seperti di Ternate ini ada kebakaran hutan dan sampah yang besar sehingga ada kabut tebal itu di Ternate sehingga mengganggu pandangan lain untuk melaut.
2: Jadi ada faktor lain juga yang bisa berpengaruh begitu di luar gelombang begitu ya.
6: Banyak sekali Pak nelayan ini hambatannya.
2: Iya. Tapi dengan kondisi nelayan seperti ini Pak, di mana tangkapannya berkurang dengan kondisi cuaca seperti itu begitu ya. Nah, ini bagaimana mereka kemudian menjalani hidup? Apakah juga ada seperti bantuan sosial juga diberikan bagi nelayan begitu Pak?
6: Ya, bantuan ini ke nelayan ini acap kali telat Pak. Seperti dulu pas zaman Covid, teman-teman UMKM udah dapat, teman-teman ojek online udah dapat. Nelayan itu 3 bulan kemudian baru dapat pas Covid itu.
2: Iya.
6: Nah, kalau cuaca ekstrim ini, sebenarnya ini kan udah bisa terpantau ya, kapan harusnya pemerintah mengeluarkan bantuan, karena kan cuaca juga terpantau, harusnya segera itu, agar nelayan ini tidak memaksakan diri untuk melaut. Tapi per hari ini belum ada Pak bantuan itu Pak.
2: Oh begitu, jadi ada bantalan bantuan harusnya agar mereka juga tidak menempuh bahaya mencari nafkah begitu ya Pak, dengan kondisi cuaca seperti ini begitu ya, Pak Hendra ya.
6: Ya, kita nggak bisa itu, nelayan jangan melaut, tapi nggak diberi bantuan ya sama saja itu, membunuh kita secara perlahan.
2: Ya, tapi dengan kondisi memaksakan diri melaut, dengan kondisi ikan yang berkurang, tangkapan berkurang, begitu, itu kosnya lebih banyak keluar atau bagaimana itu jadinya, Pak?
6: Ya, tentu saja semakin perjudian kita melaut.
2: Oh, misalnya begitu.
6: Kita udah melaut, baru jalan 1 jam setengah jam tiba-tiba gombang besar, terpaksa kita putar balikan.
2: Yeah.
6: Nah, kita sudah keluar bahan bakar tapi tidak jadi melaut. Nah, itu juga kerugian besar. Beda mungkin dengan teman-teman ojek online, ketika dia satu titik ke titik lain, saya kurang hafal ya, tapi ini
2: yeah.
6: pandangan kami orang awam. Kalau dia bergerak ke daerah lain kan itu sudah kemungkinan besar dia sudah ada pelanggan atau pendapatan ya.
2: Nah, yeah.
6: Nelayan ini seperti itu Pak. Mau berangkat nih, udah berangkat, baru jalan 1 jam ke titik lokasi penangkapan, ada
2: gelombang tinggi,
6: buruk.
2: Ya balik lagi begitu ya.
6: Putar, putar balik kan udah kerugian itu berarti kan,
2: ya.
6: Udah rugi berapa?
2: BBM udah terpakai begitu ya, Pak Hendra ya.
6: Tentu saja Pak, apalagi harga BBM-nya bukan harga normal.
2: Ya.
6: Kalau Bapak Ibu sekalian belinya Pertalite 10.000 atau solar 6.800, nah, di nelayan belum semua nelayan bisa mendapatkan harga yang sama.
2: Ya, Pak, ini kalau dari informasi yang kita terima juga ya, Pak, dengan kondisi cuaca seperti ini, nelayan juga tangkapannya berkurang, nekat untuk melaut begitu, akhirnya mereka juga banyak berhutang juga begitu. Itu bagaimana, Pak? Cerita seperti itu sebenarnya, Pak Indra?
6: Ya, berhutang. Berhutangnya bisa ke tengkulak. Makanya kalau pembangunan kampung nelayan merah putih itu tidak difokuskan terhadap perbaikan ekosistem,
2: ya.
6: Ekosistem bisnisnya ya, ya itu tidak bisa, tidak mengubah apa-apa. Karena tadi kan,
2: ya.
6: Ketergantungan nelayan ini kepada rentenir, bank mekar yang bunganya lumayan tinggi, tapi karena pelayanannya bagus bank mekar dengan tengkulak ini akhirnya mau-mau aja. Padahal kalau hitung-hitung ya bunganya bank mekar itu lumayan tinggi, ketimbang bank BRI, Himbara, dan sebagainya ya.
2: Ya.
6: Tapi karena Bank Himbara ini pelayanannya kaku banget, nah akhirnya mereka kurang terserap kan, kur-kur di
2: tidak bankable Himbara lah itu. Begitu ya.
6: Mm-hmm.
2: Para nelayan begitu ya, Pak Indra ya.
6: Iya,
2: yeah, iya.
6: Yeah.
2: Ya, jadi apa yang kemudian diusulkan oleh Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia untuk memperbaiki kondisi kehidupan nelayan apabila menghadapi juga kondisi cuaca buruk seperti ini?
6: Ya, yeah, gampangnya pemerintah sebenarnya bisa mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Nelayan itu ya.
2: Iya. Yeah.
6: Nah, itu di mana kalau ada cuaca buruk ekstrim itu ya ada bantuan. Jangan sampai hanya himbauan. Selama ini kan hanya himbauan, Pak. Nah, himbauan kan nggak bikin perut kenyang, lampu menyala di rumah kan.
2: Ya.
6: Yeah. Jadi kalau ada bantuan perhatian ya itu kan bisa itu, Pak.
2: Pengurus KNTI sudah pernahkah menyampaikan ini langsung kepada pemerintah, Kementerian KKP lah, yeah. Paling tidak begitu?
6: Ya KNTI bahkan sebelum KNTI berdiri ya kita sudah mendorong ke sana.
2: Yeah.
6: Dulu itu pas zamannya banyak masih jaya itu ya, apa koperasi-koperasi di pelabuhan KUD itu.
2: Yeah.
6: Biasanya mereka kalau ada musim maceklik KUD itu memberikan bantuan, KUD-KUD itu ya. Nah, cuman mungkin sekarang ada pergeseran pengurus KUD di daerah dan lain sebagainya, nah itu hilanglah budaya itu. Dulu dulu tuh ada tuh Pak budaya gitu,
2: yeah.
6: Koperasi-koperasi di pesisir itu ketika musim paceklik itu memberikan
2: pinjaman begitu
6: lah buat
2: ya, atau bantalan begitu ya, bantalan sosial ya. Jadi ya harap
6: dengan adanya koperasi merah putih,
2: yeah.
6: Kampung nelayan merah putih, harusnya ke depan hal itu bisa kembali lagi.
2: Baik, kalau begitu Pak Hendra. Pak Hendra, kami nantikan perkembangan dari KNTI terhadap nelayan di tengah cuaca buruk seperti ini. Terima kasih banyak kalau begitu waktunya Pak Hendra.
6: Sama-sama.
2: Ya, selamat siang Pak.
6: Ya.
2: Kepala Biro Khusus Dalam Negeri Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia DPP KNTI Hendra Wiguna.
1: Wawancara Pro3.
2: Jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah telah meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Bening Lobster atau Satgas P2BBL untuk memperkuat penanganan penyelundupan benih lobster sekaligus melindungi potensi ekonomi kelautan nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meresmikan Satgas tersebut di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKB sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mencegah pengeluaran benih lobster secara ilegal. Ia menjelaskan pembentukan Satgas P2BBL berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Menurutnya, Satgas bertugas mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, penindakan, serta penetapan target penegakan hukum untuk menyatukan langkah kementerian dan lembaga terkait dalam pemberantasan penyelundupan benih lobster. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengawal penanganan kasus dugaan perundungan yang melibatkan anak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA terus mengawal penanganan kasus dugaan perundungan yang melibatkan anak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPA, Titi Eko Rahayu menegaskan, anak yang berstatus saksi harus mendapatkan perlindungan, termasuk menjaga identitas dan privasi di ruang publik. Berikut keterangannya.
2: Yang masih anak itu kan saksi kan, bukan pelaku gitu ya kan.
3: Judulnya kalau anak itu saksi.
2: Iya, saksi dulu gitu loh. Kan itu baru dugaan-dugaan gitu kan. Hasil apa namanya itu penyelidikannya juga belum komplit gitu. Kita tentu menunggu hasil visumnya gitu kan. Nah, itu jadi Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah sempat minta di take down kan gitu, seperti yang dirilis itu. Tapi ternyata udah susah karena sudah menyebar.
1: Eko Titi juga menyayangkan beredarnya foto wajah anak saksi di sejumlah media sosial. Padahal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah meminta agar konten tersebut diturunkan. Menurut Titi, penanganan kasus masih terus menunggu hasil visum pemeriksaan lebih lanjut dari aparat kepolisian termasuk hasil visum tersebut. Karena itu, semua pihak juga diminta untuk mendepankan asas praduga tak bersalah dan kepentingan terbaik bagi anak. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah mencegat dan menghancurkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan kelompok Houthi ke arah Khamis Musaid di wilayah barat daya Arab Saudi. Sebelumnya, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan di Aba, sebuah kota dekat lokasi sasaran, dan kemudian mengumumkan bahwa ancaman tersebut telah berlalu. Aksi pencegatan tersebut terjadi di tengah meningkatnya serangan baru oleh kelompok Houthi ke Arab Saudi, termasuk serangan ke bandara. Dari dunia olahraga, Wali Kota Bandung, Jawa Barat Muhammad Farhan mengecam tindakan kekerasan yang dialami rombongan Persib Bandung U18 oleh oknum supporter di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Ia memastikan akan mendorong koordinasi dengan kepolisian di Jawa Tengah bersama dengan manajemen Persib untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam insiden tersebut dan memastikan proses hukum berjalan. Selain itu, Farhan juga mengatakan pemerintah kota Bandung juga akan memberikan perhatian khusus terhadap pelindungan talenta sepak bola muda, termasuk dengan menemui orang tua para pemain untuk mendengarkan masukan serta memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga.

0: banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Pendengar, tahukah kalian kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri, seperti tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri seperti yang pernah terjadi di Fukushima, Jepang, banjir akibat runtuhan bendungan maupun tanggul atau penahan lainnya. Karena itu, bangun kewaspadaan kita terhadap dampak dan bahaya ikutan gempa bumi.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Ini baru enak.
7: Luar biasa.
8: Aku baru aja
9: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Danantara berencana menggandeng Lembaga Dana Kekayaan Negara atau Sovereign Wealth Fund Mesir untuk mengembangkan hilirisasi kelapa sawit. Kolaborasi itu diarahkan untuk memperluas penetrasi produk turunan kelapa sawit Indonesia di pasar Timur Tengah dan Afrika. Polri berhasil mengevakuasi sekitar 330 warga terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 300 personil Brimob dikerahkan untuk membantu penyelamatan masyarakat akibat banjir yang dipicu curah hujan tinggi. Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia Putu Supatma Rudana mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan rancangan

0: Undang-Undang Permuseuman, regulasi itu diharapkan menjadi payung hukum khusus bagi pengelolaan museum Indonesia dan dapat diwujudkan di tahun depan. Tiga informasi itu bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Nah, kita akan bahas ya soal Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Indonesia dari 10 hingga 11 Oktober 2026. Kunjungan ini adalah bagian dari rangkaian Presiden El-Sisi ke sejumlah negara di Asia. Nah, dilaporkan juga ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan diplomatik kedua negara. Pertemuan diharapkan dapat membuka peluang kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga politik. Nah, bagaimana kunjungan kenegaraan Presiden Mesir ke Indonesia ini juga dapat memperkuat kerjasama industri pertahanan sekaligus meningkatkan kolaborasi di bidang pendidikan antara kedua negara. Kita bahas soal ini ya bersama dengan narasumber terkait. Sudah ada narasumber sama kita, Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL Strategic Center, Surya Wiranto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Surya Wiranto, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang, Mas, Pak Surya. Iya, betul. Kita berbincang bersama juga dengan Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Bu Trina Fizanti ya, Pak Surya ya. Bu Trina, selamat siang juga, Ibu.
3: Selamat siang, Pak Dedi.
0: Selamat siang, Bu Trina. Ada Pak Surya Wiranto bersama saya, Bu, dari IKAL.
3: Iya, baik. Selamat siang, Pak Surya.
0: Saya mungkin ke Pak Surya dulu ya, Pak Surya ya. Pak Surya, sejauh mana kunjungan dari LCC ini juga bisa meningkatkan kerjasama, paling tidak yang paling utama adalah di bidang pertahanan kedua negara, Pak?
2: Ya, jadi ikatan kembali ya, dua negara ini atau pendekatan dua kepala negara ini saya kira sangat strategis ya.
0: Ya.
2: Ini membuka poros Jakarta-Kairo ya. Dari tadinya transaksi pertahanan ya, kita hanya beli persenjataan, alutsista saja, menuju pergeseran paradigma kedaulatan industri. Jadi di sini dua negara sama-sama saling belajar ya untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negerinya, khususnya di bidang alutsista TNI ya. Nanti ada beberapa kegiatan antara lain saling mengirimkan tenaga ahli ya, baik tenaga ahli sebagai pengajar ya, mungkin nanti Putrina yang akan menjelaskan, juga tenaga ahli untuk belajar bagaimana membuat alutsista ya, karena kita banyak sekali rencana pembelian alutsista yang sifatnya itu training, kemudian kita bisa melakukan sendiri ya, seperti jet tempur KAAN itu ada beberapa unit ya, kemudian frigate ya, ikhlas ya, kemudian ada drone juga, pesawat tanpa awak, antal, ada tank Harimau juga, ada peluru kendali dan sistem persenjataan.
0: Yeah.
2: Ini semua sifatnya kita tidak hanya membeli, tapi we learn together ya, untuk membangun, meningkatkan kapasitas industri pertahanan masing-masing negara.
0: Yeah. Gitu, Mas. Tapi kalau dilihat dari perkembangan industri pertahanan Mesir sebenarnya seperti apa, Pak? Sekarang ini, Pak, yang bisa mungkin diambil ilmunya lah oleh Indonesia untuk industri bersama juga begitu. Bahkan kita juga punya Pindad, Pak Surya.
2: Ya, yeah, kalau industri pertahanan kita kan juga sudah banyak bekerja sama dengan industri pertahanan negara-negara ya.
0: Yeah.
2: Contohnya misalnya kita membeli Corvette dulu di Korea, kita membeli kapal selam di Korea Selatan juga. Nah, di sana kan ada transfer of technology yang kita pelajari. Sehingga kalau kapal LPD yang kita buat itu ada 6 buah ya awalnya, itu 2 dibuat di sana. Betul-betul tenaga mereka yang kerja, tenaga kita melihat, menyaksikan, membantu gitu ya. Nah, dua berikutnya itu sudah digarap di Indonesia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di mana yang menggarap kita, kemudian mereka asistensi. Dan terakhir, dua terakhir itu pure kita buat semua.
0: Iya.
2: Yeah. Ya. Nah, demikian juga kapal selam kan kita juga sudah bisa membuat sendiri ya, yang tadinya banyak belajar dari Korea Selatan dan Rusia ya, kita sudah bisa buat sendiri. Demikian juga untuk kapal frigate nasional ya, kita sudah bisa membuat sendiri, yang tadinya kita belajar juga di Inggris, di Belanda dan di negara-negara lain. Itu, Mas.
0: Ya. Nah, ini kan tidak hanya ke depannya mungkin hanya transfer teknologi ataupun transfer pengetahuan ya, Pak Surya ya. Tapi apa kemudian yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dengan Mesir begitu untuk membuat alutsista yang hasil kedua negara yang memang betul-betul kuat dan canggih begitu. Itu bagaimana kemungkinannya, Pak Surya?
2: Ya, kemungkinan ada, Mas. Karena kita sudah punya banyak kemampuan tadi ya.
0: Ya.
2: Percaya katakan kapal misalnya, karena saya orang laut, saya mungkin banyak cerita kapal ya.
0: Yeah.
2: Kapal itu sekarang bahkan kita bisa menyiapkan kapal induk ya, kapal induk lebih besar daripada LPD gitu, lebih besar dari kapal induk yang kita dapatkan gitu ya. Nah, seperti itu kan juga tadinya belajar dari negara-negara lain, utamanya dari Korea Selatan gitu. Yeah. Ya. Jadi sekarang kita beli kapal induk ini kan kita juga mempelajari bagaimana sih kapal induk yang sebenarnya seperti apa.
0: Teknologinya kita pelajari juga begitu ya, Pak Surya ya?
2: Teknologinya juga,
0: iya. Ya.
2: Jadi semua ini yang saya sebutkan tadi, ada jet tempur, ada kapal frigate, ada drone, itu semua kita belajar teknologinya.
0: Ya.
2: Yang kita belum tahu, kita belajar ya. Tapi ingat kembali bahwa Poros Jakarta Kairo ini kan untuk kebangkitan strategi tidak hanya untuk negara kita.
0: Ya.
2: Tapi negara Turki sendiri juga demikian. Jadi we exchange ya our knowledge ya, our experience dalam hal pembuatan alutsista baik untuk udara, permukaan maupun kapal selam gitu ya.
0: Ya.
2: Ya.
0: Sebelum saya ke Bu Triana, Bu Trina kita break dulu sebentar ya Bu Trina ya. Nanti ya, kita lanjutkan, jangan diputus dulu ya Bu Trina dan juga Pak Surya ya, sebentar saja.
3: Iya, iya. Baik.
1: Catatan peristiwa.
4: Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Dalam pertemuan MMI tersebut, sejumlah narasumber seperti kepala museum, pemerhati kebudayaan, pemerhati museum, komunitas, dosen, dan asosiasi museum diundang. Tepat pada 12 Oktober 2002 malam, bom meledak di tiga lokasi di Bali, Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Serangan teroris yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga asing itu dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1. Selain 202 korban meninggal dunia, sebanyak 209 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga asing yang sedang berlibur di Bali.
0: Nah mungkin saya ke Bu Trina. Bu Trina, selama ini kan kerjasama ya. Pendidikan antara Indonesia dengan Mesir kan sudah berjalan cukup baik ya. Banyak mahasiswa kita yang belajar ke Kairo dan juga beberapa kota lainnya. Nah sekarang ini kan Pak Presiden punya target adalah STEM. Science, Teknologi, Engineering, kemudian Mathematics begitu ya. Nah gimana ini juga bisa dikerjasamakan dengan Mesir?
3: Iya, baik. Sebenarnya memang kalau kita lihat secara historis ya, kerjasama pendidikan Indonesia dengan Mesir ini sudah cukup lama ya. Kita bisa lihat yang paling dominan memang adalah di bidang agama ya, terutama di Al-Azhar begitu. Nah, tapi kemudian kita melihat peluang untuk kita juga bisa mengembangkan kerjasama pendidikan di area STEM dengan Mesir ini juga menjadi hal yang bisa menjadi potensi begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat, terutama mungkin kalau kita lihat bidang medicine ya, clinical medicine misalnya, itu kalau kita lihat di data yang dikeluarkan oleh US ya, seperti Cairo University misalnya, itu merupakan juga best university for clinical medicine nomor 185 misalnya. Cukup baik ya. Kemudian juga Ensam University misalnya, itu nomor 293 dunia seperti ya untuk best university clinical medicine. Jadi ada peluang yang mungkin bisa kita explore lebih jauh ya, supaya pengembangan talenta STEM ini tidak hanya pada satu atau dua negara saja gitu yang kita tuju, tapi juga kita mengembangkan, apalagi Mesir itu dengan historisnya ya, tentang kedokteran yang cukup kuat, dan juga biologi ya, Nah, itu bisa menjadi potensi menurut saya.
0: Nah, tadi kalau Pak Surya katakan bahwa Mesir kan punya juga kelebihan di bidang teknologi pertahanan begitu. Nah, itu apakah juga bisa dikerjasamakan dengan kita, Bu Trina, dari sisi pendidikannya?
3: Ya, tentunya prinsip penting ketika kita kerjasama teknologi ini tidak lepas dari kerjasama tentang pendidikan, yang jadi softnya ya,
0: yeah,
3: lebih kepada tacit knowledge-nya, yang itu sulit kalau kita tidak lakukan kerjasama. Artinya kita mengembangkan teknologi tanpa paham bagaimana teknologi itu bekerja, itu juga akan mengalami kesulitan gitu.
0: Yeah.
3: Jadi itu hal yang penting sekali ketika ada upaya untuk kita mengembangkan teknologi sekaligus memperkuat kemampuan SDM di bidang tersebut gitu. Ini yang kita sudah dari dulu ya melihat bagaimana perkembangan industri-industri strategis itu selalu diikuti dengan, bukan diikuti, dimulai dengan pengembangan SDM-nya seperti itu.
0: Ya, tapi kalau melihat perkembangan yang ada sekarang ini ya, kalau menurut Bu Trina begitu, kerjasama dengan Mesir bidang pendidikan selain bidang pendidikan agama, apakah memang sudah berkembang juga ke arah STEM?
3: Saya belum melihat kalau untuk yang terkait dengan teknologi pertahanan ya. Mungkin tadi yang bidang medisin sudah mulai tampak gitu ya. Mungkin Pak Surya yang tahu. Kalau untuk bidang pertahanan terus terang saya belum mendapatkan informasinya. Tapi itu penting gitu, karena kalau kita ingin kerjasama teknologi ya memang kerjasama dalam sumber daya manusianya seperti itu.
0: Nah, Pak Surya, kalau kerjasama di bidang teknologi pertahanan dengan Mesir, apakah juga sudah melibatkan misalkan pihak di luar dari otoritas pertahanan begitu, Pak, selama ini, Pak?
2: Ya, jadi karena militer dan nirmiliter, utama militer ini kan tetap harus kerjasama, Mas.
0: Ya.
2: Khususnya terkait dengan teknologinya ya, Mas. Kalau militer ini kan biasanya pengawakannya saja ya, teknologinya ini perlu kerjasama. Seperti yang dilakukan di BRIN itu kan selalu mengadakan kajian-kajian. Ya, dari sisi science ya, dari sisi teknologi, engineering, maupun matematikanya. Ya, itu sama Mas, ahli-ahli kita di bidang Sewako misalnya, sensor weapon and command, itu mempelajari juga sistem ini Mas. Demikian juga engineering sekarang ini kan semuanya serba remotely gitu ya. Jadi sistem STEM itu paling tidak ke sistem pendorongan ya, mesin maupun sistem sensor weapon and command. Persenjataan, alat-alat kendalinya, ya, alat-alat komunikasi ya untuk pertempuran, seperti itu.
0: Yeah.
2: Jadi semuanya kita kerjasamakan supaya alutsista yang kita ciptakan nanti bersama itu bisa bermanfaat sebagai dua negara ya. Jadi di sini pertemuan Prabowo dan LCC kemarin itu kalau dikurungkan seolah tampak sebagai rutinitas kegiatan bilateral ya.
0: Ya.
2: Padahal sesungguhnya mencerminkan seperti yang saya katakan tadi, reposisi strategis negara-negara kekuatan menengah selatan global ya, di tengah fragmentasi tatanan dunia. Artinya kita ingin membentuk, kita tidak terlalu bergantung pada kekuatan besar yang menguasai dunia. Tapi kita cari terobosan-terobosan lain supaya alutsista yang kita gunakan itu tidak bergantung ya. Seperti dulu kita bergantung ke negara-negara barat.
0: Yeah.
2: Akibatnya di mana? Di Timur-Timur, di Papua, di Aceh, kita bermasalah. Nggak bisa menggunakan pesawat tempurnya, tanknya, dan sebagainya. Gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, terobosan baru ini ya, dalam rangka konsensus kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Mesir, jadi bukan sekedar pengaturan jual beli asusita, tetapi eksperimen hati-hati dua negara yang berupaya menukar ketergantungan geopolitik dengan kedaulatan teknologi di bawah logika non-block 2.0. Ya, jadi ini hal yang baru terus terang, karena memang strategi Indo-Pasifik versi Washington dan juga jalur sutra maritim versi Cina, Beijing itu, ini kan membentuk ketegangan di Asia Tenggara ya.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga Jakarta ini perlu mengulurkan tangan jauh ke sana kepada Kairo ya. Ini membuat jempol baru yang membentang antara Afrika dan dunia Arab, di mana makna strategisnya jauh melampaui daripada cakupan bilateral Indonesia dengan Kairo saja gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi kita juga melibatkan dunia Arab yang lainnya. Jadi kita ketahui tadi saya cerita awal bahwa peperangan yang terjadi di Timur Tengah itu hampir melibatkan semua negara-negara Arab di sana gitu ya. Jadi kita mencari terobosan-terobosan ini. Ternyata yang kita yang kita tuju itu ke Mesir.
0: Yeah.
2: Karena Mesir ini yang kita anggap netral ya, sehingga untuk menguatkan industri pertahanan masing-masing negara ini perlu kita exchange of information, exchange of expert ya, termasuk training, education dan sebagainya itu kita laksanakan bersama.
0: Yeah. Jadi ini sebagai pengembangan dari poros Jakarta Kair lah ke depannya begitu ya Pak, untuk lebih maju ya Pak Surya ya.
2: Iya, betul. Supaya kita intinya supaya kita tidak bergantung pada dua kekuatan besar itu yang nantinya menyulitkan kita ya. Tapi kalau kita bisa mandiri atau kita bisa kerjasama dengan negara selatan-selatan yang saling menguntungkan, maka itu yang dibentuk oleh pemerintah saat ini.
0: Ya. Nah, Bu Trina, selain kerjasama di bidang kesehatan tadi Ibu sudah sampaikan begitu ya. Nah, peluang melibatkan kalangan kampus juga dalam urusan teknologi yang dimiliki oleh Mesir lah, agar kita juga bisa belajar di sana seperti industri pertahanan disampaikan Pak Surya. Itu kira-kira bagaimana kalau menurut Bu Trina?
3: Menurut saya sih kampus kita kan cukup bagus ya untuk di dalam kemampuan teknologinya juga. Artinya ini bisa partner lah, jadi partner ya, jadi bukan hanya kita belajar, Mesir juga kan tentu belajar juga dari kita, sama-sama belajar sebenarnya.
0: Yeah.
3: Tapi kita mempunyai, mungkin nanti bisa membangun sebuah niche teknologi apa yang pas yang akan dikembangkan, seperti itu. Di samping itu, menurut saya, di samping kita kemampuan teknologi, ini juga perlu tetap didukung oleh pemahaman tentang aspek sosial budaya antar negara itu. Itu nggak bisa lepas gitu. Maksud saya pertahanan itu bukan hanya kita bicara tentang teknologi pertahanannya, tetapi adalah masyarakatnya kan. Jadi di situ kita juga perlu mendukung kerjasama yang juga erat begitu di dalam area yang disebut juga sosial budaya gitu.
0: Jadi antar masyarakat begitu
3: saya,
0: ya.
3: Iya, tentu dalam masyarakat akademik kita dulu kita mulai begitu kan. Saya senang sekali ketika misalnya juga Mesir akan mengembangkan pusat untuk bahasa misalnya Indonesia di sana seperti itu. Dan mungkin sebaliknya juga begitu di kita. Jadi bisa jadi ke depan itu kita juga punya center center misalnya Mesir ada di Indonesia, studi-studi tentang Mesir misalnya di Indonesia. Dan juga sebaliknya gitu ya, studi Indonesia yang ada di Mesir. Mungkin hal-hal seperti itu tetap menjadi penting gitu, kerjasama antar kampus Indonesia dan Mesir.
0: Ya, tapi kalau kita lihat hubungan Indonesia dengan Mesir kan punya historis yang cukup bernilai.
3: Panjang.
0: Panjang begitu ya. Nah ini sebenarnya bisa memudahkan hubungan antar masyarakat begitu ya Bu, untuk mendukung pengembangan kerjasama teknologi dan lain sebagainya begitu ya Bu Trina ya?
3: Betul. Ya memang dimulai dari kerjasama yang sudah panjang tadi ya. Jadi artinya antar people to people ini tuh sudah lama gitu. Jadi ini tinggal penguatan saja untuk lebih fokus ke bidang teknologi tadi seperti itu kan.
0: Ya. Pak Surya tadi kalau Bapak katakan kan ini arahnya nanti ke depan adalah kerjasama industri pertahanan. Ada seperti kolaborasi lah antara Indonesia dengan Mesir begitu ya. Nah dengan kemungkinan seperti itu, sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa memperkuatlah pertahanan kita, khususnya alutsista, Pak Surya?
2: Ya, jadi hubungan Indonesia-Mesir kali ini itu kan mempererat ya, atau menyatukan tidak hanya pembeli ke penjual, ya, tapi dari pembeli penjual menuju ke produsen. Ini adalah lompatan strategis kerjasama industri pertahanan. Jadi hubungan pertahanan selatan-selatan tradisional itu telah lama terjebak dalam ketergantungan konsumtif.
0: Yeah.
2: Hanya beli-beli aja selama ini. Nah, pembeli memperoleh perangkat keras, penjual mengunci layanan guna jual. Nah, terobosan konsensus Indonesia-Mesir kali ini itu terletak pada pergeseran titik berat.
0: Yeah.
2: Dari sifatnya hanya pengadaan ke pembangunan kapasitas industri bersama. Jadi sama-sama membangun nih, Indonesia
0: kebutuhannya
2: seperti apa, karena Indonesia juga banyak belajar dari tadi ya, industri-industri alutsista yang sudah kita miliki gitu ya. Nah sekarang dengan Mesir ini seperti apa? Nah di sanalah akan terbentuk mekanisme pendidikan dan pelatihan bersama.
0: Ya.
2: Bagaimana tadi Bu Tiana
0: juga
2: menjelaskan ya. Nah, juga pertukaran pakar ya, yang mengarah pada akumulasi modal manusia secara kolektif. Nah, sementara kerjasama industri pertahanan itu menyerahkan kemungkinan alih teknologi dan produksi bersama.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi bagi Indonesia ini adalah batu loncatan krusial bagi industri pertahanan, ya, untuk berlari dari perakitan berlisensi menuju integrasi mandiri.
0: Yeah.
2: Artinya kita sudah mampu mandiri, tapi masih kerjasama gitu ya. Jadi integrasi mandiri kata kuncinya. Nah, pengalaman Mesir dalam mengoperasikan campuran sistem, ya, mereka biasa menggunakan alutsistanya Soviet,
0: yeah,
2: dan juga Barat. Nah, ini yang kita pelajari. Kalau kita kan biasanya dari Timur, dari Soviet, dari China,
0: yeah,
2: dari Barat, dari Amerika, Inggris, dan sebagainya. Nah, Mesir ini juga sama gitu ya. Pernah belajar ke Uni Soviet, pernah belajar ke Barat. Nah, sehingga terjadi cadangan pengetahuan jalan ketiga gitu.
0: Yeah.
2: Jalan ketiga ini dibutuhkan oleh Jakarta gitu ya. Makanya kita greget gitu untuk meningkatkan kerjasama strategis ini demi memperlancar atau menyatukan kemandirian industri pertahanan kita.
0: Demikian. Baik kalau begitu. Pak Surya dan Ibu Trina, terima kasih banyak sudah bersama kami siang hari ini. Selamat siang kalau begitu Pak Surya dan juga Ibu Trina.
3: Ya, selamat siang. Terima kasih.
2: Terima kasih para pendengar. Selamat siang.
0: Demikian tadi Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL Strategic Center Surya Wiranto dan Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Trina Pizanti.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
5: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
6: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
7: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
1: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Wawancara Pro 3.
1: Nah, baik, kita beralih ke topik lainnya di mana Arab Saudi memanas setelah rentetan serangan rudal dan drone dari OTI. Ini menghantam area Bandara Internasional King Khalid di ibu kota Riyadh pada Sabtu 10 Oktober 2026. Nah, sejauh mana kemudian ini juga bisa berpengaruh terhadap perjalanan jemaah umroh kita ke Arab Saudi? Kita bahas soal ini lebih jauh bersama dengan Ketua DPP Asosiasi Travel Haji dan Umroh Indonesia Bersatu, Farid Al-Jawi. Pak Farid, selamat siang, Pak.
2: Siang,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat kondisi, alhamdulillah baik, Pak. Pak Farid, melihat kondisi di Arab Saudi seperti sekarang ini, lalu bagaimana, Pak, untuk jemaah umroh kita yang berangkat ke sana?
2: Ya, kebetulan kami berangkat ke Jeddah dengan menggunakan Qatar pada tanggal 10. Ya, itu pas saat bom beberapa saat setelah meledak di Bandara Riyadh di Khalid. Itu ada beberapa pesawat yang memang dibatalkan langsung. Itu pesawat yang menggunakan Emirates Airlines. Nah, jadi ada sekitar 5 pesawat yang Emirates sudah menyatakan dibatalkan pada tanggal 10, 11, dan 12. Namun pesawat lain masih tetap terbang. Dan di hari berikutnya, di tanggal 11, ya, itu pesawat Etihad satu flight yang menuju ke Jeddah.
1: Yeah.
2: Namun secara kondisi yang kebetulan kami ada di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, beberapa penerbangan yang turun, harusnya turun di Riyadh, semua dialihkan di Jeddah, baik domestik maupun internasional. Secara umum kalau kondisi di Jeddah dan di Tanah Suci, baik Mekah maupun Madinah, aman terkendali.
1: Ya.
2: Tidak ada dampak apapun yang berarti jamaah tetap khusyuk beribadah dan menjalankan sesuai dengan ketentuan begitu.
1: Ya, tapi kalau dari laporan travel haji dan umroh yang asosiasinya mungkin ada di naungan Pak Farid begitu ya, apakah ada rombongan jemaah umroh kita yang sempat tertahan begitu, Pak, karena situasi ini?
2: Ya, ada beberapa rombongan yang tertahan. Ya, berdasarkan laporan ada 90 pax dan 79 pax yang menggunakan apa namanya, Emirat, yang mereka akan kembali ke Indonesia, namun itu juga sudah tertanganin insya Allah, karena kami juga mendapatkan informasi memang ini mungkin masih proses Bandara King Khalid di Riyadh berangsur-angsur normal begitu.
1: Baik, kita berbincang bersama juga dengan Kepala Birohumas Kemenhas ya, Pak Farid ya, ada Pak Hasan Afandi. Pak Hasan, selamat siang juga, Pak.
3: Selamat siang, Pak.
1: Pak Hasan, ada Pak Farid Al-Jawi bersama saya, Pak, Ketua DPP Asosiasi Travel Haji dan Umroh Indonesia Bersatu.
3: Selamat. Assalamualaikum, Pak Farid.
1: Waalaikumsalam. Pak Hasan, kalau dari Kemenhas melihat situasi di Arab Saudi seperti ini bagaimana?
3: Ya, kalau kami terus mendapatkan update dari terutama dari teman-teman yang ada di Jeddah.
1: Ya.
3: Ada kantor urusan haji di sana, di bawahnya KJRI, terus kemudian juga kami juga terus dapat update juga dari Kemenlu, terutama KBRI Riyadh gitu. Nah, memang situasi umroh sendiri di kan kotanya tuh udah tertentu ya, di Madinah, dan sebagian besar mendaratnya di Jeddah atau Madinah itu masih berjalan dengan normal. Normal itu artinya gini, update yang kami terima dari Kementerian Perhubungan, terutama dari Jakarta, dari Kementerian Perhubungan di Jakarta, disampaikan bahwa penerbangan yang direct dari Jakarta Jeddah atau Jakarta Madinah masih berlangsung secara normal gitu. Yeah. Yang tadi, yang kemarin dan tadi itu dilaporkan ada perubahan atau pembatalan atau ada perubahan jadwal itu atau terkendala, itu adalah yang menggunakan transit di negara-negara Timur Tengah.
1: Ya. Tapi kalau yang direct tidak ada masalah begitu ya, Pak Hasan?
3: Iya, tidak ada masalah.
1: Ya. Nah, Pak Farid, dari laporan yang diterima oleh para travel, banyakkah memang jemaah umroh kita yang memang transit begitu, Pak, tidak direct langsung ke Jeddah ataupun ke Madinah, Pak Farid?
2: Ya. Jadi efek pembat.
1: Pak Farid. Halo, Pak Farid. Ya, kelihatannya kita ada gangguan telekomunikasi karena beliau ada di Arab Saudi nih, Pak Hasan Afandi,
3: iya,
1: Pak Fadi sekarang
3: pas
1: ini.
3: Lagi,
1: ya.
3: Lagi langsung tahu kondisi sebenarnya.
1: Iya, karena gitu beliau ya, baru berangkat dari Indonesia tanggal 8 Oktober dan sudah berada di Arab Saudi sekarang ini. Tapi dengan kondisi seperti ini, apa imbauan yang disampaikan oleh Kemenhas kepada travel haji dan umroh, Pak?
3: Ya, kami menghimbau ke kedua pihak, baik itu jemaah maupun travel umroh PPU, terutama yang bagi yang sudah berangkat ya, bagi yang sedang ada di sana itu tetap tenang, kemudian menjauhi, membatasi aktivitas yang tidak diperlukan, kemudian menjauhi kawasan-kawasan yang kira-kira akan terdampak, terus kemudian tetap mengikuti informasi resmi. Karena kita tidak sama sekali tidak berharap masyarakat itu panik, jemaah yang ada di sana panik gitu kan, akan lebih apa ya, akan lebih kondisinya jadi lebih mengkhawatirkan lagi kalau kemudian menjadi panik. Kemudian bagi jemaah yang belum berangkat, kami meminta agar tetap melihat, mempertimbangkan kondisi, kemudian berbicara dengan PPU-nya, memungkinkan atau tidak, dan kemudian kondisinya seperti apa. Terus terang yang kejadian dua hari kemarin itu kan kejadiannya ada di Riyadh ya. Secara jalur, sebagian besar jemaah kita itu kan terbangnya, walaupun melalui Timur Tengah itu terbangnya tetap ke Jeddah dan Madinah. Terus kemudian yang direct juga ledek dekat Jeddah Madinah. Jadi di Riyadh sendiri cenderung bukan jalur utama untuk jemaah umroh.
1: Ya, tapi dengan kondisi seperti ini apakah juga ada saran dari Kemenhas kepada travel umroh begitu ya, agar penerbangannya direct saja Pak, tidak transit begitu?
3: Kami sih tidak pada posisi untuk kemudian
1: saranlah paling tidak begitu Pak, atau
3: imbauanlah
1: begitu.
3: Karena begini, karena teman-teman PPU itu sudah pasti mempertimbangkan dan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari gitu. Jauh-jauh hari.
1: Karena ada biaya juga itu ya Pak di situ ya.
3: Betul. Itu terkait sama seperti itu, terkait juga ketersediaan seat juga gitu ya. Tetapi persis ini sebenarnya mirip dengan kejadian tahun lalu ketika mulai konflik pecah itu, yang tidak terganggu sama sekali itu penerbangan yang direct. Beda dengan penerbangan yang transit di negara-negara Timur Tengah. Jadi ini juga mungkin menjadi pertimbangan bagi PPU untuk kemudian di berikut-berikutnya itu mempertimbangkan kondisi-kondisi yang seperti ini.
1: Yang bisa terjadi yang tidak terduga begitu ya, Pak Hasan ya.
3: Betul.
1: Tapi Pak Hasan, ini kan tidak hanya ada jemaah umroh yang berangkat lewat travel begitu ya. Tapi kan juga ada nih sekarang nih lagi marak umroh mandiri. Nah itu bagaimana itu Pak? Karena kalau saya lihat tayangan-tayangan mereka begitu ya, mereka itu tidak direct tapi transit di berbagai negara juga begitu. Itu bagaimana Pak Hasan?
3: Ya itu yang kemudian masih menjadi di sisi kami sendiri, masih menjadi permasalahan sendiri di sisi kami. Karena kalau yang menggunakan PPU, yang menggunakan travel resmi, itu terlaporkan gitu. Terlaporkan itu artinya...
1: Udah terpantau tahu, begitu artinya?
3: Iya, di datanya ada. Jadi misalnya kami bisa tahu keberangkatan hari ini itu berapa orang, siapa saja, dan kemudian naik apa saja, mana yang transit, mana yang direct, itu bisa kami pantau. Jadi datanya ada semua. Tapi untuk mandiri ini memang masih belum tertata dengan rapi untuk pendataannya. Sehingga kemudian, tapi tetap sebagai jemaah umroh, mau dia mandiri maupun dia itu ikut PPU, kami tetap menghimbau hal yang sama. Untuk tetap berhati-hati, kemudian untuk tetap jangan panik, tetap mencari informasi resmi, terutama bagi yang sudah ada di sana maupun yang belum berangkat.
1: Untuk memantau perkembangan situasi lah, karena kan yang umroh mandiri juga kan mereka sudah mesan tiketnya kan dari beberapa bulan sebelumnya. Itu, Pak Hasan ya, sama begitu ya.
3: Betul, iya.
1: Nah, jadi mungkin Pak Hasan bisa menyampaikan lagi imbauan kepada masyarakat kita, baik yang berangkat lewat travel atau PPU maupun juga yang berangkat lewat umroh mandiri.
3: Pak Hasan. Bagi pemirsa Pro 3 RRI, kami dari Kemenhas menghimbau agar bagi jemaah-jemaah umroh baik yang sudah ada di Arab Saudi maupun yang belum berangkat, untuk kemudian tetap bersikap tenang, tidak panik. Kemudian berupaya untuk mendapatkan informasi dari jalur-jalur resmi. Artinya tetap mengikuti dari Kemenlu, arahan dari Kemenlu. Kami pun juga ikut arahan dari Kemenlu. Kemudian juga memperhatikan juga dari PPU-nya, bagi yang ikut PPU. Bagi yang umroh mandiri juga tetap mengikuti informasi-informasi seperti itu. Dan jika kemudian perkembangan situasinya berubah, ya tetap harus di-update seterusnya gitu.
1: Ya, baik
3: kalau ini juga himbauan juga bagi PPU untuk terus-menerus berkoordinasi dengan kami, dengan Kementerian Perhubungan, dengan maskapai, juga dengan Kemenlu.
1: Dan juga dengan calon jemaahnya begitu ya, Pak Hasan ya,
3: betul.
1: Agar informasinya
3: harus,
1: juga
3: harus,
1: bisa mengalir
3: harus,
1: begitu
3: harus
1: ya.
3: Ya, harus disampaikan dengan jelas. Jika kemudian misalnya pembatalan terjadi, nanti bagaimana hak-haknya jemaah itu tetap dapat terjamin. Karena kan ini bukan keinginannya jemaah juga, bukan keinginan PPU juga gitu.
1: Ya.
3: Karena kondisinya. Ya.
1: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari Kemenhas. Terima kasih banyak, Pak Hasan, untuk waktunya.
3: Terima kasih, Pak Zaini.
1: Selamat siang, Pak Hasan. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Humas Kemenhas Hasan Afandi, nanti kita terus pantau ya bagaimana situasi terkini di Arab Saudi.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
4: Kelompok Houthi Yaman pada Minggu kembali mengeluarkan peringatan kepada maskapai penerbangan, pekerja penerbangan, dan para pelancong agar tidak menggunakan bandara serta wilayah udara Arab Saudi di tengah meningkatnya permusuhan lintas batas. Juru bicara militer Houthi Yahya Sarea menyebutkan dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial bahwa bandara dan wilayah udara Arab Saudi, kecuali bandara di kota-kota suci Islam yaitu Mekah dan Madinah, tetap berisiko menjadi target serta merupakan area operasi bagi pasukan kelompok tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata, seperti glukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kalau ingin berkomentar dengan perbincangan kita tadi ya soal cuaca yang saat ini belum dikatakan di Jabodetabek khususnya, kadang siang panas dari pagi sampai siang, bahkan sore panas, kemudian nanti menjelang maghrib hujan sebentar begitu ya, hujannya juga lumayan deras, kadang-kadang disertai dengan angin kencang. Anda juga bisa berbagi informasinya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita juga sudah berbincang tadi ya mengenai Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi yang berkunjung ke Indonesia dari 10 hingga 11 Oktober. Salah satu kita bahas tadi kemungkinan kerjasama di bidang pertahanan dan juga pendidikan. Nah, ada sejumlah tanggapan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Silakan, Adek.
4: Iya, baik Zaini, terima kasih. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar kita, itu diantaranya ada Pak Bambang di Semarang. Pak Bambang ini mengatakan bahwa ia menyambut baik kunjungan kenegaraan Presiden Mesir ke Indonesia. Kerjasama di bidang industri pertahanan sangat penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan kedua negara. Pak Bambang berharap bahwa kerjasama ini tidak hanya sebatas pembelian alat pertahanan, melainkan juga mencakup alih teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Kemudian ada Bu Tiara di Jakarta Pusat yang mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi kesempatan yang bagus untuk mempererat hubungan Indonesia dan Mesir, khususnya di bidang pendidikan. Mesir juga lama dikenal sebagai salah satu tujuan pendidikan bagi mahasiswa Indonesia, terutama yang ingin mendalami ilmu agama. Bu Tiara berharap bahwa kedepannya semakin banyak program beasiswa, pertukaran pelajar, dan kerjasama antar kampus antara Indonesia dan Mesir. Kemudian ada juga Bu Andini di Bandung yang mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi langkah positif untuk mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Mesir. Semoga kerjasama pertahanan dan pendidikan ini menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Demikian Zaini.
1: Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Cuaca di tempat Anda juga boleh ya menyampaikan informasinya. Ada Mbak Tuti ini, Mbak Tuti di Jakarta ya. Nah, seperti apa informasi yang disampaikan oleh Mbak Tuti. Selamat siang Mbak Tuti. Mbak Tuti, selamat siang.
6: Selamat siang.
1: Ingin menyampaikan info cuaca ya, silakan.
6: Iya, saya mau menyampaikan info cuaca semalam kurang lebih jam 11 di Depok. Itu sempat ada hujan lumayan deras sih sampai sekitar jam 1 kalau nggak salah. Tapi tadi pagi itu cukup cerah dan panas sih.
1: Oh begitu, jadi kalau malam hujan, kalau pagi sampai sore panas begitu biasanya ya?
6: Iya panas.
1: Iya, rasanya bagaimana? Agak sumek begitu atau bagaimana?
6: Iya benar.
1: Pengap jadi, begitu ya jadinya ya?
6: Iya panas.
1: Oh oke, ada lagi yang disampaikan Mbak Uti?
6: Udah.
1: Itu aja ya. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Uti ya. Selamat siang.
6: Terima kasih.
1: Berikutnya ada Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, selamat siang.
7: Selamat siang,
1: selamat
7: Pak
1: siang,
7: Zaini.
1: Pak Suranto.
7: Pak Zaini yang dulu berkantor di dan Mogot sekarang di sini, Merdeka Barat.
1: Bagaimana kabarnya Malang siang ini?
7: Malangnya masih panas terik, Bapak. Sudah lama sekali tidak hujan.
1: Sudah berapa lama tidak hujan di Malang?
7: Lama sekali, Pak. Udah 2-3 bulan lebih, Pak.
1: Oh, lama ya.
7: Kemarin Sabtu sempat gerimis, tapi kecil sekali. Terus kapan hari itu sempat hujan, tapi tidak lama, nggak sampai 10 menit. Rupanya, waduh. Oktober tahun ini, tahun ini lebih panjang, Pak, kemarau Cimang 2025.
1: Kalau tadi dari informasi BMKG, kemungkinan awal November baru ada hujan di wilayah Jawa Timur, begitu.
7: Kita tunggu saja, Pak, ya. Karena kan bukan kepastian, tapi kemungkinan, Pak. Kita tunggu aja, Pak.
1: Ya. Namanya juga perakiraan cuaca dari BMKG, begitu ya. Ada lagi, Pak Suranto, yang disampaikan.
7: Itu aja, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Suranto ya, kasih, Pak Suranto di Malang. Ada Mbak Lena di Jakarta Timur. Mbak Lena, selamat siang juga.
8: Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Lena. Ingin apa, menyampaikan cuaca juga? Atau ada tanggapan dengan topik yang kita bahas tadi?
8: Kalau saya ingin berbagi sedikit informasi aja mengenai cuaca di tempat saya di Jakarta Timur.
1: Iya.
8: Pada tengah malam tadi tuh sempat terjadi hujan deras selama kurang lebih 10 menit.
1: Iya.
8: Namun setelah itu hujan tuh berhenti dan cuaca tuh kembali reda lagi.
1: Iya.
8: Kemudian saat pagi hari ketika saya keluar kamar, saya melihat kondisi langit yang masih mendung. Tetapi ketika saya mulai berangkat, cuaca kembali cerah dan langit terlihat terang.
1: Oh, jadi belum menentulah cuaca begitu ya, Mbak Lena di Jakarta Timur begitu ya. Baik, ada lagi yang disampaikan, Mbak Lena?
8: Sudah cukup.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Lena ya. Selamat siang.
8: Terima kasih kembali.
1: Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat siang.
9: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
9: Kalau Toli-Toli sudah sore nih, tapi wah lumayan cerah, panas banget Bang Zaini. Setelah beberapa hari itu kalau kemarin lagi mataharinya nggak kelihatan, habis tertutup kabut.
1: Iya.
9: Ya itu, tapi pas semalam apa itu ya, hujan sih, tapi hujannya lewat doang begitu.
1: Oh,
9: tapi,
1: sebentar juga begitu hujannya?
9: Ya, sebentar doang, intensitasnya ringan itu, tapi ya syukurlah mungkin karena itu jadi kabutnya berkurang.
1: Ya, mudah-mudahan nanti di awal November menurut BMKG sudah agak merata ini hujannya ya.
9: Semoga saja ya. Yang pasti tetap waspadalah untuk semua masyarakat Indonesia, apapun itu ya. Jadi tetap bisa memitigasi bencana apapun yang akan datang, itu pastinya ya. Bung Uda ini itu prihatinnya sama kekerasan seksual itu ya.
1: Oh, yang di Bekasi.
9: Dan namanya udah 2023 kalau nggak salah itu ya.
1: Ya, betul.
9: Aduh, itu hukumannya sih sama pengawasan mungkin ya, perlu dipertegas ya. Dan takutnya ada relasi kuasa, makanya lama begitu Bung Uda ini.
1: Biasanya itu tuh yang menjadi penyebab utamanya itu.
9: Iya benar, jadi harus diperhatikan lagi ya.
1: Nanti kita pantau terus itu perjalanan kasusnya bagaimana.
9: Terima kasih Bung Uda.
1: Terima kasih banyak Mbak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Warta Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Zaini, selamat siang.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
1: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Sevilla waspadai ancaman Levante di Liga Spanyol. Timnas Putri U17 Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Menang sempurna, Persija amankan posisi puncak klasemen sementara Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Atlanta akan menjamu Venezia pada lanjutan Serie A di Stadion Juve malam nanti. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi setelah mengawali musim dengan hasil kurang memuaskan. Atlanta datang dengan modal 3 kekalahan beruntun di Liga. Tim berjuluk La Dea tersebut menempati peringkat ke-11 dengan koleksi 6 poin dari 5 pertandingan. Sementara Venezia menghadapi situasi lebih sulit karena belum meraih poin dari 5 laga awal. Tim asuhan Giovanni Stropa tersebut kini berada di posisi terbawah klasemen sementara. Menjelang pertandingan, Stropa menyebut kondisi skuadnya mulai membaik setelah sejumlah pemain kembali tersedia. Ia menilai pemulihan membantu tim mempersiapkan strategi dengan lebih optimal.
1: Menurut saya, kami telah memulihkan kondisi cukup banyak pemain, dan ini tentu saja merupakan kabar yang sangat baik. Hal ini memungkinkan kami bekerja dengan sangat baik selama sepekan terakhir. Fokus utamanya adalah memantapkan dan menyempurnakan rencana-rencana yang telah kami susun sebelumnya.
2: Consolidare, a migliorare quello che era la nostra programmazione di quello che stavamo già facendo.
0: Secara statistik, Atlanta memiliki catatan lebih baik dalam pertemuan kedua tim. La Dea memenangkan 6 dari 7 duel liga terakhir melawan Venezia. Meski demikian, Atlanta tetap perlu memperbaiki konsistensi permainan untuk mengakhiri tren kekalahan. Sementara Venezia membutuhkan performa solid demi meraih poin perdana dan keluar dari tekanan di dasar klasemen. Selain laga Atlanta kontra Venezia, Liga Italia Serie A lainnya juga mempertemukan Torino dan Udinese pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Coventry City siap ladani kekuatan Newcastle di Coventry Building Society Arena dini hari nanti. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pertandingan antara Coventry City dan Newcastle United dalam pekan ke-6 Liga Inggris 2026-2027 akan berlangsung di Coventry Building Society Arena dini hari nanti. Laga ini mempertemukan tim yang sedang mencari momentum melawan tim yang ingin menjaga konsistensi. Coventry City saat ini berada di peringkat ke-18. Skuad asuhan Frank Lampard baru saja memutus rentetan 4 kekalahan beruntun berkat kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest sebelum jeda internasional. Coventry bertekad menjaga momentum tersebut meski belum mencetak gol di kandang sendiri sepanjang musim liga bergelar. Pelatih Coventry, Frank Lampard, menyebut timnya siap mengamankan kemenangan di kandang.
2: Ya, ini bagus bagi para pemain untuk membawa perasaan baik dari kemenangan itu ke masa istirahat. Kami tahu kami harus berjuang untuk setiap poin, setiap kemenangan musim ini. Dan kami telah mampu memberi beberapa pemain telah pergi bersama negara mereka kembali dalam kondisi sehat dan para pemain telah beristirahat dan melakukan latihan yang baik.
3: So that's been good. We just have to be focused and ready now.
1: Newcastle United berada di peringkat ke-11 di bawah nahkoda Matias JLC. The Magpies datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Hull City. Namun kekuatan mereka sedikit pincang akibat absensi beberapa pemain kunci seperti Anthony Elanga yang dibekap cedera. Pelatih Newcastle, Jess Lee, menyatakan siap hadapi lawannya tersebut.
4: As you know, every team is
2: capable. Seperti yang Anda tahu, setiap tim mampu mengalahkan lawan manapun. Jadi, Coventry memiliki momentum, seperti yang baru saja Anda sebutkan. Mereka memenangkan

Dini hari nanti Sevilla dijadwalkan akan menghadapi Levante pada pekan ke-8 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Ciutat de Valencia. Sevilla memiliki kemenangan untuk mempertahankan posisi kelima, sementara Levante berusaha keluar dari peringkat ke-18. Pelatih Sevilla Luis García Plaza menilai Levante memiliki kualitas untuk meraih hasil lebih baik. Dukungan supporter tuan rumah menjadi tantangan bagi Sevilla dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Levante masih berjuang menemukan konsistensi, sedangkan Sevilla berupaya memanfaatkan situasi tersebut. Kedua tim juga memantau kondisi sejumlah pemain yang mengalami masalah kebugaran menjelang pertandingan.

Kita beralih ke tenis. Janice Chen mengawali langkahnya di turnamen tenis Wuhan Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis Jepang Aoi Ito. Petenis Indonesia itu menang dengan skor meyakinkan 6-3-6-1 dalam pertandingan di Optic Valley International Tennis Center Wuhan, Tiongkok. Siang tadi, Janice mendominasi sepanjang laga dengan mengumpulkan 62 poin, unggul 20 poin dari Ito. Petenis kelahiran Jakarta itu juga efektif memanfaatkan peluang break point dengan mengonversi 6 dari 8 kesempatan. Janice terus unggul dalam perolehan poin saat menerima servis lawan, yakni 30 poin bertanding 22 poin milik Ito. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice setelah sebelumnya tersingkir pada babak 64 besar.

Dari arena balapan Formula One, Kimi Antonelli selangkah lagi menuju gelar juara dunia Formula One musim 2026 usai finish ketiga di Grand Prix Singapura tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: but it will be Kimi Antonelli who unbelievably goes with a mathematical chance to Austin with a chance to win it all in the Formula One.
1: Kimi Antonelli semakin dekat dengan gelar juara dunia Formula One 2026 setelah meraih podium ketiga di Grand Prix Singapura tadi malam. Pembalap Mercedes itu kini mengoleksi 340 poin, unggul 102 angka dari rival terdekatnya George Russell dengan 6 seri balapan tersisa. Antonelli berpeluang mengunci gelar lebih awal pada Grand Prix Amerika Serikat di Austin pada 24 hingga 26 Oktober mendatang. Namun, pembalap berusia 19 tahun itu memilih fokus meraih hasil terbaik di setiap balapan tanpa terlalu memikirkan peluang gelar juara dunia yang sudah di depan mata.
2: I know it's very close. I know it's there, but
3: saya tahu persaingan sudah sangat dekat dan peluang gelar itu ada. Namun, saya harus memastikan diri terus memberikan yang terbaik dengan pola pikir yang sama, yaitu berusaha menang dan tampil sebaik mungkin. Pekan ini saya merasa belum berkendara dengan baik dan seharusnya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik. Namun, saya yakin bisa memperbaiki diri setelah memiliki waktu sepekan untuk memulihkan kondisi dan mempersiapkan diri. Saya sangat menantikan balapan di Austin.
1: Sementara itu, George Russell yang berada di posisi kedua klasemen sementara mengakui Mercedes perlu meningkatkan performa mobil. Pria yang juga merupakan rekan setim Antonelli itu menilai Red Bull semakin kompetitif di berbagai karakter sirkuit sejak jeda, sehingga Mercedes harus bekerja keras untuk kembali ke jalur kemenangan.
4: The goal is to try and improve the car because
3: target kami adalah meningkatkan performa mobil. Sebelumnya, kami sudah lama menjadi tim yang dominan. Namun, sejak jeda musim, Red Bull tampil sangat cepat di berbagai jenis sirkuit, sehingga kami perlu berusaha kembali ke jalur kemenangan.
4: Yeah, we need to try and go back to winning ways.
1: Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of the Americas Austin, Texas akan menjadi seri ke-18 Formula One 2026.

Balapan yang berlangsung pada 24 hingga 26 Oktober mendatang itu akan menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk memperlebar keunggulan. Jika berhasil meninggalkan Austin dengan keunggulan 125 poin, pembalap Italia itu dipastikan akan mengamankan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: MotoGP Mandalika 2026 sukses mencatatkan rekor baru yang luar biasa. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan apresiasi tinggi atas kesuksesan acara yang berhasil menyedot hingga 157.000 penonton di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Luar biasa, memecahkan rekor 157.000 penonton yang hadir. Apalagi pembalap kita tadi finish terbaik. Ya, dan dia rankingnya sekarang nomor 7 overall. Ya, mungkin sekarang kita dorong pembalap lokal juga. Pak Gubernur happy, masyarakat happy, tingkat kemiskinan ditekan tadi hampir 3%. Dan inilah membuktikan bahwa event-event olahraga bisa menghasilkan keekonomian. Dan mudah-mudahan ya, MotoGP ke depan bisa lebih baik.
0: Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton pada Jumat 9 Oktober tercatat sebanyak 39.510 penonton. Kenaikan terjadi pada akhir pekan, hari Sabtu 10 Oktober, ketika ada sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP. Jumlah penonton menjadi 53.296 penonton. Sedangkan pada hari balapan atau hari pamungkas, Minggu 11 Oktober, terdapat 65.069 penonton yang mendatangi Pertamina Mandalika International Circuit. Dengan demikian, total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai 157.875 orang. Jumlah tersebut melonjak sekitar 12% dibanding tahun lalu yang mencapai 140 ribuan penonton.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Timnas Indonesia Putri U17 memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U17 Putri 2027 setelah mengalahkan Singapura 5-0. Kemenangan pada laga terakhir grup B kualifikasi tersebut diraih di Bishan Stadium Singapura tadi malam. Indonesia tampil agresif sejak awal pertandingan meski bermain di kandang lawan. Skuad Garuda Pertiwi berhasil unggul keempat gol pada babak pertama melalui Keisa Arabella, Febri Arum, dan Fadila. Keisa Arabella mencetak 2 gol, sedangkan Febri Arum dan Fadila masing-masing menyumbang 1 gol. Indonesia kemudian menambah 1 gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan telak 5-0. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U17 Putri 2027 di China. Keberhasilan ini diraih setelah Indonesia memenangkan persaingan dengan Singapura untuk memperebutkan 1 tiket dari Grup B. Persija Jakarta sukses mengukuhkan diri di puncak klasemen sementara BRI Super League 2026-2027. Hingga pekan keempat dengan raihan 12 poin sempurna, keberhasilan Macan Kemayoran menyapu bersih 4 laga awal sekaligus menggeser Dewa United, Banten FC, ke posisi kedua dengan 11 poin, menyusul kegagalan tim rival mempertahankan keunggulan saat bertandang ke markas Persib Bandung. Berikut laporan selengkapnya bersama Luna Elia.
3: Keberhasilan Persija mengkudeta posisi puncak tidak lepas dari kemenangan krusial mereka saat menghadapi PSIM Yogyakarta Sabtu pekan lalu. Di sisi lain, Dewa United gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang Persib Bandung dalam laga dramatis yang berlangsung di bawah guyuran hujan deras tadi malam. Dewa United sempat unggul 2-0 terlebih dahulu sebelum akhirnya Pangeran Biru bangkit dan memaksakan hasil imbang. Menanggapi hasil sempurna yang diraih anak asuhnya, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku sangat bangga sekaligus terkejut dengan daya juang para pemainnya yang tampil di luar ekspektasi saat menghadapi tekanan.
4: Bagaimanapun hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang baik, tapi saya rasa hari ini kita bisa saja berada dalam situasi sulit. Namun di luar dugaan, para pemain terus berjuang habis-habisan sehingga bermain jauh lebih baik dari perkiraan. Hari ini kita dapatkan hasil baik melawan PSIM.
3: Performa impresif Macan Kemayoran di awal musim ini langsung menuai pujian dari pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan. Bung Ropan menyoroti bagaimana Persija memanfaatkan momentum kelengahan Dewa United di markas Persib untuk merebut tahta klasemen.
5: Start yang bagus, 4 laga, 4 kemenangan, 12 poin. Luar biasa, yang ada di atas mengambil alih posisi dari Dewa United yang kemarin itu hampir saja memenangkan pertandingan di markas Persib Bandung. Sempat unggul 2-0, namun Dewa United tidak mampu mempertahankan keunggulan itu.
3: Sementara itu dari kubu lawan, pelatih Persib Bandung Igor Tolik tetap mengapresiasi mentalitas juang anak asuhnya. Bagi Tolik, hasil imbang ini terasa sangat berharga mengingat para pemainnya harus bertanding dalam kondisi fisik yang terkuras habis pasca laga tandang internasional.
6: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
3: Dengan hasil ini, Persib Bandung kini tertahan di peringkat ke-8 dengan raihan 7 poin. Persaingan di papan atas diprediksi akan semakin memanas memasuki pekan ke-5, di mana Persija ditantang untuk mempertahankan konsistensinya. Sementara Dewa United dan Bali United siap mengintai setiap celah untuk merebut posisi puncak. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk...

0: Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chief de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan Jakarta. Kunjungan dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Syafitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
1: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

0: Informasi menarik lainnya, kontingen persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia Perkemi Kota Kupang menunjukkan prestasi gemilang di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Shorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Bali. Selengkapnya Alotani melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Hasil prestasi atlet-atlet Kempo NTT di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Shorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Bali pada tanggal 8 hingga 11 Oktober 2026 mendapat apresiasi pengurus dan berbagai kalangan aktivis olahraga di NTT. Juli Sutrisno Laiskodat selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT kepada RRI Sabtu kemarin merasa bangga dan haru melihat prestasi yang diukir atlet-atlet Kempo NTT yang mengikuti kejurnas dimaksud. Menurutnya, kontingen Kota Kupang dari Nusa Tenggara Timur yang berkekuatan 31 atlet merupakan kensi-kensi terbaik dan menjadi pilihan untuk dipersiapkan ke jenjang berikutnya. Wakil Ketua 2 Perkemi NTT, Dr. Alfonsus Tidorus menyampaikan, prestasi tersebut merupakan sebuah penantian dari hasil latihan keras dan terukur.
2: Praktis atlet yang datang main di antar kota ini itu 14 orang dari atlet CPLD yang memang disiapkan oleh pemerintah provinsi dengan pola pembinaannya itu yang sudah dilakukan dari waktu-waktu sebelumnya. Saat ini juga dalam momentum ini kita berharap sekali memang prestasi yang diraih ini menjadi indikator yang kuat sekali untuk prestasi kita di provinsi NTT untuk atlet NTT dalam mempersiapkan diri menuju PON.
1: Menanggapi prestasi para atlet Kempo NTT, pengamat olahraga Unkris Kupang, Dr. Andreas J.F. Lumba mengatakan hasil yang diperoleh merupakan bukti keseriusan dan ketekunan latihan rutin atlet dan pelatih Kempo NTT di Kota Kupang. Ia berpendapat bahwa untuk meraih prestasi, maka harus ada pembenahan latihan yang lebih intens, disiplin dan tekun, serta persiapan atlet berjenjang, sebagaimana yang ditunjukkan atlet-atlet Kempo Kota Kupang di Kejurnas Bupati Badung Cup 2026.
3: Kejuaraan untuk menentukan kualitas kita dari hasil proses latihan kan. Untuk itu kita tetap berjuang karena sasaran kita itu menurut Ibu Ketua pada beberapa dan itu dukungan yang luar biasa dari Ibu Ketua bahkan semua pengurus. Sehingga Ibu Ketua mengambil semua kejuaraan, meminta untuk kita harus bekerja maksimal di setiap kejuaraan dan saya saran untuk harus ada evaluasi.
1: Perkemi NTT terus berkomitmen mempersiapkan atlet-atlet Kempo menghadapi berbagai event, terutama persiapan PON, di mana NTT akan menjadi tuan rumah cabang olahraga Kempo tahun 2028. Harapannya, prestasi yang diraih saat ini menjadi tolok ukur meraih medali emas di PON nantinya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Ya, permasalahan sampah ini kan menjadi masalah kita semuanya, ya kan, sampah ini. Nggak bisa sampah itu dibuang sebegitu aja dan ditimbun, nantinya bakal menggunung, ya kan, bakal banyak seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PCR ini menjadi satu solusi buat Kota Bogor khususnya yang memang pembangunannya ada di wilayah Kayu Manis di RW 11. Nantinya dibakar habis dan dijadikan uap ya, tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat tentunya. Ya, harapan saya ini warga juga sangat senang sekali dengan adanya PCR ini bisa membantu masyarakat yang nantinya juga mungkin bisa dikaryakan di lokasi pembangunan PCR, ya kan? Dan juga nanti listriknya juga bisa bermanfaat buat masyarakat seperti itu. Ya, intinya bisa bekerja samalah dengan aparatur wilayah setempat dengan masyarakat juga.
1: Harapan saya ya untuk PCR ini untuk warga masyarakat Kayu Manis yang ada di RW 11 terutama untuk bisa membangun PCR yang bersama dan tentunya PCR ini untuk jangan sampai ada bau atau gimana, ya masyarakat setuju aja sih.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini di area di Milan.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mir, uang kas masih ada kan?
1: Masih, kenapa?
0: Aku pinjam dulu deh, buat beli makan. Besok aku balikin.
1: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
0: Kan cuma pinjam sebentar.
1: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
0: Tapi, aku bakal balikin kok.
1: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
0: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
1: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
0: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
1: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
2: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Cheng Qinwen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 di National Tennis Center Beijing. Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Stadion Anfield pada pekan ke-6 Premier League. Squad Citizens memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Ryan Gravenberch mendapat kartu merah pada menit ke-62. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika mencapai 157.875 orang. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami akan hadirkan, lalu juga menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan terkait bedah klasemen pekan keempat Super League. BRI Super League 2026-2027 baru saja menyelesaikan pekan keempatnya. Namun riak persaingan sudah mulai memanas dan menghadirkan banyak kejutan. Persija Jakarta tampil luar biasa dengan menyapu Persib poin sempurna dan bertengger kokoh di puncak. Di sisi lain, Dewa United Banten FC membuktikan diri bukan sekedar pelengkap dengan menempel ketat di posisi kedua tanpa kekalahan dari 5 laga. Namun awal musim ini juga menyisakan cerita kelam bagi tim-tim besar seperti PSM Makassar yang masih terdampar di papan bawah tanpa kemenangan. Hingga Persib yang tampak belum tampil konsisten. Sore ini kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi di awal musim ini bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat sore, salam olahraga.
5: Salam olahraga Mbak Ana.
4: Jaya, Bung Aryo, Persija Jakarta ini berhasil menyapu Persib 4 laga dengan kemenangan. Menurut Bung Aryo, apa perubahan taktik atau mentalitas terbesar yang membuat mereka begitu dominan dan klinis di awal musim ini?
5: Kalau melihat Persija, sebenarnya apa yang terjadi di 4 pertandingan awal ini sesuatu yang tidak mengejutkan kan, ketika mereka menyongsong musim dengan mendatangkan mantan pelatih timnas Sintayong. Di satu sisi kan sudah menunjukkan bahwa keseriusan mereka untuk menjadi penantang juara ya. Artinya mereka serius untuk menggeser dominasi Persib sebagai juara bertahan dalam 3 musim terakhir. Kalau kemudian terkonversi hasil di awal musim, menurut saya bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena Persija ini sudah terlihat sangat matang dari mulai rekrutmen pemain hingga memaksimalkan benar masa persiapan gitu kan. Jadi ibarat kata prakondisi mereka itu berjalan mulus, dan ketika kompetisi berjalan, pelatih sudah bisa menjalankan visi misinya dengan baik ya. Jadi masa adaptasinya Sintayong juga ternyata nggak butuh waktu yang lama. Jadi ya apa yang dicapai Persija sesuatu yang memang sudah didesain dan tidak mengejutkan.
4: Oke, baik, Bung Aryo. Nah, Bung Aryo, Dewa United Banten FC ini juga sudah bermain 5 kali dan belum terkalahkan, bahkan bertengger di posisi kedua. Apakah ini hanya momentum sesaat karena start awal, atau memang skuad mereka sudah matang untuk menjadi penantang gelar juara yang konsisten ini, Bung Aryo?
5: Dewa United, menurut kacamata saya, adalah salah satu tim yang juga sangat serius ya menghadapi musim ini ya. Dan mereka sudah menunjukkan dari beberapa musim terakhir ya, dengan menjadi pelanggan papan atas ya, walaupun belum stabil ya, bahwa mereka mencapai, menurut saya, buah yang mereka tabur dari 2-3 musim terakhir. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan Persija misalnya ya, kalaupun mereka mungkin staffnya juga sama-sama mulus, tapi mereka masih punya PR besar kan. Artinya dibanding Persija, Dewa United ini kan nggak punya pendukung fanatis yang selalu siap sedia membantu mereka ketika bermain di kandang. Karena kalau kita ngomongin kompetisi penuh ini kan, main away kan, artinya ketika bermain di kandang mereka memang butuh injeksi pemain ke-12 lah istilahnya gitu ya. Nah ini yang akan menjadi sangat menentukan sih, bahwa mereka mulus di awal buat saya belum bisa jadi pegangan. Tapi kalau ditanya apakah mereka juga punya kans besar untuk meramaikan persaingan juara, mereka punya kapabilitas seperti itu gitu kan, punya kapabilitas untuk ke arah sana gitu kan, bisa menjadi lawan yang merepotkan Persija, itu udah mereka buktikan. Walau kalau kita ngomongin fair ya, ketika bermain imbang di melawan Persib, hitungnya kalah tuh mbak. Artinya karena kan mereka bermain bermain di kandang sendiri ya, gitu loh. Persib bisa mengejar ketertinggalan mbak.
4: Oke. Nah ini sudah ada pendengar juga yang ikut interaktif, boleh bersama kami juga ya, Bung Aryo ya.
5: Boleh mbak.
4: Oke, kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
6: Selamat sore Mbak Hana Pratiwi, salam olahraga. Selamat sore Bung Aryo.
5: Selamat sore Pak.
6: Kalau ini kan terlalu dini kita memprediksi kan, karena pertandingan baru 4 sampai 5 kan, jadi sampai 5 pertandingan. Kalau pemain itu, karena kita 18 berarti 36 pertandingan, jadi rentan cedera juga. Jadi kalau susunan pemain, kalau kesiapan pemain itu Persib itu mewah, Persija juga mewah, dan kita jangan lupa ada yang di timur yakni Persibaya Surabaya itu juga tangguh, dia bisa mendapatkan Alex Martin yang 2 tahun ini jadi momo untuk Liga Indonesia. Dia sangat bagus golnya, average golnya di atas 15 terus kan. Jadi jangan lupa Persibaya juga tahun ini berbeda dengan Persibaya tahun-tahun yang kemarin. Kalau Persib itu tetap saja, kalau bahasa, untuk bahasa kita orang ngerti bola itu, tetap hati-hati loh papan atas, karena dia mempunyai pemain, kedalaman pemain mulai dari inti sampai cadangannya itu sangat kuat. Jadi cuma kalau saya memilih Persija tahun ini juara, kalau pilih memilih kan, karena udah lama Persija itu enggak jadi juara. Waktu enggak ada gubernurnya Pak Anies itu yang jadi juara Persija kan. Itu saja Mbak Ana, selamat sore.
4: Selamat sore Pak Atong, terima kasih telah bergabung. Ini sebelum diterima begitu dijawab oleh Bung Aryo, kita ke Sorong dulu ya Bung Aryo. Ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore Pak Daniel, salam olahraga.
7: Salam olahraga jaya Mbak Ana.
4: Silakan Pak Daniel.
7: Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat rekannya Mbak Ana, siapa yang subuh kemarin lagi mengiar, Bung Fajar ya. Bantu dua, jadi sekarang sudah ada hujan di Sorong. Terima kasih buat Bung Fajar dan semuanya yang di RRI.
4: Oh ya, yes. Kembali kasih juga Pak Daniel, sudah hujan ya, alhamdulillah ya.
7: Selamat sore juga buat Bung Aryo yang lagi monit, lagi dengar nih, narasumber.
5: Selamat sore Pak C.
7: Ya, siap-siap. ini tentang kompetisi Super League ini ya.
1: Iya, betul.
7: Saya dari timur, dari Papua, tetap yakin bahwa Persib yang akan juara. Karena contohnya bukti dari di kandang Thailand, FC apa, Port ya. Dia bisa kalah FC Port di kandangnya. Itu termasuk hebat itu, bukan sembarang itu. Jadi ya, menurut saya Persib akan juara Liga itu. Iya, itu saja. Bukan karena Ragnar Warat Mangun saya punya masyarakat itu.
1: Oke.
7: Orang balik sekarang. Mamanya Randa, bapaknya yang Tanimbar.
1: Oke, Pak Anak. Oke, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Selamat sore. Silakan Bung Aryo, tadi Pak Atong di Pekanbaru begitu ya. Kesiapan pemain Persija, Persib mewah begitu, tapi lebih juga mengunggulkan ini Persija, tapi juga jangan melupakan Persebaya. Seperti apa Bung Arya tanggapannya?
5: Oke, saya sepakat sih kalau dari benang merah bahwa memang saya garis bawahi gitu ya. Persib sebagai juara pertahan punya gini. Saya lihat dikit juga tadi Mbak, lawan Dewa mereka kan main di kandang dan pertahan ya. Artinya tadi saya bilang Dewa di tua apa sebagai tuan rumah. Tapi pada prinsipnya memang Persib ini tetap saya anggap sebagai kandidat utama juara. Karena biar bagaimanapun juga ya mereka sudah membuktikan 3 musim terakhir. Cuma mereka punya PR besar memang. Mereka bermain di kompetisi Asia, kemudian dari sekarang ada Piala Liga kan mulai musim ini gitu kan, sehingga konsentrasinya akan terpecah. Ditambah lagi mereka juga Bojan Odak, pelatih mereka kan sudah diganti dengan asistennya, itu juga jadi PR gitu, penyesuaian baru lagi. Berkaitan dengan Persebaya, saya juga sepakat, artinya di luar Persija, menurut saya tim yang juga punya progres cukup signifikan adalah Persebaya. Mereka sangat serius nantang. Tapi lagi-lagi gini kan, ini kompetisi masih panjang. 4 pertandingan belum bisa menjadi acuan bahwa sebuah tim akan merajai papan atas hingga akhir musim. Karena biasanya itu konsistensi itu akan terlihat sudah mulai paruh pertama selesai. Apakah sebuah tim bisa konsisten atau tidak? Dan kita mesti ingat Persib pun 2 musim lalu di awal musim mereka juga startnya nggak begitu bagus, tetapi pada ujungnya mereka bisa akhirnya juara. Nah, situasi-situasi ini yang perlu diperhatikan Persija maupun Persebaya. Satu hal yang tidak dimiliki Persebaya dan Persija adalah kedalaman skuad yang membuat Persib satu level di atas mereka. Persib itu kalau kita sering dengar belakangan ini kan Persib itu harus dilayani konsentrasi 90 menit. Itu acuannya mengacu kedalaman skuad tadi gitu kan. Biasanya pada saat posisi tertekan, misalnya contoh ketika lawan Dewa mereka sempat tertinggal, kemudian bisa menyamakan kedudukan, atau ketika aja mereka main di level Asia, awalnya mereka kebobolan sampai kemudian akhirnya menang dengan karena pergantian pemain dengan kualitas yang cukup baik, bagus. Sehingga ini yang menurut saya jadi PR juga buat Persija maupun Persebaya. Yang menurut saya mereka punya tim yang bagus di tim utama, tapi kedalaman skuadnya tidak sebaik Persib.
1: Oke, baik Bung Aryo. Lalu tadi kalau untuk Pak Daniel di Sorong, yakin Persib juara karena bukan sembarang bisa mengalahkan Port FC. Tanggapannya Bung Aryo?
5: Saya malah saya pun walaupun melihat Persija bagus ya tadi saya bilang, saya masih meyakini kok Persib bisa mencetak gelar keempat ya. Karena menurut saya tuh ya tadi skuad Persib itu bisa segala medan sih. Mereka punya pemain yang rekrutmen baru mereka juga bagus. Kemudian pemain-pemain lama yang mereka pertahankan juga punya kualitas yang ciamik gitu. Ya mereka yang sebenarnya paling siap ya menghadapi simulasi-simulasi. Bahkan kalau tadi bilang mereka punya momok 3 event berbeda, ya menurut saya kedalaman skuad ini akan membantu Persib untuk mengarungi ketiganya. Tapi mungkin ya Persib setelah 3 kali juara mungkin fokus mereka sekarang naikkan ke level Asia. Mereka kan lebih fokus ke sana, tapi lagi-lagi dengan skuad yang mereka miliki gitu kan. Kombinasi pemain timnas, naturalisasi, pemain asing, atau pemain lokal yang mereka punya, ya masih sulit agak dikejar oleh Persija maupun Persebaya. Saya menyebut 3 tim ini, menurut saya 3 tim yang paling siap untuk menghadapi kompetisi ini. Plus Dewa United, tapi Dewa United punya PR besar di supporter. Karena mereka secara tradisional nggak punya supporter sefanatik 3 tim di atas. itu agak berpengaruh kok di medannya Liga Indonesia ya.
4: Oke, baik. Bung Arya, nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ya, Bung Arya.
5: Ya, Mbak.
3: Kilas Berita.
8: Kapten tim Persib Bandung Mark Klok menegaskan timnya tidak mudah menyerah dalam setiap laga setelah kembali menunjukkan semangat tersebut dalam laga yang berakhir 2-2 melawan Dewa United Banten FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Hasil imbang ini membuat Persib berada di peringkat ke-8 klasemen sementara BRI Super League 2026-2027 dengan 7 poin. Terpaut 5 poin dari pemuncak klasemen Persija Jakarta yang mengoleksi poin sempurna dari 4 laga. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Bung Aryo, ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung bersama kita. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat sore, Pak Roni.
9: Selamat sore, Mbak Ana Pratiwi, Bung Aryo.
4: Oke, silakan Pak Roni.
9: Sorry, Pak. Liga Indonesia di tahun 2026-2027 ini sebenarnya kompetisi paling istimewa, Mbak Ana, karena Jakarta akan ulang tahun yang ke-500, maka manajemen Persija harus memberikan kado istimewa buat ulang tahun Jakarta yang ke-500 untuk supaya Jakarta Persija juara Liga 1 di tahun 2027, Mbak Ana. Maka nggak cuma manajemen aja, tapi pelatihnya juga diganti, Mbak Ana. Supaya Persija bisa juara di Liga 1 2027. Maka kompetisinya itu nggak cuma satu, Mbak. Nah, mungkin dua kompetisi di tahun ini, maka rotasi itu juga penting, dan cedera dan kartu itu jangan sampai mereka dapatkan gitu loh, Mbak. Maka mungkin Persija kan mendominasi, Mbak, ketika mereka main di kandang, Mbak. Ya paling 1-0, Mbak, buat Persija, Mbak Ana.
4: Oke. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Selamat sore, salam olahraga. Silakan Bung Aryo tanggapannya dari Pak Roni di Jakarta tadi.
5: Memang kalau kita ngomongin seperti saya bilang di awal, Persija terlihat amat serius buat juara ya musim ini. Dan memang problematik mereka beberapa musim terakhir kan kedalaman squad ya. Mereka selalu punya starting eleven yang bagus. Mereka punya pemain seperti Rizky Ridho, Jepati Nama, atau beberapa Witan Sulaiman, Raider Hanan yang kapasitasnya timnas gitu kan. Tapi kadangkala gitu di beberapa musim terakhir kan mereka sering kedodoran karena ketika melakukan pergantian pemain, pemain cadangannya tidak bisa menutup lubang yang ditinggalkan pemain utama. Musim ini sudah sedikit lebih baik gitu kan. Cuma lagi-lagi akan jadi, kalau menurut saya Persija ini punya masalah yang ya agak unik gitu kan. Panjang mereka bisa bermain di Jakarta, menurut saya potensi mereka meraih banyak poin akan besar. Cuma kita tahu sama tahu gitu kan, tim Jakarta ini kan sering jadi tim yang terbuang, musafir yang bermain kandang tapi di kota lain. Ini yang mungkin jadi PR gitu kan. Mungkin ini pula yang bisa punya potensi menjadi batu sandungan buat Persija. Tapi sepanjang situasinya bisa dikendalikan, apalagi tadi kan bapaknya juga ngomong bahwa Pemprov DKI kan musim ini kan all out gitu kan. Salah satu all outnya kan selain membantu pendanaan lewat sponsorship BUMD, mereka juga ikut membantu soal perizinan. Walau kemarin juga bocor lagi juga Persija sempat main di Bali kan, gitu kan, lawan Java United gitu kan. Nah, itu yang perlu banget diperhatikan Persija jika mereka ingin memberi kado buat Jakarta. Tapi lepas daripada itu ya, 4 pertandingan ini memang menunjukkan bahwa keseriusan mereka menjadi penantang juara.
4: Oke. Nah, Bung Aryo, kalau melihat Bali United dan Madura United yang membayangi di posisi 3 dan 4, seberapa ketat persaingan 4 besar ini akan bertahan hingga pertengahan musim nanti?
5: Kalau lihat kecenderungan ya, apa namanya, Bali United punya komposisi pemain juga lumayan, atau Madura, tapi menurut saya, seperti argumen saya di awal gitu kan, empat laga ini nggak bisa jadi pijakan bahwa mereka apa, tim ini akan terus bisa ada di papan atas, karena lagi-lagi dengan apa, pola jadwal yang ketat, kemudian bola home and away yang rapat gitu ya, menurut saya bukan mengabaikan Bali United ke Madura United, tapi yang sudah-sudah gitu kan, biasanya mereka stabil di awal, kemudian akan melorot ketika memasuki seperempat kompetisi berjalan ya, gitu loh. Walaupun artinya menurut saya Bali United, kalau nggak kita menyoroti dua tim ini, saya agak condong Bali United okay, bisa meramaikan, tapi lagi-lagi saya kok nggak ngelihat dibanding Persebaya, Persija atau Persib atau Dewa ya, yang menurut saya mumpuni gitu kan untuk beradu rivalitas di jajaran papan atas. Dan Borneo jangan lupakan. Borneo ini walaupun staffnya nggak terlalu bagus, tapi Borneo ini kan udah nunjukin beberapa musim terakhir selalu stabil di papan atas. Satu lagi Borneo ini, yang hebatnya Borneo ini menurut saya adalah gini, mereka selalu bisa survive walaupun misalnya pemain-pemain bintangnya pergi gitu kan. Bahkan ketika misalnya bomber utamanya mereka Peralta pindah ke Persib pun, Borneo pun tetap bisa punya pemain pengganti yang juga secara kualitas enggak bagus gitu kan. Mentalitas ini yang menurut saya juga jadi kunci ya. Jadi jangan meremehkan juga Borneo. Walau memang jujur-jujuran juga pergian pemain bintang itu cukup berdampak lah, karena cukup lumayan banyak kan pemain-pemain terbaiknya Borneo yang pergi, selain Peralta.
4: Oke, baik. Nah, Bung Aryo, tapi juga kejutan datang dari PSM Makassar ini yang berada di peringkat 15, lalu juga belum menang sama sekali. Apa yang terjadi ini menurut Bung Aryo?
5: Kalau ngomongin PSM ini complicated ya, artinya masalahnya memang keturunan dari musim lalu ya. Ketika stabilitas pendanaan mereka tidak terjaga dengan baik, kemudian itu mempengaruhi kesiapan mereka dalam membangun tim ya. PSM musim ini bisa dibilang menatap Super League 2026-2027 dengan skuad yang menurut saya agak minimalis. Gitu kan ya, ini agak jadi masalah. Tapi lagi-lagi tradisi juga menunjukkan bahwa PSM itu walaupun dalam posisi terkekang, kita ngomongin papan bawah ya, mentalitasnya mereka selalu bisa keluar di saat akhir. Saya pun nggak meyakini bahwa mereka juga akan terus stay di papan bawah hingga akhir musim gitu kan. Beranjak akan naik, walaupun berharap mereka ada di papan atas rasanya sulit, karena komposisi skuad mereka cenderung minimalis.
4: Tapi kalau dari melihat tren performa hingga pekan keempat ini, tim mana yang menurut Bung Aryo punya potensi paling besar untuk melakukan comeback atau titik balik di pekan kelima? Siapa ya lalu justru yang rawan tergelincir ini, Bung Aryo?
5: Saya melihat kalau ngomongin stabil Persija lah ya. Mereka menang dan mainnya juga meyakinkan, gitu kan. Kemudian ya kedua ya mungkin Persebaya, hampir sama juga. Tapi kalau ngomong akan comeback di pekan kelima ini ya, menurut saya setelah Persib melahir hasil imbang, di pekan kelima mereka punya potensi untuk comeback. Gitu. Apa, kok ya akan ada di titik yang saya pun yakini, entah kenapa ya gitu ya. Walau orang cenderung lihat Persija bersinar gitu kan, tapi lagi-lagi kalau kita ngomongin juara itu kan mentalitas ya. Dan lagi-lagi kesiapan skuad juga. Persib itu ya di atas, jauh di atas pesaing-pesaingnya kalau ngomongin komposisi pemainnya. Mereka tuh jadi nggak pusing masalah cedera pemain, dan kalaupun mereka di awal nggak stabil atau tertati-tati gitu, malah hasil imbang atau kalah lawan Persija juga kan sempat, tapi ya menurut saya begitu memasuki putaran pertama selesai nanti, mereka sudah ada di posisi mengamankan posisi tiga besar. Tinggal nunggu waktu aja sih, karena memang materi pemainnya bagus.
4: Baik, Persija, Persebaya, lalu juga Persib, begitu ya Bung Arya ya?
5: Ya, dan Borneo, udah tetap.
4: Oke, dan Borneo begitu ya. Baik, Bung Aryo. Ini terima kasih Bung Aryo telah memberikan analisisnya kepada Pro 3 RRI lalu juga masyarakat tadi ya Bung Aryo ya. Dan kasih, juga Mbak, bergabung di dialog kita ini. Selamat sore Bung Aryo, salam olahraga.
5: Salam olahraga jaya.
4: Pengamat sepak bola Aryo Yosia berbicara terkait bedah klasemen pekan keempat Super League.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wamenduk Bangga, Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mendukung kolaborasi lintas sektor untuk akses sanitasi yang layak. Guna mencegah risiko stunting dari rumah, ia menjelaskan kondisi kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan risiko infeksi pada anak. Lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan kemungkinan anak mengalami sakit berulang, yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Karena itu, pembangunan jamban sehat tidak sekedar menyediakan fasilitas sanitasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat, untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah stunting sejak dini. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Kementerian Agama mempercepat rencana pembentukan tim koordinasi penanganan bencana sebagai langkah yang proaktif dan terstruktur dalam menghadapi potensi serta kejadian bencana alam di seluruh Indonesia. Pembentukan tim khusus ditujukan agar Kemenak dapat bersinergi secara sistematis dan terintegrasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta Basarnas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Wamenak Romo Muhammad Syafi'i mengatakan pembentukan tim khusus ini diambil untuk merespon tingginya potensi bencana alam di tanah air. Mulai dari ancaman gempa megatrash, banjir bandang hingga kebakaran hutan. Berita mancanegara, kelompok Houthi Yaman menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah timbal balik bersama Arab Saudi guna menjaga agar bandara, pelabuhan, dan fasilitas lain yang memiliki fungsi kemanusiaan tetap berada di luar eskalasi konfrontasi militer. Kelompok tersebut menyampaikan kesiapan agar semua pihak menahan diri untuk tidak menargetkan lokasi-lokasi yang penting bagi kemanusiaan, dengan menyebut bandara dan pelabuhan laut sebagai prioritas. Pernyataan muncul saat konfrontasi antara kelompok Houthi dan Arab Saudi semakin intensif dengan serangan udara terhadap wilayah-wilayah yang diduduki oleh Houthi. Di Yaman terus berlanjut, sementara kelompok tersebut melancarkan serangan rudal dan drone terhadap target-target di dalam wilayah Arab Saudi termasuk bandara. Berita olahraga, petenis Indonesia Jenis Chen melaju ke babak kedua turnamen WTA 1000 Wuhan setelah meraih kemenangan 2 set langsung atas petenis Jepang Aoi Ito dengan skor 6-3, 6-1 dalam pertandingan babak 64 besar yang berlangsung selama 1 jam 13 menit. Jenis tampil dominan sepanjang pertandingan dengan memenangi 61% poin berbanding 39% milik lawannya. Ia juga mencatatkan 22 winner, jauh lebih banyak dibandingkan lawannya yang hanya menghasilkan 6 winner. Hasil tersebut membawa Jenis melewati babak pertama turnamen WTA 1000 Wuhan dan menunggu pemenang babak pertama antara petenis Ukraina, Daria Sniger, dan petenis Belgia unggulan ke-14, Elise Mertens.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Rian Sensei Paisiri. Saya berasal dari SMA 41 Bermanfor di kelas 11A. Jadi kegiatan kami saat di sekolah, kami mengikuti pembelajaran. Selain pembelajaran, setelah pembelajaran kami ada ekstrakurikuler. Itu ada drum band, kesenian. Mungkin saat ini cuma 2 ekstrakurikuler. Jadi kami ada rutinitas, yaitu ya, ibadah, olahraga setiap sore. Ya, harapan saya setelah saya sekolah dari sini, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan juga keluarga saya di rumah saya. Saya ingin menjadi seorang brimob.
0: Pendengar, tahukah kalian kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri, seperti tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri seperti yang pernah terjadi di Fukushima, Jepang, banjir akibat runtuhan bendungan maupun tanggul atau penahan lainnya. Karena itu, bangun kewaspadaan kita terhadap dampak dan bahaya ikutan gempa bumi.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era

0: dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Banjir bandang datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, dan adanya genangan air antara 3-6 meter serta membawa material lain. Upaya pencegahan banjir bandang, 1. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. 2. Mengetahui cara melindungi rumah dari banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 4. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 5. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari dengan persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga apabila banjir terjadi. 8. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 9. Membuat catatan harta dengan mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pemerintah Indonesia menerima bantuan cairan dari Brasil untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Cairan tersebut telah diuji coba di Sumatera Selatan dan Kalimantan, serta direncanakan digunakan melalui penyemprotan udara menggunakan helikopter. CEO BPI Danantara Rosan Peruslani mengungkapkan rencana pembangunan kilang pengolahan minyak sawit atau refinery di Mesir. Hal ini merupakan bagian dari penjajakan kerjasama investasi Indonesia-Mesir untuk mengembangkan sektor kelapa sawit. Pemerintah menyatakan kesiapan membantu pengusaha Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas akses usaha. Dukungan mencakup pembiayaan, pendampingan, hingga pembukaan jaringan pasar agar semakin banyak pengusaha nasional mampu naik kelas. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait jaga stabilitas harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Untuk memastikan harga beras tetap terjangkau dan stabil bagi masyarakat, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perumbulok menerapkan beberapa strategi utama. Salah satunya adalah penyaluran beras SPHP, menyediakan beras berkualitas melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang disalurkan ke pasar tradisional, retail modern hingga koperasi desa dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Lalu ada gerakan pangan murah, menggelar operasi pasar dan bazar pangan murah secara serentak di berbagai wilayah untuk memotong rantai pasok yang panjang dan menekan lonjakan harga secara langsung di tingkat konsumen. Lalu ada penguatan cadangan beras pemerintah. Bulog terus mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal guna mengamankan stok nasional. Hingga Oktober, penyerapan dalam negeri telah memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 4,11 juta ton beras. Lalu ada pengawasan HET dan sinergi Satgas Pangan, melakukan pemantauan rutin di pasar-pasar untuk memastikan para pelaku usaha mematuhi harga eceran tertinggi yang berlaku serta mengantisipasi penimbunan. Kami juga akan perbincangkan hal ini bersama Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sutarto, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Ana, selamat sore RRI Pro 3.
1: Pak Sutarto, bagaimana melihat kondisi harga beras di Indonesia saat ini? Apakah harga di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran ini sudah menunjukkan stabilitas, Pak?
2: Oh iya, sebenarnya posisinya itu stabilitas tinggi. Kalau kita bicara harga beras di tingkat penggilingan. Kenapa harganya tinggi? Karena memang harga gabahnya yang tinggi. Harga gabah tinggi itu artinya

0: jauh di atas harga penetapan pemerintah, di atas HPP. Kan HPP gabah itu kan 6.500. Bahkan di lapangan itu harga itu mencapai 8.000, bahkan pada kasus-kasus tertentu itu di atas 8.000. Padahal kalau kita bicara HET, beras itu landasan hitungannya, perhitungannya itu kan atas dasar harga gabah GKP itu menggunakan angka 6.500. Jadi itu yang saya sebut dengan harga beras di tingkat penggilingan pun sebenarnya sudah tinggi. Karena tadi tuh harga gabah yang tinggi. Nah, kita tahu bahwa alhamdulillah tahun ini sebenarnya berdasar prediksi dari Badan Pusat Statistik itu diperkirakan produksi kita masih meningkat bila dibanding dengan tahun lalu. Jadi masih ada peningkatan. Artinya surplus tahun ini juga cukup baik. Nah, tapi kenapa kok terjadi kenaikan harga gabah yang sebenarnya ya banyak pihak yang mengatakan alhamdulillah ini mungkin bagi petani menjadi satu keuntungan memperoleh pendapatan yang lebih. Tetapi kalau terlalu besar kenaikannya itu akan menyebabkan kesulitan di dalam memproduksi beras sesuai dengan HET, sehingga yang diterima masyarakat itu menjadi di atas HET. Nah, kembali, kenapa kok terjadi peningkatan harga HPP gabah? Ya, kita semua tahu bahwa yang pertama kita ini ada musiman. Jadi produksi musiman. Indonesia ini memiliki dua musim tanam yang utama, meskipun di beberapa daerah ada yang sudah bisa bertanam 3 kali atau 5 kali dalam 2 tahun. Bahkan di kasus-kasus tertentu ada yang padi terus bisa sampai 4 kali, tapi itu kasus-kasus tertentu. Nah, posisi sekarang itu memang sedang posisi produksi gabah itu ada di bawah kebutuhan bulanan. Jadi ada waktu tertentu produksinya di atas kebutuhan bulanan, kemudian setelah itu turun karena fase tanamannya sedang vegetatif, belum panen dan sebagainya, baru nanti panen kedua lagi baru di atas kebutuhan. Ini yang terjadi sekarang, justru sudah ada di bawah kebutuhan. Nah, ini musiman. Yang kedua, kita semua tahu bahwa tidak semua daerah di Indonesia ini surplus. Surplus produksi berasnya. Jadi, ada daerah-daerah yang harus dikirim dari daerah lain. Selalu. Mungkin yang betul-betul surplus dengan itu ada datanya, ada yang surplusnya tinggi, ada yang surplusnya sedang, ada yang surplusnya rendah. Itu kalau yang tinggi itu mungkin sekitar 10-12 provinsi. Kemudian ada yang surplusnya sedang-sedang saja, itu ada beberapa provinsi. Tapi yang lain itu dari 38 provinsi itu juga ada daerah-daerah yang memang minus. Nah, sehingga apa? Terjadi pergerakan, pasti pergerakan beras dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu harus dilakukan. Nah, berikutnya lagi, penggilingan padi kita ini sudah terlalu banyak. Jadi terjadilah persaingan untuk pengadaan gabah dari petani yang melalui pihak ketiga, apakah itu peluncur, apakah itu tengkulak, dan sebagainya, itu juga terjadi perebutan antara pelaku usaha ini sendiri juga terjadi. Nah, ini pada saat suplai gabah kurang, pasti akan terjadi, tadi itu terjadi pengurangan suplai menjadi tak penawarannya menjadi meningkat gitu loh harga gabahnya. Nah, daripada mereka tidak menggiling, akhirnya mereka membeli dengan harga yang lebih mahal. Nah, ditambah lagi kalau kita bicara, kita memberikan apresiasi pemerintah tahun ini pengadaan dalam negerinya cukup besar, kalau nggak salah sekitar 4 juta ton. Nah, di lain pihak kita tahu surplus tahun ini itu kurang dari 4 juta ton kalau berdasarkan angka terakhir yang kita lihat dari dari BPS. Artinya apa? Seluruh surplus itu sekarang ada di posisinya ada di Bulog. Jadi Bulog membeli dengan intens pada saat-saat juga penggilingan padi juga harus menggiling untuk dikirimkan ke daerah lain kan gitu. Terjadilah di situ persaingan lagi. Yeah. Jadi persaingan antara penggilingan padi juga ada persaingan antara penggilingan padi dengan pemerintah sendiri di dalam memupuk stok tadi.
1: Baik,
0: nah,
1: Pak Setarto.
0: Sehingga,
1: ya. Nanti ya, kami akan lanjutkan dialognya ya, baik. Pak Setarto, tapi setelah jeda berikut. Baik.
2: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
1: Anda juga dapat berpartisipasi pendengar dalam dialog ini dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami saat ini masih bersama Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Perpadi, Sutarto Alimuso. Nah, Pak Sutarto, sehingga langkah konkret apa ini yang dilakukan Perpadi bersama para anggotanya untuk membantu menjaga stabilitas harga beras di pasar ini, Pak?
0: Ya, ya kalau kami sebenarnya teman-teman itu posisi sekarang ini melihat situasi itu di samping kita juga harus kita catat ya, ternyata dampak El Nino ini juga cukup serius. Jadi mulai terasa sekitar bulan-bulan 1-2 bulan terakhir ini ya. Ini cukup serius. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, langkah apa yang dilakukan? Ya, penggilingan padi kita yang dapat digolongkan atau dikelompokkan menjadi 4 kelompok paling tidak sekarang ini. Kelompok pertama adalah penggilingan padi yang menggiling karena kerjasama dengan pemerintah dalam rangka pengadaan. Itu yang maklun itu ya. Jadi ada kelompok yang mendapat pekerjaan dari pemerintah, mereka membantu pemerintah untuk pengadaan. Karena di situ ada ongkos, jadi dia tetap bisa bekerja. Yang kedua, ada penggilingan padi yang hanya bekerja kalau tetangganya datang menggilingkan padinya. Tapi dia tidak menggiling padi untuk dijual. Kenapa? Karena harga gabahnya sudah tidak mampu untuk diproduksi menjadi beras yang sesuai dengan HT. Dia takut melanggar. Jadi lebih baik dia berhenti. Ini yang terjadi kelompok dua. Nah, kelompok ketiga ada yang tetap melakukan dengan berbagai cara. Dia tetap membeli, kemudian tetap menggiling, kemudian dia menjual beras dengan ya dengan tadinya sudah dikarungin 5 kg, kemudian dijualnya dengan karung yang besar, mengurangi biaya. Kemudian juga ada yang kualitasnya dia tidak mengatakan ini beras berkualitas medium atau premium. Kemudian ada juga yang tanda petik terpaksa melanggar harga di atas HET. Nah, itu ada di pasar gitu loh. Kalau sampai di mungkin sampai di apa di retail mode di retailnya tidak melanggar, tapi akhirnya sampai di konsumennya akan terjadi pelanggaran. Contohnya sekarang kan banyak dari kiloan dijualnya literan. Nah, literan kan berbeda dengan kiloan. Jadi akhirnya di atas HET. Itu kelompok ketiga. Kelompok keempat, ada yang berinisiatif karena dia perusahaan besar. Perusahaan besar itu pasti sudah dia punya modal. Yang kedua, perusahaan ini pasti menghitung untung rugi itu selama satu tahun. Dia memperhitungkan semua aspek. Nah, kemudian dia berusaha melakukan kreativitas, mencari terobosan dengan menjual beras khusus misalnya. Nah, beras khusus ini salah satunya yang kemarin menjadi persoalan. Jadi mungkin dia bisa menjual premium atau medium dengan sedikit rugi, tapi kalau dia menjual beras khusus karena tidak ada harga patokan harganya, tidak ada HET-nya, dia bisa mengambil keuntungan dari situ. Kemudian mestinya ada subsidi silang seperti itu. Di samping kemungkinan subsidi silang itu dilakukan pada saat panen raya, harga gabah memenuhi untuk bisa memproduksi beras premium maupun medium. Nah, itu diperhitungkan dalam satu tahun. Itu bagi pengusaha-pengusaha yang sudah modern. Yang sudah modern pasti yang menengah dan besar. Dia punya pembukuan baik dan sebagainya. Nah, itu ada empat kelompok seperti itu yang terjadi di lapangan hari-hari ini. Nah, sehingga apa yang diusulkan melalui kami, tentunya yang pertama pemerintah harus melepas cadangannya. Karena 3 bulan ke depan ini ternyata produksi 3 bulan ke depan ini tidak lebih baik bila dibanding dengan produksi perkiraannya ya, tidak lebih baik bila dibanding dengan produksi tahun lalu. Dan bahkan bulan-bulan tertentu juga tidak lebih baik bila dibanding dengan tahun 2024. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan kita semua. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan, tapi kami mengharapkan lebih besar lagi supaya dikeluarkan, dan lebih untuk penyalurannya juga melibatkan semua pihak agar betul-betul ini digelontorkan untuk menekan harga supaya jangan harga di konsumen ini akan naik. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya pada bulan-bulan minus itu juga pemerintah hendaknya tidak melakukan pengadaan. Juga untuk daerah-daerah minus juga kami mengusulkan supaya juga jangan dipaksakan untuk juga pengadaan. Karena di daerah minus pasti akan terjadi pergeseran beras atau gabah dari daerah surplus ke daerah minus untuk distorkan ke pemerintah lagi, kan begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dilakukan dalam rangka menghadapi situasi ke depan ini. Jadi saya ulangi, yang pertama tentunya pemerintah harus menggelontorkan sebanyak-banyaknya cadangan yang dikuasai oleh pemerintah. Yang tadi itu adalah surplus plus tahun ini, kan gitu kan. Kan surplusnya sudah diambil semua oleh pemerintah tadi kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu harus dikeluarkan. Yang kedua, pemerintah berhenti membeli untuk pengadaan, karena supaya tidak terjadi moral hazard dan sebagainya. Dan yang ketiga, supaya cara untuk menggelontor pasar ini betul-betul melibatkan berbagai pihak supaya betul-betul sampai ke pasar untuk mengisi kekurangan pasokan beras di pasar tadi. Jadi sehingga terjadi harga yang wajar kembali. Nah, yang wajar itu berapa? Sebenarnya yang wajar itu kalau sekitar 7.000 itu sampai di tingkat GKP, itu sekitar 7.000 itu sampai di penggilingan padi. Pada saat rendemennya bagus, pada saat musim kemarau mungkin bisa lebih sedikit, artinya lebih dari 7.000, lebih sedikit pun mungkin masih masuk. Tapi tidak seperti sekarang, sampai 8.000 dan bahkan di atas Rp8.000 per kilogram GKP yang terjadi saat ini.
1: Baik, Pak Sutarto, semoga ini sesuai harapan begitu ya Pak Sutarto ya. Jadi tidak ada lagi itu harga gabahnya tadi tinggi begitu ya, melebihi HPP begitu Pak Sutarto. Terima kasih ini telah memberikan analisisnya Pak Sutarto dan juga update-nya. Selamat sore Pak.
0: Selamat sore Mbak Ana, selamat sore mendengar RRI Pro 3 tercinta.
1: Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi Sutarto Alimuso berbicara terkait jaga stabilitas harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
3: Wawancara Pro 3.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan hadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG mengakhiri laju perdagangan hari ini di zona merah. IHSG ditutup melemah 157,61 poin atau 2,59% ke level 5.936,14. Bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathia, seperti apa pantauan terkininya?
7: Ya, baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. IHSG turun 157,612 poin atau 2,59% ke level 5.936,147. Sepanjang perdagangan, IHSG dibuka pada level 6.109,31 dengan level tertinggi 6.128,72 dan level terendah 5.917,39. Dari data perdagangan, sebanyak 114 saham tercatat menguat, sementara 602 saham melemah dan 77 saham lainnya stagnan. Volume transaksi mencapai 61,905 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp13,485 triliun. Tim Gelarmas Investindo Sekuritas menilai pelemahan IHSG dipengaruhi sentimen eksternal dan internal. Dari eksternal, bursa regional Asia bergerak bervariasi di tengah perhatian investor terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah serta dinamika hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Tegangan geopolitik meningkat setelah kelompok Houthi yang didukung Iran menyerang bandara utama Arab Saudi. Sementara itu, pelaku pasar juga menantikan data inflasi Amerika Serikat dan sejumlah data ekonomi Tiongkok untuk melihat prospek pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan moneter ke depan. Dari dalam negeri, Tion Bilarmas menilai kekhawatiran terhadap kenaikan harga minyak dunia turut menekan pasar saham. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, terutama untuk subsidi energi. Berikut perkembangan laporan pasar keuangan. Laporan ini juga teknik berita kami juga bisa dapat dibaca di laman kami rri.co.id. Fathiah Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Nanti kami juga akan hadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi, seperti apa pantauan terkininya?
1: Ya, Hana dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas atau ratas membahas kebakaran hutan dan lahan Karhutla khususnya di Pulau Kalimantan. Menteri yang sudah tiba yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman yang tadi tiba pada pukul 16:25. Menteri Dudung pada awak media mengatakan sejumlah pihak yang ikut teratas nanti diantaranya adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kapolri Jenderal Yudi Ariyoseto. Dan Menteri Dudung juga tadi sempat memberikan tanggapan atas protes sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura yang terdampak kebakaran hutan dan lahan dari Indonesia. Menteri Dudung menegaskan bahwasanya pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berupaya untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan khususnya di Pulau Kalimantan. Ya, dengar berikut penjelasan atau juga keterangan disampaikan Menteri Dudung sebelum memasuki Istana Merdeka berikut ini.
2: Hari ini membahas tentang terus sekali tentang penanganan Karhutla ini.
3: Apa aja yang ikut, Pak?
2: Oh, di situ yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan, kemudian BNPB dan sebagainya itu Zoom meeting, jadi tidak langsung.
3: Langsung nanti. Kenapanya apa soal negara-negara tetangga ini memprotes atau apa itu lagi, Pak? Gimana tanggapan dari pemerintah?
2: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga. Makanya beliau sangat konsen sekali. Karena memang banyak lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
1: Ya, pendengar, berdasarkan agenda, rencana rapat akan dimulai pada pukul 16:30. Namun berdasarkan pantauan media, baru Menteri Dudung yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Nanti juga ratas akan dilakukan juga secara virtual dengan sejumlah pihak, terutama dari BPBD di daerah. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tuts Mudara untuk Indonesia.
0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi update terkini terkait penanganan banjir bandang di Padang. Penanganan darurat dan pasca banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat akibat hujan lebat sejak Sabtu 10 Oktober terus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, DPR, Kementerian PU, serta tim SAR gabungan. Jadi ada wilayah terdampak, ini ada 3 kecamatan, 6 kelurahan, termasuk kecamatan Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tanga. Pengungsi dan korban lebih dari 600 hingga 672 jiwa ini mengungsi di berbagai titik aman. Lalu ada kerusakan infrastruktur, beberapa rumah rusak berat dan sedang, akses jalan di Kuranji sempat terputus, serta tanggul dan saluran sungai mengalami kerusakan atau jebol. Saat ini juga sudah ada evakuasi dan penyelamatan tim SAR gabungan BPBD TNI Polri serta pengerahan sekitar 200 personil Polda Sumbar bergerak mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Lalu juga ada dukungan infrastruktur dan alat berat. Kementerian PU melalui BWS Sumatera 7 bersama Dinas PUPR Kota Padang ini mengerahkan 2 unit mobile flood pump. Alat berat untuk normalisasi pengerukan sungai seperti di Sungai Kuranji, Air Dingin, Bandaluruih, dan Kampung Lapai Siteba, serta perbaikan tanggul yang jebol. Kami akan tanyakan nanti update terkininya seperti apa. Kami telah bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Kelas A Padang, Hendri.
4: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hendri, selamat sore.
5: Selamat sore, Mbak An.
0: Pak Hendri masih sehat ya dengan timnya yang berada di sana, Pak Hendri?
5: Alhamdulillah kita masih sehat, Bu, dan sekarang kita lagi siaga juga nih, Bu, kebetulan Kota Padang sekarang di landa hujan juga.
0: Baik, sudah mulai hujan juga berarti di Kota Padang ya, Pak Hendri ya?
5: Betul, betul, Bu.
0: Baik. Nah, Pak Henry, perkembangan terkini operasi pencarian dan pertolongan korban banjir bandang di wilayah Padang saat ini seperti apa, Pak Henry?
5: Makasih ya, Bu, ya. Selamat siang. Mungkin untuk perkembangan operasi penanganan bencana banjir di Kota Padang, kebetulan kita dari Basarnas kan terkait untuk pencarian dan pertolongan, Bu. Jadi sementara kita belum mendapatkan informasi apakah ada saudara-saudara kita yang hilang. Tapi untuk evakuasi sudah kita lakukan dari hari Sabtu kemarin sampai hari Minggu. Hari Minggu pun anggota kita standby-kan untuk siaga. Apabila dibutuhkan permintaan evakuasi sesegera mungkin. Seperti itu, Bu. Bu Ana.
0: Baik. Lalu kalau untuk indikator yang digunakan tim SAR ini untuk menentukan prioritas pencarian di lokasi terdampak banjir bandang seperti apa, Pak?
5: Kalau skala prioritas yang kita lakukan pada saat evakuasi banjir bandang, yang pertama tentu kita melihat dampak atau ketinggian air, Bu. Ketinggian air, kalau seandainya ketinggian air sudah melewati batas yang tidak kita inginkan, setidaknya anggota kita segera mungkin melakukan evakuasi terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan evakuasi, Bu.
0: Oke, baik. Kalau untuk jumlah personil dan juga tim SAR yang saat ini diterjunkan, ini ada berapa jumlahnya, Pak?
5: Untuk personil yang kita terjunkan saat bencana banjir kemarin, 38 orang, Bu. Mbak Ana. Dan kemarin kan bukan di Kota Padang aja yang dilanda banjir. Kita mendapat informasi juga dari anggota kita yang ada di pos SAR Agam. Di sana terjadi juga luapan air sungai. Tapi alhamdulillah untuk korban tidak ada, masyarakat bisa dan dipandu untuk melakukan evakuasi mandiri.
0: Oke, baik. Berarti tidak perlu ke Agam begitu ya, Pak Henry, ya?
5: Anggota kita yang di Agam, mereka bergerak ke lokasi, Bu, ke Tanjung Mutiara kemarin.
0: Baik. Lalu kalau untuk peralatan khusus yang dikerahkan dalam operasi ini seperti apa, Pak? Apakah peralatannya sudah memadai untuk menghadapi kondisi medan yang mungkin berat ini, Pak Henry?
5: Kalau peralatan yang ada sekarang di kantor kita masih minim, Bu. Mbak Ana, masih minim. Dikarenakan banyaknya daerah-daerah yang kena dampak banjir, ya, jadi sehingga membuat personil kita dan peralatan khususnya ini perahu karet kita akan terbatas juga di kantor terpadang. Tapi alhamdulillah dibantu oleh instansi lain atau TNI Polri dan termasuk juga rekan-rekan kita Brimob membantu kita juga dalam persenan evakuasi kemarin.
0: Oke, nah kalau untuk kendalanya yang dihadapi tim SAR dalam menangani banjir bandang di Padang seperti apa ini, Pak?
5: Kalau untuk kendala, alhamdulillah bisa kita atasi bersama karena sinergitas dengan instansi terkait, alhamdulillah cukup bagus. Jadi ada jalan atau jembatan yang menuju ke daerah tersebut itu setidaknya yang menghambat proses evakuasi, Bu.
0: Sempat terputus begitu ya, Pak Henry, ya, aksesnya?
5: Informasi yang kita betul informasi yang kita dapatkan memang ada anggota kita tidak bisa masuk ke sana karena ada halangan atau obstacle di sana. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama dan kolaborasi dengan semua unsur dengan stakeholder bisa diatasi.
0: Caranya seperti apa itu, Pak Henry, mengatasinya?
5: Mungkin dengan melakukan penyeberangan kering seperti Highland, kita merentangkan tali dari ujung ke ujung. Jadi untuk penyeberangan kita lakukan dengan sistem peluncuran, Bu.
0: Kabarnya juga arusnya kuat ya di sana ya, Pak Henry, banjir bandangnya ini atau seperti apa?
5: Betul, Bu. Betul, Mbak Ana, dengan banjir bandang kemarin tuh karena arusnya cukup deras juga sehingga membuat anggota kita lebih mengedepankan safety sebelum melakukan evakuasi, Mbak Ana.
0: Nah, kalau untuk memastikan keselamatan personil ketika harus bekerja di lokasi lalu juga kondisi alamnya ini berpotensi membahayakan, seperti apa itu Pak Henry?
5: Jadi sebelum anggota kita itu kita berangkatkan ke LKP, ke lokasi kejadian, lokasi musibah, semua anggota kita itu kita pastikan semua APD-nya sudah lengkap dan on terpasang. Begitu juga kalau seandainya anggota kita yang kita kerahkan ke lapangan pada saat melakukan evakuasi, untuk korban yang dievakuasi tersebut dipasangkan APD, begitu Mbak Ana.
0: Nah, kalau untuk kebutuhan mendesak, apakah masih ada Pak yang masih diperlukan untuk mempercepat operasi pencarian lalu juga pertolongan ini Pak Henry?
5: Mungkin kalau dari Basarnas sendiri di Kabupaten Padang, kita membutuhkan penambahan perahu karet, begitu Mbak Ana.
0: Berapa banyak itu Pak Henry yang dibutuhkan?
5: Minimal kita butuh 5 lagi lah untuk di Kabupaten Padang.
0: Oke, 5 lagi begitu ya, perahu karet itu untuk evakuasi warga dan segala macamnya begitu ya?
5: Betul, betul Mbak Ana.
0: Kalau saat ini yang ada hanya satu saja ya Pak ya, di sana ya?
5: Kalau kita di sini ada 8, tetapi itu kan sudah kita sebarkan ke beberapa titik di Kota Padang ini. Jadi nggak cukup lagi.
0: Oke, baik. Sudah disebar begitu ya, 8, jadi membutuhkan 5 tambahan lagi perahu karetnya ya Pak Henry ya?
5: Betul, betul Mbak.
0: Pak Henry dapat memberikan imbauannya ini kepada masyarakat di kawasan rawan banjir bandang, lalu juga mungkin ada keluarga korban begitu, yang saat ini juga menunggu evakuasi. Seperti apa ini Pak Henry?
5: Jadi di sini ada beberapa yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu adalah pemetaan daerah-daerah yang sering banjir. Setidaknya kalau seandainya sudah kita lakukan pemetaan daerah-daerah yang sering banjir, kita sudah tahu nantinya kemana korban ini kita lakukan evakuasi, Mbak. Seperti itu yang pertama. Yang kedua itu dari sekarang-sekarang tidak masalah juga kita siapkan tim sebelum debit airnya itu bertambah. Selanjutnya ambil pengalaman dari yang sudah-sudah. Maksudnya seperti ini, kalau daerah kita itu sudah sering terjadi banjir, kan kita sudah tahu juga apa sih yang akan kita lakukan. Begitu ya Mbak ya?
0: Iya.
5: Selanjutnya, tidak masalah dari sekarang-sekarang kita berikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat yang daerah-daerahnya rawan banjir, setidaknya sudah mengetahui evakuasi mandiri. Okay. Tambahan lagi Mbak, enggak apa-apa juga di satu komplek atau perumahan atau daerah yang sering terjadi banjir, setidaknya kita sudah bisa membuat kelompok siaga bencana. Jadi kalau seandainya tim bantuan itu datangnya agak terlambat, setidaknya kita sudah bisa melakukan evakuasi kepada saudara-saudara kita yang di komplek tersebut. Selanjutnya ada lagi tambahan. Kebanyakan dalam proses evakuasi ini ada juga masyarakat yang menonton, melihat-lihat. Jadi setidaknya menghambat juga proses evakuasi. Kolaborasi selama ini di Padang, di Sumatera Barat, khususnya di Kantor Sar Padang, alhamdulillah sudah baik. Dan selanjutnya harapan kita untuk kedepannya untuk reskuor maupun masyarakat yang akan kita tolong lebih mengutamakan safety dan keselamatan. Begitu Mbak Ana.
0: Baik, Pak Henry. Semoga juga keadaan di sana kondusif kembali, begitu ya, membaik kembali. Tadi tambahan perahu karetnya, semoga juga cepat datang, begitu ya Pak Henry ya. Supaya memang betul. Ada hal seperti ini, hal serupa kembali, evakuasinya lebih cepat. Terima kasih Pak Henry telah menyampaikan update terkininya. Sehat selalu untuk Pak Henry dan tim yang bertugas di sana, Pak. Selamat sore.
5: Ini ada tambah lagi nih Mbak Ana, kalau bisa didengar, dicatat nih. Ini ada kontak person kita juga nih.
0: Oh baik.
5: Kalau seandainya masyarakat membutuhkan bantuan sesegera mungkin, silakan hubungi kami di 115 dan di
0: 0813 ya.
5: 700 0115.
0: Oke, baik Pak Henry. Jadi masyarakat Kota Padang dapat menghubungi langsung tim SAR begitu ya Pak Henry ya, kalau memang minta evakuasi ya. Baik.
5: Iya, makin cepat informasi yang kita dapatkan, setidaknya makin banyak juga jiwa manusia yang akan kita tolong, Mbak.
0: Alhamdulillah, semoga ya Pak ya, insya Allah seperti itu. Terima kasih Pak Henry telah menyampaikan update-nya. Selamat sore Pak Henry.
5: Selamat sore Mbak Hana.
0: Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Kelas A Padang Henry berbicara terkait penanganan banjir bandang di Padang.
4: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
6: Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda masih menunjukkan peningkatan setelah statusnya dinaikkan menjadi level 3 atau siaga. Menyikapi hal tersebut, PVMBG menetapkan pembatasan ketat terhadap kegiatan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki diminta untuk tidak memasuki zona berbahaya dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saleh.
8: Iya, Mbak, apa?
7: Buang lagi sampah itu, Saleh.
8: Yaudah, ntar lama.
7: Kamu ini males banget sih, Saleh.
8: Terus ini buang di mana, Mak?
7: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
8: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
7: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong Ma. Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
8: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
7: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
8: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
7: Lu memang kenyataannya kok.
9: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan anak-anak dalam kasus perundungan di Pemalang tetap harus dipandang sebagai korban, termasuk anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
10: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di mana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan anak-anak dalam kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah tetap harus dipandang sebagai korban, termasuk juga anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu, mengatakan anak-anak tersebut merupakan korban pengasuhan yang tidak layak, lingkungan yang melakukan pembiaran, serta risiko ruang digital. Menurut Titi, penanganan kasus tersebut tidak cukup hanya berfokus kepada dugaan keterlibatan anak, tetapi juga harus menelusuri faktor lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan tersebut. Berikut keterangannya.
11: Ketika undang-undang sistem peradilan pidana anak itu kan sudah saat ini ya, kalau yang bisa dibawa ke pengadilan itu kan yang tuntutannya 7 tahun dan memang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan pembunuhannya itu direncanakan gitu kan. Nanti kita lihat seperti apa hasil penyelidikan dari Polres Pemalang.
10: Titi juga mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan situasi tersebut membutuhkan perlindungan dan pendampingan, bukan semata-mata pendekatan penghukuman. Sementara anak-anak yang menjadi saksi telah mendapatkan pendampingan dari UPTD setempat, yakni UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, serta dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. Namun, pendampingan terhadap keluarga korban pun juga belum dapat dilakukan secara maksimal karena keluarga masih mengalami guncangan psikologis akibat peristiwa tersebut. Dari Jakarta, di Tia Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lalu Hadrian Irvani mendesak Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk segera memproses pencairan tunjangan profesi guru yang disebut belum dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
12: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mendesak agar Menteri Keuangan segera memproses pencairan tunjangan profesi guru. Karena memang tunjangan tersebut ini belum dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Lalu pun mengungkap Komisi 10 DPR RI telah menerima banyak keluhan dan juga laporan dari para guru melalui pesan singkat dan juga WhatsApp, yakni terkait belum cairnya tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi yang menjadi hak dari para guru. Karena menurutnya persoalan tersebut ini perlu segera diselesaikan karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen disebut telah lama mengajukan surat terkait pencairan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Di mana ia pun menegaskan persoalan tersebut ini bukan disebabkan oleh belum tersedianya anggaran, karena menurutnya anggaran tunjangan guru telah tersedia dan setiap tahun dialokasikan untuk memenuhi bagi hak para pendidikan
13: yang lama sebelumnya. Kalau Pak Menteri yang baru belum membaca surat ini, silakan cari surat ini mandatnya di mana. Yang jelas guru-guru kita hari ini 3 bulan belum terbayarkan tunjangan profesi dengan sertifikasi. Sebab itu, karena anggaran ini sangat dibutuhkan, dana ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita, tolong pemerintah melalui Menteri Keuangan segera mencairkan anggaran ini.
12: Dan diketahui juga benar bahwa lalu pun tadi meminta Menteri Keuangan Suhasil Azhara segera menelusuri hambatan administrasi yang menyebabkan pencairan dari anggaran atau anggaran dari tunjangan para guru ini tersendat. Karena menurutnya apabila proses birokrasi menjadi kendala, ini pemerintah perlu mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur agar penyaluran anggaran dapat segera dilakukan. Lalu juga meminta Menteri Keuangan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk nantinya memastikan proses pencairan berjalan sesuai kebutuhan. Demikian pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menyampaikan informasi terupdate lainnya dalam Warta Nusantara Sore di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, infrastruktur dibutuhkan untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia benar-benar dapat terwujud. Menurutnya karena jika tidak justru era digital ini memungkinkan terjadinya disparitas atau kesenjangan. Ketimpangan antara wilayah, ketimpangan antara kelompok masyarakat di mana yang memiliki dan menguasai teknologi, termasuk kecerdasan buatan artificial intelligence akan mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa. Sedangkan yang tertinggal, yang tidak mendapatkan perhatian, akan jauh tertinggal berada di belakang. Oleh sebab itu, Menko AHY menyebut disinilah negara harus hadir dan pemerintah harus hadir. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Koordinator Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahan baku untuk bahan bakar nabati bioetanol S10 akan berasal dari perkebunan di Jawa, Sumatera, dan Papua. Menko Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah mematangkan perencanaan penerapan E50 atau campuran etanol sebesar 50% dalam bahan bakar minyak jenis bensin. Ia menjelaskan dalam perencanaan terdapat pertimbangan kapasitas industri hingga tahun 2028. Ia juga tidak ingin penerapan mandatori bioetanol justru mendorong Indonesia untuk melakukan impor etanol. Berita mancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyampaikan sebuah kapal tanker minyak menabrak ranjau saat berupaya melintasi Selat Hormuz sehingga memicu ledakan di ruang mesin. Angkatan Laut IRGC menyatakan kapal supertanker yang mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak tersebut berupaya melintasi jalur perairan strategis dengan sistem navigasi dalam keadaan mati. Angkatan Laut IRGC menambahkan kapal tanker minyak merupakan kapal ketiga yang menabrak ranjau laut di sepanjang jalur terlarang di Selat Hormuz sejak Sabtu lalu. Pernyataan juga tidak menyebutkan identitas kapal, kewarganegaraan maupun bendera negara yang dikibarkan. Berita olahraga, Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO mengingatkan atlet-atlet Indonesia untuk menghindari penggunaan zat furosemid menyusul dipublikasikannya Prohibited List 2027 oleh World Anti-Doping Agency WADA. Ketua Umum IADO Gatot S. Dewa Broto menyampaikan zat furosemid sangat terlarang. Pihak WADA telah mengklasifikasikan furosemid sebagai diuretik dan agen penyamar masking agent dalam kategori S5, serta melarang penggunaannya baik di dalam maupun di luar kompetisi. Gatot mengingatkan para atlet Indonesia agar sebelum mengonsumsi obat-obatan memeriksa situs global DRO.com dan melakukan pencarian berdasarkan nama merek atau kandungan bahan guna mendapatkan informasi terkini mengenai status anti-dopingnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kooperasi ini bisa disebut benar-benar membantu ekonomi warga, pastinya benar membantu karena potensinya jelas, tapi keberhasilannya tidak otomatis hanya karena kooperasinya sudah dibentuk. Agar manfaat tersebut benar-benar dirasakan warga, kooperasi harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, sehat secara keuangan, dan berkelanjutan.
2: Untuk tanggapan mengenai Kopdes Merah Putih, ya sebenarnya program ini cukup bagus untuk masyarakat di pedesaan khususnya, di mana mereka cukup sulit menjangkau beberapa bahan pokok yang hanya ada di perkotaan. Jadi dengan adanya ini semoga cepat membantu sih. Untuk harapannya semoga Kopdes ini bisa berjalan sebagaimana mestinya agar masyarakat segera bisa merasakan dampak dari adanya pembangunan Kopdes Merah Putih tersebut.
3: Kalau di daerah tempat saya tinggal di Surabaya, untuk saat ini saya belum melihat Kopdes Desa Merah Putih yang sudah beroperasi. Jadi saya sendiri belum terlalu mengetahui bagaimana pelaksanaannya secara langsung. Menurut saya kalau nantinya kooperasi ini benar-benar berjalan, semoga bisa membantu masyarakat dalam hal ekonomi, menyediakan kebutuhan dengan harga yang terjangkau, dan membuka peluang usaha bagi warga sekitar.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI Bersama.

0: setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa sore.

0: BGNRI mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang menawarkan percepatan pembukaan SPPG atau dapur program MBG. Karena banyak pelaku diduga menyasar calon mitra dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan atas janji mempercepat proses operasional dapur. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri, terutama melalui penyediaan lahan dan infrastruktur. Menurutnya, kawasan industri dapat menjadi sarana untuk mendorong industrialisasi karena menyediakan berbagai kebutuhan dalam satu kawasan. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi dirasakan menghambat aktivitas nelayan tradisional di sejumlah daerah. Meski beresiko, sebagian nelayan tetap melaut karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan informasi dari berbagai reporter di tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: Kualitas udara di Kota Palu memburuk, warga diimbau tidak memperparah dengan membakar sampah. Bersama reporter Susanti. Susanti.
2: Baik, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu melakukan pengawasan ketat terhadap pembakaran sampah di wilayah Kota Palu, kemudian juga menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah, menyusul memburuknya kualitas udara di Kota Palu dalam sepekan terakhir. Pembakaran sampah dinilai dapat menambah sumber pencemaran udara di tengah meningkatnya konsentrasi partikel halus yang berpotensi mengganggu kesehatan. Dan pendengar, konsentrasi partikel halus PM2,5 di udara Kota Palu tercatat berada pada kisaran 100 hingga 200 mikrogram per meter kubik dalam sepekan terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian karena bisa masuk ke dalam saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir, menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan

0: untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah di wilayah masing-masing. Pemerintah kelurahan juga diminta meningkatkan pengawasan serta memberikan teguran kepada warga yang kedapatan membakar sampah. Langkah ini dilakukan untuk menekan pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas masyarakat. Dan berikut pernyataan Ibnu Munzir, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
1: Satu minggu ini memang udara kita berada pada kisaran 100, bahkan pernah sampai 200 lebih mikrogram. Itu berarti tanda tidak sehat kita punya udara tersebut. Itu karena dipicu oleh faktor musim kemarau dan pengaruh El Nino. Terparah lagi oleh kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah regional kita. Di Morowali, Tojounauna, hingga polutan yang di Papua maupun Maluku. Stop list pada faktor rumah tangga.
0: Dan pendengar, Ibnu Munzir juga mengatakan DLH Kota Palu turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak penurunan kualitas udara, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Warga Kota Palu disarankan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara terus memburuk. Dan himbauan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat berperan aktif menjaga kualitas udara, salah satunya juga dengan mengelola sampah tanpa membakar, sehingga pencemaran udara di Kota Palu tidak semakin meningkat. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Dalam pertemuan MMI tersebut, sejumlah narasumber seperti Kepala Museum, Pemerhati Kebudayaan, Pemerhati Museum, Komunitas, Dosen, dan Asosiasi Museum diundang. Tepat pada 12 Oktober 2002 malam, bom meledak di tiga lokasi di Bali, Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Serangan teroris yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga asing itu dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1. Selain 202 korban meninggal dunia, sebanyak 209 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga asing yang sedang berlibur di Bali.
2: Warta Nusantara.
4: Cuaca buruk akibat asap kabut, masyarakat diharapkan menggunakan masker bersama reporter Iin Nur Fahraini. Iin, seperti apa kondisi di Makassar?
5: Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran mengimbau masyarakat menggunakan masker dan menyelesaikan aktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut dikeluarkan menyikapi kondisi cuaca yang masuk kategori tidak sehat. Surat edaran ini sendiri dikeluarkan berdasarkan surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika perihal kondisi kualitas udara PM2.5 terkait peningkatan konsentrasi partikulat halus PM2.5 pada periode tertentu, di mana menyebabkan perubahan kualitas udara dari kategori sedang menjadi tidak sehat. Untuk itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sulirman Sulaiman mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar dengan kurun waktu yang lama. Berikut laporannya.
6: Karena kondisi udara di Sulawesi Selatan ini terdapat kiriman-kiriman dari barat maupun dari timur, sehingga nilai polutannya pada ambang yang kemudian menjadi perhatian di bidang kesehatan, sehingga kita berharap ketika warga kami tercinta bekerja di luar untuk waktu-waktu yang durasi lama ataupun waktu-waktu tertentu, dan kemudian dapat menggunakan masker di aktif kesehariannya.
5: Selain itu, Andi Sudirman juga meminta kepada masyarakat jika terdampak flu dan batuk untuk mengatur asupan dan menjaga kondisi tubuh serta melakukan protap-protap kesehatan. Sementara itu, kondisi udara yang memang sedang tidak bagus diakui oleh salah seorang warga, Nabila, yang menyebutkan beberapa hari terakhir kondisi udara di kota Makassar terasa kurang nyaman dan berdebu. Ia pun mengungkapkan bahwa akibat kondisi udara ini akan sangat berbahaya untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak dan lansia. Sebagai informasi tambahan, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah daerah di Sulsel terdampak cuaca buruk dan udara tidak sehat yang disebabkan akibat karhutlah sendiri, kiriman asap dari Kalimantan dan juga di bagian timur lainnya, termasuk juga kebakaran yang terjadi di Sulawesi Selatan. Di antaranya Makassar, Maros, Goa, Sopeng, Bone, Bantaeng, Sinjai, dan Bulukumba. Dari Makassar, I. Nurfareni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, sejumlah jadwal penerbangan di pagi hari on schedule di Bandara Internasional SMB 2 Palembang. Sementara kabut asap di Palembang sore ini terpantau pekat. Bersama reporter Nova Ariana. Nova, bagaimana pantauan terkininya?
7: Ya, Bandara Internasional Sultan Hamid Badarudin SMB 2 Palembang melaporkan sejumlah jadwal penerbangan di bandara itu pada pagi tadi, Senin 12 Oktober, tepat waktu atau on schedule. Terjadwal pada penerbangan perdana pagi pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, pesawat maskapai Citilink take off sesuai jadwal, diikuti penerbangan berikutnya hingga siang hari. Maskapai lainnya juga take off sesuai jadwal. Adapun jarak pandang berdasarkan data laporan mencapai 1000 meter dengan kondisi kabut asap yang tidak terlalu pekat seperti hari-hari sebelumnya. Begitupun dengan jadwal kedatangan perdana di Bandara SMB 2 Palembang pada Senin ini, maskapai Super Airjet mendarat pukul 8:15 sesuai dengan jadwal, diikuti maskapai lainnya hingga siang hari. Namun, untuk jadwal penerbangan siang menuju sore ini, belum ada laporan dari pihak bandara. Sementara kabut asap sejak pukul 14 di kota Palembang ini cukup pekat, bahkan berdasarkan ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, kota Palembang pada PM2,5 mencapai 357, masuk dalam kategori berbahaya. General Manager JM Bandara SMB 2 Palembang, Ahmad Sauki, saat mengatakan, selama kabut asap yang berdampak pada sejumlah penerbangan, sejak 2 minggu terakhir ini situasi bandara kondusif. Ya, bandara mengaktifkan layanan Service Recovery Activation atau SRA sebagai bentuk melayani sepenuh hati.
8: Yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh pengguna jasa, pada calon penumpang yang terdampak, kami menghimbau untuk 1. Segera menghubungi maskapai masing-masing untuk informasi terkait proses keberangkatan. 2. Memantau informasi resmi melalui media sosial dan website secara...
5: Seperti diketahui, akibat kabut asap yang pekat di Palembang sejak 2 minggu terakhir ini berdampak pada penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang akibat jarak pandang di bawah batas minimum. Seperti dilaporkan pada Minggu 11 Oktober, penerbangan di Bandara SMB 2 hingga pukul 19 berdampak pada 26 penerbangan, baik itu 14 penerbangan keberangkatan dan 12 penerbangan kedatangan. Bandara melaporkan sejak pagi kemarin, visibility atau jarak pandang hanya mencapai 500 meter. Sedangkan siang menuju sore itu lebih parah, mencapai 350 meter. Kondisi ini terjadi hampir setiap hari sejak kabut asap di kota Palembang. Tak jarang pesawat juga dilaporkan dengan status RTB atau return to base atau putar balik ke bandara semula dan menunggu kondisi kondusif. Dan juga ada pesawat yang berstatus RTA atau return to upground atau pesawat yang batal berangkat karena kondisi kabut asap di Palembang yang tak kunjung cerah atau mengembalikan visibility sesuai dengan jarak pandang yang dibutuhkan oleh maskapai. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pamengkang menekankan pentingnya pemeriksaan ISPA pada ibu hamil untuk menjaga keselamatan janin dalam kandungan. Bersama reporter Sekar Damayanti. Sekar.
9: Baik. Gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA pada bayi dan balita perlu dikenali sejak dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi anak memburuk, terutama ketika muncul keluhan batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Kepala Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon, Ade Makronah, menjelaskan bahwa bayi dan balita termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena pemeriksaannya disesuaikan dengan usia serta kondisi kesehatan anak. Berikut kutipannya.
10: kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu kasus yang biasa ya gitu, tapi kalau sudah gejalanya nampak terlewat kayak gitu ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat, dan otomatis mungkin kalau kita juga sudah ada tenaga medis yang ada di puskesmas perlu kita periksa, kalau memang harus dirujuk ya dirujuk, kalau masih bisa diobatin ya diobatin, dan penting mungkin upaya kita ini ke masyarakat ya tentunya peningkatan promosi kesehatannya itu loh yang harus kita ditekankan untuk masyarakat.
9: Dan lebih lanjut, Ade menerangkan bahwa orang tua perlu memahami gejala ISPA dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila keluhan muncul atau menunjukkan tanda yang semakin berat. Di Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon sendiri, pemeriksaan bayi dan balita dilakukan melalui klaster 2 atau klaster pelayanan anak dengan penanganan yang berbeda dari pasien dewasa untuk menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan masing-masing kelompok usia. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Eka Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada pekan ini. Pemeriksaan masih berkaitan dengan dugaan korupsi berupa suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
11: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penjadwalan ulang terhadap pemeriksaan untuk Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana memang Nusron Wahid ini sebelumnya mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan korupsi pengurusan atau suap HGB di Kementerian ATR BPN. Dan tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penjadwalan ulang dilakukan pada pekan ini dan KPK berharap agar Nusron bisa memiliki waktu untuk dapat memenuhi panggilan penyidik pada pekan ini. Jadi pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
12: Selaku ATR BPN, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya di pekan ini. Surat sudah disampaikan, artinya saudara MB punya cukup waktu.
11: Dan terkait kepastian hari pemeriksaan, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum menyampaikan tanggal secara rinci, namun Budi memastikan bahwa pemanggilan telah dikirimkan dan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Dan sebelumnya memang pada Rabu 7 Oktober yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak hadir karena agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Dan penyidik selanjutnya melakukan penjadwalan ulang terhadap dugaan korupsi ini. Dan ini merupakan penyidikan terkait dengan operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh KPK di Kantah 1 BPN Bogor, di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Kantah BPN Bogor terkait dengan suap pengurusan HGB pada Summarecon Agung. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dan 4 diantaranya diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: PMI Jember memperluas asesmen wilayah terdampak kekeringan bersama reporter Anggi Widya. Anggi Widya, seperti apa update-nya?
13: Iya, baik pendengar, wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Jember saat ini semakin meluas seiring puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Oktober ini. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember kembali menerima pengajuan bantuan air bersih dari dua desa di Kecamatan Sukorambi, yaitu Desa Klungkung dan Desa Karangpring. Sekretaris PMI Jember Gufron Evian Effendi mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan warga dari kedua wilayah tersebut. Dan hingga saat ini pendengar, PMI Jember sudah mendistribusikan sekitar 510.000 liter air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan dan penyaluran masih berlangsung di 7 titik. Sementara pendengar, untuk total wilayah kekeringan yang terjadi di Kabupaten Jember ini ada 10 kecamatan, 12 desa, 5 kelurahan, dan yang terdampak sekitar 2.306 kepala keluarga. Dan dalam penanganannya, PMI Jember ini berbagi tugas dengan BPBD Jember untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak. Untuk PMI Jember sendiri mendapatkan tugas untuk mengcover 9 titik kekeringan, termasuk 2 titik yang saat ini masih dilakukan asesmen. Gufron menjelaskan bahwa ada salah satu kendala distribusi air bersih yang sama ini dilakukan, yaitu keterbatasan armada. Berikut pernyataan dari Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi.
14: Kalau
1: relawan kita cukup banyak, cukup tercukupi. Cuman kendalanya di ini, tertingginya kan hanya satu milik PMI, sehingga per hari itu bisa 2 hingga 3 kali pengiriman untuk distribusi air bersihnya. Ya, kita masih melakukan melaporkan ke mengupdate perkembangan di, karena di provinsi juga ada keterbatasan karena wilayah kekeringan tidak hanya di Jember, di Madura maupun di Ponorogo, kemudian di tempat-tempat lain masih banyak, sehingga menjadi ini tertingginya masih terbatas.
13: Ya, PMI Jember telah berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur terkait kondisi ataupun keterbatasan yang terjadi di Kabupaten Jember, dan untuk sampai saat ini bantuan yang diberikan oleh provinsi adalah berupa 10 tandon untuk membantu distribusi yang ditempatkan di beberapa titik di Kabupaten Jember. Dan Gufron mengimbau untuk masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih agar segera melaporkan kepada pihak BBBD maupun PMI Kabupaten Jember. Dan warga juga diminta untuk menjaga sumber mata air dan juga sungai dari pencemaran sampah maupun limbah agar ketersediaan air bersih tetap terjaga. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Sudah ada Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan seperti apa kondisi lalu lintas terkini di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta, Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Lalu ada pos polisi Cisanggarung, Cirebon. Brigadir Yasinta, silakan.
15: MTMC Polri, saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik di jalur arteri dari arah Gatot Subroto, yang akan menuju ke arah Senayan, baik di jalur arteri maupun di jalur tol saat ini mengalami perlambatan kecepatan. Di mana lalu lintas di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan tampak tersendat dan kendaraan terpantau stuck, hanya dapat melaju dengan kecepatan perlahan di bawah 10 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya di jalur tol dari arah Senayan yang akan menuju ke arah Gatot Subroto masih dalam situasi kondusif lancar. Sementara perlambatan kecepatan juga terjadi di jalur arteri dari arah Senayan atau Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, atau Anda dapat menggunakan jalur alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini masih dalam situasi kondusif lancar di segala arahnya, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun arus lalu lintas dari Solo yang akan menuju ke arah Jombor, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi sepanjang 200 meter menjelang traffic light yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar mengurangi laju kendaraan Anda dan juga tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan kereta api di jalur tersebut. Selanjutnya arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan juga tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cirebon yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan pemirsa, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
4: Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan disampaikan langsung Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renwat, saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual. Bersama reporter Resti Febrianti.
16: Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Sayembara tersebut dilakukan menyusul kabut asap yang menyelimuti Kota Tual selama beberapa hari terakhir akibat dugaan aktivitas pembakaran lahan. Wali Kota Tual berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi terkait pelaku pembakaran liar agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani.
17: Saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran di mana-mana. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan. Dan saya akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan pelaku. Ini hadiah berupa uang paling kurang 3 juta saya. Dan itu ditindaklanjuti dan akan dihukum sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020.
16: Ahmad Yani Reniwat menegaskan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kebakaran lahan di Kota Tual. Melalui sayembara ini, pemerintah berharap masyarakat tidak tinggal diam, melainkan segera melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas pembakaran lahan di lingkungan sekitar. Salah satu ketua RT di Kelurahan Lodar L, Firman Syarosonggin, menyambut baik kebijakan yang disampaikan pemerintah Kota Tual tersebut. Menurutnya langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta membantu mencegah terjadinya pembakaran lahan secara liar.
18: Kiranya agar masyarakat juga mungkin rasa peduli sehingga orang yang melakukan pembakaran itu bisa dilaporkan karena itu menjaga kebakaran yang sering terjadi di sekitaran Kota Tual, bisa juga mengatasi hal-hal. Saya pikir bahwa dengan upaya yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual itu sudah sangat cukup sebagai bentuk dari pemerintahan Kota Tual untuk masyarakat yang ketika melapor. Kalau saya sih pasti saya akan melapor karena saya juga sebagai warga Kota Tual tidak menyetujui kalau ketika ada yang melakukan pembakaran liar.
16: Rosonggin mengatakan dirinya juga tidak menyetujui tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Ia menilai kabut asap yang menyelimuti Kota Tual dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Tual agar aktif melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran liar. Rosonggin berharap melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kasus pembakaran lahan dapat dicegah sehingga kualitas udara tetap terjaga dan warga Kota Tual dapat beraktivitas dengan nyaman. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli, khususnya Kecamatan Baolan, warga diimbau untuk menggunakan masker guna mencegah penyakit akibat paparan kabut asap. Bersama reporter Datra Hasan.
19: Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian bersama. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Puskesmas Managa Isak, Jenny, mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Selain itu, masyarakat juga diminta menggunakan masker apabila terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan.
20: Jadi langkah-langkah yang sudah kami ambil, yang pertama beberapa hari ini kami sudah melakukan himbauan kepada masyarakat, terutama yang ada di wilayah Puskesmas Kota. Ya. Dalam hal ini Kelurahan Tuelei, Kelurahan Baru, Panasakan, dan Sidoarjo. Ya. Adapun yang kami sampaikan adalah masyarakat tetap harus waspada dengan situasi yang ada, yang mempunyai aktivitas di luar rumah lebih banyak daripada dalam rumah, tetap harus melindungi diri dengan menggunakan masker.
19: Sementara itu, warga Toli-Toli Akhirudin mengatakan kondisi kabut asap yang semakin pekat membuat dirinya dan keluarga mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan Puskesmas dengan penggunaan masker jika berada di luar ruangan.
21: Tentu kita sebagai masyarakat sendiri memulai. Yang pertama, seperti saya tadi ini sudah memakai masker, ya. Nah, ini menjaga kesehatan, karena seperti yang lalu-lalu ada gunung berapi itu sasarannya luar biasa juga. Namun ini kita belum tahu persis mengganggu kesehatan atau tidak, tetapi kita harus langkah awal untuk melakukan memakai masker ini.
19: Dengan adanya himbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan menerapkan pola hidup sehat selama kondisi kabut asap berlangsung. Kesadaran dan kerjasama semua pihak dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Datra Hasan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musim hujan di Kalimantan Timur diperkirakan mundur hingga pertengahan November akibat pengaruh El Nino sangat kuat yang diprediksi bertahan hingga awal 2027. Kondisi ini menjadi perhatian karena kebakaran hutan dan lahan masih terjadi. Sementara kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Bersama reporter Denny Kartikasari.
0: Musim hujan 2026-2027 di Kalimantan Timur diperkirakan mundur dari kondisi normal akibat pengaruh El Nino kategori sangat kuat yang diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda Bayat Al-Hadid mengatakan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November 2026.
3: Bahwa musim hujan tahun 2026-2027 di wilayah Kalimantan Timur ini diperkirakan mulai terjadi pada pertengahan November 2026 di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur. Kemudian musim hujan tahun ini 2026-2027 diperkirakan terjadi lebih lambat atau mundur dibanding kondisi normalnya atau rata-ratanya.
0: Di sisi lain, tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama karena kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda, Suarso, menegaskan pihaknya masih melakukan langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di samping upaya penanganan melalui waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Namun demikian, BPBD Samarinda mempertanyakan langkah tambahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kabut asap yang masih berlangsung. Mengingat upaya penanganan yang telah dilakukan belum sepenuhnya menghilangkan dampak asap di wilayah Kalimantan Timur.
22: Potensi lain, selain OMC apalagi ya Pak ya? Ini saya masih bingung ini, karena dua alternatif sudah dijalankan ini. Waterbombing dengan OMC. Adakah cara-cara lain gitu? Termasuk kualitas udara Pak. Jadi Samarinda ini sudah melaksanakan namanya rekomendasi PJJ. Hari ini mau kita coba, karena asap kabut di Samarinda salah satunya dari batu bara. Hari ini mau kita coba dengan chemical.
0: Kondisi ini menjadi perhatian bersama karena mundurnya musim hujan dapat memperpanjang periode kering, sehingga pencegahan kebakaran dan koordinasi antar instansi perlu terus diperkuat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada pekan ini. Karena itu penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Nusron terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kabut asap di Kota Jambi pengaruhi pendapatan perhotelan bahkan event nasional terpaksa ditunda hingga akhir Oktober mendatang. Bersama reporter Yoga Wijanarko.
3: Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi turut berdampak pada sektor perhotelan. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat dan kegiatan yang melibatkan banyak orang ikut berkurang, sehingga berpengaruh terhadap tingkat hunian dan pendapatan hotel. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah Yellow Hotel Jambi. General Manager Yellow Hotel Jambi, Rama Pratama, mengatakan pendapatan hotel mengalami penurunan selama kondisi kabut asap berlangsung. Menurutnya, dampak kabut asap tidak hanya dirasakan dari berkurangnya aktivitas tamu, tetapi juga terhadap sejumlah kegiatan dan event yang sebelumnya telah direncanakan. Bahkan, salah satu event berskala nasional yang semula dijadwalkan berlangsung pada akhir September lalu, terpaksa ditunda hingga Oktober mendatang.
4: Kalau untuk asap, memang saya sudah 4 tahun di Jambi. Ya. Mungkin ini adalah salah satu yang terparah. Dan ini salah satu yang memang impact ke tingkat hunian kamar dan beberapa event kita.
3: Iya.
4: Gitu, jadi ada beberapa event yang akhirnya dipospon, Bang Yoga. Gitu, karena nggak bisa mendarat, akhirnya mereka nggak bisa ini. Dan salah satunya adalah event nasional, ya.
3: Selain itu, salah seorang warga Indah menilai kondisi udara yang memburuk dapat membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga kunjungan hotel ataupun hal lainnya juga berpengaruh, termasuk ke pelaku usaha juga ikut terdampak.
5: Kabut asap ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga perekonomian. Misalnya, kalau kondisi udara memburuk, orang-orang juga mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk bepergian atau menginap di hotel. Akibatnya, tingkat kunjungan hotel bisa menurun, dan pendapatan hotel ikut terdampak.
3: Ia berharap penanganan kabut asap dapat segera dilakukan agar kualitas udara membaik dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal. Dari Jambi, Yogyakarta, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tamiang melaporkan sebanyak 18 desa di 9 kecamatan kembali terendam banjir setelah diguyur hujan deras hingga mengakibatkan air sungai meluap ke pemukiman penduduk. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Iman Suheri, menyampaikan banjir merendam 9 kecamatan meliputi Tenggulun, Kejuruan Muda, Karangbaru, Bendahara, Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, Seruai, Rantau, dan Kuala Simpang. Iman menuturkan kawasan juga berpotensi abrasi di sepanjang aliran sungai karena badan tanggul tanah yang bercampur pasir tidak kuat menahan arus banjir. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dapat direalisasikan pada awal 2027. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang pemerintah bersama DPR ini menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu yang dapat direalisasikan pada awal 2027. Di mana anggaran sebesar 23 triliun rupiah ini memang telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan diketahui juga bahwa Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu ini mengatakan pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan dan perubahan status guru P3K berjalan sesuai regulasi serta kesepakatan yang telah dibangun bersama DPR. Karena menurutnya mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut saat ini masih disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, kemudian Badan Kepegawaian Negara atau BKN, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen.
2: Ini bisa segera di akhir tahun ini sudah bisa selesai juklan-juklannya sehingga awal tahun nanti bisa dilaksanakan. Kami berharap dengan adanya rekrutmen ini, kita mendapatkan kualitas guru-guru yang memiliki mutu yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian tentu dengan guru yang berkualitas, mutunya baik, kualitasnya bagus, akan menghasilkan anak-anak kita di tempat siswa kita.
1: Dan diketahui juga benar bahwa dia pun berharap tunjuk sanaan dan petunjuk teknis dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian proses perubahan status guru P3K dapat dimulai sesuai target yang telah ditetapkan. Selain memastikan kepastian status mekanisme pengangkatan, DPR juga ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidikan melalui kebijakan tersebut. Karena menurutnya rekrutmen guru ini harus mampu menghasilkan tenaga pendidik dengan kompetensi dan kualitas yang lebih baik. Demikian dengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian di Pro 3 RRI, plus kemudahan untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, Asosiasi Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia, Iswami Malaysia, mendorong media memprioritaskan fakta dan pendapat ahli dalam memberitakan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia. Iswami mengatakan kabut asap menyangkut kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta tanggung jawab bersama negara kawasan, bukan sekedar masalah lingkungan. Iswami menekankan, hubungan erat Malaysia-Indonesia harus menjadi dasar pembahasan isu ini segera terbuka dan matang tanpa mengesampingkan kepentingan rakyat. Kita ke informasi olahraga, manajemen Persib Bandung menegaskan tindakan kekerasan terhadap tim Persib U18 di rest area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah tidak dapat dibenarkan karena mengancam keselamatan pemain muda yang sedang menjalani pembinaan. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, para pemain muda berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan kesempatan berkembang tanpa ancaman kekerasan. Menurutnya, segala tindakan yang membahayakan keselamatan pemain, ofisial, dan personel tim harus ditindaklanjuti secara serius melalui jalur hukum.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya kita harapkan sih tadi ya dengan tersebarnya banyak yang mengampu petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini, program Asta Cipta pemeriksaan kesehatan gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, menurut kami di FKTP sangat bermanfaat karena dengan itu kita bisa mengetahui penyakit-penyakit secara dini sebelum terjadi penyakit-penyakit kronis yang tentunya akan sangat menyedot uang negara.
1: Oh, sangat mudah di sini, pelayanan juga oke. Dan pelayanan perawatnya, dokternya juga ramah semua. Dan manfaat CKG itu sangat bagus untuk klinis sini, baik lansia atau gimana. Jadi untuk pelayanan kesehatannya sangat bagus.
2: Kalau terkait antusiasme masyarakat ya, kalau selama saya jaga, sebagian ada yang sangat antusias nih menyambut adanya CKG ini, karena yang tadinya mereka mau apa medical check up itu harus merogoh kocek lumayan besar gitu kan. Dengan adanya program CKG ini mereka jadi bisa menghemat.

0: kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjir bandang datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, dan adanya genangan air antara 3-6 meter serta membawa material lain. Upaya pencegahan banjir bandang, 1. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. 2. Mengetahui cara melindungi rumah dari banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 4. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 5. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari dengan persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga apabila banjir terjadi. 8. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 9. Membuat catatan harta dengan mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan program Early Warning System dengan topik keluarga tangguh bencana. Menghadirkan narasumber secara virtual, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, lalu ada Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Avianto Amri. Lalu ada dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya, Dr. Muhammad Fatoni, dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, pada malam hari ini kami mengangkat topik yang sangat menarik sekali terkait keluarga tangguh bencana. Pendengar Pro 3, bencana dapat terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja. Karena itu kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga perlu dibangun dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam mengenali resiko bencana, menyusun rencana penyelamatan, kemudian juga menyiapkan kebutuhan darurat, hingga melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Pengetahuan dan kesiapsiagaan setiap anggota keluarga ternyata dapat mengurangi resiko serta meminimalkan dampak ketika bencana terjadi. Lantas, bagaimana membangun keluarga yang tangguh dalam menghadapi bencana dan sejauh mana edukasi kebencanaan telah menjangkau masyarakat pada saat ini dan apa saja langkah-langkah yang sederhana yang dapat dilakukan setiap keluarga untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Nah, untuk itu pada malam hari ini saya sudah ditemani tiga narasumber via Zoom. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda pendengar. Yang pertama saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Agus Wibowo MSC. Beliau adalah Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB. Selamat malam Bapak Agus.
2: Selamat malam Mbak Kia. Malam.
1: Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung dengan program EWS.

0: S. Berikutnya saya juga menyapa ada Bapak Dr. Rafianto Amri. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Rafianto.
1: Selamat malam, Mbak Gia.
0: Ya, terima kasih Bapak juga sudah bergabung pada
1: Terima
0: acara
1: kasih.
0: EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Muhammad Fatoni Eskep NS, MNS. Beliau adalah dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya Malang. Selamat malam Bapak Fatoni.
2: Semangat pagi Mbak Gia, walaupun malam tetap semangat.
0: Oke, luar biasa.
2: Salam
0: Semangatnya
2: sehat, salam
0: relawan
2: tangguh,
0: terasa
2: salam
0: ya Bapak ya.
2: kemanusiaan untuk Pak Agus Wibowo dan Pak Direktur ini, dan Pak Adrianto Amri, Pak Ketum, Ketum MBPI tapi.
0: Betul, betul, betul. Ya, baik Bapak-bapak semuanya, para narasumber saya, langsung saja kita mulai perbincangan pada malam hari ini. Untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Agus. Ini sekedar informasi juga untuk Anda pendengar bahwa Bapak Agus ini juga telah berhasil menerbitkan buku dengan judul yang sama, yaitu Keluarga Tangguh Bencana. Nanti mungkin kita juga akan tanya-tanya terkait isi bukunya nanti ya. Namun sekarang saya ingin mengetahui Bapak Agus, sebenarnya saat ini Bapak, seberapa penting membangun kesiapsiagaan bencana mulai dari lingkungan keluarga Bapak?
3: Iya, selamat sore nih untuk malam untuk semua pendengar RRI. Jadi yang pertama, keluarga adalah fondasi resiliensi masyarakat, tetapi tidak boleh menghadapi bencana sendirian. Itu yang paling penting ya. Jadi kesiapsiagaan keluarga harus didukung informasi risiko, peringatan dini, layanan publik, dan koordinasi pemerintah hingga tingkat lokal. Jadi keluarga adalah tempat pertama kita belajar mengenali bahaya dan saling menjaga. Itu kan kita biasanya kita belajar di rumah. Jadi ketika gempa, banjir atau kebakaran terjadi, keputusan awal sering diambil sebelum petugas tiba. Itu kan biasanya petugas kan selalu terlambat, nggak mungkin harus langsung dia bisa datang tepat waktu karena bawa jauh, kadang-kadang harus naik mobil dan sebagainya. Karena itu keluarga perlu tahu ancaman setempat, cara melindungi diri, dan kapan harus evakuasi. Namun, kesiapsiagaan bukan memindahkan tanggung jawab negara kepada keluarga. Pemerintah tetap bertanggung jawab menyediakan informasi, peringatan, jalur dan tempat evakuasi, serta layanan perlindungan. Jadi pesan saya, yang pertama keluarga perlu siap ya, menyiapkan diri dulu nomor satu. Kemudian juga lingkungan saling bantu dan pemerintah hadir. Jadi kan ini ada beberapa keluarga, yang nomor satu kita keluarga dulu karena paling dekat ya, pertama kali yang terkena. Dan dalam satu keluarga itu tentunya saling bantu dan pemerintah juga hadir membantu juga, misalnya menyiapkan hidran, menyiapkan jalur evakuasi dan sebagainya. Saya kira itu, saya kira. Jadi kuncinya adalah keluarga siap, bukan berarti keluarga berjalan sendiri. Jadi pemerintah tetap dukung dan lingkungan juga tetap dukung seperti pemerintah desa, kecamatan, maupun mungkin kabupaten kota. Saya kira demikian.
0: Oke, Pak Agus, sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam lagi, apa indikator yang bisa menyatakan bahwa keluarga tersebut dinyatakan tangguh atau siap dalam menghadapi bencana, Bapak?
3: Jadi indikatornya ya, indikator tangguh. Jadi yang pertama kalau kita lihat dari untuk edukasi publik, tentunya kita pakai 6 ukuran praktis yang paling gampang aja ya. Kita paling gampang aja. Yang pertama, keluarga harus tahu ancaman setempat. Jadi keluarga harus tahu kita berada di tempat yang seperti apa, ada ancaman apa di tempat tersebut. Kita bisa gunakan Inaris personal. Kita punya aplikasi dari BNPB Inaris personal untuk mengecek ada apa di tempat kita, apakah gempa atau banjir atau apa, dan resikonya levelnya berapa, apakah rendah, sedang atau tinggi. Itu yang pertama. Ini adalah prinsip pertama yang harus kita tahu. Kalau kita tidak tahu ancamannya, tentunya kita tidak perlu siap-siap karena kita tidak tahu. Yang kedua, memiliki rencana darurat. Ini penting, rencana darurat. Jadi nanti misalnya jalur evakuasinya kemana, kemudian kita perlu persiapan barang apa yang harus dibawa dan sebagainya, harus lari kemana, gitu harus tahu dulu. Kemudian pernah berlatih, itu penting. Itu kalau nggak pernah berlatih nanti lupa itu ya. Kita kalau hanya tahu aja kita tidak berlatih juga susah juga. Kemudian juga kita perlu memuncai peralatan esensial atau biasanya kita sebut sebagai tas siaga bencana. Jadi kita perlu, tidak harus sama, setiap orang tentunya punya kebutuhan masing-masing. Ada yang perlu radio, ada yang perlu handphone, mau powerbank dan sebagainya. Saya kira tergantung dari masing-masing. Tapi biasanya yang penting adalah minuman, makanan kecil dan sebagainya, itu saya kira penting. Kemudian memperhitungkan kebutuhan anggota keluarga rentan. Tentunya kita punya anggota yang rentan, anak-anak, tentunya kita menyiapkan susu, air minum dan sebagainya, makanan kecil dan sebagainya. Kemudian, dan terhubung dengan tetangga serta kontak darurat, ini penting ya. Kita tahu, harus tahu kita harus ngontak siapa. Kalau kebakaran kita harus tahu kontak darurat Damkar. Kalau sekarang nomornya udah disamakan semua, jadi 112. Jadi Indonesia kita udah sepakat, seluruh Indonesia udah sepakat, pemerintah sepakat, kita hanya pakai nomor 112. Jadi masyarakat tidak perlu dial nomor yang lain, nggak perlu 100, 110, 117, cukup 112. Jadi ini bukan sertifikasi ya, tapi yang penting tahu ancaman, memiliki rencana darurat, kemudian pernah berlatih, memiliki perlengkapan esensial, memperhitungkan kebutuhan anggota keluarga rentan, dan tentunya kita punya kontak darurat atau kita punya tahu tetangga-tetangga sekitar kita. Kalau minta tolong Pak RT, Pak RW, mau satpam sekitar, mungkin kontak yang lain juga. Saya kira itu ya semudahnya itu aja.
0: Oke, Pak Agus, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak. Saya beralih dulu ke Bapak Avianto Amri. Pak Avianto, kalau kita melihat di Indonesia sendiri, apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar dalam membangun budaya sadar bencana dalam masyarakat?
1: Mungkin, terima kasih Mbak Gian. Memang kembali ke tanggapannya Pak Agus ya, Pak Direktur, bahwa bagaimana kita bisa membiasakan melakukan latihan dan mempersiapkan. Karena kadang-kadang biasanya keluarga atau warga di Indonesia itu lebih baru memikirkan saja tapi belum beraksi gitu. Seperti tadi yang disebutkan misalnya menyusun rencana siap siaga, melakukan simulasi, mengetahui jalur evakuasi, tahu di mana tetap lokasi tempat aman, di mana nomor apa saja sih nomor-nomor telepon penting. Nah, hal-hal seperti itu kan sesuatu yang mudah tapi butuh waktu, butuh komitmen aja untuk mendudukkan seluruh anggota keluarga untuk menyepakati kemana kita akan evakuasi, terus apa yang harus kita lakukan kalau misalnya terjadi gempa gitu dan seterusnya, dan melakukan latihan. Nah, jadi memang tantangan terbesarnya kita itu adalah bagaimana mendorong seluruh masyarakat itu untuk melakukan hal tersebut, melakukan pelatihan, membahas bersama semua anggota keluarga dan seterusnya. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Lantas Bapak Avianto, mengapa saat ini pengetahuan tentang bencana ini belum tentu sebenarnya membuat masyarakat siap menghadapinya? Indikatornya, terkadang masih ada masyarakat ketika contoh bencana gunung meletus, misalkan beberapa tahun yang lalu Semeru, itu malah ada yang mendekat Pak, mengambil video dan segala macam, padahal edukasi juga tidak kurang. Menurut Bapak, apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi?
1: Mungkin karena pertama, lingkungan kita juga berubah dengan cepat ya gitu, dan itu yang mungkin semua orang perlu memahaminya, bahwa seperti apa sih resiko bencana di sekitar kita gitu. Untuk warga di kawasan gunung misalnya, pada umumnya sih mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ya. Di saat misalnya akan terjadi erupsi, apakah levelnya sudah meningkat atau tidak, dan seterusnya. Tapi kan kadang-kadang kejadiannya itu terjadi tidak terduga, atau misalnya letusannya itu menghasilkan awan panas yang ternyata kecepatannya itu sangat tinggi gitu, sehingga orang-orang yang mungkin awalnya mengabaikan atau meremehkan bahaya itu akhirnya terkena musibah ya gitu. Dan contoh lain misalnya dulu ada apa mungkin saja ada kawasan perumahan yang tidak rentan banjir gitu misalnya, tapi karena ada perubahan pembangunan jalan tol atau jembatan atau ada kawasan pemukiman lainnya, akhirnya mereka menjadi rentan banjir. Nah, hal-hal seperti inilah yang justru kita perlu perhatikan ya gitu, dan bagaimana kita bisa terus waspada, kita punya tingkat kesiapsiagaan yang dasar yang kita perlu tahu, misalnya kayak menyusun tas siaga gitu atau membuat tas siaga. Dan tadi juga menyusun rencana kesiapsiagaan gitu. Hal-hal seperti itu, itulah yang menyebabkan kita bisa lebih mengetahui apa yang harus dilakukan, lebih tenang apabila terjadi sesuatu, dan kita juga bisa membantu orang-orang lain ya gitu di saat mereka membutuhkan bantuan.
0: Oke, Bapak Afianto, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Fatoni. Bapak, ini saya juga tertarik ingin mengetahui bagaimana keluarga dapat memberikan pertolongan pertama ketika terjadi bencana. Misal nih Pak, gempa bumi begitu kan ya. Ada salah satu anggota keluarga kita mengalami cedera Pak, misalkan berdarah, kemudian memar dan segala macam. Apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk bisa menolong atau membantu anggota keluarga kita tersebut, Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Untuk pendengar RRI dimanapun berada, ya. Bahwa prinsip yang penting, yang paling penting adalah di keluarga itu adalah kita 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman korban. Jadi jangan sampai kita menolong korban, itu kita menjadi korban berikutnya. Nah, contoh dalam kasus gempa itu kita pastikan dulu gempa sudah berhenti, ya. Kemudian kita baru bisa lari ke jalur evakuasi bersama keluarga. Jangan sampai kita ada gempa, luar semuanya, malah terjadi korban ya, seperti itu. Jadi kita lindungi drop, cover, and hold, boleh. Atau kita lindungi daerah yang vital bagi kita ya, daerah kepala atau daerah yang torak atau paru-paru kita ya. Nah, setelah aman, lakukan penilaian sederhana. Apakah korban sadar? Apakah korban bernapas normal? Apakah ada perdarahan hebat? Dan apakah cedera mengancam nyawa? Nah, jika di dalam keluarga tersebut korban tidak sadar dan tidak bernapas normal, segera minta bantuan dan lakukan resusitasi jantung paru. Nah, tentunya kita tadi sudah ada nomor 112, tapi di Kemenkes ada nomor juga Mbak, 119 ya. Bukan dibalik 911 ya. Kalau 911 itu kan dari Amerika ya. Nah, kita punya 119 khusus untuk public service center, yaitu kegawatdaruratan emergency di bidang medis. Nah, bila ada perdarahan hebat, nah pertama yang harus dilakukan tekan sumber perdarahan dengan kain atau kasa yang bersih atau dengan kain apapun. Korban dengan dugaan cedera kepala, leher, tulang belakang sebaiknya tidak dipindah sembarangan. Ya, mohon maaf, kadang-kadang ada korban wis pokoknya dibawa dievakuasi ya, nun sewu di cengkeweng ya, apa di cengkeweng itu bahasa Indonesianya. Kita bawa yang enggak se ini ya. Kepalanya terlalu menjuntai, ya ini apa yang terjadi, ini bisa membahayakan korban, seperti itu. Jadi, apalagi masyarakat banyak yang salah kaprah, ada korban kecelakaan, korban gempa, didudukan terus dikasih minum, ini nggak boleh. Bisa terjadi aspirasi atau sumbatan jalan nafas, Mbak. Nah, untuk itu masyarakat tidak harus menjadi tenaga medis, tetapi bisa menjadi first responder untuk menyelamatkan nyawa. Yang penting adalah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan kapan harus meminta bantuan profesional untuk ke tim ambulan, tim PSC 119, maupun ke tim EMT, Emergency Medical Team atau Medicine Team. Nah, kalimat kuncinya bahwa pada menit-menit pertama bencana, anggota keluarga sering menjadi first responder untuk pertama bagi keluarganya sendiri, sehingga kalau ini bisa keluarga bisa membantu minimal untuk keluarga sendiri sesuai dengan penelitian dari Jepang itu 31,9 itu dari keluarga selain dari individu Mbak, begitu.
0: Oke, kemudian Bapak Fatoni, kalau tadi kan Bapak Agus menyampaikan menyiapkan tas siaga bencana yang tentu isinya itu tergantung ya kebutuhan dari keluarga masing-masing, begitu juga obat-obatan. Namun Bapak, apakah ada obat-obatan tertentu atau secara umum ini wajib ada di tas siaga bencana yang itu bisa nanti dipergunakan begitu Pak?
2: Oh iya Mbak, jadi izin saya menyarankan setiap keluarga di Indonesia ya supaya menjadi tangguh ya, jadi tidak hanya siap siaga, tangkas, tapi juga tangguh. Tas siaga yang mudah dibawa dan mudah dijangkau. Jadi bukan disimpan di tempat yang sulit ditemukan. Nah ini yang tas mudah yang mudah dibawa dan dijangkau yang pertama. Yang kedua untuk kebutuhan kesehatan ya. minimal kotak P3K berisi kasa steril. Nah, ini saya bawa ini, Mbak. Nah, ya. Ada kasa steril, perban, ya. Kemudian plester, antiseptik, ya. Sarung tangan, masker. Nah, ini harus lengkap, Mbak. Ini kelihatannya. Jadi obat-obat rutin bagi anggota keluarga, penyakit kronis misalnya darah tinggi, diabetes, kemudian penyakit TBC, termasuk yang penyakit non sewu ya, ODHA, orang dengan hidup dengan HIV AIDS. Ya, itu ada, harus dibawa itu. Jadi anggota keluarga dengan diabetes, hipertensi, penyakit jantung, asma, epilepsi, penyakit yang lainnya memerlukan obat rutin, itu obat tersebut perlu menjadi prioritas. Sertakan nama obat, dosis alergi, kemudian penyakit yang dimiliki, golongan darah bila diketahui, dan kontak keluarga. Nah, untuk bayi, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, isi tas harus disesuaikan dengan kebutuhan khususnya, Mbak. Jadi memang tidak sama, unik, karena manusia kan unik ya, tidak sama tas anaknya, bapaknya, ibunya sama semua ya. Jadi kalau kebanyakan kan gitu ya, kita lakukan tasnya sama, seharusnya tidak sama. Jadi tas siaga ini bukan tas yang sama untuk satu semua keluarga. Tas siaga harus sesuai dengan profil kesehatan keluarga tersebut. Dan jangan hanya menyiapkan tasnya saja, periksa berkala tanggal kadaluarsa obat, jangan sampai keracunan. Kemudian makanan yang bisa dibawa selama 3 hari. Kemudian baterai, power bank, kemudian serta kebutuhan lainnya, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Baik, Bapak Fatoni, kemudian Bapak Agus dan juga Bapak Avianto Amri, kita akan jeda terlebih dahulu untuk menuju ke sesi yang berikutnya, dan tentu kami masih membahas terkait keluarga tangguh bencana. Namun kita akan break terlebih dahulu, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, untuk Anda jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di program EWS.
4: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo menyebutkan Indonesia mencatatkan kejadian bencana alam yang cukup tinggi setiap tahunnya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mitigasi. Padahal, dengan mitigasi, korban jiwa akibat bencana dapat diminimalisir. Oleh karena itu, mitigasi bencana diperlukan sebagai tahapan awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dampak bencana, seperti membuat peta wilayah yang rawan akan bencana, pemetaan jalur evakuasi, membuat bangunan tahan gempa, penghijauan hutan, dan kegiatan mitigasi bencana lainnya. Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung pada malam hari ini, kami masih membahas topik terkait keluarga tangguh bencana, dan saya masih ditemani oleh 3 narasumber, yaitu Bapak Agus, beliau adalah Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, kemudian juga Bapak Avianto Amri, Ketua MPBI, dan juga Bapak Muhammad Fatoni, dosen Departemen Keperawatan FIKES Universitas Brawijaya. Baik, saya kembali berbincang dengan Bapak Agus. Nah, Pak Agus, tadi sudah banyak hal yang dipaparkan terkait siaga bencana, terus layanan nomor darurat juga ya Pak, 112. Nah, berikutnya Pak, saat ini bagaimana peran BNPB dalam mendorong edukasi dan kesiapsiagaan bencana di tingkat keluarga? Program-program apa saja yang sudah dilakukan di masyarakat, Pak?
3: Ya. Oke, jadi BNPB ini kan lembaga pusat ya, jadi sistem penanggulangan bencana di Indonesia itu BNPB di pusat, di provinsi ada BPD, dan di kabupaten kota nanti ada BPD juga. Jadi BNPB itu pada prinsipnya ada mendukung dari sisi kebijakan, kemudian dari koordinasi, juga informasi risiko, pendidikan, dan penguatan kapasitas bersama BPD serta mitra yang lain. Karena penanggulangan bencana tentunya dikerjakan oleh banyak pihak. Jadi pada hal ini BNPB sebagai koordinator lebih banyak di kebijakan, dan tadi seperti yang sebenarnya informasi kita juga membuat informasi seperti Inaris. Jadi Inaris kita ada versi yang web yang lebih lengkap dan versi yang personal yang di handphone. Ini Salah satu adalah alat untuk pintu masuk untuk mengecek ada risiko apa. Seperti saat ini saya ngecek di Serang, saya cek di sini ternyata ada dua risiko. Jadi di sini ada risiko gempa sedang sama cuaca ekstrim sedang. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui. Kalau kita sudah tahu, jadi kita siap-siap nih apa yang harus kita lakukan. Kemudian tentunya harus dilengkapi kondisi lapangan ya. Kita harus cek juga kondisi lapangan dan arahan otoritas tempat. Jadi kita tidak hanya menggunakan INARIS, tapi kita juga cek sekitar, kebijakan sekitar dan sebagainya. Jadi kesiapsiagaan keluarga perlu tersambung dengan desa dan kelurahan tangguh bencana. Ini jadi kita punya programnya Destana, namanya Desa Tangguh Bencana dan Keluar Tangguh Bencana. Ini pada prinsipnya sama, ini pada prinsipnya ada tiga prinsip juga. Satu untuk identifikasi risiko, dua untuk nanti untuk perencanaan, tiga untuk latihan. Jadi menyiapkan investasi dan kita tentunya latihan. Jadi kemudian juga kita punya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Sekolah, Aman Bencana, ini juga di sekolah. Jadi kita ada di desa, kelurahan, kemudian ada juga di sekolah, dan tentunya ada relawan, dan tentunya ada RT RW, program keluarga tangguh bencana. Salah satu seperti yang kita bicara sini ada keluarga tangguh bencana, serta tentunya kita menyiapkan peringatan dini. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya kita bisa merubah perilaku dari warga negara kita ini. Seluruh bangsa Indonesia itu berubahlah gitu intinya. Kita dengan sosialisasi, edukasi pada prinsipnya kita untuk mengubah cara pandang mereka, masyarakat ini terhadap bencana. Jadi supaya mereka sadar bahwa kita itu tinggal di daerah risiko bencana. Setelah sadar tentunya kita melakukan antisipasi, inovasi, dan persiapan-persiapan seperti yang saya sebutnya. Jadi yang penting itu bagaimana kesadaran seperti waktu kita COVID itu nomor satu, gimana kita merubah perilaku, pakai masker. Nah ini sama sekarang kita sosialisasi edukasi bagaimana masyarakat supaya sadar bahwa kita tinggal di daerah zona bencana, karena kita ring of fire, ada banjir dan sebagainya, sudah sadar baru kita menyiapkan nanti membuat perencanaan, latihan, menyiapkan investasi dan membeli barang-barang persiapan untuk tas ya kebencanaan dan sebagainya. Jadi lebih saya di situ kita. Saya kira itu Mbak Kia.
0: Oke, tadi Bapak Agus saya kan sempat menyampaikan ya di awal nih saya sudah punya foto Bapak Agus ini dengan memegang buku berjudul Keluarga Siaga Bencana. Nah ini Bapak mungkin bisa diceritakan untuk proses pembuatan buku tersebut dan kenapa Bapak menulis buku tersebut dan siapa saja yang bisa membaca buku ini dan bagaimana Pak cara mengaksesnya? Apakah ada e-booknya barangkali?
3: Jadi buku ini saya tulis pada prinsipnya adalah untuk edukasi. Karena di BNPB kita punya program edukasi yang kita punya strategi edukasi ibu-ibu atau darwanita di BNPB. Jadi kita nyusun, karena ibu-ibu darwanita harapannya kita latih ibu-ibu. Nanti ibu-ibu itu akan setelah belajar mereka akan mengedukasi keluarga anggota keluarganya termasuk bapak ibunya. Kadang-kadang orang BNPB juga perlu juga diedukasi sama ibu-ibu juga, ini yang paling powerful kayak di rumah. Jadi bisa memberi nanti anak-anaknya, mungkin ada pembantu, ada siapa saja yang tinggal di situ, dan tentunya sama ayahnya juga seperti itu. Jadi makanya bukunya saya tulis sebenarnya tipis, ini buku saya itu tipis dan banyak gambar-gambarnya seperti mudah dibaca, anak-anak bisa baca, orang tua bisa baca. Itu tipis dan ini kalau cetaknya kita nyetaknya terbatas, tapi kalau di-download silahkan, di-download atau diperbanyak sendiri silahkan, gratis di-download, ini bisa di-download gratis, silahkan aja. Saat ini kita adanya di link, ada di tempat saya link TR, linktree.ee/tangguhrunner, di situ nanti ada. Tangguhrunner ini kelompok pelari dari BNPB, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini supaya mudah digunakan dan tentunya nanti akan kita perbaiki-perbaiki terus, kita update, ini banyak masukan seperti kita diajak bicara di RR ini, nanti ada pertanyaan, ada masukan sehingga kita akan menambah masukan. Ini yang paling menarik justru mereka tertarik bukan bukunya ini. Nanti Pak Amri itu mungkin banyak belajar, aku belajar banyak Pak Amri itu. Jadi yang paling menarik tentunya nanti ada di dalam buku itu ada lampiran-lampiran yang dicetak seperti bagaimana membuat tas siaga bencana itu daftarnya apa saja, daftar kebutuhan untuk tas siaga bencana, daftar kontak darurat yang ditempel di rumah, bisa dicetak ditempel di rumah, kemudian ada gambar evakuasi, jalur evakuasi di mana, titik bahaya di mana. Itu hal-hal seperti itu saya kira mulai menarik. Kita mulai tahu ternyata dibutuhkan hal-hal seperti itu, lampiran-lampiran yang bisa dicetak dan ditempel di rumah supaya bisa diketahui banyak orang. Itu
0: Oke,
3: saat ini tujuan mudah
0: menarik,
3: ya.
0: menarik sekali ya Bapak.
3: Ya,
0: Ini saya
3: ya.
0: dapat ilmu baru juga ketika
3: Ya.
0: membuat buku. Ternyata dari BNPB adalah salah satunya buku yang sifatnya ada gambarnya, Pak ya.
3: Ya,
0: Jadi
3: ya,
0: gambar di
3: ya.
0: situ untuk mempermudah semua kalangan untuk belajar, dan kemudian juga tadi ada terobosan untuk ada stiker yang berisi nomor darurat, kemudian juga mungkin jalur-jalur evakuasi di setiap daerah yang tentunya berbeda. Berarti itu nanti bisa di teruskan ke BPBD di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia begitu ya Pak. Menarik
3: Betul,
0: sekali.
3: bisa
0: Baik.
3: dipakai. Gratis lah, kita tidak punya, tidak kita tebut biaya. Gratis semuanya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Berikutnya saya beralih ke Bapak Avianto Amri, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini Pak nampaknya sudah sering juga saya ajukan di setiap kali kita berdiskusi di program EWS terkait ketika keluarga Bapak untuk memahami bencana atau mengenali risiko bencana di lingkungan di tempat tinggalnya itu bagaimana sih Pak caranya Pak? Kan beragam Sabang dari hingga Merauke ini ancamannya pastinya berbeda-beda begitu. Tapi kita sama kondisinya dalam Ring of Fire. Ini bagaimana Bapak Avianto?
1: Iya, pertanyaan menarik ya itu ya. Tadi kan Pak Agus juga sudah bilang tentang ada aplikasi ya, berbagai aplikasi yang bisa kita pakai untuk mengetahui seberapa apa saja sih risiko bencana di sekitar kita. Tadi dibilang ada kalau teman-teman warga apa pendengar Googling Inaris personal di aplikasi handphonenya itu muncul aplikasi BNPB atau kalau misalnya kita ingin mengetahui tentang gempa, cuaca itu ternyata kita bisa cek juga info BMKG di situ ada aplikasinya juga atau kalau misalnya gunung api misalnya kita lagi mau trekking, mau wisata ke gunung api kita bisa browsing juga aplikasi Magma ya yang dikeluarkan oleh Badan Geologi. Nah, aplikasi-aplikasi ini sebenarnya memberikan informasi terkait apakah akan terjadi cuaca ekstrim gitu misalnya, atau apakah akan ada seberapa status gunung apinya seperti apa sih gitu. Atau kalau misalnya kita juga rajin-rajin cek medsosnya kanal-kanal resmi ya kayak misalnya medsosnya BNPB, BMKG, Badan Geologi, PVMBG terkait misalnya perkembangan situasi kejadian bencana di Indonesia ya gitu sih.
0: Oke,
1: Nah,
0: baik.
1: memang tapi memang mau apapun jenis bencananya kita kan ada langkah-langkah yang umum semuanya bisa kita tentukan ya, misalnya kayak tadi tasiaga gitu, semua jenis ancaman bencana itu tasiaga itu fungsinya adalah kalau misalnya kita ngungsi keluar rumah dan kita apa harus bertahan hidup, tasiaga itu mau jenis ancaman apapun kita bisa susun ya gitu secara generik. Termasuk juga kalau misalnya jalur evakuasi, tempat titik aman, nomor telepon penting, itu kan semuanya relatif tidak bergantung pada jenis ancaman, gitu. Mungkin itu ya.
0: Oke, baik. Nah, berikutnya ini juga tadi selama dialog sering disinggung juga Bapak Avianto Amri terkait simulasi bencana. Nah, sebenarnya seberapa penting simulasi bencana ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan caranya bagaimana sih, Pak?
1: Sangat penting ya gitu dan kalau misalnya di rumah itu mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal yang praktis kayak misalnya kalau terjadi gempa gitu dan kita berada di ruangan kamar masing-masing itu bagaimana sih kita apa menyelamatkan diri ya gitu. Misalnya kita bisa menggunakan alarm atau panci untuk di apa dibunyikan sebagai pertanda bahwa ini terjadi gempa nih, teng teng teng teng teng teng. Oke. Okay. Gimana sih cara melakukan berlutut berlindung bertahan kayak yang tadi Mas Patoni bilang melindungi organ vital itu seperti apa sih gitu. Atau misalnya latihan apa bagaimana sih mengatasi kebakaran gitu? Kalau misalnya dapur tersulut api atau ada sesuatu sehingga kita bisa memadamkan api menggunakan apa handuk basah gitu, atau kalau misalnya di rumah kita punya ada fire extinguisher, alat pemadam api ringan, itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya kalau misalnya wilayahnya rawan banjir, tandanya kita juga harus tahu tuh peringatan dini, di mana sih kita dapat info kalau misalnya terjadi akan terjadi ancaman banjir ya gitu. Dan kemudian kita bisa mengetahui, kita coba tracing apa saja sih yang harus disiapkan kalau evakuasi, siapa yang dulu dievakuasi, karena mungkin evakuasi nggak langsung semuanya ya gitu, karena mungkin aja ada nenek-nenek kakek yang mungkin harus dievakuasi duluan karena mereka mobilitasnya lebih susah, ada saudara kita yang disabilitas, ada anak-anak gitu. Jadi evakuasi itu khususnya mungkin untuk konteks banjir ya gitu, itu bisa dilakukan bertahap gitu. Kalau misalnya ada kekhawatiran meninggalkan rumah kosong gitu misalnya, tapi kalau misalnya konteksnya gempa, tsunami atau angin kencang, ya evakuasi itu harus serentak ya biasanya. Gitu.
0: Oke, okay, baik, Bapak Avianto, saya beralih dulu ke Pak Fatoni ya. Pak Fatoni,
2: ya.
0: Ketika bencana terjadi, misalkan katakan ini adalah bencana yang berskala luas atau besar, banjir dan segala macam. Nah, ini kan tadi Bapak Agus bilang petugas itu belum tentu secara cepat kilat datang, pasti kan butuh persiapan
2: betul,
0: dan segala
2: betul,
0: macam
2: betul.
0: Baru meluncur begitu ya Pak. Nah,
2: betul.
0: sembari menunggu petugas datang, ini bagaimana untuk bisa menjaga ketahanan fisik dan juga mental untuk bisa survive di antara keluarga satu dan anggota keluarga yang lain ini Pak? Bagaimana caranya?
2: Ya, betul Mbak Kia, bahwa kesehatan saat bencana bukan hanya masalah fisik saja ya, kan ada yang luka, cedera. Nah, kita perlu memperhatikan juga kesehatan mental. Ini sama-sama pentingnya. Untuk kesehatan fisik, prioritasnya adalah menjaga keselamatan, kecukupan air minum, makanan, kebersihan istirahat, dan penggunaan obat rutin, dan mencegah penyakit di tempat pengungsian seandainya terjadi gempa, banjir seperti yang ada di Sumatera itu ya. Nah, untuk kesehatan mental, kita bisa menggunakan prinsip sederhana, simple, yaitu 3L, ya. Look, listen, and link. Lihat, dengar, dan hubungkan. Ya. Jadi, lihat siapa yang paling membutuhkan bantuan. Kita mendengarkan dengan tenang, tanpa masa seorang menceritakan pengalaman yang traumatis. Kemudian hubungkan dengan keluarga, sumber informasi yang benar, layanan kesehatan, atau bantuan profesional bila diperlukan. Nah, ini kami sudah pernah melakukan, Mbak Kia, kami waktu di Agam, Sumatera Barat, waktu terjadi banjir bandang atau galodo ya. Nah, kita di pengungsian. Nah, pengungsian ini kan banyak keluarga-keluarga ya. Diungsikan di tempat waktu itu di sekolah ya. Di sekolah di daerah, Palembayan. Itu. Nah, khusus anak-anak, jangan terus-menerus memperlihatkan gambar bencana yang menakutkan. Jadi anak-anak ini kan butuh refreshing ya, berikan informasi sederhana sesuai dengan usia dan usahakan mempertahankan rutinitas seperti makan, tidur, bermain, dan tetap bersama orang yang dikenalnya. Nah, yang perlu kita pahami, rasa takut, sedih, kaget, cemas pada saat awal bencana, kalau kita ada teorinya ada honeymoon itu ya, dapat merupakan respon manusia yang wajar ya. Yang dibutuhkan pertama adalah rasa aman, kemudian kehadiran keluarga hadir ya, informasi yang benar, dan dukungan sosial seperti itu Mbak Kia.
0: Oke, satu pertanyaan lagi Bapak Fatoni terkait bagaimana kita melindungi kelompok rentan. Nah, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan juga anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Seperti apa, Pak?
2: Ya, dalam manajemen bencana kita menggunakan prinsip bahwa setiap kebutuhan orang itu memang tidak sama ya, karena manusia itu unik. Nah, karena itu keluarga perlu melakukan pemetaan sederhana sebelum terjadi bencana. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Agus, dan Pak Ketum, Pak Avianto. Jadi siapa keluarga yang tidak bisa berjalan sendiri, siapa yang membutuhkan obat rutin, siapa membutuhkan alat bantu, siapa yang mengalami gangguan pendengaran atau penglihatan, siapa yang membutuhkan pendamping, siapa yang bertanggung jawab tempatnya saat evakuasi. Nah, untuk anak, siapkan identitas dan kontak orang tua serta ajarkan yang boleh dipercaya ketika terpisah, ya kan? Kadang-kadang ini kan terpisah, ada yang kena gempa kemudian terpisah jauh, apalagi kena tsunami, seperti itu. Untuk lansia, siapkan obat, kacamata, alat bantu jalan, alat bantu dengar, kebutuhan personal lainnya. Nah, untuk korban yang dengan penyandang disabilitas, rencana evakuasi harus disesuaikan dengan jenis kebutuhannya, bukan menggunakan satu prosedur untuk semua orang. Ya. Yang terpenting dalam hal ini, jangan buat rencana untuk kelompok rentan tanpa melibatkan mereka, Mbak. Jadi kami yang di Jawa Timur, Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur, kita juga kolaborasi kerjasama dengan teman-teman Gerkatin, ya, yang konsep yang ada Gerkatin itu yang ini ya, gangguan pendengaran ya, seperti itu ya. Kemudian dengan teman-teman yang tunanetra itu, ya, ada juga tokohnya yang ada di UM Malang ya. Jadi kita juga kerjasama waktu itu dengan SLB, Mbak. Waktu itu sebelum COVID ya, 2017-18. Nah, kami ditugaskan untuk membuat SPAP ya. Kalau dulu namanya Sekolah Madrasah Aman Bencana nggih, Pak Direktur ya. SPAP ya, yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di SLB. Nah, itu kita melibatkan gurunya, melibatkan keluarganya. Nanti boleh dicek, Mbak, di YouTube saya. Itu mereka sangat semangat sekali dibandingkan ya kalau dengan anak-anak yang usia mereka yang normal ya. Kenapa? Mereka juga ingin selamat ya. Jadi siap untuk selamat. Jadi kita harus siaga, siap untuk selamat. Nah, itu memang perlu ketelatenan, Mbak. Jadi tidak bisa langsung nol langsung mengubah, enggak bisa. Jadi kita perlu telaten, ada beberapa kali pertemuan yang intinya apa namanya menggugah semangat mereka. Jadi tidak hanya menjadi non sewu ya, menjadi korban semata, tapi mereka juga ikut berperan serta ya dalam bagaimana evakuasi saat dalam bencana tersebut, saat tanggap darurat bencana. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik-baik. Untuk ketiga narasumber, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum berakhir, saya mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Untuk yang pertama, saya persilakan untuk Bapak Dr. Insinyur Agus Wibowo MSC, selaku Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB. Silakan Bapak, closing statement-nya singkat saja.
3: Ya, jadi singkat saja yang paling penting ya untuk keluarga di seluruh Indonesia. Yang pertama, duduk bersama keluarga. Ini ya, kita mengharapkan Bapak Ibu saya duduk bersama keluarga selama 15 menit, kemudian bicarakan sepakati ancaman utamanya apa, kemudian cara menyelamatkan dirinya gimana, kemudian titik temunya di mana, buat daftar kontak darurat, dan siapa yang mendampingi anggota yang membutuhkan bantuan. Lalu yang terakhir, jadwalkan latihan. Udah itu saja.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agus. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Dr. Avianto Amri selaku Ketua Umum MPBI. Silakan Bapak.
1: Mungkin saya menyambung dari Pak Agus bahwa semua jenis edukasi, sosialisasi, intervensi itu akan jauh lebih efektif apabila apabila seru dan menyenangkan. Apabila itu fun gitu. Jadi jangan dibawa sangat menakutkan dan akhirnya malah jadi stres dan khawatir. Tapi tadi seperti kata Mas Fatoni ya gitu, bahwa kita semua itu bisa kok menyelamatkan diri kalau misalnya teknik kita sesuai ya gitu. Jadi itu memang harus kita ketahui. Dan menambahkan juga kita perlu mengetahui apa sih sinyal-sinyal, info-info yang perlu kita ketahui kalau akan terjadi bencana, terutama untuk apa bencana yang bisa dideteksi sebelumnya ya gitu. Jadi kita harus mengetahui apa saja sih peringatan dini yang bisa kita ketahui untuk semua keluarga. Jadi kalau misalnya untuk nenek, kakek, teman-teman, saudara-saudara disabilitas, anak-anak, mereka juga harus bisa mengetahui cara untuk mendapatkan info tersebut untuk menyelamatkan diri. Mungkin itu.
0: Oke,
1: Terima kasih.
0: terima kasih Bapak Fianto Amri. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Fatoni, dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya untuk closing statement-nya. Silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih Mbak Kia. Jadi ada 6 yang harus kita ketahui, Bapak Ibu mendengar RRI dimanapun berada. Dulu itu karena saya teringat waktu zaman SD itu ada ini ya, kayak apa untuk support rohani ya, untuk family ya di RRI. Jadi untuk keluarga tanggung bencana ini, yang pertama ya tadi disampaikan oleh Pak Agus maupun Pak Avianto, jadi kenali risiko yang ada di rumah masing-masing. Tentunya berbeda di setiap daerah, setiap lokasi. Yang kedua, buat rencana darurat keluarga. Ya, jadi ini untuk telepon yang penting. Kadang-kadang kita juga lupa Mbak ya. Kadang-kadang ketika bencana telepon nomor istrinya saja nggak tahu ya. Ya kan begitu ya, nomor anaknya nggak tahu ya. Nah, itu harus dicatat memang. Ya, selain dicatat di HP ya, kita punya print yang bisa dikenali ya, atau dikasih stiker. Kemudian yang ketiga, siapkan tas siaga selama 72 jam. Tentunya tadi yang sudah disampaikan, selain alat-alat P3K, makanan, peluit, senter, kemudian juga dokumen penting ya. Kemudian yang keempat, pertolongan pertama dan dukungan psikologis. Ya, ini harus dilatih sejak dini. Jadi saya mengusulkan untuk menjadi ini ya pre-wedding ya, untuk menjadi keluarga baru ya, harus lulus ini Pak Direktur, harus lulus ini ya apa namanya kayak workshop atau ini keluarga tanggung bencana seperti itu ya. Jadi kurikulumnya harus lulus itu. Yang kemudian yang kelima, lindungi kelompok rentan, termasuk di sini anak, lansia, balita, kelompok khusus dan sebagainya. Yang keenam, segera cari bantuan medis jika diperlukan, baik itu ambulan, kemudian rumah sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya. Jadi segera ini kita harus lakukan, karena kalau ini kita delay maka korbannya akan semakin parah dan bisa terjadi meninggal atau kecelakaan. Saya kira seperti itu Mbak Kia, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasi ilmu pengetahuan yang sudah dibagikan untuk pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3 untuk seluruh narasumber. Semoga tadi apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita bisa menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang siap siaga terhadap bencana. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk narasumber dan pendengar serta pemirsa YouTube Pro3. Tidak terasa waktu jua yang harus memisahkan, tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program EWS kali ini. Namun jangan beranjak kemana-mana, untuk Anda saat lagi kita akan segera saksikan untuk program berikutnya, yaitu Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda jangan khawatir, bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog EWS pada malam hari ini di kanal YouTube Pro3 RRI Jember. Saya Gia Debora beserta ketiga narasumber harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat menjalani aktivitas di malam hari ini.
4: Anda baru saja mendengarkan program
1: LS. Terima kasih ya, semuanya Pak Agus.
2: Pak Direktur, Pak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Secara
4: nanti
5: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala untuk personil gitu Pak.
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala. Ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja. Kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan

0: pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
1: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
2: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
3: Nanti terjawab. Mas. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
2: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
4: Belum, Pak.
2: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
4: Masih proses ini, Pak.
2: Maksudnya proses gimana, Mas?
4: Masih penyidik terus.
2: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
4: Nggak ada.
2: Oke, makasih, Pak.
1: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
6: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
6: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
8: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
6: Data pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ekonomi kota, menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi

0: sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
2: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
3: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
2: Nah, harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
4: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
3: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
5: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
6: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
5: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
7: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak Pak, itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
5: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
8: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
9: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
8: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
10: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
11: Ini jualannya apa sih, Mbak?
10: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
12: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
8: Disperindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Save the Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
13: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami TIK CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Anggapan saya, Dispora Rakyat ini sangat luar biasa karena Dispora Rakyat ini muridnya berasal dari desil 1 dan desil 2 yang itu membuat anak-anak jadi terfasilitasi apapun sarana prasarananya, mulai dari seragam, setelah itu ATK dan lainnya. Jadi itu sangat membantu sekali. Harapan saya kedepannya bisa diperluas lagi, bisa diperbanyak lagi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim, yaitu desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah Mbak, lebih bagus di asrama, anak saya tuh betah, fasilitasnya terjamin, semua apa serba gratis. Alhamdulillah ya, meringankan ke saya, ya, supaya anak saya tuh maju Mbak, itu biar menyenangkan orang tuanya, biar lanjutin ke kuliah, gratis, semuanya serba gratis. Ya Alhamdulillah Mbak, semoga tercapai cita-citanya anak saya.
3: Fasilitas kita difasilitasi oleh Kemensos sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah baik. Karena seperti ada smartboard ya untuk mendukung pembelajaran, jadi kita dikasih sebanyak 4 untuk saat ini. Ya. Kemudian ada juga proyektor, layar LCD, kamera, tripod itu disediain. Juga kita ada lab, juga ada lab fisika, kimia, biologi, bahasa, perpustakaan untuk mendukung pelajaran siswa.
4: Senang.
5: Terus?
4: Bahagia. Lengkap. Ada smartboard.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
8: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, sejumlah negara mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya untuk tidak bepergian ke Arab Saudi atau travel warning, menyusul eskalasi serangan milisi Houthi dari Yaman yang menyasar sejumlah fasilitas vital dan bandara di Arab Saudi pada Oktober 2026 ini. Akhir pekan lalu, Houthi menggempur Bandara Internasional Aba dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Imbas serangan ini, 21 orang tewas. Dan Saudi mengecam insiden tersebut dan berjanji akan mengambil langkah tegas. Dan kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Hidayat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat di RRI dan para pendengar semuanya dan warga Indonesia termasuk di Saudi semuanya sehat, sehat dan selamat.
0: Amin. Pak, bagaimana Pak tanggapan DPR ketika ada setidaknya saat ini sudah 7 negara yang memberikan travel warning atau untuk larangan pergi ke Arab Saudi? Bagaimana dengan Indonesia?
2: Pertama, saya tidak bisa mengatakan DPR-nya karena saya bukan pimpinan DPR dalam konteks ini dan juga bukan juru bicara DPR. Jadi kalaupun saya menjawab ya karena tadi saya anda nyebut saya anggota Komisi 8 DPR RI, itu saja yang saya ingin memposisikan. Pertama, tentu saja pemerintah Indonesia diperintahkan oleh konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap warga Indonesia dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi ini juga tentu menjadi perhatian ya. Dan tentu saja untuk kemudian memutuskan apakah mempergunakan travel warning atau tidak, pemerintah Indonesia tentu akan mempertimbangkan seluruh seluruh faktor ya. Termasuk juga informasi real dari kedutaan Indonesia di Riyadh atau konsulat jenderal di Jeddah tentang bagaimana real sesungguhnya keadaan di sana. Karena seperti sekitar 2 minggu yang lalu, saya juga baru menghadiri konferensi di Madinah. Dan ketika kemudian suasana opini di media begitu hirup pikuk, ternyata yang saya dapatkan di Madinah, di Mekah, di Jeddah, di Saudi secara umum, kehidupan normal-normal saja.
0: Cukup tenang di sana malah ya Pak ya?
2: Ya, tidak ada toko yang tutup, tidak ada orang yang ketakutan keluar rumah, kegiatan di jalanan, kegiatan yang normal, sama seperti tidak ada apa yang dikhawatirkan publik. Tapi apapun tentu eskalasi bisa saja terjadi. Tapi yang paling mengetahui tentang kondisi real di sana dalam konteks pemerintah tentu adalah perwakilan Indonesia yang ada di Riyadh maupun yang ada di Jeddah. Dan tentu juga warga Indonesia sendiri yang ada di sana. Dan sekalipun tentu juga tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi opini publik ya, tapi objektivitas tetap dipentingkan. Dan saya berharap tetap Indonesia menjalin komunikasi yang intensif termasuk dengan pemerintah Saudi untuk mengetahui real sesungguhnya seperti apa. Tapi tadi sikap dari perwakilan Indonesia di Saudi Arabia dalam konteks ini KBRI dan KJRI di Jeddah amat sangat pendekat.
0: Iya. Kita ketahui Pak Hidayat kan jumlah haji dan umroh kita cukup banyak begitu ya. Bagaimana nantinya dengan nasib saudara-saudara kita yang akan melaksanakan umroh ini Pak Hidayat?
2: Ya itu yang saya sampaikan pada waktu pembahasan haji tahun 2026 ya, tahun yang lalu ya. Ataupun pembahasan tahun yang lalu untuk haji tahun kemarin ini. Waktu itu kan juga sudah ada perang kan, perang di yang melibatkan Iran dan kemudian negara-negara atau serangan terhadap negara-negara Teluk gitu. Bahkan sudah muncul wacana untuk membuat skenario macam-macam lah. Maksud bila perang berkelanjutan ini haji bagaimana. Waktu itu justru menyampaikan hal yang terbalik. Saya sampaikan mengapa tidak menjadikan haji dan umrah itu sebagai diplomasi untuk damai. Yaitu dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah haji, jemaah umrah yang sekarang terjadi dalam konteks di Riyadh kan. Sebagian yang kemudian meninggal dikabarkan adalah jemaah umrah dari Bangladesh. Bahkan ada 45 orang yang diantaranya adalah seorang mufti yang kemudian tewas karena serangan yang terjadi di airport King Khalid yang ada di Riyadh. Jadi saya sampaikan mengapa tidak justru menjadikan umroh dan haji itu sebagai diplomasi damai. semua negara pasti tidak ingin menyerang jemaah umroh, jemaah haji gitu kan. Semua negara pasti menghormati Mekah Medina, semua negara pasti menghormati jemaah haji dan jemaah umroh. Nah ini kita dijadikan sebagai faktor untuk mengingatkan semua pihak, maka janganlah perang, jangan ada serangan-serangan yang menghadirkan cedera dan atau ketakutan atau tidak terselenggaranya ibadah haji dan umroh. Dan karenanya hentikanlah perang itu. Jangan lagi berperang, hormatilah jemaah haji dan umroh, hormatilah Mekah dan Medina, dan bila itu terjadi, dan kemudian semuanya menghormati, menghormati jemaah haji dan umroh, tidak ada yang kemudian menyerang mereka, akan berhentilah perang itu. Jadi saya usulkan itu yang mestinya justru menjadi logika utama, bagaimana justru menjadikan Mekah Medina, haji dan umroh sebagai soft diplomasi untuk menghadirkan damai dan menghentikan perang. Bahwa kemudian mempertimbangkan plan A, plan B, ya silahkanlah, tapi jangan itu yang dinomor satukan. Karena kan juga faktanya tahun lalu ketika banyak kekhawatiran tentang perang dan lain sebagainya, ternyata haji dan umroh lancar-lancar saja, nggak ada masalah.
0: Tapi belum menyasar Arab Saudi kala itu, Pak Hidayat.
2: Ya, mirip-mirip saja kan, kalau jemaah haji dan umroh kan kenanya nggak di Saudi. Kan pesawat dari jemaah dan umroh itu ketemu dengan Oman gitu kan, ketemu dengan Qatar, ketemu juga dengan Yaman, kan ketemu semuanya itu. Jadi kalau, dan itu dulu pun juga sudah demikian kan, dulu kan perang itu yang dilakukan oleh Iran juga melibatkan ataupun Iran atau terlibatlah kawasan itu secara keseluruhan gitu. Tapi ternyata kan juga tidak terjadi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dalam segala kehati-hatian kita, tetaplah upaya untuk menghadirkan perdamaian dan apalagi sesama muslim ya, itu menjadi amat sangat dipentingkan. Dan apalagi faktor jemaah haji dan umroh adalah faktor yang juga amat sangat menjadi bukan hanya perhatian global, tapi pasti adalah konteks hukum agama Islam pasti menjadi menjaga keselamatan jemaah haji dan umroh. Bahkan menjadi bagian dari yang berdosa besar kalau kita menghalangi terjadinya haji dan umroh gitu. Nah, seperti tahun lalu di mana kekhawatiran ternyata tidak terbukti gitu ya, karena ternyata tidak ada perang kalaupun berjalan tapi tidak nyampe ke Mekah dan Medina gitu, tidak nyampe ke nyasar jemaah haji dan umroh. Nah mudah-mudahan logika yang tadi saya sampaikan itu akan juga bisa berlanjut sehingga mereka-mereka yang mau perang kemudian ya mengurungkan niatan perangnya untuk kemudian justru berorientasi dengan berkahnya haji dan umroh justru menghadirkan perdamaian.
0: Pak Hidayat, bagaimana Pak terkait dengan perlindungan calon jemaah umroh yang memang belum berangkat dan ketika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana bentuk perlindungan dari sisi administrasi dan lain sebagainya, Pak Hidayat?
2: Tadi lagi-lagi kalau terkait dengan umroh ya, memang ada kejadian yang dilihat ini sudah kejadian gitu. Tapi apakah itu adalah sesuatu yang kemudian akan terulang atau tidak, saya sangat tidak berharap itu terulang lagi. Karena jemaah umroh mereka tidak tahu menahu tentang urusan ini, tapi kemudian mereka menjadi korban. Dan saya yakin tidak ada yang kemudian nyaman gitu ya, atau merasa menjadi hebat ketika membunuh jemaah umroh. Nah, tetapi dalam konteks jemaah umroh Indonesia, kan mereka itu masuknya, malah sebagian besar airport, sebagian besar maskapai penerbangan yang akan ke umroh, itu tidak lewat Riyadh, tapi mereka lewat Jeddah atau Medina. Jadi ada yang daerah ke Jakarta Medina, ada yang Jakarta Jeddah. Kedua-duanya bukan daerah yang kemudian berbahaya ataupun menjadi sasaran serangan gitu ya. Dan karenanya kalau pengalaman saya, kan ketika saya 10-an hari yang lalu seminar di Medina, konflik ini sudah terjadi gitu. Dan ternyata aman-aman saja. Jemaah umroh juga banyak banget. Di airport itu, Masya Allah, antrian di Saudi maupun di Garuda itu panjang banget. Dan sebagian malah sudah sepuh-sepuh gitu balik-balik ikut si roda. Dan tidak ada di wajah mereka ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, sampai kemudian KJRI atau KBRI memberikan informasi valid terakhir yang kemudian bisa disimpulkan bahwa kondisi security atau keamanannya tidak memungkinkan, maka menurut saya jemaah umroh tidak perlu khawatir dan mereka tetap bisa berangkat. Justru keberangkatan mereka mudah-mudahan akan menghentikan keinginan untuk melakukan serang atau menyerang itu.
0: Ya, jika terjadi penundaan sementara, bentuk perlindungan di dalam negerinya juga sudah diperhitungkan ya, Pak Hidayat ya?
2: Ya, ini tentu dalam konteks ini akan menjawab secara lebih operasional Kementerian Haji dan Umroh ya.
0: Ya.
2: Tapi memang kan dalam undang-undang tentang Haji dan Umroh itu ada yang terkait dengan perlindungan. Kalau itu kaitannya dengan penyelenggaraannya dilakukan oleh negara seperti haji misalnya, maka ya pemerintah melakukan perlindungan maksimal termasuk masalah keamanan, jaminan kerugian dan lain sebagainya. Tapi kalau ini adalah tidak dilakukan oleh pemerintah seperti umroh ini kan tidak diselenggarakan oleh pemerintah ya. Maka perlindungan negara adalah perlindungan terhadap warga negara, perlindungan terhadap keamanannya, terhadap jaminan untuk apa mereka mendapat perlindungan keamanan gitu. Tapi kalau kemudian kaitannya dengan ganti rugi mungkin masalah keuangan, mungkin masalah penginapan dan sebagainya, tentu negara tidak berkewajiban untuk melakukan itu. Ini adalah kegiatan mungkin terkait dengan travel, mungkin terkait dengan perusahaan penyelenggara haji dan umroh. Mereka lah yang harus memberikan jaminan kepada jemaahnya bila terjadi apapun, dan harusnya itu sudah masuk dalam kontrak yang disepakati antara calon jemaah umroh maupun juga travel yang akan mendekatkan umroh.
0: Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak informasinya, waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid ya, dan beliau juga sebelumnya atau pekan lalu sempat hadir di Madinah, di mana kondisi di sana dalam kondisi yang aman, dan diketahui memang ada setidaknya 7 negara yang melakukan atau memberlakukan travel warning atau larangan sementara untuk tidak berkunjung atau peringatan perjalanan ke Arab Saudi. Ada Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris, Korea Selatan, Jepang, dan juga Selandia Baru.
1: Kilas Berita.
3: Menteri Luar Negeri Armand Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas dan aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Sejumlah negara melarang warganya berkunjung ke Arab Saudi, dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Khalil Nafis.
6: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Kiai.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Kiai, kalau kita lihat ini kan setidaknya saat ini sudah ada 7 negara yang melarang warganya berkunjung ke Arab Saudi. Jika sejumlah negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan ke Arab Saudi karena ancaman keamanan, bagaimana MUI memandang keputusan jamaah Indonesia yang tetap berangkat untuk menunaikan umroh ini, Pak Kiai?
7: Pertama tentu kita mengutuk terhadap serangan yang terjadi di Riyadh itu. Karena yang menjadi korban adalah rakyat sipil. Kita tidak ingin ini menjadi pemicu untuk umpamanya nanti lebih luas. Dan memicu Iran dengan Saudi. Atau menggunakan kekuatan global yang itu intervensi pada perdamaian di Timur Tengah. Tentu Indonesia yang memiliki jalan politik bebas aktif, diharapkan nanti menjadi komunikator dan fasilitator dan mediator untuk terbangunnya perdamaian di Timur Tengah, karena bagaimanapun akan berimbas ke Indonesia. Yeah. Di antara imbasnya tentunya adalah yang paling mudah, orang Indonesia yang paling banyak berangkat umroh dan haji. Dalam setahun kan di atas 5 juta orang Indonesia yang berangkat umroh.
0: Yeah.
7: Dan orang-orang kita seringkali tawakalnya tidak perhitungan. Kadang-kadang, bukan semuanya, kadang-kadang itu tidak perhitungan karena dianggap kalau berangkat ibadah matinya pun mati syahid. Kalau sekiranya nanti Indonesia juga sudah mengeluarkan berdasarkan ya kajian keamanan Indonesia tidak boleh keluar negeri, ya tentunya kita harus mentaati. Dan kita berharap cermat dan presisi Indonesia untuk melihat keamanan negara, ya, untuk menjaga keselamatan warga kita. Seperti saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang WNI yang ada di Riyadh, yang sudah diberi peringatan, diberi himbauan agar tidak mudah mereka keluar rumah atau dalam kerumunan, sehingga mereka menjaga keamanannya dan keselamatannya. Yang tadi menjadi beberapa, ada 12 yang menjadi korban, itu kan orang-orang sipil, dan sebagian saya lihat ada yang bagian ihram seterusnya. Oleh karena itu, kita, masyarakat Indonesia, jika nanti dihimbau oleh pemerintah, kita serahkan pada pemerintah sekiranya tidak boleh bepergian ke Riyadh atau ke Mekah sekalipun, jika itu sekiranya mengganggu keamanan, maka taatilah perintah itu. Dan bisa saja ketika tidak ditaati perintah, memang penerbangan di sana di-stop. Sebagaimana karena anak Krakatau itu yang membahayakan, kan di-stop penerbangan. Demikian juga penerbangan dan visa bisa ditangguhkan sementara jika kondisi tidak aman, sebagaimana kita melihat sekarang Australia, New Zealand, ya, Jepang, dan beberapa negara sudah memberikan peringatan agar tidak melakukan bepergian ke Riyadh khususnya, ya. Arab Saudi pada umumnya. Bahkan ada tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan rawan itu, ya. Pangkalan-pangkalan tertentu atau bandara-bandara tertentu itu.
0: Pak Kiai, dalam kondisi seperti apa MUI mungkin memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menilai keberangkatan umroh seharusnya ditunda demi menghindari bahaya?
7: Kalau saya melihatnya kan udara beberapa, ada wilayah udara, wilayah aman dan wilayah rawan. Sehingga kita meminta pada pemerintah yang memastikan mana yang rawan, mana yang aman. Sekiranya aman kan nggak ada masalah, seperti perang Iran dengan Israel yang lalu, bisa berangkat umroh karena kita ada wilayah udara yang berbeda, kan tidak semua udara menjadi satu. Kan sama seperti halnya di Yaman pun, kan daerah bagian mana saja yang itu rawan. Sementara orang Yaman sebagian bisa keluar negeri. Seperti sekarang ada Habib Umar di Indonesia kan dari Yaman, teman-teman kita, saudara kita juga yang sekolah ke Yaman. Jadi kan sama dengan Indonesia, ada wilayah Jakarta, Kalimantan, kan luas. Nah sama juga dengan di udara, saya pikir dilihat mana yang titik rawan, sekiranya nanti ada titik rawan dan semua jalur udara penerbangan rawan, ya tentu pemerintah bukan hanya menghimbau, menurut saya untuk menjaga keamanan bisa ditangguhkan setiap penerbangan menuju ke Arab Saudi, bahkan kepada Mekah Madinah sekalipun, meskipun niatnya adalah untuk ibadah.
0: Kita ketahui tadi Pak Kiai menyinggung bagaimana jemaah umroh kita kan memang cukup berani, ya, meskipun tadi di tengah ancaman keamanan, ya ketika terjadi yang tidak diinginkan ya masuk dalam kategori mati syahid. Nah, namun bagaimana MUI juga bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa menunda umroh karena ancaman bahaya tidak serta-merta berarti mengabaikan ibadah, Pak Kiai?
7: Umroh itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya mayusabu ala fa'alihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala kalau dilaksanakan, kalau ditinggal nggak apa-apa. Sementara menjaga jiwa itu hukumnya wajib. Wajib itu adalah mayusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarki. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal diberikan ancaman siksa. Oleh karena itu mendahulukan yang wajib adalah wajib hukumnya daripada yang mendahulukan yang sunnah. Jadi umroh itu nggak wajib. Haji sekalipun seperti halnya yang terjadi pada saat COVID itu kan wajib. Nggak berangkat haji demi menjaga jiwa, namanya hifdzun nafsi. Itu didahulukan daripada yang lain. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menolak keburukan yang akan terjadi pada kita. Itu lebih baik daripada kita mendapatkan kebaikan. Sama menjaga keselamatan diri, itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada kita hanya untuk berangkat umroh. Jadi sekiranya nanti pemerintah punya kajian yang itu mengganggu terhadap keselamatan atau indikasi besar mengarah kepada keselamatan, yang mengancam terhadap keselamatan, maka pemerintah bukan hanya menghimbau, ya ditutup.
0: Yeah.
7: Karena pemerintah kan punya tangan, beda dengan kami di Majelis Ulama.
0: Yeah.
7: Itu kan hanya menghimbau, memberikan pemahaman, kesadaran pada
0: juga
7: masyarakat, rekomendasi. Mm. Tapi bagi pemerintah, bukan lagi himbauan, ditutup demi keselamatan warganya. Saya pikir semua paham dan pasti mendukung terhadap langkah-langkah pemerintah. Tapi mohon pemerintah bisa presisi, gitu ya. Apakah memang benar-benar mengancam, apakah masih ada ruang. Seperti sekarang kan penerbangan aman-aman aja.
0: Yeah.
7: Karena penerbangan langsung Jeddah, ya. Atau langsung Madinah, yang itu jauh sekali kan dari Riyadh, mungkin sama dengan Jakarta Surabaya. Sehingga ketika memang jalur udaranya berbeda, mungkin tidak banget semuanya di bagian timur lah yang itu rawan. Riyadh dengan Yaman kan memang dekatnya dengan Riyadh. Sementara Jeddah dan Madinah bagian barat dan bagian utara, sehingga tidak ada kesentuhan, apalagi nanti langsung ke Thaif umpamanya penerbangannya. Sehingga itu lebih selamat.
0: Okay.
7: Jadi kita berharap pada pemerintah bisa memantau dan memastikan tentang penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi, khususnya ke Mekah Madinah, jangan sampai tak terpantau tempat yang rawan dan rakyat kita berangkat ke sana dan na'udzubillah min dzalik lalu mendapatkan namanya musibah dalam penerbangannya.
0: Iya. Yeah. Terakhir Pak Kiai, mungkin imbauan untuk calon jemaah umroh kita yang mungkin belum berangkat dan akan berangkat, silakan Pak Kiai.
7: Ya, kepada saudara-saudara sekalian yang ingin bepergian ke daerah Timur Tengah, mungkin ke Mesir, mungkin juga ke Turki, tolong dipantau sepenuhnya tentang penerbangan apakah dalam keadaan aman atau tidak. Jika nanti ada himbauan dari pemerintah atau pemerintah itu menutup penerbangan ke Arab Saudi, patuhilah itu. Karena pasti untuk keselamatan warganya demi menjaga keamanan dari seluruh warga negara Indonesia.
0: Baik. Pak Kiai Haji M. Khalil Nafis, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Khalil Nafis, kami berbincang bagaimana sejumlah negara yang melarang warganya berkunjung ke Arab Saudi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyatakan tidak lagi memerlukan pembukaan hutan untuk memperluas lahan sawah baru demi mengejar swasembada pangan. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Rian Suryadi. Rian.
1: Ya baik Lukman dan pendengar Pro 3 RRI Bom, memang pemerintah ini menyatakan tidak lagi memerlukan pembukaan hutan untuk memperluas lahan sawah baru demi mengejar swasembada pangan. Keputusan ini memang menyusul meningkatnya cadangan beras pemerintah yang diklaim telah mencapai 5, juta ton. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasyim Joyo Hadikusumo menyatakan bahwa Indonesia membuka peluang ekspor ke sejumlah negara. Ia pun mengatakan peningkatan produksi pangan nasional ini membuat rencana pembukaan hutan hingga sekitar 2 juta hektar tidak lagi diperlukan. Karena menurutnya lahan sawah yang saat ini beroperasi dinilai telah mencukupi kebutuhan pangan nasional, sehingga ekspansi lahan pertanian dengan membuka hutan bukan lagi menjadi kebutuhan pemerintah.
2: Sebetulnya program yang dulu ditetapkan pemerintah yaitu pembukaan hutan bisa sampai 2 juta hektar tentu pilihan untuk kurang itu tidak perlu lagi ya. Perluasan hutan ya, perluasan sawah tidak diperlukan karena lahan sawah yang sedang dipakainya sudah cukup mencukupi dari kebutuhan.
1: Ya, pendengar bahwa hasil pun mengungkapkan cadangan beras pemerintah di gudang penyimpanan memang saat ini telah mencapai 5, juta ton dan masih berpotensi bertambah. Tingginya stok tersebut bahkan disebut mendorong pemerintah untuk membuka pasar ekspor beras, di mana negara Malaysia, kata hasil pun, ini menjadi salah satu negara tujuan ekspor. Dan pemerintah pun akan menerima laporan mengenai rencana ekspor beras ke negara tersebut sebanyak 500 ribu ton. Selain Malaysia, memang Mesir juga disebut berpotensi menjadi pasar berikutnya bagi beras Indonesia. Dan ia pun mengatakan peluang tersebut turut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir pada pekan sebelumnya. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto memilih Profesor Satyawan Pudiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami Sugandi Avandi. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Beberapa saat lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman memberikan keterangan terkait dengan hasil rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau Karhutla. Salah satu yang disampaikan dalam ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Pembentukan di tengah kebakaran hutan dan lahan gambut di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Menteri Dudung Abdurrahman menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memilih Profesor Setiawan Pudiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Profesor Setiawan merupakan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Menteri Dudung mengatakan Presiden Prabowo rencananya melantik Profesor Setiawan pada pekan depan. Dan pendengar, berikut penjelasan disampaikan Menteri Dudung pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta berikut ini.
4: Kemudian yang kedua, memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional ya. Jadi saya lihat sudah, atau mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik.
5: Pak, tadi Badan Gambut itu tadi Pak, calonnya apakah sudah ada itu?
4: Kalau tadi kalau nggak salah ya, Profesor Satyawan kalau nggak salah itu dari Kementerian Kehutanan.
5: Ya, ahlinya
4: kan.
3: Ya, pendengar, seperti diketahui sebelumnya Menteri Ketahanan Raja Juli Antoni menyampaikan atau juga mengumumkan terkait dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional dibawa langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Raja Juli menegaskan keberadaan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional akan berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang sudah dibubarkan pada tahun 2024. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan kembali solidaritas penuhnya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di tengah ketegangan antara Washington dan Kiev terkait kesepakatan Amerika Serikat dan Rusia mengenai pasokan solar. Menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Inggris, Burnham mengatakan bahwa 24 jam terakhir merupakan masa yang sulit bagi Ukraina dan menegaskan Inggris akan terus memperkuat sanksi terhadap Rusia. Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk bertemu secara langsung dalam beberapa hari mendatang guna melanjutkan pembahasan. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melaju ke babak berikutnya BWF World Junior Championship 2026 setelah mengalahkan pasangan Estonia Prit Peder dan pasangan Kaisa Leslep dengan poin 15-5, 15-8 pada babak pertama di Kairo, Mesir hari ini. Moses mengatakan pengalaman bermain pada nomor beregu sehari sebelumnya membantu mereka beradaptasi dengan kondisi lapangan, termasuk arah angin, sehingga dapat menjaga fokus sepanjang pertandingan. Ia menjelaskan kunci kemenangan mereka adalah mempertahankan tekanan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengembangkan permainan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Negara hadir buat memang anak-anak yang dari, kalau mungkin di bahasa kurang beruntung dari kita.

0: anak-anak itu yang mendatangi saya di ruangan saya dan menyampaikan, dia menyampaikan saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya, Ibu.
1: Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin sekolah rakyat bisa mewujudkannya.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
1: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Peristiwa. Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Dalam pertemuan MMI tersebut, sejumlah narasumber seperti Kepala Museum, Pemerhati Kebudayaan, Pemerhati Museum, Komunitas, Dosen, dan Asosiasi Museum diundang. Tepat pada 12 Oktober 2002 malam, bom meledak di tiga lokasi di Bali, Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, serta kantor Konsulat Amerika Serikat. Serangan teroris yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga asing itu dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1. Selain 202 korban meninggal dunia, sebanyak 209 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga asing yang sedang berlibur di Bali.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi.

0: Setinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia Menyapa Malam. Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kita akan memasuki segmen dialog interaktif ya, spesial bersama dengan Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa atau PKBTS. Bagaimana sejarah berdirinya dan apa latar belakang utama yang mendorong pembentukan organisasi ini? Nanti kami akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa atau PPPKBTS, Kinanang Ismuhartoyo. Kinanang, selamat malam. Halo, malam Kinanang. Ya, masih terkendala untuk jaringan suaranya, nanti kami ini. Dan tentunya pendengar Anda masih bisa bergabung bersama kami secara interaktif ini melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kinanang, selamat malam. Ya, belum tersambung untuk suaranya sama dengan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa atau PPPKBTS ya, Kinanang Ismuhartoyo. Ya. Dan halo, Kinanang, bisa mendengar suara?
2: Halo.
1: Ya.
2: Ya. Saya dengar suaranya.
1: Ya, baru terdengar jelas ini, Kinanang. Kabar sehat ya, Kinanang ya?
2: Alhamdulillah, Mas Lukman juga sehat ya.
1: Alhamdulillah. Kinanang, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, tapi bagaimana ya sejarah berdirinya PKBTS ini dan apa latar belakang utama yang mendorong pembentukan organisasi ini? Kinanang, silakan.
2: Iya, jadi Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa ini dulu awalnya berdiri pada tanggal 13 April 1929. Itu awalnya namanya belum PKBTS ya, tapi namanya waktu itu Persatuan Bekas Murid Taman Siswa, PBMTS. Jadi mungkin karena belum dikenal istilah alumni atau apa ya, jadi namanya bekas murid dulu waktu itu. Nah, itu yang mendirikan waktu itu ada waktu itu Ki Hajar Dewantara sendiri, dan tahun 1929, jadi kurang lebih 7 tahun lah setelah berdirinya Taman Siswa. Nah, beliau memang mendirikan ini sebagai bagian daripada apa ya, membantu beliau untuk memperjuangkan hak-hak rakyat pada waktu itu, karena pada waktu itu kan memang tahunnya masih tahun masa penjajahan Belanda ya. Jadi beliau inginnya bisa menjadi pagar begitulah keberadaan PKBTS ini atau PBMTS waktu itu, menjadi pagar yang baik ke dalam maupun keluar. Nah, keluarnya itu adalah dalam rangka ikut serta memperjuangkan hak-hak rakyat pada waktu itu, tapi ke dalam juga untuk di lingkungan Taman Siswa harapannya menjadi penyambung atau ikut membantu menegakkan perguruan Taman Siswa yang pada waktu itu usianya masih sangat muda, masih 7 tahun gitu. Jadi harapannya begitu.
1: Nah, ini bagaimana kedudukan PPPKBTS dalam ekosistem organisasi Taman Siswa, dan bagaimana hubungan kelembagannya dengan perguruan Taman Siswa ini, Kinanang?
2: Ya, jadi kalau di kami ada tiga. Jadi kita ini bagian dari badan otonom di perguruan Taman Siswa. Jadi di perguruan Taman Siswa ada tiga, yaitu satu adalah Taman Siswa sendiri, di bawah dalam hal ini adalah Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Lalu berikutnya adalah PKBTS atau Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa. Lalu satu lagi adalah Wanita Taman Siswa. Nah, tiga-tiganya ini didirikan oleh Ki Hajar. Tapi pertama tentu Majelis Luhur ini sebagai lembaga atau badan yang memang menginduki seluruh perguruan Taman Siswa begitu. Jadi kalau kami lebih pada alumni, kelompok-kelompok alumni, kelompok-kelompok apa mantan karyawan, mantan pamong dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok komunitas alumni itu ada di perkumpulan keluarga besar Taman Siswa ini. Sementara kalau wanita Taman Siswa adalah apa namanya badan atau badan otonom yang memang apa tempat perkumpulan para seluruh wanita Taman Siswa di seluruh Indonesia.
1: Ya, kalau bicara program sendiri nih, Kinanang, bagaimana program prioritas dari PPPK BTS dalam periode kepengurusan saat ini?
2: Ya, kalau sekarang kami lebih concern pada bidang pendidikan ya, jadi pendidikan dan kebudayaan. Jadi terutama kaitannya dengan pengembangan mutu di Taman Siswa juga, dan juga bekerjasama dengan beberapa, termasuk kemarin kami ada program tahun 2 tahun yang lalu bekerja sama dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, itu kita membuat program-program yang kaitannya dengan apa ya penyebaran sistem among pengajaran, lalu juga sistem pelajaran pengajaran di Taman Siswa kita sampaikan, dan hal-hal yang konsep-konsep menjadi ajaran Ki Hajar Dewantara kita apa namanya sosialisasikan kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di DIY itu.
1: Nah, apa Pak yang menjadi konsen yang disoroti dari dunia pendidikan saat ini oleh PPPK BTS ini, Pak?
2: Ya, jadi kalau sekarang kan kita memang yang menjadi terutama kami di Taman Siswa ya. Jadi sekarang kan concern kami memang bagaimana membangun, sekarang kan kalau melihat kondisi pendidikan di nasional itu kan memang selalu-selalu ada yang berubah begitu ya. Kalau selama ini kan selalu dikesankan kalau ada pergantian di kementerian selalu akan ada perubahan. Nah, kita ingin mendorong supaya memang apa pendidikan di kita ini tetap benar-benar harus mengacu pada apa yang selama ini menjadi concern di Ki Hajar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Misalnya sistem among, lalu juga tentang pelajaran sopan santun segala macam, dan termasuk juga bagaimana kebudayaan juga bisa berkembang di sekolah-sekolahan gitu. Karena apa? Karena ini menurut kita pendidikan dan kebudayaan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita melihat fenomena akhir-akhir ini di mana ada kenakalan remaja dan segala macam, mungkin salah satunya memang bukan karena pendidikan yang gagal, tapi juga mungkin apa dunia belum disambungkan antara apa budayaan, rasa dan segala macam itu dengan pendidikan yang ada di sekolah-sekolahan gitu. Jadi kayaknya hubungan antara salah satu juga yang kita juga ingin mendorong adalah bagaimana sistem yang namanya tripusat pendidikan itu juga bisa berjalan, bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab sekolah tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan juga tanggung jawab keluarga begitu.
1: Iya, karena kalau kita lihat sudah banyak pergeseran ya Pak Nanang ya, dunia pendidikan saat ini ya Pak Nanang.
2: Iya, betul. Iya. Dan juga kita kalau melihat apa ya perkembangan AI dan segala macam itu kan juga sebenarnya kalau tidak hati-hati memanfaatkannya, tidak kita malah bisa terjerumus. Oleh karena itu mungkin kalau kami tetap ingin mempertahankan bahwa namanya budaya-budaya lokal itu juga tetap harus di apa ya dipertahankan, dijaga di dalam dunia, baik di masyarakat maupun terutama di dunia pendidikan.
1: Iya. Nah, kalau kita bicara pelestarian ajaran Ki Hajar Dewantara ini, Kenanang, bagaimana PPPK BTS ini menerjemahkan ajaran Ingarso Sung Tulodo ini, Ing Madya Mangun Karso dan Tuturi Handayani.
2: Iya, jadi ini hal yang apa namanya itu sangat apa ya, sangat legend ya itu ya, dan dipakai juga di apa kementerian ya, terutama Tuturi Handayani. Jadi ini sebenarnya hal yang kalau dalam konteks kalau kita bicara ke apa pamong atau dalam konteks sekarang kepemimpinan ini sangat sangat penting, karena kalau bicara misalnya bicara dalam Ingarso Sung Tulodo bagaimana pemimpin guru itu bisa memberi contoh ke depan gitu ya. Jadi tidak sekedar apa, tapi memberi contoh, menjadi tauladan bahwa apa yang dia pertunjukkan, apa yang dia perlihatkan, apa yang diajarkan sebenarnya harusnya juga dia menjadi role modelnya gitu. Lalu kalau kita bicara apa Ignatius Mangunkarsa, bagaimana di tengah membangun semangat, membangun motivasi sehingga murid-murid atau sehingga siswa dan segala dan para anak didik itu benar-benar mau maju dan berkreasi dengan yang dikatakan di dalam ujaran Taman Siswa itu ada merdeka untuk dirinya sendiri. Yang sekarang lalu muncul di dalam program pendidikan yang kemarin itu namanya Sekolah Merdeka itu kan.
1: Iya.
2: Jadi bagaimana itu anak didik itu diberi kebebasan mewujudkan cita-citanya dan tidak dikungkung oleh kurikulum dan segala macam. Lalu kalau kita bicara Tuturi Handayani, ya bagaimana memberi semangat dari belakang, mendorong supaya para siswa juga anak didik itu apa namanya itu bisa berkreasi dengan sebagainya, tentu tetap di bawah tuntunan dari pemimpin atau dari guru yang ada di belakangnya gitu.
1: Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya Ki Hajar Dewantara kan menempatkan pendidikan ini sebagai upaya menuntun tumbuhnya potensi anak ini. Dan pendidikan saat ini seringkali menekankan capaian akademik, nilai ujian, dan kelulusan dibandingkan perkembangan karakter serta potensi individual peserta didik. Bagaimana PKBTS menilainya ini, Pak?
2: Ya, ini hal ini yang makanya yang juga menjadi hal yang apa ya concern kita juga, karena kalau kita mengikuti apa yang diajar Dewantara ya, ya itu tadi ada satu bahasa yang dikatakan bagaimana kita mengabdi pada sang anak itu ya. Jadi bagaimana kita juga memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang kayaknya apa selalu yang menjadi tonjolan itu adalah akademik.
1: Iya.
2: Coba kita lihat sekarang anak-anak, kalau kita lihat di sekolah yang sibuk malah orang tuanya bukan anaknya ya kan, kalau pendaftaran sekolah. Jadi anak-anaknya sudah diarahkan kepada, padahal sebenarnya anak-anak itu juga mungkin punya cita-cita, punya pandangan lain, sehingga memang ini karena memang secara pendidikan selalu yang ditekankan adalah apa namanya itu nilai. Bahkan sekarang ada kecenderungan tidak yang penting semua lulus, nah, nggak tahu jelas, sehingga kalau kita lihat anak-anak sekarang, kalau kita cek menanyakan tentang misalnya aja geografi apa tentang ilmu bumi dulu bahasanya ilmu bumi atau tentang geografi Indonesia, mereka tidak akan kesulitan, atau bicara tentang sejarah Indonesia mereka akan kesulitan karena tidak bicara pada hal yang seharusnya menjadi dasar anak-anak itu sendiri tumbuh gitu, tapi bicaranya selalu bicara target, sehingga orang tua juga sekarang kan anak sekolah itu dari pagi sampai sore kehilangan waktu bermainnya karena apa? Semua harus udah habis sekolah, masih les dan segala macam karena dituntut untuk menjadi orang sukses dengan nilai yang terbaik. Nah, padahal kan tidak harus demikian. Jadi orang tua sudah mematok apa namanya itu, sudah apa namanya punya target sendiri terhadap anaknya, padahal sebenarnya anak bisa apa berkembang pada sesuai dengan apa yang seharusnya dia bisa lakukan.
1: Baik, kita undang pendengar boleh ya, Kinanang ya, untuk bisa.
2: Monggo silakan.
1: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami berbincang terkait dengan Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa dengan tema Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa atau PKBTS, Organ Perjuangan Ki Hajar Dewantara. Kidanang, kalau kita lihat ini kan masih terdapat kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan sekolah yang masih kekurangan sarana dasar. Bagaimana PKBTS melihat ini, kondisi ini, Pak?
2: Iya, ini salah satu hal yang apa ya, salah satu hal yang memang harus dikonsenkan. Misalnya, jangankan bicara itu, sekarang ada program juga, mohon maaf ini saya harus menyampaikan. Jadi misalnya program sekolah rakyat gitu ya.
1: Oh ya.
2: Tadi kan sebenarnya itu ya, ini juga menurut kita penting. Di tengah banyak sekolah yang masih kosong, di tengah perguruan-perguruan yang masih sekolah, pemerintah membangun yang namanya sekolah rakyat. Mengapa tidak membangun sekolah-sekolah yang memang kosong, yang masih bisa ditegakkan dan bisa ini. Jadi menurut saya ini yang perlu menjadi mungkin kritik saya secara pribadi terhadap apa yang ini. Jadi disparitas antara kota dan ini juga harus, jangankan kota, misalnya kalau kita bicara wilayah kepulauan misalnya, pendidikan itu kan masih Jawa sentris.
1: Iya.
2: Ya kan, kalau kita pergi keluar Jawa sangat apa, kan beda juga kualitasnya. Dan kalau kita lihat orang-orang luar Jawa sekolah di Jawa misalnya, di Jogja atau di Malang atau di mana. Itu sekolah di mana aja, di perguruan tinggi apa aja yang menurut kita mungkin, mohon maaf, tidak sesuai kualitas mutunya, tapi kalau udah di luar sudah sangat populer karena apa? Sekolahnya di Jawa gitu. Nah, ini juga yang perlu saya kira ini PR bagi pemerintah sebenarnya, bagaimana bukan sekedar membangun sekolah tetapi juga bagaimana menyamakan menstandarkan mutu pendidikan supaya semuanya mau di luar Jawa, mau desa, mau kota, itu sebenarnya secara standar pendidikan tuh sama lah, kualitas mutunya sama, sehingga apa namanya itu ya
1: merata
2: grade-nya
1: ya.
2: sama. Tapi kalau kita lihat sekarang kan masih ada kalau SMA mana itu sekolah teladan semuanya perguruan apa namanya itu anak-anaknya pasti masuk perguruan tinggi negeri semua. Jadi ada sekolah yang sama sekali sulit untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini padahal sama-sama negeri mungkin ya, tapi mengapa bisa terjadi? Atau misalnya terlalu negeri, padahal pendidikan itu kan buat semua orang, swasta kurang terperhatikan misalnya. Nah, ini juga menurut kita juga perlu menjadi PR bagi pemerintah bagaimana meratakan pendidikan kualitas maupun apa namanya itu hasil daripada pendidikan anak-anak di sekolah.
1: Oke. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Kinanang. Nah, akan disampaikan rekan kami Ninding yang akan menyampaikannya. Silakan Ninding.
3: Baik, Lukman dan Pak Nanang Is Muhartoyo. Ada sejumlah komentar atau pendapat melalui chat yang dikirimkan ke ruang redaksi dari pendengar Pro3 RRI di sejumlah daerah. Yang pertama dari Pak Dimas di Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Dimas menyampaikan bahwa berharap bahwa nilai perjuangan Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Semangat beliau mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa harus dibangun melalui pendidikan yang berkualitas dan karakter yang kuat. Lalu ada Pak Eko di Malang, Jawa Timur. Perjuangan Ki Hajar Dewantara harus tetap hidup dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam slogan. Semangat pendidikan, kemerdekaan berpikir, dan pengabdian kepada masyarakat perlu menjadi pedoman. Lalu ada Pak Pajar di Pontianak, Kalimantan Barat. Semangat Ki Hajar Dewantara perlu ditanamkan sejak dini ke generasi muda. PKTBS dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata, tapi juga melalui pendidikan, tulisan, pemikiran, dan gerakan kebudayaan yang membawa perubahan positif. Lalu yang terakhir dari Pak Markus Wenda di Jayapura, beliau menyampaikan bahwa semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara ini perlu diwujudkan dengan memperhatikan kebutuhan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil, agar tidak ada anak yang tertinggal. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Terima kasih, Ninding. Silakan, Kinanang, tanggapannya.
2: Iya, saya setuju itu. Jadi memang ini yang sebenarnya menjadi visi kami kan sebenarnya di PKBTS, memang bagaimana kami dengan apa melakukan sosialisasi kembali terhadap ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara, bukan hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga kebudayaan dan satu lagi kebangsaan. Karena perlu diketahui juga bahwa Ki Hajar ini juga pelopor dalam nilai-nilai kebangsaan ya. Salah satunya ya, apa namanya, beliau kan juga anggota BPUPKI juga dan juga beliau guru dari Bung Karno sendiri. Jadi Bung Karno itu sendiri kan orang Taman Siswa, di beliau pamong di Taman Siswa Bandung gitu. Nah, ini nilai-nilai ini yang perlu kita jadi bukan hanya sekedar slogan ya di dalam kementerian misalnya Tuturi Handayani, tapi sebenarnya kan secara lengkap tadi itu sudah disebutkan Tuturi Handayani ngaso sentulodo ing matiyo mangun karso. Jadi hal-hal ini yang harapannya, kalau ini aja misalnya tiga hal yang tadi apa slogan Ki Hajar tadi sudah diterapkan dalam konteks kepemimpinan, dalam konteks pengajaran, dalam konteks bagaimana mendidik anak, saya kira itu akan menjadi membuat anak itu menjadi lebih baik. Termasuk juga salah satu yang di dalam di dalam Taman Siswa itu, asas Taman Siswa itu namanya Pancadharma salah satunya. Nah, itu namanya Pancadharma salah satunya bagaimana bisa mendorong anak-anak untuk juga bisa merdeka lahir batin dalam memperjuangkan dalam dunia pendidikan begitu.
1: Iya. Tadi Pak Dimas di Samarinda ini sebenarnya menarik ya. Bagaimana kalau kita lihat semangat dari Ki Hajar Dewantara ini kan mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa harus dibangun melalui pendidikan dan berkualitas dan karakter yang kuat. Dan bagaimana menerapkan nilai-nilai perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan saat ini yang serba modern ini, Kinanang?
2: Iya, ini memang tantangan sendiri ya. Jadi yang jelas memang ini sebenarnya ya memang harusnya karena kami di PKBTS kan tentu punya keterlibatan taman siswa. Bagaimana kami sebenarnya ingin mengajak keterlibatan pemerintah dalam hal ini untuk kembali mengangkat aktualisasi nilai-nilai ajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi misalnya tadi itu saya sahabatkan nilai-nilai tentang kalau dalam sistem pengajaran kita bicara tentang sistem among. Bagaimana memberikan pengajaran sesuai dengan apa namanya itu among itu kan artinya membimbing ya anaknya muridnya gitu. Dan lalu bagaimana juga misalnya teknologi yang ada sekarang supaya teknologi yang ada sekarang ini misalnya teknologi AI itu tetap bermanfaat tetapi diisi dengan hal-hal yang kaitannya dengan pendidikan, hal-hal yang kaitannya dengan jadi bukan hanya secara teknologi tapi ini kami sedang merencanakan sosialisasi dengan tentang Ki Hajar Dewantara itu dalam versi yang lain mungkin dalam bentuk AI, dalam bentuk film dan segala macam supaya masyarakat terutama anak-anak muda juga jadi mengetahui paham
1: ya?
2: Tentang apa sih menjadi paham Ki Hajar ya.
1: Oke, ini menarik ya kalau disuguhkan dengan apa perkembangan teknologi saat ini artinya lebih mudah diterima oleh anak sekolah gitu ya.
2: Betul, betul. Kami sedang menyiapkan museum Ki Hajar dalam bentuk digital di Semarang, di Ungaran. Ini mungkin dalam 2 bulan lagi kita akan launching. Wow. Dan itu akan untuk mengundang sekolah-sekolah untuk mengenal lebih jauh tentang ajaran Ki Hajar dalam bentuk digital. Wow. Lalu juga kita rencanakan juga mungkin akan ada film-film dokumenter atau model dengan TikTok gitu ya, yang kecil muda yang supaya bisa mengenal lebih dekat dengan style anak muda begitulah.
1: Itu. Luar biasa ini disesuaikan dengan perkembangan saat ini artinya mudah diterima gitu ya. Dan kalau kita bicara nilai-nilai perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan ini kan salah satunya nasionalisme begitu ya. Nanti akan direfleksikan seperti itu juga, Kinanang.
2: Betul, betul. Jadi termasuk nasionalisme karena kalau kita bicara yang diajarkan Ki Hajar tentang pendidikan dan kebudayaan itu kan konteksnya bicara nasionalisme. Jadi konteksnya tentu visi di kita adalah bagaimana kita menyebarkan ajaran pendidikan dan kebudayaan itu dalam rangka menegakkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Jadi itu yang sekarang mungkin agak terkikis ya dan mudah-mudahan nanti kita bisa itu harapannya kami akan mengajak banyak pihak untuk bisa terlibat dalam proyek-proyek atau program-program di PKBTS terkait dengan ini. Dan tentu saja ini bukan kalau di lingkungan Taman Siswa tentu bukan hanya PKBTS yang akan melakukan ini tapi juga Wanita Taman Siswa dan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dengan karena mereka lebih punya perguruan Taman Siswa yang membawa tamukan Taman Siswa di seluruh Indonesia sehingga harapannya selain ke dalam kita juga memperkuat perguruan Taman Siswa dengan kembali ajaran-ajaran memperkuat ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara keluar kita juga bagaimana secara masif mengenalkan hal-hal yang terkait dengan Ki Hajar Dewantara bukan hanya soal pendidikan dan kebudayaan tapi juga nasionalisme dan kebangsaan.
1: Wow, luar biasa. Tapi menarik tadi untuk museum digital itu kapan Kinanang untuk dirilisnya?
2: Rencananya kalau November kali lagi kami siapkan kurang lebih. Jadi nanti kita akan undang media juga untuk launch museum ini insya Allah.
1: Oke. Pak Nanang, kalau kita bicara dunia pendidikan lagi-lagi persoalannya kan masih pada perundungan, kekerasan di lingkungan pendidikan, intoleransi dan kemerosotan etika dalam kaitannya dengan penerapan pendidikan karakter. Bagaimana tanggapan dari PPPGBTS ini?
2: Ya ini makanya di kami sebenarnya kan kalau bicara dengan ajaran Ki Hajar Dewantara itu kan memang karakter yang sangat harus diperkuat itu tadi karakter kebangsaan. Jadi pendidikan yang tidak meninggalkan apa namanya itu tidak meninggalkan budayanya. Dan selama ini kan mungkin kita melihat hal yang terjadi selama ini mungkin ya mungkin kita menenggarai bahwa karena memang terlalu banyak mengikuti atau perkembangan di luar lalu lupa pada hal yang ada di dalam. Sementara di kita sendiri juga tidak memperkuat budaya, tidak terlalu membuka besar informasi ya di luar, sementara di dalam kita tidak bersungguh-sungguh untuk bagaimana menjaga kebudayaan kita dan bagaimana ini budaya yang ada lokal ini bisa benar-benar dijalankan di banyak sekolah. Tapi kan nggak yang terjadi. Kalau kita lihat di Taman Syah sampai hari ini di pendopo Taman Syah itu masih loh, kalau masih ada kegiatan setiap hari, kegiatan menari dan kegiatan lain masih. Jadi ada latihan, kita juga punya kegiatan apa belajar gamelan, belajar menari dan segala macam, termasuk belajar menembang dan segala macam. Dan kita menularkan ini pada kegiatan-kegiatan kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita juga mengajarkan kepada mereka tentang itu. Harapannya sedikit demi sedikit, meskipun mungkin baru di wilayah DIY atau bukan, juga mungkin di wilayah yang lain bisa dilakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, yang intinya tidak harus selalu Jawa, tapi bisa juga dengan budaya-budaya yang ada di Sumatera dan lain-lain. Jadi ya, jadi itu yang harus dibangkitkan supaya dan rangka tidak silau dengan budaya asing begitu.
1: Ini menarik, supaya Pak Kinanang, kalau misalnya dilakukan secara nasional ini seperti ini.
2: Iya, benar. Jadi ya mudah-mudahan nanti jadi bagian daripada yang kita nanti kami akan coba sounding ini juga ke pemerintah, ke Kementerian Kebudayaan yang kebetulan cukup berapa kali datang ke Taman Siswa ya. Jadi kami mudah-mudahan bisa berdiskusi dengan beliau untuk bagaimana ini bisa dikembangkan. Pasti beliau akan sangat senang untuk bisa juga ini menjadi bagian daripada apa ya fokus dari Kementerian Kebudayaan, termasuk juga Kementerian Pendidikan juga ya, karena menurut saya, menurut kami, ya tadi pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi harapannya dengan apa dengan adanya apa tetap bertahannya terhadap budaya-budaya yang bisa dipertahankan lewat dunia pendidikan, mudah-mudahan ini juga bisa menumbuhkan ya apa ya nasionalisme di level anak di tingkat anak-anak. Karena memang terus terang ya harus dicarikan jalan solusinya yang kondisinya seperti sekarang. Bully, lalu kekerasan anak-anak, lalu terus ketidakpedulian pada teman dan segala itu yang harus mulai pelan-pelan di apa di dilakukan mungkin secara gerakan nasional untuk mulai mencintai atau peduli terhadap lingkungan dan teman dan segala macam, termasuk juga itu bisa nggak bisa mau apa itu harus dilakukan lewat yaitu tadi menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam yang diajarkan oleh Ki Hajar. Dan itu tidak bisa, kalau menurut kami tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab dunia sekolah, tapi juga menjadi tanggung jawab di dunia, di keluarga dan juga di masyarakat.
1: Ya, ini menarik ya, karena PKBTS mendorong pendidikan kebudayaan agar tidak sekadar menjadi mata pelajaran atau kegiatan seremonial belaka, tetapi bisa hadir dalam praktik kehidupan peserta didik ini ya, Pak Nanang.
2: Betul, betul. Jadi kami mendorong itu dan menjadi kebetulan kami kan sekarang barusan kepengurusan yang baru ya tahun ini kemarin kita ada kepengurusan yang baru dan target kita dalam 5 tahun ke depan itu. Jadi bagaimana kita memasifkan gerakan ajaran Ki Hajar ini bukan hanya di lingkungan Taman Siswa tetapi juga di lingkungan luar dengan pemerintah dan segala macam. Kemarin kami juga sempat bertemu dengan Wakil Gubernur dan menyampaikan gagasan itu, beliau menyambut gembira karena kebetulan Wakil Gubernur di daerah istimewa Yogyakarta Pak Kualam ini kan masih ada hubungan dengan keluarga dengan Ki Hajar Dewantara kan, jadi masih nyambung lah gitu. Dan kalau di Jogja sendiri kan perguruan Taman Siswa ini adalah salah satu pilar keistimewaan di Yogyakarta. Jadi ini alhamdulillah kalau di wilayah Jogja Taman Siswa masih sangat dianggap lah. Nah harapannya nanti di seluruh Indonesia terutama lewat perguruan-perguruan Taman Siswa yang ada di seluruh Indonesia ini bisa serta tidak melulu harus lewat PKBTS, ikut serta menyambungkan apa menyebarkan ajaran-ajaran kajar ini dalam dunia pendidikan budaya dan kebangsaan ke seluruh masyarakat di Indonesia.
1: Iya, saya rasa ini untuk dorongan seperti ini akan dapat sambutan yang positif dari semua pihak ya, Pak Nanang. Kalau kita melihat dari kondisi pendidikan kita saat ini yang tadi banyak dinamikanya terkait dengan perundungan dan lain-lain, ini pasti akan mendapat dukungan luas ini, Kinanang.
2: Betul, betul. Jadi harapannya ini nanti juga tidak hanya dalam satu sektoral misalnya kebudayaan pendidikan, tapi mungkin juga dengan Kementerian apa Anak dan Perempuan misalnya kan, maksudnya juga banyak lah. Jadi saya kira ini apalagi kalau misalnya nanti ini bisa jadi sebuah gagasan nasional oleh apa namanya oleh pemerintah pusat dalam hal ini misalnya melalui presiden gitu ya.
1: Ya.
2: Jadi kalau ini bisa dijalankan, dilakukan menjadi sebuah kebijakan di tingkat nasional, itu mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Karena kalau kami lakukan sendiri tentu tidak bisa. Jadi karena kami pasti punya keterbatasan. Jadi yang bisa kita lakukan ya bagaimana selain kita juga terus secara kemampuan kami melakukan upaya-upaya inovatif, tapi berharap nanti kita bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah di seluruh Indonesia untuk bisa mengembangkan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara yang sehingga kita bisa kembali kepada ya budaya dan pendidikan ala Indonesia lah.
1: Gitu. Ya, baik. Kita ke WhatsApp lagi yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Kinanang ya. Ada ya. Rekan saya Eka yang akan menyampaikannya. Eka, silakan.
4: Baik, Lukman dan Pak Kinanang. Ada beberapa WhatsApp yang masuk ke studio. Yang pertama itu ada dari Mbak Dewi Anggriani dari Semarang, Jawa Tengah. PKTBS sebagai organ perjuangan Ki Hajar Dewantara ini perlu dimaknai sebagai upaya meneruskan cita-cita pendidikan yang memerdekakan manusia. Lalu yang kedua dari Pak Rudi Hartono dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya ingin menyampaikan bahwa perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui pemikiran pendidikan nasional memberikan inspirasi bagi kita semua. Lalu yang terakhir Lukman dari Pak Ahmad Fauzi, Surabaya, Jawa Timur, melalui PT PKTBS, kita perlu terus menghidupkan nilai-nilai kebangsaan, pendidikan, dan kebudayaan. Generasi muda harus menjadi penerus perjuangan dan cara belajar, berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Begitu Lukman, saya kembali.
1: Ya, terima kasih Eka. Silakan Kinana.
2: Iya, jadi yang menarik itu. Jadi memang itulah yang sebenarnya kita harapkan bersama. Jadi harapan kita memang slogan-slogan kayak tuturian dan segala tidak cuma slogan saja ya, tapi benar-benar bisa diimplementasi. Dan saya kira nanti kami juga akan banyak upaya untuk ini apa namanya itu menyebarluaskan tentang apa-apa saja konsep, dan kita bisa bersama-sama lah. Kami kan punya jaringan pengurus daerah, pengurus cabang di seluruh Indonesia.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh, sudah terbentuk bisa, ya berarti ya?
2: Iya, banyak. Oh. Sudah ada dari beberapa, mulai dari di wilayah Aceh sampai di daerah, kita juga ada di daerah timur, Indonesia Timur juga ada di wilayah Jawa banyak. Jadi melalui mereka nanti kita bisa menjalin kerjasama untuk sama-sama ini bisa menjalankan apa ya, sama-sama mensosialisasikan ajaran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana ini bisa diimplementasi? Karena memang tidak bisa dilakukan, dan sebenarnya ya banyak masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat komunitas itu membuat sekolah-sekolah dengan ala Ki Hajar itu banyak.
1: Oh, okay.
2: Jadi dan besok mudah-mudahan nanti dalam edisi-edisi yang berikutnya kami akan menampilkan para narasumber yang memang sudah berhasil membuka sekolah-sekolah yang tidak harus bernama Taman Siswa, tapi dia mengambil ajaran-ajaran Ki Hajar sebagai model pembelajaran di sekolah-sekolah alternatifnya itu. Jadi misalnya sekolah alam atau apapun namanya, itu mereka melakukan itu dan ternyata sukses itu. Dan banyak sekolah-sekolah yang ternyata sekolah-sekolah alternatif itu ternyata dengan style ala pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara yang tidak harus diributkan oleh kurikulum dan segala macam, itu bisa bagus dan sukses dan bahkan mendapatkan apa ya penghargaan dari banyak pihak gitu.
1: Ya, dari WhatsApp yang sudah masuk saja sudah terlihat nih banyak dukungan untuk PKBTS dalam sosialisasikan nilai-nilai perjuangan dari Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan ini.
2: Iya. Jadi ini kan hari ini kita perdana ini ya, jadi pengantar dulu dari saya, nanti ke sesi berikutnya mudah-mudahan bisa terus diikutin di bulan-bulan berikutnya. Nanti kita akan menyampaikan tentang apa saja konsep yang dia pokok-pokok pikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kebangsaan dan kebudayaan, dan juga tentang sekolah-sekolah alternatif yang sudah banyak didirikan oleh kelompok-kelompok masyarakat di luaran sana gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bahwa sekolah itu tidak harus seperti yang sekarang gitu ya, sekolah formal dan kayaknya kaku gitu, tapi bisa juga sekolah-sekolah yang sebenarnya bisa menumbuhkan kemandirian, bisa menumbuhkan ekspresi dari para siswa untuk menunjukkan kemampuan dirinya tanpa harus ditargetkan dengan IP dan segala macam, dengan apa segala macam itu target-target apa namanya itu nilai gitu ya, tapi dia bisa menjadi anak yang setelah keluar dari sekolah itu dia menjadi bisa menjadi anak yang lebih mandiri.
1: Oke, saya bacakan komentar di WhatsApp, sudah masuk juga ini ya lewat chat ya. Di WhatsApp ada Java Bertuelef Sitompul 3698, salam dan bahagia. Mbak Wana Fox 251, salam dan bahagia. M. Munawaroh, Ketua Umum PBPDHI 1565, lanjutkan untuk ajaran Taman Siswa untuk Indonesia. Lalu ada Sri Wahyaningsih 4787, Tri Sentra wajib dalam menjalankan pendidikan, salam dan bahagia. Lalu juga tadi ada Widodo PP 5896, salam dan bahagia. Kinanang.
2: Iya, iya, salam juga buat teman-teman para yang sudah memberikan tanggapan itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadi apa, membantu kita semua, karena memang ini bukan pekerjaan, sekali lagi ini bukan hanya pekerjaan PKBTS tapi pekerjaan kita semua, karena di dalam anggota-anggotaan PKBTS ini selain alumni juga banyak para pecinta Taman Siswa dan ajaran Ki Hajar yang bukan alumni.
1: Oh, gitu.
2: Tapi sudah berkiprah di luar gitu dengan berbagai jabatannya itu. Ya aktif di dalam PKBTS dan aktif ikut mengembangkan ajaran Ki Hajar dan Taman Siswa. Sehingga kami ini organisasi yang sangat terbuka. Siapapun boleh bergabung di PKBTS dan sama-sama dengan idealismenya. Yang penting memang dalam rangka sama-sama punya misi untuk bagaimana kita bisa mengembangkan ajaran, menyelesaikan ajaran Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa kepada seluruh pelosok negeri. Dan juga kami juga berencana nanti mungkin juga akan, karena bagaimana juga kalau lihat sejarahnya Ki Hajar itu kan beliau bukan hanya berkiprah di dalam negeri ya, tapi beliau juga sempat dibuang ke Belanda lalu berkiprah di Belanda juga gitu kan. Sehingga itu hal-hal yang mereka beliau dapatkan di sana lalu beliau bawa ke sini. Beliau juga bergerak dalam dunia politik dan segala macam. Sehingga hal-hal semacam itu mungkin bisa menjadi bagaimana kita bisa belajar ya, terutama misalnya kalau kita bicara dalam kondisi negara saat ini, bagaimana kita bisa belajar politik yang santun dari Ki Hajar, bagaimana kita bisa belajar bagaimana membangun negeri ini tanpa harus ya seperti yang sekarang inilah gitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa ke depan istilahnya kalau kayak menilai dalam bahasa sekarang tuh ini paket komplit gitu. Ki Hajar ini paket komplit, bukan hanya ngomongin pendidikan kebudayaan tapi juga ngomongin politik, ngomongin kebangsaan, ngomongin nasionalisme. Nah mudah-mudahan dalam seri-seri kita berikutnya nanti di dalam episode-episode yang PKBTS ditayangkan di Radio Republik Indonesia Pro 3 ini semua akan bisa kita bongkar, apa, kita bisa buka bersama-sama.
1: Baik. Kinanang, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari sama-sama. Ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan banyaknya dukungan dari pendengar dari berbagai daerah tadi yang sudah disampaikan, ini menjadi semangat kembali PP PKBTS ya untuk bisa lebih masif lagi membenahi dunia pendidikan kita dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kinanang.
2: Ya, terima kasih sudah dukungannya. Insya Allah ini malah menjadi inspirasi kami. Berarti kemungkinan nanti kita bisa akan membuat sebuah banyak agenda di ya, seluruh Indonesia untuk bisa merangkul semuanya untuk sama-sama ikut membangun dunia pendidikan, kebudayaan, dan kebangsaan di Indonesia.
1: Amin. Kinanang, terima kasih sekali lagi. Sehat dan sukses selalu.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Bendahara Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa atau PKBTS Kinanang Ismuhartoyo. Kami berbincang bagaimana perkumpulan keluarga besar Taman Siswa atau PKBTS organ perjuangan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan komentar dan juga tanggapannya dalam perbincangan dialog interaktif ini Dan saksikan juga atau ikuti terus dialog interaktif untuk edisi spesial di kesempatan berikutnya.
5: Wawancara Pro 3.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara.

Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina Patraniaga yang terus memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bagi masyarakat di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk merespon peningkatan kebutuhan dan tantangan distribusi di lapangan, sehingga pemenuhan kebutuhan energi dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Kitty menyampaikan pihaknya terus memantau perkembangan kebutuhan energi dan mengevaluasi kondisi di lapangan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Kita beralih ke informasi lainnya, Komando Distrik Militer atau Kodim 1710 Mimika menuntaskan pembangunan 10 jembatan Garuda Merah Putih yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Komandan Kodim 1710 Mimika, Letnan Kolonel Infantri Jozanda mengatakan pembangunan seluruh jembatan telah mencapai 100% dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas masyarakat. Jozanda berharap keberadaan jembatan tersebut dapat mempermudah akses antar kampung dan kelurahan, meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar kampung dan distrik, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Mukhtarudin, meminta pekerja migran Indonesia atau PMI untuk mematuhi peraturan di negara penempatan, menghormati masa kontrak kerja, disiplin, dan beradaptasi dengan budaya dan lingkungan kerja setempat. Mukhtarudin juga meminta para pekerja migran untuk mengelola pendapatan secara bijak melalui perencanaan keuangan yang matang, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, serta menghindari praktik judi daring, penipuan digital, dan phishing. Ia menyampaikan bahwa kementerian telah menyiapkan buku saku literasi keuangan yang memuat panduan pengelolaan penghasilan dan pemanfaatan remitansi. Kita beralih ke berita olahraga, di mana Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI meminta pengusutan dan evaluasi menyeluruh terkait kasus penyerangan terhadap rombongan tim elit Pro Akademi Persib di Jawa Tengah. Wakil Presiden APPI Nadeo Argawinata mengatakan sepak bola seharusnya menjadi sarana persatuan dan pembinaan bakat muda, bukan tempat untuk tindakan kriminalitas yang mengancam keselamatan pemain. Nadeo menegaskan bahwa keselamatan pemain harus menjadi perhatian utama, termasuk kondisi psikologis dan rasa aman mereka.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sangat bersyukur sekali dengan rezeki-rezeki yang sudah diberikan bagi kami. Jadi kami belajar tidak terganggu dalam perut kami kondisi. Terima kasih untuk Bapak Presiden yang sudah memberikan program ini kepada kami.
2: Saya mewakili teman-teman mau berterima kasih atas program MPG yang telah diberikan bagi sekolah kami. Dengan program MPG tersebut, belajar kami lebih aman dan tenang dalam keadaan perut yang terisi. Mereka memberikan program MPG dengan berbagai makanan yang diberikan, setiap harinya berbeda-beda ragam. Ada buah, sayur, dan juga makanan bergizi lainnya. Kami sangat berterima kasih juga kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan MPG kepada kami dan juga yang terhormat Bapak Presiden Prabowo.
3: Saya sangat bersyukur karena adanya MPG mungkin setiap pagi belum sempat anak saya dikasih sarapan, mungkin karena sudah siang sudah ada MPG. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Dengan adanya MPG mungkin lebih meningkat lagi kalau bisa.
4: Terima kasih Bapak Presiden untuk pelayanan MPG di Tanah Papua, khususnya di sekolah kami SD YPK 2A Biak Numfor. MPG luar biasa. Yes, yes.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
8: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Pendengar, Mahkamah Agung atau MA akan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan atau proses pidana hakim maupun aparatur pengadilan yang terbukti terlibat praktik lancung memperdagangkan perkara. Juru bicara Mahkamah Agung Heru Pramono mengungkapkan tidak ada toleransi bagi hakim maupun aparatur pengadilan yang melakukan praktik transaksional perkara. Jika masih ada yang melakukannya, hanya ada dua pilihan, dipecat atau diproses pidana oleh aparat penegak hukum. Penegasan Heru menyikapi kasus penyiraman air terhadap juru bicara pengadilan negeri atau PN Pati, Retno Lastiani, yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok. Kami akan berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar.

0: Ar-Hajar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fikar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Ya, sehat ya Pak Fikar ya.
2: Alhamdulillah.
0: Peradilan kita masih sehat nggak nih Pak Fikar? Karena MA harus menegaskan hal demikian.
2: Ya, secara umum sehat lah.
0: Sehat lah ya.
2: Walaupun di sana sini ada sakitnya juga.
0: Pak Fikar, kalau seorang hakim ini terbukti memperjualbelikan putusan, apakah pemecatan ini sudah cukup untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat? Atau seharusnya ada pertanggungjawaban pidana yang lebih tegas?
2: Ya, gini, hakim itu kan kalau lihat pembagian kekuasaan kan ada tiga di setiap negara itu ya. Hmm. Ada legislatif, DPR, ada legislatif DPR, ada eksekutif itu pemerintah, ya presiden, gubernur, menteri dan sebagainya, dan ada yudikatif. Ya. Nah, yudikatif itu Mahkamah Agung dan jajarannya ke bawah, dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, itu yudikatif.
0: Ya.
2: Ya. Nah, isinya Mahkamah Agung itu hakim semua.
0: Ya.
2: Meskipun dia bertingkat,
0: ya,
2: itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan
0: tinggi,
2: ada Mahkamah Agung, ya, itu karena pangkatnya saja, karena lama kerjanya saja.
0: Ya.
2: Nah, tetapi pekerjaannya, termasuk kebebasannya memutus, itu sama. Jadi mereka nggak bisa saling menekan. Maksud saya, umpamanya pengadilan tinggi minta hakim pengadilan negeri begini, begitu, nggak bisa.
0: Nggak bisa,
2: gitu. Demikian juga Mahkamah Agung. Hakim Agung nggak bisa nih, macam-macam juga dengan apa bawah ya hakim di bawahnya ya, hakim pengadilan tinggi atau pengadilan negeri. Itu nggak bisa. Masing-masing punya kebebasan, makanya disebut kebebasan kekuasaan kehakiman. Gitu. Nah, dia bekerja untuk negara sebagai bagian kekuasaan yudikatif ya yang dibayar oleh negara sepenuhnya. Nah, karena itu dia statusnya adalah sebagai pejabat negara.
0: Oke.
2: Okay. Jadi hakim itu sekecil apapun di pengadilan negeri dia pejabat negara sebenarnya. Pejabat negara di bidang peradilan gitu. Nah, kalau pejabat negara jual-jual pejabat negara itu sudah dijamin ya, gajinya pendapatannya oleh negara itu dijamin. Ya, tunjangan apa segala macam ini itu sudah dijamin. Soal besar kecilnya itu relatif ya. Kalau mau jadi pengusaha pasti lebih besar. Tapi kalau menjadi pegawai menjadi hakim gitu, nah itu sudah ada aturannya berapa gajinya, pangkatnya golongan berapa, itu sudah ada aturan mainnya. Dan saya kira itu cukup karena terakhir kenaikannya sampai 280% tuh. Okay. Ya, ketika presiden yang baru ini naik tuh kalau nggak salah ada kenaikan sekitar 280% tuh gajinya hakim. Nah, karena itu, karena dia pejabat negara, maka kalau dia menerima uang di dalam kaitannya dengan dia sebagai pejabat negara bukan dari negara gitu ya, maka itu sama dengan dia melakukan tindak pidana korupsi atau kalau tidak ada kaitannya dengan perkara namanya gratifikasi.
0: Okay.
2: Gitu ya, tapi kalau ada kaitannya dengan perkara itu pasti korupsi.
0: Okay.
2: Nah, begitu.
0: Nah, kalau tadi ya, bicara ini kan tadi ya, kalau banyak dugaan-dugaan, kalau saya coba untuk buka data dari KY sendiri nih, Pak Fikar, ada 2.715 hakim ini dilaporkan gitu ya, dan ada 124 hakim mendapatkan rekomendasi menerima sanksi etik, 124 hakim, 12 rekomendasikan untuk sanksi berat, dan ini juga tadi ya, menurut Pak Fikar juga atau masyarakat ini juga sebenarnya jadi rahasia umum kalau praktik-praktik seperti adanya dugaan di peradilan. Nah, apakah praktik dagang perkara di Indonesia ini lebih tepat dipandang sebagai kejahatan individual oleh oknum hakim atau memang sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik, Pak, dalam pengawasan dan penegakan hukum?
2: Iya, sebenarnya itu disadari ya oleh oleh apa namanya penyelenggara negara ini, oleh kita semua, sehingga kemudian melalui undang-undang dibuatlah apa namanya di dalam satu sistem itu pengawasan yang lebih ketat.
0: Iya.
2: Umpamanya dalam perkara pidana itu di kepolisian, polisi itu penegak hukum juga ya sebagai penyidik, itu ada komisi kepolisian. Di kejaksaan sebagai penuntut umum ada komisi kejaksaan. Di kehakiman ya dari Mahkamah Agung tadi, Pak MK juga dan sampai ke bawahnya seperti Anda katakan tadi, ada yang namanya itu tadi komisi yudisial. Nah, yang tadi Anda sebutkan angka-angka pelanggarannya berapa segala macam, nah itulah gambarannya gitu. Artinya apa namanya penyelenggaraan peradilan ini nggak pernah sepi dari apa penyelewengan-penyelewengan. Soalnya adalah apakah penyelewengannya ringan saja yang bersifat administratif ya, atau memang penyelewengan yang sudah ada unsur melawan hukumnya secara pidana. Nah, jadi karena itu biasanya ya kalau hakim-hakim ini ditemukan berbuat kesalahan itu akan dilihat ya secara administratif, secara profesional dia akan diadili di majelis kode etik. Nah, dia ada itu apa kode etiknya. Nah, kode etik itu hukuman yang paling berat adalah dipecat.
0: Iya.
2: Ya, itu kalau apa dalam konteks profesinya sebagai hakim. Tetapi kalau terbukti kemudian dia menerima sesuatu atau bahkan tadi menjual kekuasaannya, dia menerima uang, menjual perkara dan sebagainya, nah itu sudah di samping dia secara etik profesional sudah melanggar, secara pidana juga melanggar gitu. Nah, biasanya itu ditindaklanjuti ke proses hukum gitu. Jadi biasanya kalau sudah diproses hukum, etiknya itu nggak diproses. Ya, umpamanya ada hakim sedang menerima uang ketahuan, ditangkap di OTT, apakah oleh KPK, apa oleh kejaksaan, gitu ya, di OTT boleh tangkap. Nah, itu biasanya etiknya sudah tidak diperiksa lagi, karena biasanya kalau sudah diproses melalui penegakan hukum itu sudah maksimal, gitu. Secara etik dia pasti salah, gitu ya. Secara hukum juga dia salah.
0: Okay. Nah,
2: karena itu dia biasanya dihukum maksimal, gitu.
0: Ya, ini menarik ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita undang pendengar boleh, Pak Fikar?
2: Boleh, silakan.
0: Pendengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Fikar, jika seorang hakim ini dipecat karena pelanggaran etik, tetapi proses pidananya tidak berlanjut atau tidak menghasilkan putusan bersalah, ini bagaimana seharusnya masyarakat memahami perbedaan antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban pidana?
2: Ya, jualan kasus atau jualan perkara, ya, atau menerima suap bagi seorang hakim, ya, itu tindak pidana yang bersifat umum. Nah, dia bukan delik aduan. Ya, kalau delik aduan itu pencemaran nama baik, gitu ya. Atau kalau dalam keluarga, pencurian dalam keluarga, gitu. Itu delik aduan. Kalau dilaporin diproses, nggak dilaporin, tidak diadukan atau tidak dilaporkan, tidak diproses. Tapi yang namanya tipikor korupsi, itu tidak perlu dilaporkan pun mestinya penegak hukum itu langsung memproses gitu. Jadi dia tidak perlu, begitu diketahui ada tindak pidana korupsi atau begitu diketahui ada tindak pidana umum ya yang bukan delik aduan, penegak hukum itu bisa langsung masuk gitu. Ya, nah karena itu mestinya komisi yudisial ini ya dia harusnya berintegrasi dengan penegak hukum yang lain. Ya, kalau memang ada data yang pelanggaran yang punya aspek pelanggaran hukum, mestinya informasinya diserahkan aja kepada KPK atau kepada kejaksaan, gitu ya, atau kepada kepolisian, umpamanya seperti itu. Nah, mereka bisa jalan, gitu. Bisa langsung jalan tanpa perlu ada pengaduan. Yang penting ada datanya, ada identifikasi peristiwanya, mereka bisa langsung masuk.
0: Oke.
2: Sekalipun tanpa ada pengaduan atau laporan. Begitu.
0: Tapi kalau bicara salah pelanggaran etik kan tidak selalu bicara masalah suap gitu, Pak Fikar. Ada ada beberapa masalah etik terkait dengan mungkin perselingkuhan, asusila, penyalahgunaan narkotika, dan juga konflik kepentingan atau nepotisme, Pak Fikar.
2: Iya, iya. Nah itu juga sama ya. Kalau kan gini intinya, kalau pelanggaran etik itu di apa perspektifnya adalah melihat jabatan yang melekat pada dirinya.
0: Ya.
2: Gitu. Tapi kalau pidana itu kepentingan umum gitu yang terlanggar gitu. Ya, nah kalau tadi umpamanya selingkuh, ya kalau selingkuhnya sama gadis mungkin itu cuma etik aja, ya. Tapi kalau sama istri orang itu udah pidana juga.
0: Oke. Ya.
2: Iya kan? Itu namanya perselingkuhan umumnya dengan dua-duanya sudah terikat perkawinan gitu. Ya, nah itu pidana itu jadinya, bukan lagi etika lagi gitu. Nah, itu di situ batasnya gitu.
0: Kalau kita bicara peradilan kan banyak ya yang terlibat ini, Pak Fikar. Ada hakim, tadi ada aparatur peradilan juga, ada mungkin kuasa hukum gitu ya kan yang berperkara. Ini ini bagaimana pertanggungjawabannya dengan dasar hukum yang berbeda menentukan peran dan kesalahan masing-masing, Pak Fikar? Ya.
2: Kalau ada peristiwa yang melibatkan semua pihak, ya, maka semuanya juga bisa kena, gitu. Umpamanya penyuapan, umpamanya.
0: Ya. Ya.
2: Ada seorang pengacara yang ingin menang, kemudian dia nyuap.
0: Ya.
2: Gitu. Nah, dia tidak cukup hanya menyuap hakimnya, karena dia juga umpamanya harus menuap jaksanya juga karena supaya dituntutnya tidak
0: berat. Oh iya, iya.
2: Hakim juga menjatuhkan putusannya. Biasanya kan hakim menjatuhkan putusan itu berdasarkan tuntutan dari jaksa.
0: Iya.
2: Kalau tuntutannya biasanya dalam praktek ya, putusan hakim itu separuh tambah 10% biasanya atau 2/3 dari tuntutan. Kalau dituntut 20 tahun umpamanya biasanya di hukumnya itu 2/3 dari 20 adalah 16 tahun umpamanya seperti itu ya atau 15 tahun umpamanya. Seperti itu. Jadi ada ukuran-ukuran logisnya gitu. Nah, tetapi kalau yang melakukan justru penegak hukum apakah itu polisi, jaksa atau bahkan hakim, nah jabatan mereka itu menjadi faktor yang memberatkan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena dia penegak hukum gitu, kok melanggar hukum. Nah ini di dalam peradilan itu putusan itu tidak murni karena kesalahan, tapi juga ada faktor-faktor baik yang memberatkan maupun yang meringankan gitu. Bahkan umpamanya ada orang yang karena tindakannya ada orang lain meninggal dunia gitu ya, tetapi tindakannya itu untuk menyelamatkan sesuatu gitu ya, menyelamatkan orang atau apa, itu juga hukum juga tidak kaku gitu. Betul dia salah karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal, tapi apa yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan yang lebih besar. Ada masyarakat yang perlu diselamatkan dan ada kepentingan yang lebih besar. Nah, itu biasanya hukumannya itu sangat minimal.
0: Iya.
2: Gitu. Okay. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, dia bisa dilepaskan. Karena di dalam hukum pidana juga, ada yang namanya membela diri.
0: Yeah.
2: Kalau Anda dikerubutin atau dikepung oleh beberapa orang, kemudian Anda membela diri, kemudian salah satu dari mereka ada yang luka atau mati bahkan, gitu. Anda itu juga bisa nggak dihukum, gitu. Karena konteks Anda melakukan itu adalah pembelaan diri.
0: Okay. Gitu, Mas. Nah, kalau bicara dugaan suap ini terbukti setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap ini, Pak Fikar. Ya. Apakah putusan tersebut otomatis batal atau seperti apa ini?
2: Nah, itu dua hal yang berbeda.
0: Iya.
2: Ya. Oke. Nah, bahwa ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi kemudian diketahui putusan itu dijatuhkan karena adanya
0: suap.
2: Suapan umpamanya, atau suap segala macam. Maka proses suap ini diproses gitu. Ya, diproses sampai dia punya kekuatan hukum. Nah, kalau kemudian putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum, ini bisa jadi semacam bukti baru gitu, semacam novum.
0: Okay.
2: Bahwa ketika hakim ini menjatuhkan putusan gitu ya, sebenarnya dia sudah dibayar oleh orang lain atau oleh satu pihak gitu. Nah, ini buktinya ada di dalam putusan pengadilan gitu. Nah, karena itu di dalam sistem peradilan pidana kita dikenal upaya hukum yang namanya peninjauan kembali. Nah, kalau banding kasasi itu ada waktunya ya. Jadi kalau banding itu 14 hari setelah putusan pengadilan negeri. Kalau kasasi itu dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi. Tapi kalau peninjauan kembali itu tidak ada waktunya. Satu.
0: Okay.
2: Sepanjang ditemukan ada bukti baru gitu.
0: PK itu bisa berulang-ulang ya? Berulang kali ya, Pak Fikar ya?
2: Nah, itu juga PK itu tidak dibatasi berapa kali. Sepanjang ada bukti baru gitu ya. Alasan PK itu ada dua. Satu, kekeliruan hakim, dua, novum.
0: Novum ya.
2: Ya, yang kekeliruan hakim ini yang ada waktunya. 90 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sudah bisa lagi dia dipakai dengan alasan hakim ada kekeliruan gitu. Tetapi harus ada novumnya, bukti barunya apa gitu. Ya, dia keliru karena disogok itu pemilihan itu disuap gitu, dan ada bukti suapnya. Nah, bukti suapnya adalah salah satunya bisa putusan pengadilan itu ya. Kalau hakimnya orang yang nyuapnya dihukum, hakimnya kemudian dihukum, nah putusan inilah yang bisa menjadi bukti baru atau novum untuk menggugurkan putusan yang sudah pernah dijatuhkan oleh hakim yang menerima suap itu. Gitu, Mas.
0: Oke. Okay. Pak, kalau bicara pembagian kewenangan antara MA dan KY ini sudah cukup efektif tidak untuk menindak hakim yang melanggar etik? Atau justru berpotensi menimbulkan celah pengawasan?
2: Iya, kalau menurut saya Mahkamah Agung itu sendiri ya punya badan pengawasan yang namanya Bawas.
0: Iya.
2: Ya. Nah, Bawas ini mengawasi hakim-hakim juga. Ya. Sebenarnya dia lebih fleksibel karena apa? Karena dia bisa melihat ya kesalahan hakim itu tidak hanya dari perilakunya, tapi juga dari putusan-putusan. Kelihatan loh putusan yang ada isinya atau enggak, gitu. Iya kan? Putusan yang memang benar-benar murni didasarkan pada pembuktian gitu ya, pembuktian di peradilan, dan putusan yang memang ada isinya gitu, diputuskan sebenarnya nggak ada dasarnya tapi diputuskan A umpamanya seperti itu. Nah, itu biasanya diawasi oleh Bawas itu tadi. Nah, tetapi kalau perilakunya secara umum ya, tidak hanya perilaku dalam berperkara, tapi juga umpamanya dia tadi selingkuh sama orang lain, kemudian dia punya bisnis dengan pihak lain juga, kemudian itu urusannya KY. KY itu Komisi Yudisial itu mengawasi seluruh perilakunya gitu. Ya, bahkan sebenarnya menurut saya seharusnya KY juga bisa masuk ke dalam putusan, tapi ada etiknya itu ya. Tidak semua putusan bisa dimasuki KY gitu. Karena KY baru bisa bertindak kalau memang ada bukti nyatanya gitu. Tidak hanya bukti putusan gitu loh. Bukti putusan itu jalurnya adalah yuridis gitu. Kalau memang putusannya enggak benar gitu, kemudian diketahui ada ada bukti baru bahwa dia memang melakukan suap, itu bisa menjadi bukti baru dan untuk membatalkan putusan itu gitu.
0: Yeah.
2: Tetapi kalau KY lapangannya adalah perilaku hakimnya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Secara umum, tidak hanya dalam memutus perkara, tapi dalam berumah tangga, dalam bersosialisasi dengan masyarakat lain gitu ya, juga dalam melaksanakan tugasnya. Begitu, Mas.
0: Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, bagaimana efektivitas pengawasan internal pengadilan yang ketika menangani pelanggaran yang melibatkan pejabat senior atau harus dibutuhkan pengawasan eksternal ini, Pak Fikar?
2: Iya, ya itu tadi saya bilang.
0: Terbentur ya.
2: Di hakim-hakim di pengadilan negeri itu diawasi oleh hakim pengawas di pengadilan tinggi.
0: Iya.
2: Gitu. Nah, hakim-hakim di pengadilan tinggi itu diawasi lagi oleh hakim pengawas di Mahkamah Agung.
0: Saling mengawasi ya.
2: Okay. Itu yang kemudian secara keseluruhan disebut Bawas, badan pengawasan Mahkamah Agung. Ya, dia bisa mengawasi, bisa dilaporkan itu. Nah, itu dalam itu kan yang ya apa kelakuan dia yang seperti itu baru diketahui oleh internal biasanya kan begitu. Ya kan? Nah, tetapi yang eksternal ya, orang tidak hanya bisa melaporkan seorang hakim ke pengadilan tinggi atau ke Bawas di Mahkamah Agung, tapi juga bisa ke KY gitu. Ya. Karena itu KY itu nggak sepi dari laporan. Makanya tadi data yang dibacakan oleh Mas itu tadi, iya kan? Ada beberapa kategori itu, ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Itu biasanya yang memiliki yang memiliki kumpulan pelanggaran hakim itu ya KY itu.
0: Ya,
2: karena KY memang tugasnya diberikan oleh undang-undang itu, dia mengawasi hakim.
0: Iya.
2: Tapi juga kan baru-baru ini kan ada kasus juga.
0: Iya.
2: Ada anggota KY nanyain perkara ke pengadilan. Kan ini konyol juga akhirnya, ya kan? Masa pengawas.
0: Iya.
2: Pengawas ikut-ikut nanyakan perkara segala macam. Ini kan konyol kalau menurut saya ini.
0: Oke. Ya.
2: Artinya kesalahan ketika rekrutmennya. Gitu.
0: Nah, ini kan jadi pertanyaan publik dan juga harapan ya. Jika pemecatan dijadikan sanksi utama bagi hakim yang berdagang perkara, ini bagaimana memastikan sanksi itu benar-benar menurunkan korupsi, bukan hanya mengganti pelaku tanpa menghilangkan jaringan dan mekanisme transaksinya, Pak Fikar?
2: Iya, tadi yang saya katakan ya, kekeliruan kesalahan itu sebabnya kan bisa dua. Karena orang per orang,
0: iya.
2: Ya, integritas orang gitu. Yeah. Karena juga sistemnya.
0: Yeah.
2: Nah, sistemnya juga bisa sedemikian rupa kewenangan hakim. Ya, hakim itu sangat bebas gitu dalam menilai fakta persidangan karena dia juga didukung oleh undang-undang itu diberikan kewenangan karena keyakinannya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi dia bisa bilang, faktanya seperti apapun, kuatnya, kalau dia nggak yakin, dia bisa bebaskan orang. Nah, itu bisa seperti itu, gitu. Nah, karena itu, setiap putusan itu adalah kombinasi dari, di satu sisi ada fakta persidangan, di sisi lain ada keyakinan hakim. Barulah putusan itu dijatuhkan, gitu, secara, ya mestinya secara adil. Gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi, saya ingin menggambarkan begitu bebasnya hakim itu, ya sebenarnya ketika dia menangani perkara. Tapi juga ada koridornya itu tadi, ya ada fakta persidangan, ada pihak juga kan yang berperkara itu bukan orang bodoh juga kan, mereka juga punya ini, dia bisa melihat gitu, ada nggak tindakan-tindakan hakim yang merugikan dia. Nah, karena itu kemudian sistem menyediakan itu. Ya, lembaga-lembaga pengawasan baik dari tingkat penyidikan, dari tingkat penuntutan maupun di tingkat peradilan. Dalam hal ini adalah komisi yudisial. Begitu, Mas.
0: Iya, tapi kalau bicara dalam persidangan kan pihak berperkara atau penggugat merasa putusan tidak adil kalau putusan itu dianggap ya, tadi tidak seberat-beratnya gitu. Sementara tadi Pak Fikar mengatakan juga hakim memiliki dasar pertimbangan gitu ya, tidak serta-merta harus menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya itu berdasarkan itu.
2: Iya. Iya, oleh karena itu dalam setiap ancaman pidana dalam pasal-pasal pidana ya. Kalau undang-undang yang lama itu hanya mengatur maksimum.
0: Ya,
2: karena hukuman yang paling rendah itu 1 hari. Ya, hukuman penjara yang paling rendah itu 1 hari, paling tinggi itu sesuai dengan pasal yang didakwakan. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, gitu ya. Ada umur hidup, bahkan ada hukuman mati juga dalam tindak pidana tertentu. Nah, tetapi undang-undang yang yang baru, yang modern, itu ada batas minimalnya. Upamanya undang-undang korupsi, ya. Undang-undang korupsi itu ada batas minimalnya. Ya, ketika korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kewenangan, maka batas minimal dihukumnya itu 4 tahun. Ya, batasan atasnya adalah 20 tahun. Nah, artinya apa? Artinya dia nggak mungkin dengan ketentuan itu dihukum di bawah 4 tahun, gitu loh. Nah, tapi dia juga nggak mungkin, umpamanya, dihukum lebih dari 20 tahun, gitu. Nah, kecuali memang di dalam undang-undang korupsi itu ada keadaan-keadaan tertentu, ya, yang kemudian bisa menambah, memberatkan hukuman, ya. Keadaan-keadaan tertentu itu, misalnya bahwa dia ternyata setelah diselidiki yang diputus itu ada hubungan saudara umpamanya, seperti itu, ya. Pokoknya ada, artinya ada ketidakobjektifan, ya, yang terjadi ketika orang hakim itu memutuskan perkaranya. Nah, karena itu kemudian hakim atau hakim bisa menjatuhkan putusan lebih dari yang biasanya. Nah, sepertinya biasanya seperti itu.
0: Ya, hakim harus memutuskan secara adil gitu ya. Tapi putusan adil ini dari perspektif yang mana? Penggugat atau tergugat itu kan beda perspektif gitu ya, Pak. Ya. Pak Fikar ya.
2: Ya. Ya, keadilan itu relatif, Mas.
0: Iya.
2: Bagi saya dari sudut korban,
0: iya,
2: gitu ya. Mungkin putusan yang dijatuhkan menjadi tidak adil,
0: iya,
2: gitu. Tetapi dari sudut pelaku umpamanya, itu juga dirasakan tidak adil karena terlalu berat umpamanya.
0: Iya.
2: Tidak seperti itu kan. Nah, jadi memang putusan itu seperti itu. Nah, karena itu pengadilan tidak boleh memutus sekali secara pasti, kecuali Mahkamah Konstitusi, ya.
0: Iya.
2: Mahkamah Konstitusi begitu diputus sekali dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap.
0: Udah nggak bisa banding atau apa lagi.
2: Nah, tidak ada mekanisme keberatan di sana. Tetapi kalau di pengadilan negeri, di pengadilan umum,
0: masih terus,
2: kalau tidak puas dengan itu, jaksa ataupun terdakwanya atau terpidananya bisa banding dia.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Nah, begitu juga kalau ada putusan pengadilan tinggi, bisa kasasi dia.
0: Yeah.
2: Atau paling paling ekstrimnya, setelah lama umpamanya dia dihukum, ternyata dia dapat bukti baru, nah dia bisa PK.
0: Yeah.
2: Nah, maksud saya, selalu ada mekanisme pengawasan terhadap putusan-putusan yang dianggap tidak adil itu.
0: Hey.
2: Nah, karena itu, para pihak bisa menggunakan semaksimal mungkin
0: mekanisme itu, ya. Ya. Baik. Kita sapa pendengar ya, Pak Fikar. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya.
3: Atau selamat malam, saudara narasumber.
0: Ya.
2: Selamat. Ya. Selamat malam, Pak Dasrun. Ya.
3: Pertanyaan saya, Nur. Ya, cari-cari yang mudah saja ini saya. Karena apa? Saya orang bodoh, saudara narasumber. Pertanyaan saya begini, itu namanya apa, manusia menguasai duit, apa duit menguasai orang? Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Ya, terima kasih.
3: Ya.
0: Ya, silakan.
3: Ya.
0: Ada istilah soalnya punya duit punya kuasa gitu. Yang
2: beredar. Ya. Ya benar. Ya, artinya makanya saya bilang itu tadi. Kekeliruan atau kesalahan itu hanya bisa terjadi karena dua faktor itu, manusianya atau sistemnya, gitu. Manusianya itu kebanyakan dia itu yang paling utama adalah soal integritasnya, gitu. Soal penghayatannya terhadap profesinya.
0: Okay.
2: Ya, kalau dia menghayati benar bahwa dia adalah petugas negara, dia dibayar oleh negara untuk mengadili perkara-perkara yang hidup dalam masyarakat. Kan gini, filosofinya begini, Mas.
0: Ya.
2: Negara itu hadir tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Itu sebenarnya intinya. Nah, maka tugas hakim sebagai bagian dari aparatur negara, dia harus mensejahterakan kehidupan rakyat dengan putusan-putusannya yang adil. Gitu. Dengan putusan-putusannya yang masuk akal. Bagaimana yang adil? Yang adil adalah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, gitu ya. Juga fakta-fakta yang hadir di dalam persidangan. Okay. Nah, itu yang sangat penting. Meskipun dia punya kewenangan yang namanya keyakinan. Yeah. Nah, keyakinan hakim itu paru-paru itu dengan fakta persidangan. Itu itu tadi kata Bapak itu. Yeah. Ya, itu bisa menggoyahkan integritasnya. Kalau dia tidak kuat-kuat amat.
0: Gitu. Yeah.
2: Nah, karena itu menurut saya integritas itu harus dibangun dengan selalu umpamanya tapi susah juga ya, dalil yang ingin saya kemukakan tiap hari dia memutus itu atas nama Tuhan.
0: Iya.
2: Demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Artinya apa? Kalau dia masih nakal juga sama Tuhan aja nggak takut gitu, istilahnya seperti itu.
0: Iya. Ya, artinya praktik dagang perkara ini bukan sekadar pelanggaran etik oleh oknum hakim atau aparat penegak hukum, melainkan juga persoalan serius yang menyangkut integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum ini ya, Pak Fikar ya.
2: Iya, betul. Ya.
0: Baik. Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Oke, selamat malam, Pak.
0: Dengar pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang bagaimana hakim dan aparat yang beragang perkara diancam dipecat ya. Hal ini yang disampaikan oleh Mahkamah Agung yang akan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan atau proses pidana hakim maupun aparatur pengadilan yang terbukti terlibat praktik lancung memperdagangkan perkara.
1: Kilas Berita.
4: Pemerintah menyiapkan badan restorasi gambut dan mangrove untuk menghadapi serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut badan tersebut perlu fleksibel agar resiko karhutlah dapat ditekan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta siap membantu penanganan kebakaran lahan di DIY akibat kekeringan atau kemarau yang panjang. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
6: Rasakan bersama ya, kekeringan tahun ini tuh luar biasa ya. Sampai saat ini pun hujan belum turun.
7: Polda DIY menegaskan komitmennya dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di wilayah hukumnya. Kabid Humas Polda DIY, Kombespol Ihsan mengatakan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak kepemimpinan Kapolda sebelumnya, yakni Irjen Pol Anggoro Soekartono. Salah satunya melalui langkah preemptif yang melibatkan Babin Kamtibnas untuk memberikan imbauan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Ihsan menambahkan personil Samapta juga turut melakukan patroli untuk memantau potensi kebakaran di wilayahnya.
6: Menangani kebakaran atau karhutla ya istilahnya sekarang ini adalah sinergitas dari seluruh stakeholder terkait, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian ada juga dari pemadam kebakaran, terus kemudian dinas-dinas lain yang terkait, bagaimana bersinergi bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan.
7: Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo yang resmi dilantik pada 3 Oktober lalu di Mabes Polri menegaskan bahwa penanganan bencana alam termasuk kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu tanggung jawab Polri.
8: Semua menjadi fokus, semua permasalahan-permasalahan, baik itu menyangkut keamanan, baik itu menyangkut permasalahan bencana alam, termasuk permasalahan manusia, itu menjadi tanggung jawab Polri bersama seluruh pemerintah daerah, TNI juga tentunya, dan juga gotong royong bersama masyarakat.
7: Ia juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan program Polri bersama masyarakat di wilayah hukum Polda DIY. Langgeng menjelaskan program tersebut berlandaskan pada nilai keimanan dan kemanusiaan serta keyakinan agama masing-masing anggota Polri yang diwujudkan melalui tindakan menebar kebaikan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau pemukiman atau pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan atau kerugian. Kebakaran tidak hanya terjadi pada bangunan, namun kebakaran juga dapat terjadi pada lahan atau hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Meski di tengah curah hujan tinggi, kebakaran dapat terjadi, terutama akibat adanya kelalaian manusia. Kebakaran bisa dipicu karena konsleting listrik atau bahkan peralatan listrik dan kompor yang lupa dimatikan. Untuk itu, waspada kebakaran. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Keuangan yang merilis aturan baru mengenai mekanisme pembayaran utang pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 71 tahun 2026 yang merupakan perubahan atas PMK nomor 118 tahun 2024 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan pembayaran utang pajak sebelumnya dihitung secara proporsional dengan sanksi administratif. Melalui penyesuaian tersebut, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan jumlah polisi kehutanan atau Polhut akan ditingkatkan menjadi 70 ribu personil untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Ia mengatakan penguatan jumlah personil menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas pengawasan kawasan hutan dari berbagai ancaman, mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga aktivitas ilegal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia tidak akan kesulitan mengekspor bahan bakar diesel di tengah permintaan global yang kuat untuk produk minyak bumi. Ketika ditanya apakah Rusia telah menerima permintaan pasokan bahan bakar, Peskov mengatakan hal itu tidak diperlukan karena distribusi dilakukan melalui trader. Pada Jumat lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mengumumkan kesepakatan yang menyatakan bahwa Rusia akan memasok bahan bakar solar ke Amerika Serikat dan pasar global. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Bayangkara FC Oscar Bruzon mengatakan timnya tengah berupaya memperbaiki transisi dan antisipasi bola mati sebelum melawan Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan pada Jumat 16 Oktober mendatang. Bruzon menegaskan evaluasi tidak hanya ditujukan kepada pemain bertahan, tetapi juga di seluruh elemen tim. Sementara itu Bayangkara menempati peringkat ke-10 klasemen dengan 6 poin dari 4 pertandingan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sangat bersyukur sekali dengan rezeki-rezeki yang sudah diberikan bagi kami. Jadi kami belajar tidak terganggu, anak kami permisi. Terima kasih untuk Bapak Presiden yang sudah memberikan program ini kepada kami.
2: Saya mewakili teman-teman mau berterima kasih atas program MPG yang telah diberikan bagi sekolah kami. Dengan program MPG tersebut, belajar kami lebih aman dan tenang dalam keadaan perut yang terisi. Mereka memberikan program MPG dengan berbagai makanan yang diberikan setiap harinya berbeda-beda ragam. Ada buah, sayur, dan juga makanan bergizi lainnya. Kami sangat berterima kasih juga kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan MPG kepada kami dan juga yang terhormat Bapak Presiden Prabowo.
3: Saya sangat bersyukur karena adanya MPG mungkin setiap pagi belum sempat anak saya dikasih sarapan, mungkin karena sudah siang sudah ada MPG, jadi saya sangat bersyukur sekali. Dengan adanya MPG mungkin lebih meningkat lagi kalau bisa.
4: Terima kasih Bapak Presiden untuk pelayanan MBG di Tanah Papua, khususnya di sekolah kami SD YPK 2A Biak Numfor. MBG luar biasa. Yes, yes,
5: yes. Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata, seperti glukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini dia ada di New York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Deretan Peristiwa.
1: Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Dalam pertemuan MMI tersebut, sejumlah narasumber seperti kepala museum, pemerhati kebudayaan, pemerhati museum, komunitas, dosen, dan asosiasi museum diundang. Tepat pada 12 Oktober 2002 malam, bom meledak di tiga lokasi di Bali, Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Serangan teroris yang menewaskan 202 orang, sebagian besar warga asing itu dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1. Selain 202 korban meninggal dunia, sebanyak 209 lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga asing yang sedang berlibur di Bali.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id.

0: berkelanjutan. Di mana surat edaran bersama ini sebagai upaya mendukung swasembada pangan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda paparan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dengan swasembada pangan berkelanjutan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Ada dua acara kita, yang pertama adalah rutin mengenai masalah rakor inflasi. Kedua nanti akan ada hadir Menteri Pertanian. Kita akan break masuk ke acara perdana tanganan kesepahaman dengan Menteri Pertanian mengenai masalah penyuluh pertanian yang akan perlu diketahui oleh semua daerah. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak kepala daerah tidak hadir, nanti tolong disampaikan kepada kepala daerahnya mengenai kebijakan MOU antara Kemendagri dan Menteri Pertanian tentang penyuluh pertanian. Setelah itu nanti beliau akan meninggalkan rapat ini dan kita akan lanjutkan ke rakor inflasi. Khusus mengenai masalah inflasi, rekan-rekan sekalian, kita perlu betul-betul mewaspadai karena selain situasi geopolitik, ketegangan di Timur Tengah terutama yang masih terus terjadi dengan dinamis, bahkan kemarin sempat meningkat ya, dengan adanya serangan kelompok Houthi di Yemen terhadap Saudi, menyerang bandara Riyadh di Saudi, itu menimbulkan ketegangan baru, eskalasi yang berpengaruh kepada situasi produksi dan distribusi minyak. Harga minyak kita tahu naik sekarang. Dan kemudian yang kedua adalah di dalam negeri sendiri kita cukup banyak bencana alam yang terjadi, diantaranya lah kebakaran hutan lahan dan lain-lain. Ada lagi bencana susulan di Sumatera, Kota Padang banjir, di Aceh juga banjir, di Pidijaya, Tamiang, di Aceh Tengah, di Aceh Tenggara. Di samping kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan bencana lain yang ada di Flores misalnya, yang juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi termasuk inflasi. Sehingga kita tahu bahwa di bulan September dibanding Agustus, year on year, tahun ke tahun, itu terjadi peningkatan dari 3,19 ke 3,28%. Dan ini sudah mendekati titik yang penting bagi kita, yaitu threshold tertinggi yang jadi target pemerintah lah 3,5%. Ya, kita harus berusaha keras pusat dan daerah agar jangan sampai di atas 3,5. Kalau di atas 3,5 harga-harga naik itu sangat terasa untuk desil 1, desil 2 terutama. Masyarakat yang termiskin 20% hidupnya harian, kenaikan komoditas sekian ribu rupiah saja itu sudah sangat berpengaruh bagi mereka. Kalau kelas menengah mungkin nggak belum terasa. Jadi 3,19 ke 3,28%. Baik, terima kasih. Selamat datang Bapak Menteri Pertanian baru masukin ruangan beliau. Juga Dirut Bulog hadir. Kami sudah mulai dengan inflasi dulu. Di angka 3,28% naik dari 3,19% di bulan Agustus. Kita harus menjaga betul angka ini jangan sampai angka di atas 3,5 yang jadi target pemerintah. Karena kalau di atas 3,5, desil 1, desil 2, 20% masyarakat terbawah itu terasa. Dan inflasi dari bulan ke bulan, Agustus ke September, itu juga mengalami peningkatan. Kita lihat tren sebelah kanan dari 0,21 ke 0,30. Dan penyumbang utamanya, kalau kita lihat di situ dalam data ini, month to month itu adalah pada sektor makanan minuman tembakau, 0,88% inflasinya. Itu jauh di atas sektor-sektor lain. Ya, kita lihat sektor yang lain itu yang juga cukup tinggi, 0,18% misalnya, itu adalah

0: lengkapan rumah tangga. Kemudian juga, tapi kalau kita lihat angka 0,88 tinggi, dan penyumbang utamanya adalah aneka cabai, daging ayam ras yang dibawa, kemudian beras dan telur ayam ras, tiga itu. Ini penyumbang yang perlu kita waspadai, jangan sampai menembus threshold 0,5. Nah, kalau kita lihat angka tadi, ini data-data Pak Mentan untuk data di mana kenaikan daging ayamnya dan telurnya serta berasnya. Kalau cabai kita nggak begitu khawatir karena bukan komoditas utama. Tapi kalau sudah daging ayam ras, telur ayam ras dan beras itu kita perlu waspadai betul. Nah, kalau kita lihat dari year on year memang penyumbang utamanya tolong di highlight yang sebelah kiri bawah, yaitu besarkan year on year kita lihat bahwa penyumbang sektor transportasi terutama adalah udara, angkutan udara karena kenaikan BBM. Kemudian makanan minuman tembakau menempati posisi nomor 3, 4,37, dan perawatan pribadi ini adalah pembelian emas 7,77. Ini enggak apa-apa mendapat saya. Karena kalau ada yang mau masih beli emas, nyimpen uang, Mbak. Nyimpen sebagai cadangan bagi mereka. Tapi sektor yang paling kritikal bagi kita yang harus kita jaga betul lah makanan minuman. Karena berhubungan langsung dengan rakyat yang kelas bawah. Masalah perut. Nah, di daerah-daerah saya minta tolong waspadai. Karena daerah ini variatif, yang paling tinggi adalah Sulawesi Utara 7,59%, diikuti oleh Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Aceh, Kalteng, Kalsel, dan Papua Barat Daya. Demikian juga tingkat kabupaten dan kota, ya, itu Kabupaten Muna, Kabupaten Minahasa Selatan. Ini yang tinggi-tinggi. Dari untuk yang proksi mingguan, untuk yang mingguan minggu lalu, yang tertinggi adalah Sumatera Barat, ya. Ini Bapak Gubernur juga hadir, Pak Bapak Mayeldi. Kemudian di tingkat kabupatennya adalah Biak Numpor. Kemudian di tingkat kota lah Kota Padang Panjang. Ini Pak Wali Kota, Pak Endi Harnis juga hadir sini. Sementara yang rendah adalah Papua Pegunungan. Kemudian di, terima kasih Pak John Tabu, Pak Gubernur. Kemudian juga Kepulauan Sangihe. Ini juga terendah. Sulawesi Utara dan Kota Bitung. Tapi hitungan bulanannya Sulawesi Utara masih menempati nomor 1. Nah itu kira-kira situasi kondisi inflasi kita. Jadi untuk kita semua daerah terutama yang tinggi-tinggi, segera untuk koordinasi dengan badan pangan, kemudian dengan Bulog, dengan para pengusaha, sektor makanan apa yang perlu distabilisasikan supaya angka nasional jangan sampai kita menembus 3,5. Kemudian mohon dukungan dari Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog untuk melakukan operasi pasar, intervensi dengan yang lain di titik-titik kabupaten kota yang terjadi kenaikan. Mungkin bisa ditampilkan sedikit. Silakan Pak. Pak Rizal, siapa? Yang itu biasa yang komoditas-komoditas. Dan gambar komoditas pangan. Nah ini puang. Jadi kita lihat sektor komoditas yang naik ini, cabai merah itu 314 puang. 314 daerah yang terjadi kenaikan cabai merah. Kemudian cabai rawit ada 268 daerah. Beras di 127 kabupaten kota. Meskipun menurun 63 kabupaten kota. Telur ayam ras di 106 kabupaten kota. Daging ayam ras di 217 ya. 217. Ya. Ini cabai merah, berasnya di sini ada 127. Ini datanya sudah kami kirimkan juga ke Pak Kepala Badan Pangan Nasional dan Pak Bulog, kemudian juga telur ayam ras ini ada 106 daerah kenaikan. Daging ayam ras ada di 194 daerah di kenaikan. Tapi yang perlu kita waspadai adalah berasnya 127. Nah, kira-kira demikian. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita masuk saja ke acara break masalah inflasi. Kita masuk masalah MOU Mendagri dengan Menteri Pertanian khusus masalah penyuluh pertanian. Kita tahu bahwa masalah swasembada pangan itu menjadi salah satu target yang paling utama, visi utama Bapak Presiden untuk kedaulatan pangan, dan diberikan tugas kepada Bapak Menteri Pertanian sekalau juga kepala Badan Pangan Nasional untuk bisa melakukan swasembada pangan, utamanya beras dan lain-lain. Dan beliau memerlukan pasukan yang cukup yang bisa dikendalikan oleh beliau di daerah-daerah. Ini salah satu pentingnya tenaga penyuluh pertanian ditarik menjadi ASN Kementerian Pertanian. Untuk jelasnya kami persilakan kepada Bapak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, untuk bisa menyampaikan Pak kebijakan ini, Pak. Sebelum nanti kita tanda tangani, kami persilakan.
1: Terima kasih Pak Mendagri. Ini ada anomali, Pak, perlu kami sampaikan. Ini dulu kalau ini dijadikan kambing hitam, dulu stok tidak ada. Kalau stok tidak ada, harga naik. Nah sekarang lebih anomali benar. Karena yang punya ayam, produsen ayam dan telur itu demo kemarin. Karena harga turun. Hancur, ini demonya. Ribuan itu demo di DPR. Ini negeri kita kalau begini terus nggak beres, Pak Mendagri. Ini harus, ini mafia ini nggak boleh dikasih ruang. Jadi yang demo adalah produsen, konsumen juga demo, dua-dua demo. Terus di mana kita? Inilah pemerintah. Maaf Pak Mendagri, Pak Prof, kami sudah menyurat ke Kapolri surat, ini harus ditindaki. Ini nggak benar. Kita ini kerja tidak pernah benar. Enggak ayam dulu, mana ayam yang demo kemarin ribuan? Mana yang di DPR? Yang datang ke rumah? Coba, ribuan demo kemarin karena harga ayamnya 20 ribu. Telurnya 20 ribu. Ini demo, Pak, ini. Ribuan di DPR. Tapi inflasi, coba. Iya. Memang kerjanya mafia begitu. Kita harus buka-bukaan sekarang, Pak Mendagri. Ini sudah ditangkap 100 tapi tidak jera. Yang mempermainkan ini adalah teman kita, orang besar. Jujur, kita ini tidak tidur memproduksi, jadi kita terjepit dalam pada hari yang sama, yang demo konsumen, yang demo produsen. Kan lucu negeri kita ini. Inilah Bapak Presiden perintahkan harus ditangkap ini, dikasih jera. Pak Mendagri, ini kapan berakhir ini kegiatan ini? Kalau dulu enak dia, nggak ada barang, nggak ada beras. Sekarang berasnya rusak, melimpah, operasi pasar, harga naik. Kelakuannya ini, Bu. Ini Pak Prof, ini saya selesaikan dulu. Ayam, telur, hari ini berteriak seluruh Indonesia. Demo di DPR, ada nggak demonya di DPR itu kemarin? Ribuan itu, menuntut ke Bapak Presiden langsung. Itu harganya 20 ribu. Telur dengan ayam sehari ini. Harusnya 26. Tapi di ujung 40 ribu, 50 ribu. Yang middleman ini harus diberesin. Selama tidak diberesin, Pak, ini kerja kita terus. Nah sekarang sudah terbukti, minyak goreng juga sudah reda. Produsen terbesar dunia kan kita. Tapi harga naik turun, naik turun. Ini kan gak benar. Ini pasarnya tidak sehat. Nah, kami buktikan satu, Pak Mendagri, ini fortifikasi. Tapi nggak tahu sudah ditangkap belum itu. Ini nggak percuma kita rapat. Percuma kita rapat gini terus-terus, tapi yang main orang di luar. Dia satu kali itu ambil uang, aku buka saja, Rp1.000 dinaikkan, dia dapat 200 miliar satu hari. Ini buktinya kemarin, fortifikasi buka. Kalau begini terus enggak akan sehat ini sampai kiamat ini. Kalau begini modelnya Pak Mendag. Sampai kiamat ini negara enggak mungkin. Kita rapat setengah mati di sini, dia main di luar. Kalau kita tidak bicara belak-belakan ya habis. Kita coba buka yang fortifikasi yang dilakukan tuh. Fortifikasi. Kami masukkan di lab. Dulu kan beras oplos. Merugikan 100 triliun, 90 triliun. Kemarin 89 triliun, dia cuma pindah. Dan ini buktinya. Mana buktinya? Buka deh. Apa enggak connect tuh? Coba buka. Kalau ini tidak diberantas, enggak mungkin. Enggak mungkin. Apapun kita lakukan di sini, diketahui saja mereka. Yang kose cuma 2 orang. Yang kose cuma 5 orang. Jadi kita ribut di sini, dia pesta pora. Yang kemarin ini tanggal berapa? 9. Hari ini tanggal berapa? 12. 3 hari lalu Pak Mendagri. Demonya, saya terima hari libur. Nah ini fortifikasi Pak Mendagri yang sama dulu. Mana? Pak Mendagri kita lihat. Ini fortifikasi, dia jual 57 ribu, harganya harusnya 13 ribu. Dia bohongi ini konsumen semua. Ini kami pakai lab 4. IPB, ini dijual, ini kami lab, akreditasi semua ini. Ini orang, ini konglomerat semua nih. 90% menipu rakyat Indonesia. Jadi kita rapat, inflasi, ya gak ada guna. Gak ada guna. Ini kelakuannya mereka nih, ini mereknya semua. Kami sudah munculkan merek, kemarin kita umumkan langsung mereknya semua. Yang melakukan dulu, ini sudah residivis. Ya Pak, Bapak kan mantan Kapolri, ini residivis. Tapi kalau ini terjadi terus, gak ada guna kita rapat. Rapat dulu alasannya tidak ada stok. Sekarang melimpah stok. Melimpah gudang, tidak muat. Di mana alasannya? Ternyata ini stok kita hari ini. Kembali yang tidak, yang tadi. Kembali yang tadi. Ini Pak, kami sudah lapor ke Bapak Presiden. Jadi dulu dia di sini main di premium. Ini redah, pindah fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Dikasih vitamin B12. Vitamin B dikasih, ternyata tidak ada vitaminnya. Kami periksa di lab. Dan apa tujuan ini? Ini sebenarnya enggak tahu, ini pasal penyusup mungkin ini. Ini fortifikasi untuk orang miskin, stunting, tapi dijual 50 ribu. Kan enggak pernah ketemu. Jadi untuk stunting, ibu hamil, balita, orang miskin, dijual 50 ribu. Di mana ketemunya? Kan orang miskin cari beras murah. Jadi maaf Pak, jujur kalau melihat ini sudah sangat kesel saya lihat. Ini permainan-permainan ini semua. Enggak sampai kami, jangankan satu periode, 10 periode enggak selesai ini masalah. Kami jamin enggak selesai ini masalah. Kami ini kejar terus, tapi kalau ini tidak dimasukkan. Dan yang dimasukkan cuma direksinya Pak Mendagri. Ownernya tidak masuk, enggak kena. Ya ganti direksi aja. Nah ini Pak, satu truk ini kalau untung 44 ribu, satu truk kalau 10 ton, itu 44 juta untungnya. Dan ini penipuan, bukan markup harga, penipuan. 90% menipu. Jadi sebelum kita cerita, ini bukti bahwa kita dipermainkan oleh orang-orang tertentu. Dan gak bisa menyangkal, kami kemarin kejaksaan, kami undang, baru umumkan dari kepolisian, kami undang semua. Selama ini tidak selesai Pak. Pak Sekjen dulu masih ingat. Pak Komjen. Bapak masih ingat. Ini pindah saja. Dirugikan 89 triliun. Baru yang diserang kita tiap hari. Inflasi. Diserang kita harga naik. Ini kelakuannya ini perusahaannya. Ini mereknya ini. Nah, dulu ini berhenti. Ini 98 triliun. Dirugikan konsumen. Bukan dirugikan, ditipu konsumen. Supaya clear. Bukan merugikan, ditipu konsumen. Jadi Pak Mendagri sekali lagi, kenapa kami mau ke Surabaya tapi singgah, kami mau sampaikan fakta ini. Kemarin yang mana demo yang ribuan peternak? Ribuan peternak demo kemarin, ayam dengan telur. Ini kan inflasi tadi juga. Mana mana coba? Mana inflat, bukan yang demo peternak dek dari rumah kemudian munculkan yang kemarin ribuan datang Pak dan dia mau turun lagi. Lucu, kita di sini inflasi tapi peternak berteriak se-Indonesia ini. Ini Pak. Ini bangkrut ini Pak. Orangnya berapa? 4,8 juta yang berteriak. Bukan lagi inflasi, berteriak bangkrut. Terus pemerintah kita harus turun. Maaf Pak Mendak, kalau saya karena Bapak mantan Kapolri lebih tahu. Ini dulu yang Bapak tangkap dulu apa? Siapa? Bukan yang Bapak tangkap dulu.
0: Teroris. Pernah sama-sama kita tangkap Bu.
1: Siapa yang teroris dulu? Siapa? Nurdi M. Top saja Bapak tangkap. Ini masa yang di depan mata tidak bisa tangkap. Pak, kalau saya pertaruhkan jabatan saya. Kalau ada yang mau, kalau ditangkap, biar saya ambil risikonya. Nangis ini peter. Kemarin Pak, bangkrut. Itu ayamnya tinggal 20%. Nangis. Kami yang temui. Terus tiba-tiba saya tiba di sini, inflasi juga. Dan yang mainkan cuma 2 perusahaan besar. Ya 5 lah sekarang perusahaan besar. Solusinya belum, kami kan bangun pakan tapi butuh waktu Pak. Jadi Pak Mendagri, itu karena kami tangani demo ini sudah 3 minggu. Ini demo di Surabaya, mana demo waktu Surabaya? Kami datangi demo itu apa masalahnya? Waktu Surabaya, coba. Surabaya, demo se-Indonesia Pak. 17 Agustus mau demo, jangan demo, saya tanggung jawab. Kami sudah serap melalui BGN, ternyata nggak bisa. Yang mempermainkan ini lebih kuat. Coba, Pak akan dimainkan nih Pak. Ini demo juga, mana demonya? Kami subuh-subuh terbang ke Surabaya karena titik demonya Surabaya dan seluruh Indonesia. Mana demonya Sulsel, Lampung, Sumut, dengan Surabaya. Jadi Pak Mendagri, ini percuma kita bahas selama mafianya masih ada di dalam. Nggak ada guna. Maaf, nggak ada guna. Udahlah, kita di sini rapat ya Pak Anu. Dan ini Pak Mendagri, saya selalu bilang, Pak Mendagri sudah luar biasa. Saya di depan Bapak Presiden adalah Bapak inflasi Indonesia. Dan itu luar biasa. Aku inflasinya kemarin kan Presiden Arab Mesir 12% inflasinya dari 20. Nah kita ini bersyukur ada Pak Mendagri. Tapi Pak Mendagri kalau bisa, ini anomalinya, dua-dua berteriak. Konsumen berteriak, produsen berteriak. Ayam, telur, beras, minyak goreng, surplus semua, kita sudah ekspor. Tapi harganya, dia sengaja matikan ini Pak, supaya dia naik lagi harganya nanti. Kalau sudah mati ini peternak kecil, dia naik. Coba tunjukkan petanya susu, dia mau jadikan seperti ini Pak modelnya. Jadi membunuh dari dalam, peta susu, grafik susu. Caranya Pak, menjual susu murah-murah-murah, akhirnya sudah 82% impor. Nanti 100%, mungkin 3 tahun lagi. Ini kelakuannya. Ayam juga gitu, kalau mati peternak kecil, baru dia bangkit. Kedelai juga begitu, mana kedelai? Mana yang demo, yang kedelai ini pernah swasembada Pak. Digituin juga, mana yang mandi susu, yang demo mandi susu kemarin. Ini kedelai dulu kita swasembada. Turun kenapa? Tidak ada larangan, lartas. Dan itu adalah pasal penyusup. Baru sekarang kita bangun kembali. Bahwa biarkan mekanisme pasar. Lah, ibaratkan kedelai ini dari Amerika, dari negara-negara besar, adidaya, diperhadapkan dengan Mike Tyson lah. Mike Tyson diperhadapkan dengan Elias Pikal tanpa wasit. Ya mati, habis. Itulah ilustrasinya. Ini juga terjadi, Pak. Kalau ini sudah dikuasai semua, ya kekuatan negara rapuh. Pertahanan negara sangat rapuh. Ini Pak mandi susu ini. Saya pertemukan ini sudah selesai. Masa bukan sistem dibangun, Pak Mendagri? Masa kita? Ini, Pak, saya sebut aja, ini pendapatannya 5 juta. Ini yang mandi susu. Ini 11 triliun. Terus dia tidak beli susunya. Beli dari luar negeri. Padahal susunya ini basi. Akhirnya. Nah dia mandi susu, dia buang saja ke sungai. Tahu Pak, orangnya ini 3,8 juta orang. Ini nanti jadi teroris nanti. Karena miskin. Dia jadi nakal, gembel. Penjara itu semakin penuh nantinya. Maaf Pak Mendagri, karena tempat curhat ke Pak Mendagri. Beliau sahabat saya. Saya sampaikan Nurdi M. Top saja ditangkap apalagi ini. Kalau bisa ini selesai dalam 6 bulan Pak. Saya pastikan.
0: Dan kita pernah sama-sama juga waktu kami Kapolri. Iya. Beliau Menteri Pertanian kita hajar juga. Ya, pemain tengah dulu. Beras.
1: Iya beras. Mana foto saya Pak dengan Pak beliau Kapolri dulu. Nih mana kita segel itu. Pendapatannya 2 triliun per bulan. Nih PT Ibu buka aja. Enggak apa-apa kita sebut PT-nya. Sudah ponis juga. Saya yakin kalau Pak Mendagri turun tangan jadi. Mana-mana dulu sejarah kita buka. Nih, ini malam-malam nih kita grebek. Kita segel. Tahu untungnya dulu, karena tidak ada HET, itu 26 ribu sampai 30 ribu satu kilo. 2017, periode pertama beliau masih Kapolri. Pak, sekarang, Pak, itu tadi Mbak, oke. Itu informasi sekarang valid, demo, dan ke depan dia mau demo lagi. Kalau tidak dicegat dari sekarang, kami sudah menyurat ke Pak Kapolri tentang hal ini. Oke, berikutnya yang tadi, MOU. Terima kasih Pak Mendagri, kami butuh sekali ini kolaborasi. Mana MOU tadi? Munculkan MOU tadi. Ini maksudnya Pak Mendagri karena PPL sekarang sudah di pusat. Lah dulu kantornya dari pertanian diserahkan ke bupati, gubernur. Nah, ini jalan tengah daripada diproses suratnya lama diserahkan ke pertanian, tidak usah. Yang penting bupati bisa memperbaiki BPP karena untuk kepentingan bupati, kemudian Kementerian Pertanian bisa menganggarkan untuk memperbaiki. Itu kata kuncinya. Karena sudah roboh, rusak, macam-macam tempatnya, kita bisa, bupati bisa perbaiki, gubernur bisa perbaiki, Kementerian Pertanian perbaiki. Karena kami berkepentingan untuk swasembada berkelanjutan. Nah, jadi itu poin pentingnya. Pak Sekjen gitu ya, Pak Sekjen. Nah, kalau ini kita tanda tangan. Nah, seperti ini kan seperti sekarang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Nah, jadi kami, teman-teman seluruh gubernur, bupati se-Indonesia, kami anggarkan tahun depan untuk memperbaiki ini, 3 tahun ke depan, semua sudah baik, tetapi PPL-nya berada di situ dan itu digunakan untuk bupati, gubernur, dan pemerintah pusat se-Indonesia. Ini rusak ada 384, 2.000 ini cukup banyak ya, baik cuma 2.000 dari yang rusak ini sudah 2.600, 2.700. Insya Allah Pak Sekjen bisa dianggarkan enggak 1 tahun? Bisa ya? Ya kita anggarkan Pak. Jadi kami yang perbaiki, udahlah kami ambil alih perbaiki dulu Pak Mendagri. Terima kasih. Sekali lagi aku titip Pak Mendagri, inflasi tadi anomali, kejahatan, ini mafia, bukan lagi normal. Kita harus turun tangan semua kolaborasi dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
4: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PTBC, ya dari PTBC ada BC 18 sama Maspot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih betras. Ada betras, ya dari betras nanti kita tanam dalam satu lahan sebagai uji coba, sebagai pembanding.
5: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri teman-teman. Petani juga bisa milih yang mana nanti.
6: Kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari betras dan dari bisi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya demo ini akan membuktikan varietas mana yang paling produktif ya, dan yang disukai sama petani.
2: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Polkam Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada sore tadi, di mana Presiden Prabowo menggelar rapat khusus membahas kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Menko Polkam Dudung Abdurrahman menyampaikan di mana Panglima atau TNI dan juga Polri sudah merotasi petugas yang memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pasalnya petugas disebut kelelahan karena telah berupaya memadamkan Karhutla selama berbulan-bulan. Prajurit dan polisi itu pun dirotasi dengan personil lainnya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda paparan dari Menko Polkam terkait dengan Satgas Pemberantasan ataupun ini ya, disampaikan oleh Menko Polkam. Dikatakan sudah disampaikan bahwa dari Kostrat juga diturunkan, dari Panglima TNI ada rotasi dan ada pergantian, dan tentunya juga pasti sudah dipikirkan oleh para pimpinan-pimpinannya baik dari TNI maupun kepolisian. Kita ketahui di mana untuk Karhutla masih menjadi konsen ya untuk pemadamannya. Dan selain itu juga Menko Polkam ini terkait dengan ekspor benih lobster ilegal ya, mengatakan juga memberikan keterangan. Kami hadirkan ruang dengar Anda ya selengkapnya. Ini terkait dengan ya Menko Dudung bentuk Satgas awasi penyelundupan benih lobster, di mana pemerintah juga resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Lobster atau Satgas P2 BBL. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
11: Saudara-saudara sekalian, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam atau kelautan yang begitu berlimpah, dan ini sangat besar, termasuk salah satunya benih-benih lobster. Potensi BBL Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Potensi ini perlu dikelola secara terukur untuk mendukung pengembangan budidaya, meningkatkan nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun potensi tersebut juga menghadapi ancaman penyelundupan yang melibatkan jaringan di dalam dan ekonomi nasional, terganggunya pengembangan serta berkurangnya oleh masyarakat. Kita juga memahami bahwa penyelundupan BBL tidak terjadi secara sendiri-sendiri. Kegiatan ini melibatkan rantai yang panjang, mulai dari sumber penangkapan, pengumpul, tempat penampungan, pengangkutan hingga pintu keluar melalui jalur darat, laut, dan udara. Karena itu penanganannya tidak dapat hanya dilakukan melalui operasi di pintu keluar, kita harus mampu memutus rantai penyelundupan secara menyeluruh. Saudara-saudara sekalian, BBL melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008 Penegakan Hukum yang Terpadu dalam melaksanakan dan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Pasal Satgas. Satgas bertugas mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan dan penindakan serta penetapan target penegakan hukum. Dan saya tegaskan, Satgas bukan mengambil alih kewenangan operasional yang ditambil. Kita tidak boleh lagi bergerak dalam satu arah dan satu tujuan. Kunci keberhasilan Satgas adalah koordinasi yang kuat, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta kesinambungan penanganan dari pengumpulan informasi sampai dengan penegakan hukum. Untuk itu ada tiga hal utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan tugas Satgas. Yang pertama, penguatan organisasi dan kesatuan komando. Pembentukan Satgas harus diikuti dengan kesiapan organisasi dan perangkat kerja yang jelas. Saya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku ketua pelaksana bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penyelesaian perangkat organisasi, administrasi, dan pedoman operasional Satgas. Penetapan susunan tugas, fungsi, dan tata kerja di teknis serta sekretariat harus segera dituntaskan. Demikian pula pedoman untuk pedoman umum pelaksanaan operasi harus menjadi acuan yang jelas bagi seluruh unsur Satgas. Pembagian tugas antar unsur intelijen, penindakan, dan justisia harus disusun secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kekosongan tanggung jawab. Ini pengalaman waktu saya kepala staf kepresidenan dengan beberapa Satgas dibentuk di Satgas PKA dan sebagainya. Banyak laporan-laporan ke ASD. Ini yang kita waspadai nanti Pak Didi, Pak Wamen, kita bentuk tim ini harus betul-betul teliti. Jangan kemudian nanti di lapangan ini Satgas ini tidak terkontrol. Tapi orang-orang yang punya integritas baik TNI, Polri, jaksa, ya nanti kalau misalnya Satgas ini tidak cermat, tidak teliti, ini namanya adalah masalah muncul arogansi dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya tidak dikendaki oleh Bapak Presiden yang kemudian di lapangan mengatasnamakan Bapak Presiden, tetapi di lapangan juga yang akhirnya mengakibatkan dampak kepada masyarakat. Nah ini yang harus kita cermat. Dan saya juga tidak ingin pembentukan Satgas hanya menghasilkan struktur organisasi dan dokumen administrasi, namun tidak diikuti dengan pelaksanaan tugas yang nyata. Nanti sebagai ketua pelaksana, ketua harian, nanti maunya setiap bulan kita akan tentang satuan tugas ini, sehingga kita bisa tahu capaian tugas dan harapan yang kita inginkan. Setiap unsur harus memahami apa yang menjadi tugasnya, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme koordinasinya, dan kepada siapa hasil pelaksanaan tugas dilaporkan. Kejelasan ini harus diikuti dengan kesiapan personil, dukungan anggaran, logistik, sarana dan prasarana serta sistem pertukaran data antar instansi. Dengan demikian, seluruh tugas dapat bekerja dan dalam satu sistem terintegrasi dan memenuhi tujuan dan tugas yang sama. Selanjutnya, bagian yang kedua, pemberantasan jaringan penyelundupan secara menyeluruh. Pemberantasan penyelundupan BBL harus diarahkan pada pemutusan jaringan, bukan hanya pada pengamanan barang bukti atau penangkapan para pelaku di lapangan. Penanganan tidak boleh berhenti pada kurir atau penganggur. Satgas harus menerapkan pendekatan follow the neighbor dan follow the demand untuk mengungkapkan jaringan, aliran dana, pemodal, dan pengendali. Ini sering terjadi juga Satgas-Satgas ini kalau kita terlalu kaku di lapangan, makanya fleksibilitas ini juga perlu kita kendalikan. Karena banyak kegiatan-kegiatan, ya apalagi TNI, kalau TNI hanya sekedar TNI bukan melibatkan yang paham tentang hukum, ya dari POSPOM atau dari hukum, dari hukuman, ini nanti akan sulit di lapangan. Khawatir dengan psikologi yang berbeda, ini nanti justru akan dikondisikan di lapangan. Nah ini yang perlu kita cermati. Dan di lapangan juga masyarakat sering terjadi kerumunan-kerumunan. Ada kasus di Lampung, tentang penerbangan tahu aturan-aturan ketentuan masyarakat sebenarnya sudah secara cermat sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi kemudian akhirnya satgas kita yang berbeda, akhirnya masyarakat yang berbeda, dan alhamdulillah kita bisa hadir untuk menyelesaikan soal ini. Selanjutnya juga pengumpulan informasi harus mampu memetakan sumber BBM, pengumpul, tempat penampungan, jalur distribusi, sarana pengangkutan, hingga pihak pengendalian jaringan. Hasil pemetaan tersebut harus menjadi dasar penetapan target operasi, terutama pada wilayah sumber, daerah transit, dan pintu keluar yang rawan penyebaran. Saya meminta seluruh kementerian dan lembaga mengintegrasikan data dan informasi untuk memperkuat deteksi dini, analisis risiko, serta penindakan yang tepat sasaran. Dalam penegakan hukum, koordinasi penyidik dan penuntut umum harus dibangun sejak awal dengan tetap memperhatikan keselamatan personil dan penanganan barang bukti sesuai ketentuan. Saya tegaskan kembali bahwa ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak BBM yang mana, tetapi sejauh mana jaringan dapat diputus, pemodal dan pengendali dapat diunggah, serta aktivitas penyelundupan dapat ditekan secara berkelanjutan. Yang ketiga ini adalah penting menurut saya bahwa penguatan pencegahan dan tata kelola BBM yang berkelanjutan. Pemberantasan penyelundupan harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola BBM di dalam negeri. Kita harus mampu memahami bahwa di balik rantai perdagangan BBM terdapat nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya pada sumber daya perikanan. Nah, ini tadi saya jelaskan tadi. Jangan sampai satgas nanti, walaupun ada rambu-rambu pedoman yang harus dilaksanakan atau semacam prosedur yang harus dilakukan, tetapi di lapangan fleksibilitas juga perlu juga harus dilaksanakan sehingga tidak merugikan masyarakat. Kita harus memahami bahwa di balik rantai perdagangan di daerah terdapat nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya. Karena itu penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kita perlu mendorong penataan rantai pasok BBM yang tegas, memperkuat sistem ketelusuran, dan memastikan hasil penangkapan dapat disalurkan melalui mekanisme yang khusus. Pengembangan budidaya lobster di dalam negeri juga perlu didukung agar nilai ekonomis sumber daya perikanan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi nelayan, pembudidaya, dan perekonomian nasional. Di sisi lain, kegiatan pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Nah, ini yang saya sampaikan dari Pak Menteri Kelautan, Pak Omen. Jadi tidak serta-merta dengan tindakan, tetapi juga ada sosialisasi. Sehingga pentingnya pemberantasan ini juga membutuhkan masyarakat. Ya. Ini ada, ini nanti akan saya sampaikan juga ke Menteri Pertanian. Saya kebetulan sebagai Ketua Asosiasi Sarang Burung Walet. Jadi burung walet itu dibeli nelayan, dibeli oleh petani, oleh pengusaha itu kan itu 5 juta per kilo. Sementara kalau dijual ke Malaysia, itu dibeli oleh Malaysia itu 40 juta. Di Cina itu 80 juta. Nah nelayan kita, kalau petani kita dikasih 5 juta di Malaysia, ini sama lobster. Lobster itu hanya berapa kan? Hanya 8 juta. Sementara kita bisa beli 50 juta. Nah, seperti walet juga, walet itu 80% penghasil walet itu di Indonesia. Sama itu juga lobster. Nah, di samping yang belum ditolakkan, kalau ini dikeluarkan dengan baik, kita bisa menjalankan yang semangat. Dan ini masyarakat perlu memahami risiko keterlibatan dan jaringan penyuluhan dan mekanisme pemanfaatan sumber daya perikanan secara legal. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Satgas tidak hanya berorientasi pada tindakan, tetapi juga menurunkan cinta yang sangat kelola perikanan yang tertib dan berkelanjutan. Saudara-saudara sekalian, ketiga hal tersebut harus diterjemahkan ke dalam program kerja dan rencana operasional yang konkret. Saya meminta Ketua Pelaksana beserta Ketua Pelaksana Harian Satgas untuk segera memastikan tersedianya rencana kegiatan yang memenuhi target operasi, wilayah prioritas, tahapan pelaksanaan, pembagian tanggung jawab dan dukungan yang diperlukan. Setiap kegiatan harus memiliki tanggung jawab dan penanggung jawab serta target waktu dan indikator hasil yang dapat dievaluasi. Saya juga meminta agar pelaksanaan tugas Satgas dihubungi dengan mekanisme pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala. Hasil pelaksanaan operasi, perkembangan penanganan perkara serta kendala yang dihadapi harus disampaikan secara jelas sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan langkah selanjutnya. Kemenko Polkam selalu berkata akan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan seluruh unsur Satgas menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan. Saya tidak ingin setelah kegiatan kick-off ini pelaksanaan tugas Satgas justru terhambat oleh persoalan administrasi, keterlambatan koordinasi atau ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab. Seluruh kementerian dan lembaga harus memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Apabila terdapat permasalahan yang memerlukan penyelesaian lintas instansi agar segera dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pimpinan. Jangan menunggu permasalahan menjadi besar baru kita melakukan koordinasi. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa kegiatan hari ini menjadi awal dari kerjasama yang erat dan berkesinambungan. Kita memiliki landasan hukum, kewenangan sumber daya, dan dukungan lintas kementerian lembaga. Selanjutnya yang diperlukan adalah konsistensi dalam pelaksanaannya. Jangan sampai kita hanya berhasil menggagalkan satu pengiriman, namun membiarkan jaringan yang sama terus

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji yang menilai kawasan industri sebagai sarana yang baik untuk mendorong industrialisasi dan pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan dan infrastruktur. Menurutnya pengembangan kawasan industri butuh dukungan dari pemerintah daerah, terutama masalah perizinan dan juga lahan untuk pembangunannya. Sarmuji mengatakan pengembangan kawasan industri di daerah akan bergantung pada potensi wilayah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Iran mengatakan pihaknya sedang mengkaji proposal Amerika Serikat untuk perundingan di saat Teheran dan Washington terus bertukar pesan melalui para mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan bahwa Pakistan dan Qatar terus memainkan peran sebagai mediator bagi Teheran dan Washington. Baghaei mengatakan Rusia juga terus memainkan peran yang konstruktif terkait dengan isu nuklir Iran. Ia menyinggung keterlibatan Moskow dalam kesepakatan nuklir 2015. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pelatih Madura United Zay Gomez mengatakan timnya mulai mempersiapkan diri menghadapi dua laga berat Super League pekan kelima dan keenam, serta akan belajar dari kekalahan melawan Persik pekan lalu. Jumat pekan ini Madura akan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dan Persib di tempat sama pada Kamis 22 Oktober mendatang. Madura United berada di peringkat keempat klasemen Super League dengan 9 poin dari 4 pertandingan.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Anggapan saya Dispelah Rakyat ini sangat luar biasa karena Dispelah Rakyat ini muridnya berasal dari desil 1 dan desil 2 yang itu membuat anak-anak jadi terfasilitasi apapun sarana prasarananya mulai dari seragam, setelah itu ATK dan lainnya. Jadi itu sangat membantu sekali. Harapan saya kedepannya bisa diperluas lagi, bisa diperbanyak lagi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim, yaitu desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah Mbak, lebih bagus di asrama, anak saya tuh betah, fasilitasnya terjamin, semua apa serba gratis. Alhamdulillah ya, meringankan ke saya, ya, supaya anak saya tuh maju Mbak, itu biar menyenangkan orang tuanya, biar lanjutin ke kuliah, gratis, semuanya serba gratis. Ya Alhamdulillah Mbak, semoga tercapai cita-citanya anak saya.
3: Fasilitas kita difasilitasi oleh Kemensos sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah baik. Karena seperti ada smartboard ya untuk mendukung pembelajaran, jadi kita dikasih sebanyak 4 untuk saat ini. Ya. Nah, kemudian ada juga proyektor, layar LCD, kamera, tripod itu disediain. Juga kita ada lab, juga ada lab fisika, kimia, biologi, bahasa, perpustakaan untuk mendukung pelajaran siswa.
4: Senang.
5: Terus?
4: Bahagia loh. Lengkap. Ada smartboard.
6: Woi, ini lucu banget. Coba lihat video yang satu ini lagi. Ah.
7: Kak, maaf, boleh kecilin volumenya sedikit gak? Suaranya kedengeran sampai sini nih.
6: Hah? Emang kedengeran banget ya? Kirain biasa aja.
7: Iya, Kak. Kita kan lagi di kendaraan umum ya. Gak semua orang pengen dengerin video yang sama.
6: Oh, iya juga ya. Maaf ya, Kak. Oke deh, aku pakai earphone aja.
8: Nonton video, dengerin musik, atau scroll media sosial memang bebas. Tapi ingat, ruang publik bukan ruang pribadi. Gunakan earphone dan jaga volume suara agar nggak mengganggu orang lain. Karena kenyamanan bersama bukan cuma soal fasilitas, tapi juga soal kesadaran diri. Yuk, jadi pengguna ruang pribadi yang saling menghargai.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
9: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas, sedang dalam perjalanan, atau mungkin sedang bersantai bersama keluarga tercinta, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan Indonesia Menyapa Malam kali ini hadir dengan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya ada pula lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Beragam informasi aktual juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda yang memang sedang dalam perjalanan, selain bisa mendengarkan melalui radio konvensional ataupun radio mobil, Anda juga bisa mendapatkan siaran kami di RRI Digital.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Nama saya Marcela Stasia, saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di sekolah ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Perasaan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama belajar menghargai, menghormati. Respon keluarga saya itu setelah saya diterima di sekolah itu senang, karena memang dari awal itu sudah mendukung saya masuk ke sekolah rakyat, karena memang saya itu kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
3: Perkenalkan, saya Abdul Jalil Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangrejo. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif, karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, untuk bersel dari pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
4: Saya Rahma Saputri dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar. Di sini saya sangat merasa senang karena di sini mendapatkan bimbingan yang sangat mendukung saya untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman di asrama sendiri tentunya sangat senang sekali, karena di asrama itu berasrama dengan banyak teman, jadi seperti keluarga sendiri. Pembelajaran di sini itu sangat baik, karena di sini itu metode pembelajaran itu mendukung sekali, seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis, dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
0: Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
5: Indahnya hidup bukan karena kita semua sama, tapi karena kita saling menghargai meski berbeda keyakinan. Kita punya cara berdoa, tempat ibadah, dan tradisi yang berbeda. Tapi bukan itu yang membuat hidup lebih berwarna. Kamu beribadah dengan tenang, aku menghormati. Aku beribadah dengan damai, kamu juga menghargai. Sesederhana itu ya sebenarnya. Nggak perlu mengganggu, merendahkan, apalagi merusak rumah ibadah orang lain. Karena setiap orang berhak beribadah dengan damai dan aman. Kita boleh berbeda dalam doa, tapi tetap bisa bersatu dalam kebaikan. Ingat, toleransi bukan tentang menjadi sama, melainkan tentang menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan jati diri. Karena dunia nggak harus punya satu keyakinan untuk terlihat indah. Cukup saling menghargai, saling menjaga, dan membiarkan beragam keyakinan hidup berdampingan dengan damai. Sebab perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, melainkan kesempatan untuk belajar saling menghormati.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, ada kabar baik untuk Anda para guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, di mana pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, di mana target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini, menyebut anggaran sebesar Rp23 triliun telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan industri perbankan untuk mengantisipasi risiko di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, inovasi seperti aset kripto, stablecoin, tokenisasi hingga kecerdasan buatan atau AI, membuka peluang bisnis sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, mengatakan, transformasi bisnis perbankan membutuhkan kesiapan pengawasan agar perkembangan teknologi tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Menurutnya, perluasan kegiatan usaha perbankan harus diimbangi regulasi yang mampu mengantisipasi risiko dari inovasi teknologi.

Pemerintah Indonesia tengah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Pemerintah belum memastikan waktu pelaksanaan bantuan dari Malaysia karena saat ini masih didiskusikan bagaimana kolaborasi soal bantuan itu. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya Evi, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka dan di Laut Cina Selatan yang membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin memanjang di Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna Utara, serta di sekitar sirkulasi sehingga mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di area tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Selat Malaka bagian utara, Selat Kalimantan bagian utara, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian potensi berawan di Pekanbaru, serta potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di kota Serang, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Untuk Pulau Kalimantan perlu diwaspadai potensi hujan petir di kota Pontianak, potensi hujan ringan di Tanjung Selor dan Samarinda, kemudian potensi asap kabut di Palangkaraya, serta potensi udara kabur di Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Makassar, Palu, Gorontalo, kemudian potensi udara kabur di Kota Manado, serta potensi asap kabut di Kendari. Untuk wilayah Maluku dan Papua, perlu diwaspadai potensi hujan petir di Nabire, potensi hujan ringan di Ternate, Sorong, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan di Jayapura, serta potensi udara kabur di Ambon dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, dan Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Kanal Kenangan RRI.
2: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita dini hari ini kita awali dari informasi di mana Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
3: Secara
2: nanti
3: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
2: Nanti saya sampaikan ya.
4: Terkait kendala atau penambahan personil gitu Pak?
2: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
5: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Laporan selengkapnya oleh Femi Asti Yovani.
1: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
2: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala. Ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
1: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
3: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Cagapar dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya di kelas 10. Menurut saya MBG ini sangat bermanfaat karena bisa menghemat uang jajan dan makannya pun lezat dan enak. Terima kasih Bapak Prabowo, MBG-nya sangat-sangat enak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Sutono. Saya adalah orang tua daripada Muhammad Firman Cahyo Akbar. Menurut saya sebagai orang tua, dengan adanya MBG sangat bermanfaat dan sangat membantu orang tua. Karena ada juga orang tua yang tidak bisa memberikan uang jajan, jadi anak-anak pun sudah sarapan dan untuk makanannya mereka sudah terjamin setiap hari. Terima kasih Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Salam semangat dan sehat selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Hardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sesaat lagi kita akan hadirkan segmen

Iya, mendengar. Kopi Pro 3 edisi kali ini kami bahas terkait fenomena menurunkan gaya hidup. Atau bisa saja disebut dengan fenomena downgrade lifestyle. Ya, ini telah ramai ya, atau tengah ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di Threads. Ini banyak sekali netizen ini yang membagikan pengalamannya ya, pendengar, mengubah kebiasaan sehari-harinya yang dari awalnya ini apa mewah ya, katakanlah mewah, menjadi yang biasa aja seperti itu. Contohnya ini dari mengganti produk dengan merek lebih murah atau menjual kendaraannya, hingga bahkan ada juga yang menerima pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih rendah. Ini sangat downgrade sekali nih gaya hidupnya karena ya gajinya yang lebih rendah juga. Contohnya ini ada yang ditulis di Threads. In this economy, apa saja yang sudah kalian downgrade? Tanda tanya. Me, atau saya, dulu punya mobil Cortez dan rumah klaster. Sekarang tinggal di rumah mertua dan kerja naik motor. Itu salah satunya. Lalu ada juga dari Twitter, Threads juga ya, mengaku bahwasanya mobil Honda RV miliknya mengganti dengan kendaraan jenis low cost green car yang lebih terjangkau. Bahkan ada juga imbasnya ini sampai ke kehidupan sehari-hari atau kebutuhan dasar ya. Ada yang mengaku mengganti merek berasnya yang biasa dibeli dengan harga Rp470.000 menjadi Rp370.000 untuk kemasan 20 kg. Artinya ini bahkan sampai menyasar kebutuhan dasar, mendengar. Lalu pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, ada Wisnu Setiadi Nugroho, ini menjelaskan bahwasannya hal ini terjadi karena pendapatan real yang stagnan di tengah kenaikan harga pangan, pendidikan, dan juga energi. Ya, gajinya sama saja, pendapatannya sama saja, bahkan atau mungkin pekerjaannya yang lebih sulit. Ini tidak diiringi dengan menurunnya harga pangan, pendidikan, dan juga energi, pendengar. Itu salah satu penyebabnya. Tapi di lain sisi juga ada karena penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ya, pendengar. Itu kedua penyebab dari terjadinya fenomena menurunkan gaya hidup itu. Memang kelas menengah ini sangat apa ya, serba salah ya. Gaji ya segitu-segitu aja, tapi bantuan juga nggak dapet. Nah, itu menjadikan kelas menengah ini daya belinya menurun. Tapi di lain sisi juga dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Derajat Hariwibowo, menyatakan data statistik ini tidak menunjukkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat, melainkan terjadi tren pergeseran pola konsumsinya. Seperti itu. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, pendengar? Apakah fenomena menurunkan gaya hidup itu memang terjadi karena kondisinya, kondisi ekonomi di yang telah terjadi di masyarakat ini memang mengkhawatirkan, seperti yang diucapkan dosen FEB UGM tadi ya, pendapatannya sama aja tapi kenaikan harga pangan, pendidikan, dan energi ini melonjak nih, seperti itu. Atau mungkin ada penyebab-penyebab lainnya menurut Anda, silakan. Nanti bisa Anda berkomentar, layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, mendengar, akan saya putarkan satu lagu dari Ari Lasso, Seandainya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
2: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
1: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
2: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal, daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
1: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat, malah masuk ke kantong pribadi.
2: Betul, dalam agama, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
3: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang halal, dan katakan tidak untuk korupsi. Jangan korbankan kejujuran demi kemewahan sesaat, hidup sederhana, tapi halal dan membawa berkah.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan Peristiwa.
5: Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana atau Hari Bencana diperingati pada tanggal 13 Oktober setiap tahun. Hari ini dibuat untuk menghormati orang-orang dan komunitas di seluruh dunia yang bekerja untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan bencana dalam menghadapi peristiwa cuaca buruk dan bencana alam serta akibat ulah manusia lainnya. Hari Trombosis Sedunia diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 13 Oktober. Trombosis adalah penyumbatan yang dapat terjadi pada dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Secara global, gangguan terkait trombosis menyebabkan 1 dari 4 kematian. Para ilmuwan, peneliti, dan tenaga medis profesional sepakat bahwa trombosis bertanggung jawab atas 3 penyebab utama kematian kardiovaskuler di seluruh dunia, yaitu serangan jantung dan stroke.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar fenomena downgrade lifestyle atau menurunkan gaya hidup tengah ramai dilakukan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengeluaran lebih selektif. Sederhananya, downgrade gaya hidup adalah ketika seseorang mulai menurunkan atau mengurangi gaya hidupnya. Misalnya yang sebelumnya sering makan di restoran mulai memilih makan di tempat yang lebih sederhana. Yang biasanya membeli barang bermerek mulai memilih produk yang lebih terjangkau. Atau yang sebelumnya selalu ingin menggunakan barang terbaru, mulai mempertahankan barang lama selama masih bisa digunakan. Perubahan perilaku ini dipicu oleh kombinasi antara penurunan daya beli masyarakat dan pergeseran kesadaran finansial yang lebih mengutamakan fungsi ketimbang gengsi. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, kalau dilihat dari fenomena downgrade ini, Anda lebih melihatnya memang ada kesadaran masyarakat yang lebih bijak menggunakan keuangannya, atau memang karena ada tekanan dari faktor ekonomi yang terjadi saat ini, Prof?
2: Oke, kalau saya sendiri melihat mungkin ada dua hal. Pertama, memang kan indeks ekonomi ya.
1: Iya.
2: Indeks ekonomi kan orang kemudian memang faktor ketidakpastian itu juga tinggi ya. Sehingga selain dari daya sisi dari pendapatan yang ya kan kalau kita bisa bicara adalah pendapatan real kita naiknya tidak sesignifikan kenaikan biaya hidup ya. Sehingga kemudian akhirnya orang kemudian mulai tetap mengkonsumsi tapi yang lebih murah lah begitu. Tapi di sisi lain juga mungkin karena faktor ketidakpastian inilah kemudian orang sudah mulai berhitung. Kalau dia mempertahankan lifestyle seperti sekarang, maka mungkin dia tidak akan bisa, misalkan, let's say kalau misalnya dia mau menikah, berarti dia akan butuh biaya lebih besar. Kalau mereka sudah menikah, berarti kan nanti akan butuh kebutuhan untuk anaknya. Sehingga yang tadinya pengeluaran jajor-jajor, sekarang kemudian lebih sedikit di rem-rem seperti itu.
1: Oke. Nah Prof. Arif, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan tetap positif dikatakannya, tetapi masyarakat merasa harus menurunkan standar hidupnya. Apakah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kesejahteraan ekonomi mikro, Prof?
2: Oke, kalau sebenarnya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ya, kalau kita bicara dari triwulan 1 kemudian masuk ke triwulan 2, memang kan kalau rilis BPS kan triwulan 1 itu kan kita ditopang oleh Ramadan, Lebaran, dan mudik ya. Sementara di triwulan 2 itu kan masih bantuan pemerintah dan juga faktor Idul Adha. Jadi artinya seasonal factor-nya masih terlalu signifikan ya. Nah dari situ kemudian kita bisa jadi memungkinkan memang kondisi growth yang ada adalah growth yang karena ditopang oleh belanja pemerintah seperti itu. Nah ya, sehingga kemudian kalau ditanya apakah berdampak kepada masyarakat ya mungkin kalau kita lihat kan bantuan-bantuan pemerintah kan masih yang sifatnya normatif ya, artinya masih BLT, kemudian kemarin pas liburan yang triwulan 2 kan diskon untuk
1: tiket
2: jalan tol, tiket, segala macam. Artinya itu mungkin tidak terlalu signifikan untuk menaikkan daya beli masyarakat seperti itu.
1: Nah ini Prof, kalau kita bicara kelas menengah ini kan dikatakan ada paradoks kelas menengah nih. Kelas menengah Indonesia apakah saat ini sedang mengalami paradoks ekonomi? Secara statistik masih dianggap tidak miskin gitu ya. Tetapi secara real semakin rentan terhadap guncangan ekonomi dan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan konsumsi ini Prof.
2: Iya, memang kalau kita lihat kemarin rilis data Bank Indonesia kaitan dengan indeks harga konsumen, sebenarnya menarik IHK September itu adalah salah satu core inflation-nya disebabkan oleh UKT, uang kuliah tunggal. Nah ini kan memang masyarakat kelas menengah itu kan, kayak disampaikan oleh Mas Lukman adalah dibilang miskin, nggak miskin, dibilang kaya, ya nggak kaya. Nah kalau kaitan dengan UKT kan memang September kemarin kan emang orang lagi pada banyak yang bayaran, Agustus September kemarin kan bayaran anak itu mungkin masuk kuliah dan segala macam. Sehingga kemudian memang nah itulah anak-anak itu kan yang di kelas menengah ini kan tidak bisa dapat beasiswa. Karena dianggap mampu, sementara sebenarnya tekanan mereka juga tinggi. Nah mungkin itu kemudian berimbas akhirnya orang tuanya ya udah lebih penting anaknya masuk kuliah, dia mulai downgrade ya. Liburan cari anak dekat, atau ataupun ya tahan-tahan liburan anak dia sebulan sekali, mungkin ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kemudian belanja-belanja ya cari yang lebih hemat-hemat, seperti itu.
1: Hmm. Nah, ini kan kalau bicara tadi masih fenomena downgrade lifestyle ini, apakah menjadi bentuk ketimpangan yang kurang terlihat ini? Ketika masyarakat masih mampu memberi kebutuhan dasar, Prof. Tetapi kehilangan akses terhadap kualitas hidup yang sebelumnya dianggap wajar bagi kelas menengah tadi, Prof.
2: Oke. Sebenarnya kalau masalah kualitas hidup yang semakin berkurang, itu kan lagi-lagi adalah tergantung POV-nya ya.
1: Iya.
2: Ada memang kemudian yang sebenarnya gini, ada lifestyle misalkan ada yang kan kadang-kadang ada fenomena misalnya kayak cappuccino effect ya.
1: Iya.
2: Jadi orang itu tiap hari minumnya kopi dan segala macam. Nah mungkin bisa jadi itu kan lifestyle yang sebenarnya bisa dikurang-kurangin kan sebenarnya. Karena kosnya terlalu besar. Nah mungkin memang balik kemudian apakah dia bisa tetap, misalkan kalau mungkin ini sama juga dengan beberapa waktu lalu saya nonton di TV juga sama ya. Saya lupa TV apa ya. Juga menampilkan tentang fenomena downgrading ini. Ya, misalnya ada yang ibu-ibu atau ya wanita-wanita muda misalkan yang tadi pakai lipstick yang merek A turun downgrade ke merek B yang lebih murah. Tapi apakah mereka menurunkan kualitas hidup? Bisa jadi mungkin mereka hanya meng-adjust sih sebenarnya. Meng-adjust yang mungkin ini loh ya sebenarnya yang mereka beli sekarang adalah fungsi gunanya. Bukan harga kan, kadang-kadang ada barang yang dibeli cuma karena buat prestis ya.
1: Iya.
2: Sementara fungsi gunanya sama-sama aja sebenarnya seperti itu.
1: Artinya kalau secara positifnya ini lebih bijak ya Prof ya, untuk masyarakat dalam fenomena downgrade lifestyle ini Prof?
2: Di satu sisi sebenarnya lebih bijak. Selama memang kemudian tekanannya memang karena dia mencoba untuk menekankan pada fungsi guna suatu barang. Cuma yang jadi persoalan adalah kemudian ketika mendowngrade karena memang nggak punya duit, nah itu nanti beda lagi tentunya.
1: Baik.
2: Mungkin memang ada efek eksternal ya, tapi kalau saya bilang efek eksternal paling utama sebenarnya adalah faktor geopolitik yang masih belum selesai ya, sehingga kemudian menjadikan tekanan itu masih belum signifikan berkurang ya. Kita lihat masih sisi bahan bakar juga lumayan masih tertekan ya. Saya kebetulan sekarang lagi di Batu Sangkar.
1: Iya.
2: Ini di sini dibilang untuk ngantri BBM aja itu masih menjadi PR ya. Mereka harus ngantri naruh mobil dan segala macam. Artinya dari sisi biaya logistik transportasi ini kan tentu akan berimpact pada kenaikan biaya ya. Kenaikan biaya yang ada harus diterima oleh masyarakat. Sisi lain kemudian mungkin kita memang kalau menurut saya secara umum kesadaran finansial kita kan kurang diajarkan dari kecil kesadaran fungsi finansial antara kebutuhan dengan keinginan ya, antara wants dengan needs. Nah itu yang kadang-kadang dulu mungkin kita beli barang ya sebenarnya nggak perlu butuh yang bagus-bagus banget gitu, karena misalnya kayak hand gadget ya, kita nggak perlu butuh yang paling baru gitu ya. Karena ujungnya kadang-kadang ada yang pakai sebagian besar hanya untuk WA dan segala macam. Mungkin sekarang ya, mungkin orang sadar, oh ya udahlah kita fungsi guna aja selama misalkan gadgetnya belum belum rusak ya udah tetap dipakai. Nah mungkin itu ada dua sisi ya, artinya sisi satu adalah mungkin memang tekanan ekonomi, di sisi lain mereka juga mulai mengkalkulasi mana yang benar-benar butuh, mana yang cuma sebenarnya cuma keinginan seperti itu. Nah ini menjadi concern kita juga sama-sama.
1: Prof, tapi bagaimana dengan risiko bagi kegiatan usaha dan tenaga kerja untuk jangka panjangnya, di mana ada penurunan belanja dapat mengurangi pendapatan usaha yang mengandalkan pembelian non-esensial tadi?
2: Ya, berarti PR kan sebenarnya juga pemerintah bagaimana memberikan stimulus-stimulus ya. Nah memang saya belum lihat ya, di triwulan keempat ini belum ada, kira-kira ya masih pemerintah masih menganggap bahwa so far semua masih on the right track ya, termasuk inflasi dan segala macam. Nah cuman kan kalau kita bicara inflasi kan kita jangan bicara inflasi hanya dekat di atas kertas, sebenarnya kita harus lihat yang benar-benar bagaimana masyarakat di bawah ya. Nah ini menjadi hal memang harusnya ketika kita bicara tadi adalah ketika perubahan gaya belanja tadi Pak Roni bilang dari offline ke online, sebenarnya mungkin berpengaruh, tapi kan sekarang sebagian retail modern pun kan sudah mulai memblended ya. Kita beli online pun juga bisa gitu. Artinya sebenarnya mereka pun coba beradaptasi dari sisi situ. Nah, tinggal kemudian kalau mereka biasa beli-beli yang apa produk-produk premium, ya mungkin mereka harus resegmentasi lagi. Kan kadang-kadang kalau kita bicara marketing kan sebenarnya pangsa kita mau kemana sih? Kalau emang kita mau premium kelas, udah naikin aja sekalian. Ya, kalau kita mau kelas menengah, kita harus lihat, harus paham dulu konsumen kita siapa. Kalau konsumen kita memang price sensitif, ya sensitif terhadap harga, ya memang mungkin adjustment-nya apakah harganya disesuaikan, atau ada cashback yang lain, atau mungkin ada diskon-diskon yang lain. Nah, mungkin itu untuk memicu, mengembalikan lagi daya beli, seperti itu sih.
1: Oke, ini ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Prof. Ada Ibu Winda di Jakarta. Menurut Ibu Winda, Prof, bagaimana penghematan masyarakat benar-benar meningkatkan kesejahteraan ekonomi apabila uang yang tidak dibelanjakan hanya disimpan atau manfaatnya baru optimal ketika dana tersebut dialihkan ke investasi produktif, pendidikan, dan pengembangan usaha. Lalu ada Ibu Eka di Jawa Tengah. Bagaimana dampak penurunan konsumsi kelas menengah terhadap UMKM, khususnya sektor kuliner, fashion, retail, pariwisata, dan hiburan yang bergantung pada pengeluaran non-pokok ini? Prof, silakan.
2: Oke, mungkin ini sudah menjadi bahan diskusi kita sudah cukup. Bukan setahunan terakhir ini ya.
1: Iya.
2: Kita bicara selalu adalah penurunan kelas menengah ya. Di mana kelas menengah kita turun dari yang kelas menengah menuju aspiring to middle class ya, jadi mereka turun grade kan sebenarnya. Nah, memang PR sekarang adalah pemerintah adalah bagaimana kemudian memberikan stimulus. Mungkin kita sudah bahas banyak diskusi ya. Cuma stimulus yang diberikan pemerintah ini kan masih belum banyak yang menyentuh kelas menengah ya. Bahkan kadang-kadang menambah posisi tekanan dari sisi kelas menengah. Nah, ini PR adalah kemudian ya pertanyaan misalkan kayak apakah diskon-diskon tarif tol dan segala macam memang efektif. Itu kan nyuruh orang jalan-jalan ya sebenarnya. Gua pertanyaannya gimana mau jalan-jalan kalau nggak punya duit kan gitu. Nah, itu yang mungkin ya juga harus segera disiapkan pemerintah untuk stimulus fiskal tapi adalah untuk masyarakat yang di kelas menengah. Kemudian untuk yang pertama tadi adalah bicara bagaimana kemudian kita mengalokasikan dana kita tidak untuk konsumsi kemudian untuk investasi. Kalau saya bilang ya itu menjadi satu pilihan cerdas juga ya sebenarnya kan kalau kita bicara lagi-lagi kita bicara kesadaran finansial kita ya. Kita itu kan jarang diajarkan misalnya kalau punya penghasilan misalnya penghasilan tapi tidak ini dalam tanda petik memang memadai ya. Sekarang kadang-kadang fenomena juga banyak working poor ya udah kerja tapi memang masih tetap susah ya. Karena pendapatan terlalu mepet. Tapi kalaupun misalnya kita punya kelebihan, memang kan harus kalau bisa ditabung untuk proteksi dan juga sebagian untuk investasi. Nah, cuma bicara investasi, maka harus hati-hati juga. Tadi saya lihat di TV ada orang yang ketipu karena dibilang investasi emas, padahal ternyata bodong. Nah, itu juga harus hati-hati. Artinya ketika investasi pun kita juga harus hati-hati. Tapi itu bisa menjadi opsi sih sebenarnya. Tapi dalam tanda kutip adalah kalau memang punya kelebihan dana seperti itu.
1: Pak Budi di Tangerang ini, apakah downgrade lifestyle merupakan bentuk perlawanan?
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita memasuki segmen Kopi Pro 3, sesi interaktif ya. Dan bagi Anda yang ingin menanggapi terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu fenomena menurunkan gaya hidup, silakan di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Iya, pendengar, fenomena menurunkan gaya hidup ya, atau downgrade lifestyle ini, seperti yang dipaparkan narasumber tadi, memang kondisi realnya terjadi di masyarakat ya. Bahkan ini ada salah satu pengguna media sosial juga menceritakan bahwasanya pengalaman suaminya yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan kontrak di salah satu BUMN dengan penghasilan awalnya itu 30 juta lebih ya per bulannya. Ini sekarang kontraknya tidak diperpanjang karena efisiensi, dan setelah hampir setahun menganggur, akhirnya suaminya mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji 12 juta per bulan. Artinya bukan hanya penurunan gaya hidup saja seperti mengganti bahan-bahan skincare-nya mungkin ya, yang dulunya kualitas premium sekarang menjadi lebih yang sederhana, atau mungkin dulu mobilnya mobil yang mewah sekarang jadi pakai Transum aja, transportasi umum seperti itu ya. Bahkan sampai menyasar kebutuhan pokok seperti makanan, dan bahkan gajinya pun juga ikut menurun, pendengar. Bagaimana nih menurut pendapat Anda? Apakah kondisi di tempat Anda juga sama seperti ini? Adakah faktor-faktor lain yang mungkin Anda ketahui yang menjadikan fenomena menurunkan gaya hidup ini ada? Silakan si di layanan telepon kami. Kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Soleh.
1: Assalamualaikum, Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kabar baik ya, Pak Soleh ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yeah. Ini gimana nih, di Pasuruan sudah turun hujan atau belum, Pak Soleh?
1: Masih belum, tapi tadi sore itu sempat mendung sebentar, tapi tidak ada gerimis sama sekali, Bung Wisnu.
0: Oke, okay. Soalnya di Jakarta kemarin sudah mulai turun nih, tapi semalam aja.
1: Iya, saya di SMS, karena saya kan masih pakai ponsel biasa, saya di SMS orang mana itu orang Kebon Jeruk ya, tempat itu katanya sudah sebagian ada yang kena hujan.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah saya bilang gitu.
0: Oke, okay. Baik Pak Soleh, terima kasih informasinya. Silakan terkait komentarnya.
1: Downgrade lifestyle, waduh ini bahasanya keren. Ya.
0: Bahasanya keren tapi kondisinya nggak keren.
1: Ya sebenarnya ya itu mengajarkan kita untuk hidup yang tidak terlalu mewah sebenarnya, Bung Wisnu. Kalau menurut kami secara pribadi, ya.
0: Oke. Jadi
1: karena apa?
0: Gimana?
1: Ya karena bagi apa itu orang yang tadi Bung Wisnu katakan gajinya per bulan sampai 30 juta lalu turun ke 12 juta sehingga pembelian barangnya agak sedikit rendah. Itu memang yang terjadi hari ini itu sangat banyak, Bung Wisnu, apalagi di Jawa Timur. Kemarin itu teman saya, dia sebagai karyawan swasta jadi PRT sudah 15 tahun. Itu gajinya kan kalau sudah lama kan naik. Dia mulai dari 1.200.000 sampai 3.600.000 kemarin. Dapat di lobi sama majikannya Bung Wisnu itu menjadi berapa? Menjadi 2.650.000.
0: Naik ya berarti ya?
1: Iya, dia punya cita-cita mau beli ponsel yang harganya 15 juta. Mungkin Bung Wisnu tahu sendiri, saya tidak berani menyebutkan brandnya. Akhirnya dia beli ponsel yang harganya 2,5 juta yang dengan apa itu kapasitas RAM-nya itu 4 GB. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bung Wisnu, apakah orang-orang yang biasa dengan gaya hidup mewah, dengan pembelian skincare yang mencapai harganya itu sampai di atas 3 juta lah. Ini sekarang banyak orang-orang yang turun, Bung Wisnu, itu tadi kata narasumber tadi, yang beli produk A jadi B sampai C. Karena apa? Ya kita harus mau nggak mau harus ikat pinggang, Mas Wisnu.
0: Oke, kesampingkan karena faktornya atau penyebabnya, artinya ini dengan fenomena ini ada sisi positifnya juga, Pak Soleh.
1: Ya, kalau menurut saya secara pribadi ya, tapi ya saya nggak berani ini. Cuman ya ada positifnya, ada negatifnya. Karena apa? Ada yang menurut orang-orang ini positif karena, oh iya sih, memang kondisi ekonominya sekarang seperti ini. Yang pikirannya negatif, alasannya macam-macam, larinya ke pemerintahan. Contoh misalnya, oh ini dana MBG terlalu besar masuk ke ini sehingga negara sebentar lagi inflasi. Wah ini, kalau saya tidak tahu tentang politik ya, tapi kalau saya ya, ya cuman gini aja, iya sekarang ekonominya lagi nggak baik, cuman itu aja, kebakaran hutan di mana-mana. Mungkin ya pemerintah juga sibuk ngurusi itu, ngurusi ini, sehingga kita ya gampang memang menyalahkan pemerintah. Tapi pemerintah mungkin sudah berpikir tentang hal semua itu, Bung Wisnu.
0: Oke. Nah,
1: jadi sarannya untuk yang terakhir, ya patuhi saja peraturan yang ada, cukup beli barang seadanya. Misalnya punya rezeki sedikit, apa yang harus harus di apa yang harus dibeli itu utamakan, yang masih bisa ditunda nggak masalah. Okay. Kalau menurut saya secara pribadi mungkin itu, Bung Wisnu.
0: Baik,
1: terima kasih atas waktunya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Soleh di Pasuruan ya. Kita beralih ke Mbak Kelin di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari, Mbak Kelin.
2: Halo pagi, Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya, Mbak?
2: Baik dong, ketawa dulu dong. Iya, ketawanya lo kan udah dibilang mercy, jangan mercy.
0: Oke, silakan Mbak Kelin.
2: Fenomena lifestyle ya, gaya hidup ya. Kalau menurut Kelin sih, apa ya, lebih mengedepankan kebutuhan daripada kemauan. Dan jangan terpengaruh ya dengan tren ya, tren-tren sekarang gitu kan.
0: Okay.
2: Setidaknya ya mengukur lah dari pendapatan juga gitu.
0: Artinya masyarakat lebih melek ya, nggak terlalu mementingkan gengsi sekarang, seperti itu, Mbak.
2: Betul, betul. Apalagi kan sekarang serba mahal kan.
0: Iya.
2: Harus sadar di situ lah gitu. Soalnya apa, kalau dibilang fenomena lifestyle itu kan hubungannya dengan kemewahan kebanyakan tuh. Iya, itu kan bisa dibilang kan bukan kebutuhan primer ya. Jadi kesadaran diri deh dari orangnya.
0: Apakah Mbak Kelin juga menerapkan hal yang serupa?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah.
2: Katanya, kata orang bijak, bukan kata Kelin ya.
0: Meskipun tapi apakah apakah Mbak Kelin juga apa namanya ya, merasakan kenaikan harga-harga juga tuh, apalagi khususnya bahan bakar nih.
2: Pasti, apalagi kita bidang resto kan pengaruhnya besar banget kan, dari akomodasi aja tuh, dari bahan bakar naik kan, pengaruh dong ke semua, dari bahan baku ya. Naik gitu loh. Masa iya sih, udah resto aja kenaikannya luar biasa. Kita mau mengutamakan yang bukan primer ya. Lagian kalau perempuan gini sih, Bung Wisnu. Kalau prinsip Kelin sendiri, nih Kelin ya.
0: Iya.
2: Lebih suka merawat diri daripada merubah diri. Merawat kan nggak harus pakai hal mahal ya, gitulah. Ya setidaknya secukupnya lah, gitu, kayak mungkin sebatas lotion, mau skincare enggak, kalau kita bersih, rapih, enak dipandang kan. Katanya inner beauty itu lebih utama.
0: Nah, itu dia. Nah, inner beauty itu enggak harus dari skincare juga ya.
2: Betul, kepribadian deh lebih diutamakan, dipikirin gitulah.
0: Oke.
2: Insya Allah dunia akhiratnya dapat gitu. Amin.
0: Amin.
2: Oke.
0: Mbak Kelin, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Kelin menyoroti ya, nggak perlu kecantikan, nggak perlu diubah tadi ya, khususnya kecantikan ya, dirawat aja, apalagi terkait dengan inner beauty itu. Jadi dari sikap perilakunya diperbaiki, nggak harus mengeluarkan biaya lebih, apalagi di kondisi ekonomi yang sekarang ini untuk pengeluaran skincare dan segala macamnya. Wih, keren. Dari Mbak Kelin ya di Jakarta. Tapi saya juga ingin menyoroti bagaimana kenaikan harga-harga barang di berbagai daerah ya. Mungkin bagi Anda pendengar juga bisa menginformasikan apakah ada kenaikan khususnya dari bahan bakar ya, terutama karena bahan bakar kan memang sangat diperlukan untuk mobilitas sehari-hari, terutama untuk bekerja. Lalu juga kita dulu juga pernah membahas terkait fenomena lipstick effect, di mana lipstick effect adalah fenomena yang orang-orang itu menghabiskan atau mengeluarkan uangnya untuk hal-hal receh, barang-barang yang kecil, barang-barang yang harganya itu murah untuk sekedar menghibur diri, menyenangkan diri, atau self reward lah katakanlah untuk bahasa sekarang seperti itu. Apakah ini ada kaitannya juga dengan penurunan gaya hidup ini, fenomena penurunan gaya hidup ini? Saya ingin mendengar pendapat Anda juga. Ada Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana, betul ya?
0: Betul sekali Pak Suranto, kabar baik ya Pak?
3: Kabar baik, kalau di Malang ada penyiar namanya Wisnu Devendra, ini Wisnu
0: Wardana. Emang sama aja, namanya Wisnu banyak tuh.
3: Oke. Ya intinya, apa ya, topiknya bagus ini. Gampang-gampang susah dibilang. Ya pokoknya yang penting itu kan rapi ya, bukan soal gaya atau gimana gitu ya.
0: Oke. Enggak, yang penting kerapihan, bukan mementingkan apa gengsi atau apa gitu.
3: Iyalah, gitu yang penting kan, yang penting rapi dan jadi dan enggak bawa apek gitu yang pentingnya. Gitu. Orang jadi lari kan begitu.
0: Berarti cukup ya, beli parfum aja dong Pak Suranto.
3: Ya, yang ya pokoknya rapi lah gitu Bang ya.
0: Iya, oke. Lalu lanjut silakan.
3: Rapi kan buat buat orang lain juga buat kita kan masalah terutama kita sendiri kan gitu ya. Tadi itu kalau beli barang apapun, kalau pesan-pesan aku sih, kalau beli barang itu jangan karena ikut-ikutan teman atau karena panas dibakar-bakar tetangga, tapi dibelilah karena kita butuh kan. Kalau nggak butuh buat apa kan gitu ya.
0: Ada juga tuh Pak Suranto yang panas gara-gara tetangga tuh.
3: Ya pasti ada lah ya, tapi rasanya nggak ada lah buat ngapain juga kan ya.
0: Ya artinya kalau kayak gitu kan gengsinya masih masih tinggi.
3: Iya, buat apa gengsi buat iya kan, janganlah begitu. Pokoknya kita kita beli buat kebutuhan kita kan, bukan buat gaya kan.
0: Oke. Beli sesuai kebutuhan Pak Suranto ya. Tapi dengan adanya fenomena menurunkan gaya hidup ini artinya ada sisi positifnya dong. Kalau seperti itu lebih sadar dong Pak Suranto.
3: Iya betul kan. Artinya kan dong. Orang kan jadi tahu batas kemampuan masing-masing kan, tahu orang kan jadi tahu batas kemampuan masing-masing kan gitu kan, kemampuannya kan buat apa memaksakan diri kan begitu ya. Nah itu bagus juga sih gitu.
0: Oke, baik Pak Suranto, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Wisnu Wardana. Baik,
0: sehat selalu Pak, selamat dini hari. Oke, dari Pak Suranto kita terakhir ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat pagi Pak Sutrisno.
4: Selamat pagi, Mas Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Di sana udah jam 3 pagi ya, Pak Sutrisno ya?
4: Sudah pagi, sudah subuh.
0: Udah subuh, iya nih. Makanya selamat pagi tadi. Silakan, Pak Sutrisno, terkait tema ini.
4: Kalau menurut pendapat saya, itu Indonesia itu sudah terbiasa ya. Terbiasa dengan gaya hidup yang serba terutama yang di daerah. Kita ini yang jauh dari ibu kota, hidupnya itu sederhana aja.
0: Oke. Apalagi yang jauh dari kota ya.
4: Indonesia itu yang diutamakan adalah pertama adalah kesehatan.
0: Oke.
4: Yang kedua itu kalau masalah gaya hidup yang makan di restoran, istilahnya hidup apa dengan barang-barang yang dari luar itu hanya orang-orang yang di gaya hidupnya orang-orang yang dari kota-kota besar macam Jakarta, Surabaya, pokoknya yang di kota-kota besar lah.
0: Iya.
4: Kalau yang di daerah-daerah itu sederhana aja kok Mas.
0: Iya, mungkin karena keadaan juga ya. Di sana mungkin kondisinya tidak memungkinkan untuk membeli barang-barang yang mahal seperti itu.
4: Di samping itu memang ya sebetulnya itu perlu, tapi gaya hidupnya yang di daerah, aduh, maaf ya itu.
0: Iya, mungkin
4: agak mekap-mekap itu kalau orang Jawa
0: bilang. Iya. Oke. Okay.
4: Jadi kalau di Merauke itu kebanyakan walaupun bagaimanapun itu yang di daerah-daerah itu mesti misalkan ya, seandainya sekarang musim kemarau tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah, misalnya air, terutama itu kebanyakan masyarakat sudah membeli membuat sumur-sumur pribadi.
0: Oke.
4: Yeah. Jadi cukup untuk penampungan air hujan atau musim kering begini itu kita membelikan satu tangki.
0: Oke.
4: Okay. Terus masalah makannya, makannya itu sederhana aja, macam di Papua ini banyak kangkung yang misalnya kangkung itu nggak beli itu.
0: Iya, tapi itu lebih sehat juga Pak Sutrisno biasanya.
4: Sedangkan kalau makan ikan-ikan itu cukup cari di menjala atau menjaring di drenase-drenase itu. Ya kita bakar.
0: Iya.
4: Nah, itu sedikit informasi dari baik daerah.
0: Baik, terima kasih Pak Sutrisno atas informasinya. Sehat selalu Pak Sutrisno, selamat dini hari. Iya, dari Pak Sutrisno ya, di sesi pertama ini kita cukupkan. Bagi Anda yang ingin bergabung nantinya silakan di sesi kedua ya, pendengar. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
3: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
2: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
4: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
5: Nanti terjawab. Tahu, nanti insya Allah terjawab, Pak.
4: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
6: Belum, Pak.
4: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
6: Masih proses ini, Pak.
4: Maksudnya proses gimana, Mas?
6: Masih penyidik terus.
4: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
6: Nggak ada.
4: Oke, makasih, Pak.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wamenko Perekonomian Drajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga. Laporan selengkapnya oleh rekan Atika.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Drajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Drajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
1: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
3: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
1: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.

0: MBG, yaitu makan bergizi gratis. Semoga MBG-nya terus selalu ada dan jangan dihentikan.
1: Saya Ibu Aspia dari Kabupaten Bol, Provinsi Sulawesi Tengah. Masalah program MBG ini di Kabupaten Bol bagus. Kalau macam dulu kita itu ibu rumah tangga masih mempersiapkan anak-anak punya makanan, sarapan pagi. Dengan keterbantuannya MBG ini, kita sudah merasa ada dan pengurangan sedikit. Dengan uang jajannya anak-anak juga, kalau yang dulunya biasa 15.000, sekarang bisa 10.000. Dan untuk Bapak Prabowo, terima kasih banyak sudah memberikan MBG ini kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tapi yang insya Allah kedepannya lagi, lebih lagi diutamakan. Karena selama ini seperti saya sih, anak saya itu katanya MBG itu cuma telur. Alangkah bagusnya kan kalau divariasikan. Itu saja kalau kita punya anu sebagai orang tua toh, supaya kedepannya ini jangan sampai ada lagi masyarakat beranggapan seperti ini, seperti itu. Kan itu yang tidak bagus. Termasuk itu juga untuk Bapak Presiden sendiri.
2: Ah, akhirnya habis juga.
3: Ngapain botolnya dibuang situ?
2: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
3: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
2: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
3: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
2: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
3: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
2: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
3: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang

0: bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Fenomena menurunkan gaya hidup atau fenomena downgrade lifestyle ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan financial planner Willy Filosofia.
5: Wawancara Pro3.
6: Bu Willy, sedang ramai ini Bu belakangan ini istilah downgrade lifestyle ini semakin sering dibicarakan gitu ya. Apa yang membedakan downgrade lifestyle dengan hidup hemat atau sekadar mengurangi pengeluaran, Bu Willy?
7: Iya Mas Lukman, jadi setelah kemarin sebelumnya ramai itu frugal living ya.
6: Iya frugal living.
7: Sekarang jadi downgrade, downgrade lifestyle, apalagi nih gitu kan ya. Iya memang, jadi sebenarnya downgrade itu hemat juga Mas.
6: Iya.
7: Tapi istilahnya tuh fungsinya gitu. Kalau cuman hemat aja kan kadang cut gitu ya. Misalnya nih, saya seperti tadi misalnya Prof. bilang ngopi. Saya mau hemat, saya nggak ngopi gitu. Jadi nggak ngopi. Tapi kalau downgrade tetap ngopi, tapi tempatnya mungkin nggak harus di coffee shop yang harganya satu cangkir 75.000, tapi ya 20.000 aja udah enak. Kenapa sih nggak sih gitu. Gitu, cenderung lebih ke situ. Jadi tetap melakukan hal-hal atau kesukaan yang di apa yang sebelumnya dilakukan, tapi nilainya lebih nilainya mencari yang harganya lebih murah tapi fungsinya sama gitu.
6: Nah, ini bagaimana seseorang memang perlu melakukan downgrade lifestyle bukan sekadar memperbaiki pengelolaan arus kasnya, Bu Willy? Halo Bu Willy.
7: Halo.
6: Iya. Ini Mas tadi Rahman. Ya, bagaimana dengan tanda-tanda seseorang ini sudah perlu menurunkan gaya hidupnya sebelum kondisi keuangan ini semakin memburuk, Bu Yuli?
7: Gajinya cuman sampai satu minggu aja. Atau tengah-tengah bulan udah habis total. Itu dia harus mendowngrade semuanya. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sekarang memang lebih mudah ya Mas ya. Orang kalau mau beli apa-apa nggak punya duit, pakai pay letter atau apa. Nah, kalau pay letternya sudah mulai bengkak, sudah mulai gajinya habis untuk bayar pay letter aja, itu dia harus mendowngrade itu. Berikutnya adalah orang yang nggak punya dana darurat. Ini hampir semua orang nggak punya Mas. Jarang ada orang, bener ya, maaf kalau saya bilang, hampir semua orang tidak menganggap dana darurat itu penting. Padahal dana darurat itu penting banget. Dimana kalau untuk single itu harus punya sampai 6 kali, kalau untuk yang sudah berkeluarga minimal harus punya 12 kali. Oh beda, yang berkeluarga kan ada istri, ada anak. Andai kata dia besok nih misalnya, besok kamu gak usah masuk lagi, diberhentiin, dia masih punya saving 12 kali gajinya, artinya anak istrinya bisa sekolah dan lain-lain ya. Sementara dia sambil mencari kerjaan gitu. Itu kemudian juga harus mulai downgrade lifestyle itu. Kalau misalnya gini, sekarang ini kan kayak tadi ya, media sosial itu memaksa kita untuk
6: FOMO
7: FOMO, mengikuti trendsetter.
6: Iya.
7: Orang yang misalnya gini, saya harus terlihat oke di antara teman-teman saya nonton konser misalnya ya.
6: Iya.
7: Caranya gimana, dia pinjol. Kan gak bener. Iya kan. Nah jadi apabila dia harus terlihat sempurna di antara teman-temannya, udah pasti dia harus downgrade deh. Gitu.
6: Iya.
7: Memang ada yang bagian ekonomi dan ada bagian yang ingin terlihat gitu loh Mas. Nah yang ingin terlihat ini, kalau kita sudah mulai ingin terlihat dan kita tertatih-tatih, downgrade segera mungkin.
6: Segera mungkin, itu karena udah keharusan gitu. Iya, tapi kalau bicara strategi jangka panjang, apakah downgrade ini bisa menjadi untuk mencapai kebebasan finansial? Atau sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, Bu Yuli?
7: Sebelum saya bicara kebebasan finansial, bicara dulu downgrade ini butuh effort dan niat yang tinggi Mas. Kan kita memang menggembar-gemborkan, wah saya ingin di umur 30 tahun saya mencapai kebebasan finansialnya gitu ya. Tapi gak dia lakuin gitu loh. Dia tidak menghemat, dia tidak downgrade, dia tetap aja jor-joran. Dijamin 30 tahun gak bebas, malah dia ketekik gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah betul memang untuk kedepannya bisa menjadi salah satu cara untuk financial freedom. Tapi balik lagi, ini gak cuma sekedar jargon aja. Iya nih, saya nulis lah misalnya dia ya, di media sosial, wow cita-cita gitu kan ya. Apalagi sebentar lagi mau tahun baru nih, biasanya cita-citanya tahun depan apa gitu. Salah satunya pasti ada yang menulis adalah dia ingin terbebas financial freedom. Tapi kenyataannya dia tidak melakukan perubahan. Jadi betul, secara jangka panjang kita bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat dan lebih bagus. Tapi itu nggak hanya slogan, itu harus. Halo.
6: Iya, terputus-putus ya. Jadi ya, jangan terputus. Aja jargon tadi ya. Tapi kalau tadi tetap melihat media sosial dan FOMO, akhirnya rusak juga tadi ya untuk ininya.
7: Betul, karena media sosial nggak mungkin ya masuk ke mana ya.
6: Iya.
7: Kita bangun tidur aja kita lihat media sosial ya. Mau tidur yang kita lihat itu lagi. Sedangkan orang-orang di media sosial tuh nawarin dagangan kalau bisa 25 jam.
6: Iya.
7: Antara godaan, niat, dan cita-cita jangka panjang memang harus berjalan seiring gitu loh. Kalau kita mau memiliki finansial yang baik, berarti kita harus mengurangi salah satu.
6: Iya.
7: Mungkin media sosialnya jangan terlalu banyak gitu ya. E-commerce-nya jangan semua di-download gitu kan ya.
6: Itu apa virus ya, karena gatal kita bawanya pengen klik-klik aja gitu ya. Bu Willy, tapi nah, saya penasaran Bu Willy, pernah tidak membantu klien ini untuk bisa membedakan keputusan membeli sesuatu karena benar-benar membutuhkan dengan keputusan yang didorong oleh FOMO, tekanan lingkungan nah, atau keinginan menunjukkan status sosial? Ini kan agak sulit juga kalau orang yang sudah terbiasa FOMO ya Bu Willy ya.
7: Betul, betul. Jadi gini, Mas. Seringkali orang itu sadar ya, bahwa misalnya gini, uang saya banyak, gaji saya besar gitu ya. Tapi kok nggak cukup ya? Saat gaji saya 10 juta, saya ingin gaji saya 20 juta beranggapan bahwa kalau 20 juta saya bisa nabung. Dan gaji 20 juta, utangnya masih banyak gitu. Karena bingung ya. Nah, memang seringkali jadi sesuatu yang ambigu gitu, yang susah gitu ya. Tapi balik lagi, Mas. Kalau misalnya kita mengarahkan gini, udah deh, kita pakainya misalnya daripada kita beli produk yang KW, mendingan pakai yang lokal, benar ya?
6: Oh iya.
7: Karena KW juga kan memalukan sebenarnya. Kita kalau pakai KW di antara teman-teman yang pakai asli, itu malu banget loh, Mas, gitu. Tapi,
6: iya, iya.
7: Tapi balik lagi, Mas. Mindset-nya orang tuh susah, Mas. Sangat sulit membedakan mindset bahwa kita butuh sama kita ingin.
6: Oke.
7: Okay. Gitu ya. Seringkali memang benar kalau kita dengar begini nih, oh iya ya, benar besok melek mata pasti deh carinya lain lagi. Nah, beberapa klien memang saya sering mengarahkan bahwa ini sebaiknya tidak dilakukan, ini tidak dibeli. Ada yang mau, tapi ada yang oke, saya nggak beli yang asli, saya beli yang KW aja karena di Mangga Dua banyak lah. Saya bilang gimana gitu kan, kok malah jadi begini gitu loh. Dan apa ya, itu memang agak sulit ya, Mas ya. Jadi ingin terlihat lebih atau ingin lebih menonjol dibanding yang lain tuh sebuah fenomena yang bisa dikikis tapi butuh waktu lama gitu loh. Jadi memang mungkin keputusannya adalah tidak membeli produk yang branded atau tidak membeli handphone yang terbaru sampai antri-antri gitu kan. Tapi dia belinya, saya beli ini lebih murah di luar negeri, misalnya belinya di Malaysia atau di Singapura, kan jadi aneh ya.
6: Agak sulit ya Bu untuk bisa menghadapi masyarakat ataupun warga yang merasa harga dirinya ditentukan oleh barang bermerek kendaraan atau tempat tinggal yang memang itu ya Bu Willy ya.
7: Betul, sulit sekali. Jadi bukan agak sulit, tapi sulit sekali. Kemudian juga kalau kita misalnya beberapa waktu lalu kan ada pemerintah yang membatasi barang yang KW ya, Mas ya, sampai ada razianya segala rupa ya. Itu sebenarnya seneng loh. Artinya gini, itu kalau beneran itu produk lokal tuh naik kelasnya jauh banget. Produk lokal sekarang keren-keren, TOP BGT Mas, keren-keren banget lah gitu. Dengan harga yang kalau mau yang premium banget ya ada, yang mahal banget tuh ada gitu loh. Bukannya nggak ada loh produk lokal yang kualitasnya tuh super duper bagus, harganya mahal tuh ada. Nah tapi balik lagi kan, ya cuman sebulan dua bulan sepi gitu kan, udah gitu balik lagi yang produk KW-nya malah lebih banyak gitu, dan pembelinya juga lebih banyak.
6: Itu kalau
7: juga di mana?
6: Iya, itu kalau yang perorangan, Bu Willy. Bagaimana kalau dengan klien yang mungkin yang sudah berkeluarga, memiliki atau pandangan yang berbeda mengenai keuangan ini? Di satu sisi mungkin ingin berhemat secara agresif, di sisi lain ada yang berkilah sebagai self reward ini. Ini kan luar biasa Bu Willy. Gimana? Pernah menemukan seperti itu tidak nih? Yang bertentangan satu sama lain.
7: Ada, jadi memang keluarga itu biasanya gini, suaminya memang ingin downgrade ya, istrinya nggak bisa. Kenapa istrinya nggak bisa? Teman-temannya banyak.
6: Iya.
7: Teman-temannya
6: itu. Circle mempengaruhi ya, circle ya, berarti ya Bu Willy.
7: Betul, betul banget mempengaruhi. Misalnya nih Mas Lukman, teman-temannya hobinya apa ya? Motor Vespa lah misalnya ya, kan motor Vespa lagi naik daun ya kan. Sementara istrinya Mas Lukman di rumah itu downgrade-in, artinya udahlah nggak usah beli Vespa, udahlah harganya sorry ya, mohon maaf misalnya yang harganya tua banget malah mahal banget, gimana sih gitu? Udah kita beli Vespa yang bekas aja deh, yang murah-murah gitu kan. Sementara Mas Lukman di circle-nya
8: wah ini ada motor baru misalnya, apa namanya, motor tahun 55 harganya sekian ratus. Bisa gitu kan ya. Nah ini kan kadang tuh bertentangan. Akhirnya kadang-kadang suami istri ini suka bohong-bohong itu gini. Ini beli berapa di murah-murahin? Nah, benar enggak gitu. Ayo Mas Lukman begitu enggak tuh?
6: Lukman enggak didengar ini.
8: Jadi misalnya nih suaminya hobinya mancing gitu kan. Yeah. Harga pancing kan mahal ya.
6: Oh iya
8: dan
6: mahal.
8: Dan itu prestis gitu kan. Di antara pemancing tuh mancingnya jelek itu nomor 13, tapi pancingnya bagus apa enggak gitu. Nah dia beli pancing baru, sampai rumah istrinya tanya, ini uang dari mana nih beli pancing, ini pasti mahal. Suaminya bilang, enggak ini murah kok, beli second. Dimurah-murahin. Begitu juga istrinya tuh sama mas sebenarnya. Yeah. Jadi mereka menghindari, kadang menghindari perdebatan gitu ya, padahal jelas uangnya kurang. Jadi kadang kala demi menghindari perdebatan, misalnya ya udahlah kita misalnya okay lah makannya kita ngirit ya, pasti ngirit ya gitu ya, atau nggak dibatasi dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang mereka tuh nggak bisa hindari. Caranya yang paling klasik adalah itu, beli dimurah-murahin gitu.
6: Iya.
8: Biar gak dimarahin.
6: Gitu. Ntar kalau dijual baru nangis gitu ya.
8: Dipikir mau. Pancingnya dijual harganya ya udah enaknya aja lah namanya.
6: Iya. Iya. Bu Yili, tapi bagaimana sih Bu tipsnya untuk pertama kali untuk bisa lebih bijak gitu ya, untuk orang yang biasa tadi untuk hidup yang mewah ataupun sekarang harus melakukan downgrade, tipsnya seperti apa untuk bisa konsisten ini ke depannya?
8: Yang pertama sebenarnya nomor satu adalah jangan sampai kita itu terlihat kaya, terlihat ya mas ya,
6: iya.
8: Bukan kaya beneran ya, terlihat kaya dengan menggunakan barang-barang bermerek, up to date gitu, tapi hati kita deg-degan cemas karena pasti gajinya habis gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah downgrade ini bukan berarti terus kita nggak keren, kita tetap bisa keren kok gitu ya. Jadi bukan berarti downgrade ini menurunkan derajat kita, enggak sama sekali gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah downgrade ini adalah mendisiplinkan kita. Bagaimana kita memutuskan untuk memilih sesuatu yang memang kita butuhkan dibandingkan dengan yang kita inginkan. Karena kalau lifestyle ingin terlihat, wah hebat nih, ini gue hebat nih, oh pakai handphone yang terbaru gitu ya, pakai baju yang bermerek gitu kan ya, itu ya kalau duitnya nggak ada serinya nggak apa-apa ya mas ya, kalau duitnya masih serinya sampai 100 aja jangan lah gitu ya. Satu hal lagi, downgrade itu sekarang banyak loh mas. Jadi sudah mulai banyak, terutama di pakaian. Kenapa? Makanya penggemar thrifting itu banyak. Salah satunya adalah ini. Tapi jangan dikira terus, wah ini thriftingnya dari luar negeri. Enggak, jadi di Jakarta Selatan tuh saya pernah lihat itu thriftingnya barang-barang kita sendiri gitu loh. Jadi bukan barang dari thrifting sudah yang mengganggu ekonomi kita, bukan. Tapi thrifting yang memang misalnya tahun lalu misalnya kerjanya jauh, sekarang lebih dekat, otomatis kan banyak tas-tas apa yang kebuang gitu loh. Daripada kebuang saya jual aja gitu kan. Nah, seperti itu mulai banyak, artinya kesadarannya juga mulai ada lah. Hanya memang ada hal-hal tertentu yang kadangkala masih agak susah gitu ya.
6: Ya, tapi kalau kita bicara keberhasilannya bagaimana, Bu Willy? Keberhasilan strategi downgrade lifestyle ini seharusnya diukur dari persentase tabungan, penurunan utang, atau pertumbuhan aset bersih, atau yang lainnya, Bu Willy?
8: Yang pertama adalah penurunan hutang.
6: Penurunan hutang itu ya, utama ya.
8: Utang saya ngurang nih, misalnya gini, pay letter aja lah, yang kecil-kecil aja lah, pay letter semua orang kayaknya punya ya. Pay letter itu misalnya, pay letter saya bisa bayar pay letter tanpa saya harus megap-megap di tengah bulan gitu kan ya. Artinya, pay letter saya bisa terbayar, saya bisa makan normal sampai tanggal 30 gitu aja ya. Itu keinginan yang kesannya tuh apaan sih, sepele banget. Itu susah loh. Beneran susah diterapkan untuk orang yang peleternya kebanyakan. Itu susah banget, Mas.
7: itu. Kemudian yang kedua adalah, saya punya dana darurat loh sekarang, meskipun hanya misalnya 500 ribu atau 300 ribu lah, tapi itu ada. Okay. Itu keren banget. Itu diacungi jempol banget gitu. Artinya ada sesuatu perubahan yang dilakukan gitu loh. Tidak hanya apa ya, tidak hanya ditulis aja bahwa setan depan harus punya apa-apa, tapi langkah kecil adalah peleternya kurang. Langkah kecil kedua berhasil adalah saya punya dana darurat meskipun boro-boro satu kali gaji ya, tapi 300 ribu aja itu udah jempol banget.
6: Tapi idealnya gitu. Berapa persen sih Bu Willy kalau bicara dana darurat ini, kalau berapa persen dari gaji harusnya dialokasikan tiap bulannya?
7: Kalau bicara dari gaji 10%.
6: Jadi
7: kalau misalnya gajinya 5 juta harus ada 500 ribu. Tapi balik lagi ya, kan kadang gede banget ya, udah deh separohnya aja nggak apa-apa. Atau kalau masih terasa kegedean, ya udah 1% aja, tapi harus ada gitu loh. Harus ada dong, dia nggak diutik-utik kan kadang, hore saya bisa nyisihin nih misalnya 300 ribu atau kalau UMR ya saya punya 500 ribu gitu kan. Tapi nanti hari ke-7, hari ke-10 dana darurat diambilin.
6: Cepat itu daruratnya ya.
7: Nah, secepat itu juga dana daruratnya habis gitu.
6: Baik.
7: Gitu. Jadi memang dana darurat itu digunakan atau diperuntukkan untuk kebutuhan yang betul-betul urgent. Dan bukan untuk dicicil, diambilin gitu ya, bukan.
6: Karena ada yang bilang setiap hari darurat katanya.
7: Nah itu tuh harus sudah mulai downgrade tuh.
6: Baik, Bu Willy, terima kasih banyak ya edukasinya, sama-sama. Waktunya, sehat dan sukses selalu Bu.
7: Terima kasih Mas Lukman.
6: Pendengar Financial Planner, Willy Filosofia melengkapi perbincangan kita.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita memasuki sesi kedua ya dari Kopi Pro 3 dan masih membahas terkait fenomena menurunkan gaya hidup. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, menanggapi fenomena menurunkan gaya hidup. Ini ekonom Yusuf Wibisono, ya, ini menilai bahwasanya ramainya masyarakat yang menurunkan standar gaya hidup ini tidak terlepas dari tekanan daya beli, terutama pada kelompok kelas menengah. Ya, karena kelompok kelas menengah adalah kelompok yang mungkin sangat tidak diuntungkan, ya, artinya tidak termasuk kelompok miskin juga, tidak mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga kebutuhan hidupnya itu juga harus mencukupi, ya, harus mencukupi nih. Jadi agak tertekan nih, tergencet nih ya kelas menengah ini. Juga Yusuf menjelaskan bahwasanya kelas menengah ini memiliki peran yang penting dalam menopang konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi. Ketika kelompok kelas menengah ini melemah, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa di luar kebutuhan pun juga ikut tertekan. Sementara itu dari ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan bahwasanya fenomena downgrade lifestyle ini di media sosial ini tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai bukti bahwasanya kondisi ekonomi seluruh masyarakat Indonesia ini sedang memburuk. Ya. Jadi tidak bisa menjadi acuan utama bahwasanya kondisi ekonomi di Indonesia ini memburuk, pendengar. Bahwasanya dia juga menjelaskan keputusan masyarakat untuk mengganti produk dengan merek yang lebih murah, menjual kendaraannya atau menerima pekerjaan dengan gaji lebih rendah ini menunjukkan adanya penyesuaian konsumsi terhadap perkiraan pendapatan jangka panjang. Jadi memang hanya karena menyesuaikan aja, bukan karena kondisi yang melemah. Seperti itu. Tapi dari dialog bersama financial planner yang sebelumnya ya, memang fenomena downgrade ini kalau kita lihat ada positifnya ya, kalau kita ambil secara bijak. Maksudnya adalah kita bisa menghemat pengeluaran, tidak menuruti gengsi. Kita beli barang tidak menuruti gengsi, ya. Utamakan fungsi bukan gengsi, seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari Bung Wisnu Wardana malam ini.
0: Iya.
1: Sabar Ibu Bang Fajar, mungkin masih libur apa masih tempat yang lain. Dengan Mai sama Muti ya malam
0: iya.
1: ini tetap semangat salam sehat. Ini temanya fenomena menurunkan gaya hidup.
0: Mm-mm.
1: Tadi. Ya, hidup kita ini apa ya Bang Wisnu apa Wardana. Jadi kita memang kalau gaya hidup pribadi kita kan ya apa namanya yang sering dikenal lah secara global ya sebagai apa namanya dosis dari kata-kata yang gitu ya great giving terhadap konsumen turisme atau gerakan frugal living katanya gitu.
0: Oh, frugal living.
1: Frugal living
0: yeah.
1: merupakan respon logis lah terhadap perubahan apa lanskap ekonomi dan penggeseran nilai generasi saat ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi satu seperti apa? Ya respon logisnya terhadap tekanan ekonomi bagi banyak orang yang menurunkan gaya hidup bukanlah sekadar pilihan apa namanya estetika melainkan strategi bertahan hidup. Di tengah ketidakpastian nah, ekonomi global, inflasi yang menaikkan biaya hidup dan pertumbuhan upah dan cenderung apa namanya stagnan, menekan pengeluaran menjadi satu-satunya apa namanya variabel lah yang bisa dikendalikan secara penuh dan individu. Ya, saya udah panjang lebar sama narasumber ya, maksudnya Bang Bang apa Lukmantara. Memang kita punya apa namanya ya secara dampak positifnya ya ada kesehatan juga ya, finansial mental, apa tuh ya ketenangan pikiran, terus apalagi keamanan finansial ya kan. Nah, jadi tantangan dan sisi lain ya stigmanya sosial masyarakat yang masih konsumtif yang sering apa ya seringkali menilai lah fenomena ini sebagai tanda apa kegagalan atau sifat pelit lah gitulah, padahal ini adalah bentuknya kesadaran finansial ya kan. Ya dampaknya ini ya makro apa namanya suka saya makro ekonomi lah, jika fenomena ini diadopsi secara massal dan ekstrim, penurunan konsumsi masyarakat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor konsumsi. Begitu Bang Wardana atau Mikro Kopi Pro 3 ini ya. Selamat bertugas, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Ida Ibu Ria di Tebet ya. Kita dari Tebet beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat demi hari saudara Wisnuku yang cakep.
0: Iya, Pak Dasrun kabar baik ya di Purwokerto.
2: Gila baik, tapi ini aduh gimana ya, sumuknya tidak karuan tapi hujannya ternyata masih jauh.
0: Wisnu lah. Berarti masih belum turun ya di sana ya Pak Dasrun ya? Soalnya semalam di sini udah turun Pak Dasrun.
2: Ya mungkin itu... Dari ujung barat dulu nanti kalau
0: ditunggu saja Pak Dasrun.
2: Ya, mudah-mudahan ya nanti nampak giliran. Amin.
0: Oke, silakan terkait tema.
2: Kalau saya sih terus terang saja tidak gaya hidupnya tidak punya Mbak Amas Wisnu. Karena apa? Orang tidak punya uang ya bisanya cuman ya mempertahankan hidup sajalah ya. Kalau yang punya uang banyak ya kayak itu ya silakan saja. Nantinya kan risikonya ditanggung sendiri. Iya.
0: Tapi kan kayak gitu juga. Iya, gimana?
2: Apalagi kalau seandainya itu uangnya banyak tapi dengan syarat uang murni tidak di apa? Ya sekarang kan kebanyakan setiap rumah namanya orang nagih utang itu ya di mana saja ada Mas Wisnu. Contohnya itu bank cicilan.
0: Artinya ada banyak uang tapi dari pinjaman gitu atau gimana?
2: Ya dari pinjaman kan gaya hidupnya pada dasarnya akhirnya di cemooh. Tetangga dekat. Saat itu kebanyakan seperti itu ya. Bagi saya sih ya di masa adanya saja lah. Makan ya paling-paling cuma lauk pauknya sayur, paling tahu tempe. Ya soal masalah pakaian ya yang penting resik dipakai. Ya
0: sesuai kebutuhan lah ya Pak Dasrun ya.
2: Ya iya, paling-paling beli baju ya setahun sekali lah, kadang-kadang tidak kok.
0: Waktu lebaran atau gimana?
2: Waktu lebaran, iya. Ya,
0: tapi
2: ya, ya saran saya ya, yang bisa gaya hidup ya silakan saja. Seandainya punya uang, kalau orang-orang sekelas... Ya orang bawahan seperti saya ya hidup sederhana saja lah.
0: Oke, baik Pak Dasrun. Ya, terima kasih.
2: Mas Wisnu itu Mbak Amelia sudah suaranya udah lain itu udah redup karena ini sudah arif namanya.
0: Ya baik.
2: Ya memang ya sudah seharusnya untuk tidur tapi ternyata ya untuk nyari duit ya enggak apa-apa lah.
0: Iya, untuk menemani pendengar-pendengar nih. Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dasrun. Ya, dari Pak Dasrun di Purwokerto kita beralih ke Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Selamat pagi, selamat Dini hari Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Cipto. Kabar baik ya Pak Cipto?
3: Alhamdulillah baik.
0: Gimana nih kondisi, apakah sudah hujan Pak Cipto?
3: Tadi mendung doang ya, alhamdulillah tapi bagus.
0: Nah kalau kemarin gimana enggak?
3: Gimana?
0: Kalau kemarin belum hujan juga Pak Cipto?
3: Belum hujan kan, kemarin hujan.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi udah krimis saya habis pulang hari yung itu, krimis. Kira mau hujan tentunya enggak, ya habis maghrib.
0: Iya, oke. Silakan Pak Cipto.
3: Pokok masalahnya ya. Ya kalau saya ya, ya istilah orang Jawanya itu apa sih, kentet-kentet lah.
0: Apa itu? Gimana itu artinya tuh?
3: Jadi diirit-irit gitu.
0: Oh, diirit-irit.
3: Iya, diirit-irit.
0: Diirit-irit ya. Ini bukan karena kondisi ekonomi, tapi memang pinginnya aja kan?
3: Enggak, kondisi ekonominya.
0: Oh, kondisi
3: kan,
0: ekonomi juga.
3: Iya, inflasinya kan ya termasuk lumayan lah. Ya, saya tadinya kan beli kuota contohnya ya.
0: Iya.
3: 10.000 setiap bulan. Sekarang nebeng lah ke ini.
0: Nebeng ke tetangga.
3: Tetangga iya.
0: Ya ampun. Walaupun
3: bayar 20.000 sebulan nggak apa-apa, alhamdulillah.
0: Oh,
3: ya.
0: Sharing gitu ya berarti ya.
3: Iya, termasuk HP-nya juga HP bekas ini.
0: Oke. Ya. Emang udah, memang dari dulu ya. Atau memang dari dulu atau baru-baru ini ganti seperti itu Pak Cipto?
3: Ya, baru-baru kali ini aja ya.
0: Oh, berarti memang kondisi ekonomi juga berpengaruh kepada Pak Cipto ya, melakukan sangat, downgrade sangat, ini ya.
3: Sangat, apalagi udah usia ini lah, lansia lah, udah enggak kerja gitu.
0: Oke, tidak mementingkan gengsi juga Pak Cipto?
3: Enggak lah, gengsi-gengsian ya. Dapat uangnya juga dapat kiriman dari anak, enggak punya pensiunan gitu.
0: Masya Allah, oke.
3: Yang penting bisa dengerin Pro 3.
0: Iya, baik Pak Cipto, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu Pak Cipto. Iya, itu dari Pak Cipto ya, kondisi realnya terpengaruh ya karena kondisi ekonomi ya memaksa beliau untuk kalian tadi sharing ya, berbagi untuk internetnya tuh kepada tetangga dan juga untuk mengganti HP ya tadi ya katanya ya. Ya, kondisi nyatanya seperti itu pendengar, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda di daerah-daerah lainnya juga saya ingin tahu. Ada Pak Pandu di Riau.
4: Mas Wisnu.
0: Iya, ya, Pak Pandu silakan. Iya, kabar ya, baik ya Pak Pandu.
4: Ini, ya, kabar baik Mas.
0: Iya.
4: Mas, ini kalau disimpulkan ini memang faktor ekonomi ya.
0: Oke.
4: Karena faktor ekonomi kan.
0: Nah, ya, tapi kalau memang ada ekonom yang bilang ada faktor ekonomi, tapi ada juga yang tidak bisa menjadikan faktor ekonomi itu sebagai alasan utama untuk downgrade ini, Pak.
4: Begitu ya, berarti memang apa namanya panggilan jiwanya untuk tidak apa pamer-pamer gitu ya, mungkin
0: bisa
4: ya,
0: ya dari pribadinya sendiri seperti itu juga bisa.
4: Ya, tapi yang lebih penting itu jangan sampai kita berpoya-poya atau makan kenyang ya, terus buang sisa makanan ke halaman sementara tetangga kelaparan kan gitu ya.
0: Betul.
4: Jadi itu yang kita apakan. Tapi kalau memang dia sengaja dia menurunkan apa gaya stylenya itu karena rendah hati, itu kan bagus sekali itu kan. Nah, tapi yang penting dulu kita kan harus memenuhi kebutuhan hidup ya masyarakat kan. Keinginan dan kebutuhan ya. Harus kebutuhan yang kita penuhi kan.
0: Iya.
4: Nah, dalam apapun, maaf, mengenai agama pun, katanya kalau saudara kita masih ada yang susah, kita tuh boleh menunda naik haji loh gitu.
0: Oke, iya betul.
4: Iya, jadi saya pikir mudah-mudahan ini karena keinginan mereka untuk tidak apa, stylenya tinggi begitu. Nah, tapi satu hal lagi, masyarakat miskin tuh nggak bisa dibasmi, nggak bisa dihilangkan.
0: Iya.
4: Kenapa? Karena dalam Al-Quran orang miskin itu memang ada, ya kan? Iya. Wal masakin kan begitu. Nah, yang perlu itu adalah meningkatkan kualitas kemiskinan.
0: Oh, meningkatkan maksudnya, kualitas kemiskinan.
4: Ya, kalau di Kuwait, di Qatar, di mana itu, kalau orang yang punya satu BMW itu dia dapat bansos loh. Nah kita itu kita buat yang punya satu Innova rumah tipe 45 itu dapat bansos gitu kan, berarti kan ekonomi kemiskinan seperti itu.
0: Oke.
4: Okay. Ah itu dia mas. Jadi jangan berpikir untuk meniadakan kemiskinan.
0: Iya.
4: Cuma kemiskinan itu seperti apa? Yang punya Innova satu rumah nggak cicilan, nah itulah miskin itu. Pantas okay. Dapat bansos kan begitu. Oke okay, mas.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu. Ya. Sehat selalu Pak. Selamat dini hari. Iya, dari Pak Pandu ya kita cukupkan Kopi Pro 3 edisi kali ini. Terima kasih bagi Anda pendengar semua yang telah ikut bergabung dalam sesi Kopi Pro 3. Dan memang pada akhirnya ya, untuk penurunan gaya hidup ini atau downgrade lifestyle ini bukan berarti kita ini gagal atau apa ya, atau tidak mampu sebenarnya. Karena dari paparan ekonom tadi juga bukan karena kondisi ekonomi juga ada yang bilang seperti itu. Begitu juga hidup dengan secara sederhana ini bukan berarti kitanya yang kekurangan pendengar. Tetapi juga hal tersebut menandakan bahwasannya setiap orang punya kondisi dan juga prioritas masing-masing. Dan yang terpenting adalah kita sendiri, diri sendiri ini mampu mengelola keuangan dengan bijak tanpa harus terus membandingkan diri dengan orang lain. Tidak mementingkan gengsi, utamakan fungsi daripada gengsi. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita dini hari ini kita awali dari informasi di mana sebanyak 127 kasus suspek influenza A tercatat di fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Banjarmasin. Laporan selengkapnya oleh Juma Muhammad.
1: Di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
1: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A. Kosong dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
2: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
3: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
2: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri. Laporan selengkapnya oleh Jarotin Aljannah.
1: Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta pada hari ini. Penyerahan jabatan ini menyusul pelantikan Armanata oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober lalu. Sebelumnya, usai dilantik Presiden, Armanata menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global. Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten berlandaskan undang-undang dan prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
2: Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Sugiono yang sekarang jadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah perjuangkan kepentingan nasional, utamanya di Astacita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan.
1: Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut melantik sejumlah pejabat negara, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan hingga Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
3: Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
4: Demi Allah saya bersumpah.
3: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya.
1: Penyerahan jabatan ini menandai dimulainya tugas Armanata sebagai Menteri Luar Negeri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isra Ulia Putri. Saya di sini sebagai peserta magang HUB Batch 2 tahun 2026 di RRI Takengon. Sebelumnya saya sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan magang HUB ini dikarenakan saya di sini bisa mendapatkan pengalaman, sertifikat kerja serta relasi yang belum sama sekali saya dapatkan. Saya berharap semakin banyak anak muda yang mendapatkan kesempatan ini sehingga kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas serta sumber daya manusia dan membuka lebih banyak lapangan kerja lagi. Sekian, terima kasih.
2: Perkenalkan, saya Nabila Trisawa. Saya adalah salah satu peserta magang HUB di RRI Takengon. Buat saya, magang HUB adalah langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Saya berharap program ini terus berjalan dan memberikan manfaat lebih banyak bagi fresh graduate di Indonesia. Saya berharap pengalaman yang saya dapatkan selama magang ini bisa menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan setelah program ini selesai.
3: Terima kasih kepada Kemenaker dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan bagi fresh graduate di Indonesia.
4: Nama saya Ibrahim Yoga. Saya adalah salah satu peserta magang nasional di RRI Takengon. Jadi menurut saya program magang ini adalah menjadi salah satu kesempatan yang sangat bagus bagi kami dan bagi para lulusan-lulusan yang baru. Jadi kami bisa mendapatkan pengalaman langsung di tempat kerja dan sekaligus kami mendapatkan uang saku selama kami menjadi peserta magang ini. Jadi kami ucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah memberikan kesempatan kepada kami selaku generasi muda.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
7: Tunggu dulu. Kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
6: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
7: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya, baca informasinya sampai selesai, dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
6: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
7: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
6: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
7: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
8: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
9: Catatan peristiwa.
10: Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana atau Hari Bencana diperingati pada tanggal 13 Oktober setiap tahun. Hari ini dibuat untuk menghormati orang-orang dan komunitas di seluruh dunia yang bekerja untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan bencana dalam menghadapi peristiwa cuaca buruk dan bencana alam serta akibat ulah manusia lainnya. Hari Trombosis Sedunia diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 13 Oktober. Trombosis adalah penyumbatan yang dapat terjadi pada dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Secara global, gangguan terkait trombosis menyebabkan 1 dari 4 kematian. para ilmuwan, peneliti, dan tenaga medis profesional sepakat bahwa trombosis bertanggung jawab atas 3 penyebab utama kematian kardiovaskuler di seluruh dunia, yaitu serangan jantung dan stroke.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja atau panja penyusunan rancangan DPR RI atau membentuk panitia kerja atau panja RUU Pemilu untuk mempersiapkan Pemilu 2029. Panja Komisi 2 DPR menyepakati 10 isu strategis yang akan dibahas. 10 isu tersebut meliputi sistem pemilu, kemudian desain penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan, ambang batas parlemen, pencalonan presiden, pencalonan anggota legislatif, penyelenggara pemilu, penegakan hukum kepemiluan, perlindungan hak pilih, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Penyusunan naskah akademik dan juga draft RUU ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Dan untuk membahas atau memperbincangkan hal ini terkait dengan RUU Pemilu 2027, memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan, kami akan membahasnya bersama dengan peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
0: Wawancara Pro 3.

0: Rob Siti Zurot.
1: Halo Mas Rudi.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah,
0: baik.
1: Sehat.
0: Baik. Iya. Ibu, ya. Kalau dari kajian Anda selama ini, sebenarnya persoalan mendasar apa sih Bu dari pemilu sebelumnya atau pemilu 2024 ini yang seharusnya diperbaiki melalui rancangan undang-undang kali ini Bu?
1: Iya, karena memang terlalu banyak distorsi ya, pelanggaran-pelanggaran dan tidak ada kepastian gitu ya secara hukum dalam setiap tahapan pemilu serentak yang katanya diharapkan sangat efektif, sangat efisien gitu ya, dan akan menghasilkan satu pelembagaan partai karena diserentakkan, koalisi partai yang terformat, terukur, ada kotel efek agar pemilu tidak terus-menerus tapi satu hentakan langsung mendapatkan, katakan gitu ya, sesi kepemimpinan yang baik, tapi itu semua meleset, itu semua asumsi gitu ya. Maka ke depan kita mengharapkan bahwa RUU yang sedang dibahas ada panja sekarang, RUU pemilu ini jangan sekedar sekedar nanti itu menjadi ajang kompromi teknis antar partai, okay. Tapi kita harapkan menjadi instrumen pembenahan sistem politik untuk memperkuat demokrasi substantif,
0: okay.
1: Representasi rakyat dan akuntabilitas kekuasaan. Ini kedengarannya Mas Rudi, yeah, seperti normatif, tapi ini yang harus menjadi acuan gitu.
0: Okay.
1: Kalau tidak, nanti di tengah jalan ada cawe-cawe, ada intrusi, ada tarikan-tarikan yang lalu sangat mengganggu tahapan jalannya, tahapan-tahapan pemilu itu sendirilah. Ini yang perlu dibenahi. Jadi baik komitmen dari stakeholders terkait pemilu maupun payung hukumnya. Sekarang kan
0: okay,
1: mau payung hukum ya, payung hukum yang harus dibenahi, harus diseriusi, tidak sekedar undang-undang pemilu. Rancangan undang-undang pemilu ini terkait langsung dengan sistem kepartean kita, sistem perwakilan kita gitu ya. Lalu juga sistem pemerintahan kita, tiga hal ini harus diatur langsung dan dalam konteks merevisi undang-undang pemilu ini tentu yang namanya undang-undang partai politik, undang-undang MD3, undang-undang penyelenggara pemilu gitu kan, ini semua harus dibenahi. Tidak bisa, kalau enggak tambal sulam.
0: Okay.
1: Tambal sulam banget gitu.
0: Iya. Pembenahan sistem pemilu yang konstruktif tadi Bu ya, yang ada tiga hal mendasar.
1: Betul.
0: Tetapi kalau kita lihat, Panja mengatakan bahwa ada 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasannya. Nah, yang berkaitan langsung dari 10 isu yang dibahas, mana yang menurut Prof. Siti paling menentukan kualitas pemilu kita nanti nih?
1: Iya, ini kan ujung-ujungnya demokrasi kita, pemilu ini kan mengacu pada demokrasi. Lah demokrasi punya pilar-pilarnya. Pilar utamanya itu adalah partai politik.
0: Okay.
1: Jadi menurut saya dari 10 yang di ini kan fokusnya hanya untuk pemilu. Tapi peserta pemilunya nggak diotak-atik. Gimana ini nggak dibenahi kan gitu. Okelah, kita sudah punya satu keseriusan ini mau membahas 10 isu strategis ya. Ada mengenai struktur representasi, desain DPR, DPR, DPD, DPRD gitu.
0: Dapil
1: ya.
0: Juga ambang batas parlemen, pencalonan presiden, dan beberapa lainnya nih Bu.
1: Tapi ini semua kan diikuti oleh partai politik.
0: Oke.
1: Maka undang-undang partai politik jangan lupa harus dibenahi juga. Jangan hanya fokus pada pemilu. Jadi ini harus menjadi starting point bahwa kita merancang bangun ya, menata ulang demokrasi dan pemilu kita ini secara serius untuk menatap ke depan panjang, bukan hanya 2029.
0: Okay.
1: Kalau berpikir kita masih seumur jagung seperti ini Mas Rudi, ini NKRI tidak akan maju Mas. Itu serius itu menurut saya.
0: Yang dimaksud partai politik ini Prof, seperti apa? Keikutsertaan partai politiknya nanti dalam kontestasi pemilu atau memang di dalam partai politik secara internalnya yang dimaksud ini Prof?
1: Iya, ini kan kalau kita membaca undang-undang partai politik tahun 2011 itu kan sudah outdated ya, sudah lama sekali. Maka ya harus disesuaikan lah dengan kebutuhan yang sudah berubah, masyarakat yang berubah, social change yang luar biasa gitu ya. Dan kewajiban, keharusan gitu ya. Dan apa ya istilahnya tusinya, tugas pokok fungsi dari partai itu apa kan gitu. Kita kan menuju partai modern kan gitu ya, mestinya gitu ya, tidak partai yang syarat dengan patronase. Kalau partainya syarat dengan patronase, demokrasinya ya patronase gitu loh. Nggak bisa dihindari mas, ini kita berbicara yang sampai mendasar, fundamental, apalagi mengatakan harus ada partisipasi meaningful. Participation itu memang bahasa-bahasa dari kosakata Inggris kan, tapi bermakna itu apa artinya kan gitu. Ini pula yang memang harus dibedah secara serius. Kalau menurut saya memang secara kritis ya, pelibatan masyarakat contoh ya dalam menyusun rancangan undang-undang pemilu itu belum cukup apabila cuman formalitas konsultasi publik. Saya pun sudah diundang RDBU. Kalau berhenti sampai itu tidak cukup mas. Harus kita kawal apakah memang secara substantif tadi itu diakomodasi. Jadi mensyaratkan masyarakat itu didengar, dipertimbangkan pendapatnya. Dan memperoleh kejelasan itu antara lain.
0: Baik Prof, saya masih penasaran terkait dengan partai politik nih Prof. Kalau begitu apa ukuran kualitas sebuah partai politik itu nanti akan mampu menentukan kualitas pemilu? Seperti apa ukuran ini, yang bisa digunakan?
1: Ya, ini bagus dan sangat mendasar ya, sangat signifikan pertanyaan Mas Rudi. Kebetulan teman-teman di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu juga melakukan kajian gitu, tidak mulai LIPI dulu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada kajian tentang partai politik, tentang pemilu, sampai kemarin di BRIN itu juga mengeluarkan kerjasama dengan Bappenas, kalau nggak salah gitu, tentang indeks partai politik gitu ya, kinerja partai politik. Itu bagus. Jadi dari situ saja sudah ditemukan menunjukkan bahwa sangat amat sedikit partai yang memenuhi kualifikasi gitu, untuk dikatakan sebagai partai kader gitu kan. Partai yang punya ID kan gitu. Supaya memutus mata rantai vote buying Mas Rudi. Kalau sudah masyarakat itu pemilih voters itu mampu memilih berdasarkan partai ID tadi itu, selesai, kita tidak akan ada lagi vote buying. Karena apa? Partai-partai tadi itu mampu gitu menganalogikan diri dengan konstituen. Jadi konstituen itu merasa ya udah partai ini memang saya banget kan gitu. Didorong-dorong untuk dikasih uang 50.000. Mau enggak Mas Rudi saya kasih 100.000 pilih ya ini caleg gitu. Itu kan menistakan banget itu. Itu zolim gitu ya.
0: Kalau itu sebagai ukurannya Prof, nanti bagaimana artinya mekanisme penyederhanaan partai dalam kontestasi pemilih atau pemilu itu tetap digunakan, tetapi satu sisi yang tadi Prof katakan, bukankah itu akan mengurangi pilihan politik masyarakat, Prof? Bagaimana ini jalan keluarnya?
1: Ini bagus sekali ya. Jadi ikhtiar kita itu sudah luar biasa ya, ikhtiar bangsa Indonesia untuk bagaimana membuat istilahnya kompatibel antara gitu yang namanya sistem presidensial dengan sistem kepartean kita, kan gitu ya. Kepartian kita supaya kompatibel, berkesesuaian, maka dia lakukanlah 2019 itu pemilu serentak pertama kali. Lalu diulang, bukan tambah bagus, ternyata tambah jelek gitu. Apa yang salah? Berarti ada asumsi-asumsi yang tadi itu rumusan itu hanya asumsi seolah-olah seperti itu. Padahal tidak, memang ada faktor di mana elit dan aktor yang constraining terhadap proses demokrasi tidak berkehendak untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, maka selalu saja menarik mundur, membuat demokrasi kita setback dengan semua nilai-nilai itu yang diintrusi oleh mereka kan itu masalahnya. Maka memang ke depan ini kan kita sudah cukup ya, lebih dari cukup 6 kali pemilu nasional, kita ulangi hal yang sama, yaitu distorsi, mengakumulasi distorsi, menyelewengkan, menyimpangkan, melanggar hukum gitu ya, hobi banget gitu ya, di tengah-tengah tahapan pemilu, judicial review, gak cukup sekali gitu kan, dan itu semua mengalihkan energi konsentrasi kita dalam menapaki tahapan-tahapan tadi itu. Sebagai contoh juga ini tentang penyelenggara. Saya nggak ngomong yang etikanya, tapi tentang suksesi di internal. Bagaimana membuat agar pergantian kepemimpinan atau kepengurusan di penyelenggara itu ya lebih ini ya, lebih cocok gitu. Jangan pas tahapan pemilu mereka melakukan juga gitu pergantian kepengurusan atau itu ya apa istilahnya itu pergantian komisioner-komisioner se-Indonesia. Itu kan bagaimana penyelenggara sedang sibuk seperti itu ditimpali pula dengan pergantian-pergantian lah ini ya juga menurut saya energinya jadi berkurang, akhirnya distorsi yang terjadi itu. Yang esensinya Mas Rudy di pemilu yang akan datang dan seterusnya, kita memang harus menegakkan keadilan dalam
0: menegakkan
1: arti,
0: keadilan.
1: Iya, menghadirkan kompetisi yang betul-betul sehat. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seharusnya seperti itu. Tidak kompetisi yang tidak sehat dan menghalalkan semua cara, ujung-ujungnya pemilu mahal gitu kan.
0: Artinya Prof, wajah pemilu atau sistem pemilu yang seperti apa yang paling tepat untuk kita saat ini, yang tadi Prof katakan mewakili suara rakyat, kemudian juga memiliki hubungan dengan wakil rakyat atau partai ID tadi, sehingga ini dapat mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah konsentrasi nasional ini Prof?
1: Iya, ini lama sekali kita mencari formula gitu ya, konsep yang betul-betul cocok. Jadi kita orang Indonesia, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, Indonesia ini punya otoritas gitu loh, menentukan bahwa kita harus melakukan pemilu yang kita tidak tercerabut akar dari akar kita. Kalau kita tercerabut dari akar kita, yang terjadi apa? Ya sudah, vote buying saja, gampang saja. Di elitnya apa? Oh, politik transaksional saja kan itu. Lah, kita harus memutus mata rantai itu. Kita pikirkan bahwa setiap pemilu bukan terjadi di ruang kosong. Pemilu, pilkada itu akan berdampak terhadap kualitas pemerintahan kita. Jadi kalau pemilunya jorok gitu ya, kotor gitu, maka pemerintah yang dihasilkan pastinya bad governance.
0: Apakah itu risiko besar yang akan kita hadapi ketika segalanya itu belum siap ketika tahapan pemilu dimulai nanti nih Prof?
1: Ya, ini yang satu contoh ya Mas Rudy, menjelang pemilu 2024, mengapa kita rasanya kita sangat was-was waktu itu dengan politisasi identitas atau politisasi agama dan SARA gitu ya. Kita sangat was-was tentang itu, maka kita teriakkan, kita butuh pemimpin cerdas, kita butuh pemilu yang tanpa gitu melakukan politisasi identitas atau SARA. Alhamdulillah terjadi kan, tidak terjadi ya. Maksud saya, pemilu 2024 tidak ada politik identitas radikal, radikul, senyap, tuh, ya. Tidak ada. Berarti kan di-create itu, Mas. Itu diciptakan gitu loh, Mas Rudy. Itu sengaja diciptakan oleh siapa? Nggak mungkin rakyat lah, Mas. Rakyat di wong cilik kok, gitu. Jadi elitnya, ini kegenitan gitu kan, aktornya gitu ya, berselancar dengan isu-isu yang sangat merugikan NKRI kan gitu. Lah ini yang harus diputus mata rantainya, maka semua civil society, baik dari kampus, ormas, CSO, gitu sebagainya ini, mengawal dengan
0: penuh
1: gitu ya. Mengawal, melakukan pengawalan secara penuh agar tidak terjadi lagi pengulangan-pengulangan yang sama. Ini kita bisa menjadi bangsa yang bodoh, benar-benar bodoh kalau diulang terus kesalahan-kesalahan itu gitu loh.
0: Selain mengawal kan juga dimintai partisipasi ya Prof ya, untuk memberikan masukan tadi yang tadi juga sempat
1: tapi
0: Prof.
1: Meaningful, tapi meaningful berarti diakomodasi enggak? Kalau tidak, katakan kepada masyarakat pada ini, mengapa tidak? Kan gitu, jangan terus lewat begitu saja. Jam 2 pagi, setengah 3 diketok palu kan.
0: Apa itu tanda bahwa bahwa masukan publik itu betul-betul mempengaruhi isi dari produk legislatif ini atau undang-undangnya nanti nih, Prof?
1: Iya, jadi tentu iya. Jadi kalau prosesnya itu singit-singit gitu, istilahnya nggak transparan gitu. Apalagi apakah bisa dipertanggungjawabkan kalau seperti itu? Kita kan menginginkan gitu ya, bahwa setiap opsi kebijakan itu harus diuji berdasarkan tiga ukuran: keadilan, kompetisi, kualitas keterwakilan pemilih, kan gitu.
0: Yeah.
1: Akuntabilitas partai politik, dan bukan semata kepentingan elektoral partai yang sedang berkuasa gitu kan. Selalu curiganya kan dengan partai yang berkuasa gitu. Saya pikir partai-partai politik saya ini ya, melihat waktu RDPU dan sebagainya itu, mereka tuh ingin gitu loh bahwa pemilu itu dilakukan secara benar, sebetulnya seperti itu. Mereka juga capek gitu kalau cara-cara yang tidak benar ini dilakukan, karena ujung-ujungnya panjang, karena apa, diperkarakan, terus digugat, kayak luka gitu ya, luka bisa menganga anytime, bisa mungkin tertutup, tapi menganga lagi, digugat lagi dan sebagainya, itu kan wasting time sekali gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita menjadi bangsa yang akan maju ke depan, nggak bisa kita mengulang hal yang terus-menerus salah seperti ini gitu loh. Maka kita memintakan panja RUU pemilu ini memastikan bahwa revisi undang-undang pemilu tidak terjebak dalam kompromi kepentingan elit dan kalkulasi elektoral partai semata.
0: Yeah.
1: RUU ini harus dirancang untuk memperkuat kedaulatan rakyat, Mas Rudi.
0: Yeah.
1: Keadilan kompetisi, kualitas representasi, dan integritas demokrasi, bukan sekedar menjaga kepentingan partai-partai gitu loh. Itu nggak benar kalau seperti itu.
0: Dan itu bisa diukur, Prof, ya, oleh publik ya, menilai keberhasilan RUU pemilu kali ini. Sangat bisa diukurkah atau bagaimana ini, Prof?
1: Dalam proses biasanya.
0: Ya.
1: Jadi seberapa besar, seberapa jauh proses ini melibatkan secara meaningful tadi itu,
0: yeah,
1: dialog yang meaningful dengan tentu representasi dari civil society itu, kan gitu. Baik dari kampusnya, dari badan penelitiannya, dari stakeholders terkait dan sebagainya, itu harus cukup gitu. Nanti kan ketemu cross-cutting issues-nya.
0: Okay.
1: Apa yang memang menjadi kebutuhan pokok utama kita memperbaiki ini, kan gitu. Sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu loh, Mas Rudi. Itu penting.
0: Baik.
1: Jadi membangun trust sekaligus RUU pemilu ini adalah dimaksudkan juga untuk membangun public trust, kan gitu.
0: Iya.
1: Kepada partai, kepada DPR, ujung-ujungnya juga nanti untuk semua institusi dan NKRI, kan itu.
0: Baik.
1: Berpikirnya harus visioner,
0: ya.
1: Mas Rudi.
0: Baik.
1: Ya, itu.
0: Ya, Prof. Siti Zuhro, terima kasih banyak, Prof, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami, Pro 3 RRI, di sini, Prof. Ya, salam sehat, Prof.
1: Ya. Ya, sama-sama, Mas Rudi.
0: Demikian tadi peneliti utama Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Berita Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, DPR RI telah membentuk panja RUU Pemilu dan menyepakati 10 isu strategis untuk dibahas. Pembahasannya mencakup sistem pemilu, kemudian perlindungan hak pilih, penggunaan teknologi digital hingga penegakan hukum dengan target penyusunan draft pada akhir 2026 atau awal 2027. Artinya ada banyak keputusan penting yang akan menentukan cara rakyat memilih wakilnya pada 2029. Dan kami ingin menggali bagaimana DPR memastikan proses ini terbuka, kemudian juga menerima masukan masyarakat yang benar-benar dipertimbangkan dan perubahan yang dibuat nantinya betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat kita terkait dengan sistem pemilu. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Irawan. Pak Irawan.
6: Halo Pak.
0: Iya, baik Pak. Terkait dengan RU pemilu yang diharapkan memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan. Sebenarnya Pak, persoalan apa di pemilu 2024 yang menurut Komisi 2 DPR RI perlu untuk diperbaiki secara mendesak ini Pak?
6: Tentu perubahan yang kami akan lakukan tidak hanya sekedar mengubah regulasinya, tapi memang kita lakukan dalam rangka untuk menyehatkan demokrasi kita, khususnya pemilu sebagai satu instrumen utama pelaksanaan demokrasi. Karena dalam demokrasi itulah rakyat bisa berpartisipasi secara langsung, terus pemerintahan itu kita bisa bentuk, karena dalam pemilu itu kita akan memilih anggota parlemen, presiden, dan wakil presiden. Yeah, nah, kaitannya dengan perbaikan yang akan kita lakukan, sebenarnya ada banyak isu strategis yang akan kami bahas. Semua itu kami lakukan dalam kerangka dua hal. Satu adalah perlindungan hak untuk memilih, yang kedua adalah perlindungan hak untuk dipilih. Nah, dan lain-lainnya itu kan hanya teknis penjabaran dari pelaksanaan hak konstitusional rakyat dan warga negara tersebut. Nah, isu-isu itu yang pertama misalnya kaitannya dengan kelembagaan penyelenggara pemilu, itu bagian penting yang akan kami revisi dalam kerangka tadi itu memperkuat demokrasi kita. Kedua adalah kaitannya dengan penguatan fungsi representasi. Itu juga bagian penting yang akan kami kerjakan dan diskusikan bersama fraksi-fraksi lain dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan undang-undang pemilu. Ketiga adalah kaitannya dengan desain keserentakan, desain keserentakan itu juga bagian dari proses evaluasi kami agar rakyat bisa fokus dalam memilih dan menilai pelaksanaan pemilihan legislatif dan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, agar rakyat bisa melihat platform, program, visi, misi masing-masing setiap partai. Karena evaluasi kita sebelumnya pada saat pemilu itu dilaksanakan secara serentak antara pileg dan pilpres, rakyat lebih fokus untuk melihat pemilihan presiden dan wakil presidennya, pemilihan legislatifnya seolah diabaikan gitu.
0: Ya, artinya ada 10 isu strategis
6: Pak
0: ya?
6: Ada masih banyak lain.
0: Masih banyak
6: 10 itu, 10 itu isu strategisnya. Isu strategis, isu makronya, termasuk juga penegakan hukum pemilu di dalamnya.
0: Iya.
6: Tetapi di luar isu 10 isu strategis itu ada banyak ada banyak hal-hal lain juga yang harus kami lihat dan evaluasi, termasuk juga sebenarnya mempertimbangkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang pemilu itu sendiri.
0: Baik. Nah, tadi Bapak katakan bahwa RU ini tidak sekedar untuk mengganti aturan atau mengganti regulasinya, Pak. Dari 10 isu strategis dan juga puluhan lain isu-isu yang nanti juga akan masuk di dalam RU ini. Apa yang bisa digunakan, Pak, ukurannya bahwa apa seluruh pembahasan ini atau regulasi ini betul-betul tidak sekedar mengganti aturan, tetapi juga memperbaiki sistem pemilu kita, Pak?
6: Yang ukuran paling dasar itu kan bahwa kita ingin memperkuat demokrasi kita, kan kaitannya dengan perlindungan hak pilih tadi itu, hak pilih rakyat, hak pilih masyarakat, itu kan indikator paling penting. Kedua nanti juga adalah kaitannya dengan kualitas hasil dari pemilu itu sendiri, itu juga adalah merupakan satu indikator penting gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengubah teks undang-undang itu sendiri, tapi ke dalam kerangka memperbaiki demokrasi kita. Tentu kan demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi konstitusional.
0: Hak pilih ini artinya kan meminimalkan suara pemilih itu terbuang, begitu Pak Ahmad ya?
6: Salah satunya itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa satu adalah mengenai berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah bagian penting yang juga akan kami pertimbangkan, itu satu. Ya. Yang kedua adalah kaitannya dengan fungsi representasi.
0: Okay.
6: Fungsi representasi rakyat, baik itu karena jumlah penduduknya, jumlah pemilihnya, ataupun maupun juga elemen wilayahnya, itu juga akan okay. kami ini. Makanya nanti dalam revisi Undang-Undang Pemilu itu kami juga akan membahas kaitannya dengan fungsi representasi tadi. Mm-hmm. Pertama adalah daerah pemilihan, kedua yeah. adalah alokasi kursi atau yang dikenal
0: alokasi
6: dengan distrik yeah. atau yang dikenal dengan distrik magnitude. Jadi yeah. kami ingin agar rakyat semakin dekat dengan wakil-wakil yang akan dipilihnya.
0: Okay.
6: Jadi ada banyak hal, dan oleh karena baik. Itu kami minta rakyat agar memperhatikan betul perkembangan dan dinamika yeah. yang ada di Panja RU Pemilu, karena ini kaitannya baik. Dengan masa depan bangsa kita.
0: Terkait dengan alokasi
6: dan
0: kursi,
6: dan bagian dari proses berpakna.
0: Ya, terkait dengan alokasi kursi tadi, Pak. Ini kira-kira seperti apa yang ideal untuk alokasi kursinya ini, terutama bagi suara partai yang tidak cukup. Terus bagaimana kepentingan pemilihnya tetap diperhatikan suara itu, Pak? Nah, ini bagaimana model dari alokasi kursinya, penghitungannya ini nanti, Pak? Yang paling ideal
6: jadi,
0: lah.
6: Menurut kami yang paling ideal, tentu kan ideal itu bisa diukur dari tujuan yang hendak kita capai kaitannya dengan undang-undang pemilu ini.
0: Mm-hmm.
6: Yang karena tujuan itu terkait erat dengan sistem pemerintahan kita. Yang pertama kan kita tentu menganut yang disebut dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana pemerintahan itu harus stabil dan efektif. Oleh karena tujuannya adalah agar pemerintahan itu stabil dan efektif, kita butuh juga dukungan parlemen yang kuat dan efektif. Maka kemudian hal tersebut akan kami terjemahkan dalam hal partai-partai yang akan mengisi parlemen itu juga bisa efektif dari sisi jumlah dan kualitasnya.
0: Hmm.
6: Makanya kami terus mendorong adanya parliamentary threshold.
0: Yeah.
6: Parliamentary threshold. Tentu parliamentary threshold ini nanti akan kami pelajari kembali. Apakah penyebab dari suara okay. terbuang itu kaitannya dengan sistem parliamentary threshold itu sendiri, atau kaitannya dengan metode konversi suara menjadi kursi.
0: Okay.
6: Itu semua akan kami cermati. Terus kemudian kaitannya dengan alokasi kursi, itu kaitannya juga dengan penataan daerah pemilihan.
0: Hmm.
6: Prinsipnya kan demokrasi kita kan mensyaratkan bahwa wakil-wakil itu harus dekat dengan rakyat yang memilihnya. Makanya itu juga bagian dari isu penting yang akan kami bahas gitu.
0: Ya. Tadi Bapak katakan bahwa meminta masyarakat juga untuk mengawal, memantau terus, Pak ya. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa mengetahui bahwa usulan mereka, masukan mereka, masukan masyarakat itu betul-betul nanti diakomodir dalam draft RUU Pemilu ini, Pak?
6: Tentu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu punya tahapan dan mekanisme.
0: Hmm.
6: Tetapi yang paling prinsip bahwa setiap proses pembentukan undang-undang itu harus ada meaningful partisipasi. Jadi rakyat harus dilibatkan secara bermakna.
0: Okay.
6: Tentu keterlibatan ini bisa melalui inisiatif dari masyarakat itu sendiri, atau kami nanti Panja akan melakukan kerja-kerja untuk menyerap aspirasi, baik itu secara spesifik akan dilakukan oleh Panja dengan melakukan kunjungan kerja atau diskusi dengan akademisi, terus civil society, terus rakyat juga terbuka peluangnya untuk terlibat secara langsung, misalnya nanti dengan menggunakan berbagai kanal sosial media itu bisa juga gitu, dan semua nanti akan kami buka prosesnya, semua akan terbuka pembahasannya, dan dari aspek penjadwalan kemungkinan besar kami akan memulai rapat panja pembahasan penyusunan itu, rapat penyusunan itu di tanggal 2 November. Saya tanggal 2 November RDPU untuk menyerap aspirasi para pihak yang berkepentingan akan kami mulai.
0: Ya. Nah, sebelum draft itu difinalisasi nih, Pak Ahmad, apa yang bisa dijanjikan DPR kepada publik agar prosesnya itu betul-betul transparan dan dapat diuji, Pak?
6: Ya, kami terbuka dan partisipatif untuk menerima segala masukan yang disampaikan oleh publik atau pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan undang-undang pemilu ini. Karena undang-undang pemilu ini mengatur hak kita semuanya, sehingga kami juga berharap besar bahwa masyarakat atau teman-teman civil society yang concern dengan isu pemilu, isu perlindungan hak konstitusional, isu afirmasi terhadap hak-haknya itu bisa terlibat langsung gitu. Dan kami mengundang secara terbuka, dan selain keterlibatan langsung, kami juga akan menjamin prosesnya akan berlangsung terbuka, bisa nanti dilihat di apa namanya media publikasi DPR melalui YouTube dan lain-lain sebagainya. Itu akan semuanya akan terbuka gitu, dan bagi yang juga punya kepentingan juga bisa menyurat, misalnya mau datang mau menyampaikan aspirasi secara langsung, kami juga sangat terbuka. Karena sekali lagi bahwa kita membutuhkan pikiran banyak orang agar kualitas undang-undang ini bisa lebih bagus dibanding sebelumnya.
0: Baik. Pak Ahmad Irawan, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI di pagi hari ini, Pak. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Selamat pagi.
6: Terima kasih. Selamat pagi, Mas.
0: Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan, kami berbincang terkait dengan rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan pembahasannya oleh Panja DPR, diharapkan akhir Desember atau akhir 2026 atau paling tidak awal 2027 draft itu telah dapat difinalisasi.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro3.
1: Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kita akan update ya mengenai informasi Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap dan menetapkan seorang guru sekaligus pimpinan pondok pesantren berinisial MHH sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Kelurahan Jatkasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kami sudah bersama dengan Kasihumas Polres Metro Bekasi Kota AKP Supariyono. Pak Supariyono.
2: Benar, Mas.
1: Oke, baik. Ya. Pak, perkembangan kasusnya bagaimana?
2: Ya, terima kasih. Pertama kami memang turut mengucapkan prihatin atas kejadian ini. Tapi untuk penanganan kasus tersebut, dari tim penyidik Polres Metro Bekasi Kota sangat serius dan berhati-hati dalam menangani perkara tersebut, Mas.
1: Ya. Pak, ini kan kalau dari informasi yang kami terima, sudah ada 10 santriwati yang teridentifikasi sebagai korban, begitu ya. Ada kemungkinan jumlah korbannya lebih dari itu, Pak Supariyono?
2: Ya. Masih dalam tahap penyelidikan. Memang masih kemungkinan masih ada penambahan korban. Untuk ya. Itu, terus kami identifikasi. Untuk data-data korban sampai sejauh ini, Mas.
1: Makasih. Ya. Oke. Nah, Pak, sementara kalau 10 santriwati yang sudah teridentifikasi, sekarang mereka dititipkan ke orang tuanya atau bagaimana penanganannya, Pak?
2: Ya, untuk penanganan dan perlindungan terhadap korban. Tim penyidik berkoordinasi dengan DP3A.
1: Ya.
2: Untuk memberikan asesmen psikologi guna untuk mengembalikan kondisi dari rasa trauma.
1: Ya, bagaimana kabar terakhir keadaan mereka, Pak Supariyono?
2: Ya, sementara masih dalam. Ada yang karena masih anak-anak mungkin masih dalam pengawasan orang tua.
1: Oh begitu. Tapi memang ada pendampingan dari psikolog lah begitu ya, Pak Supariyono ya.
2: Ya, jelas kita berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk penanganan kasus tersebut, Mas.
1: Ya. Nah, Pak Supariyono, awalnya kasus ini bisa terbongkar bagaimana ceritanya itu, Pak?
2: Ya, kebetulan ada salah satu korban yang menceritakan kejadian kepada orang tuanya. Dan kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota.
1: Begitu, lalu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian begitu ya, Pak Supariyono ya?
2: Ya.
1: Oke. Nah, Pak,
2: kami ini dengan sikap menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut.
1: Ya, Pak, ini kalau dari informasi yang kami terima dan laporan reporter kami juga di Bekasi begitu ya. Kabarnya kasus ini sudah terjadi dari 2023 begitu, Pak.
2: Ya, berdasarkan penyelidikan dan penyidikan memang informasi terjadi dari tahun 2023 sampai 2026.
1: Nah, sekarang ini kalau untuk kegiatan belajar mengajar di pesantren tersebut dihentikan dulu atau bagaimana statusnya, Pak Supariyono?
2: Kalau untuk kegiatan itu nanti kami akan dalami lagi untuk kegiatannya.
1: Ya, Pak. Ada lagi yang diperiksa, Pak? Kemungkinan juga ada tindak lanjutnya dari laporan yang lainnya begitu. Pelakunya apakah memang hanya satu orang ini saja atau ada indikasi lebih dari satu orang begitu?
3: Pelakunya apakah memang hanya satu orang ini saja atau ada indikasi lebih dari satu orang begitu?
2: Ya, kami dari tim penyidik
1: ya.
2: masih mendalami ya, masih mendalami mungkin ada keterkaitan pihak lain. Dalam peristiwa tersebut.
1: Ya, jadi yang ditahan dan sebagai tersangka baru satu begitu ya, Pak? Pimpinan pondok pesantren itu begitu ya?
2: Ya, benar. Sementara ya, baru menetapkan satu tersangka.
1: Baik, kalau begitu, Pak. Pak, kami nantikan perkembangannya, Pak Supariyono. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya oleh Faiz Rozi.
1: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
2: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
1: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
3: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
2: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Fitri, Bidan Desa Lemah Berbana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan komitmen pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di Indonesia, khususnya di Desa Lemah Berbana. Program PMT Desa dan B3 dari pemerintah yang telah dijalankan sangat membantu kami di lapangan dalam memberikan pendampingan ibu hamil, ibu balita, dan serta keluarga yang membutuhkan. Semoga ikhtiar bersama ini dapat mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makan siang kamu kok cuma tempe, ikan, sama sayur? Nggak bosen? Aku sih harus ada daging, tapi ya harganya lumayan juga.
3: Justru aku suka menu sederhana begini, nggak harus mahal untuk makan sehat.
2: Serius? Memangnya tempe, ikan, sama sayur cukup?
3: Bisa dong, tempe dan ikan punya protein, sayur juga penting, tinggal dibuat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan.
2: Berarti makan sehat nggak harus selalu daging mahal ya?
3: Betul, yang penting pilihan makanannya beragam, bergizi, dan porsinya sesuai.
4: Makan sehat tidak selalu berarti mahal. Banyak bahan makanan sederhana dan terjangkau yang tetap bernutrisi. Yuk, pilih makanan bergizi sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
9: Jaringan Berita Nasional.
10: Pendengar, Mahkamah Agung atau MA akan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan atau proses pidana hakim maupun aparatur pengadilan yang terbukti terlibat praktik lancung memperdagangkan perkara. Juru bicara Mahkamah Agung Heru Pramono mengungkapkan tidak ada toleransi bagi hakim maupun aparatur pengadilan yang melakukan praktik transaksional perkara. Jika masih ada yang melakukannya, hanya ada dua pilihan, dipecat atau diproses pidana oleh aparat penegak hukum. Penegasan Heru menyikapi kasus penyiraman air terhadap juru bicara Pengadilan Negeri atau PN Pati, Retno Lastiani, yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok. Kami akan berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
9: Wawancara Pro 3.
10: Pak Fikar, selamat malam.
11: Selamat malam, Mas.
10: Ya, sehat ya Pak Fikar ya.
11: Alhamdulillah.
10: Peradilan kita masih sehat nggak nih Pak Fikar? Karena MA harus menegaskan hal demikian.
11: Ya, secara umum sehat lah.
10: Sehat lah ya.
11: Walaupun di sana sini ada sakitnya juga.
10: Pak Fikar, kalau seorang hakim ini terbukti memperjualbelikan putusan, apakah pemecatan ini sudah cukup untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat? Atau seharusnya ada pertanggungjawaban pidana yang lebih tegas?
11: Iya, gini, hakim itu kan kalau lihat pembagian kekuasaan kan ada tiga di setiap negara itu ya. Hmm. Ada legislatif DPR, legislatif DPR, ada eksekutif itu pemerintah, ya presiden, gubernur, menteri dan sebagainya, dan ada yudikatif. Yeah. Nah, yudikatif itu Mahkamah Agung dan jajarannya ke bawah, dan Mahkamah Konstitusi. Yeah. Nah, itu yudikatif.
10: Yeah.
11: Ya. Nah, isinya Mahkamah Agung itu hakim semua.
10: Iya.
11: Meskipun dia bertingkat,
10: ya,
11: itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan
10: tinggi,
11: ada Mahkamah Agung, ya. Itu karena pangkatnya saja, karena lama kerjanya saja.
10: Iya.
11: Nah, tetapi pekerjaannya termasuk kebebasannya memutus itu sama. Jadi mereka nggak bisa saling menekan. Maksud saya, umpamanya pengadilan tinggi minta hakim pengadilan negeri begini, begitu. Nggak bisa.
10: Nggak bisa.
11: Demikian juga Mahkamah Agung. Hakim Agung nggak bisa nih, macam-macam juga dengan apa bawah ya hakim di bawahnya ya, hakim pengadilan tinggi atau pengadilan negeri. Itu nggak bisa. Masing-masing punya kebebasan. Makanya disebut kebebasan, kekuasaan, kehakiman. Gitu.

0: tunjangan apa segala macam, ini itu sudah dijamin. Soal besar kecilnya itu relatif, ya. Kalau mau jadi pengusaha pasti lebih besar. Tapi kalau menjadi pegawai apa, menjadi hakim gitu, nah itu sudah ada aturannya, berapa gajinya, pangkatnya apa, golongan berapa, itu sudah ada aturannya mainnya. Dan saya kira itu cukup, karena terakhir kenaikannya sampai 280% tuh, okay. Ya, ketika presiden yang baru ini naik tuh, kalau nggak salah ada kenaikan sekitar 280% tuh gajinya hakim. Nah, karena itu, karena dia pejabat negara, maka kalau dia menerima uang di apa dalam kaitannya dengan dia sebagai pejabat negara, bukan dari negara, gitu ya, maka itu sama dengan dia melakukan tindak pidana korupsi atau apa namanya, kalau tidak ada kaitannya dengan perkara namanya gratifikasi, okay. Gitu ya, tapi kalau ada kaitannya dengan perkara itu pasti korupsi,
1: okay.
0: Nah, begitu.
1: Nah, kalau tadi ya, bicara ini kan tadi ya, kalau banyak dugaan-dugaan, kalau saya coba untuk buka data dari KY sendiri ini, Pak Fikar, ada 2.715 hakim ini dilaporkan gitu ya, dan ada 124 hakim mendapatkan rekomendasi menerima sanksi etik, 124 hakim, 12 rekomendasikan untuk sanksi berat. Dan ini juga tadi ya, menurut Pak Fikar juga, atau masyarakat, ini juga sebenarnya jadi rahasia umum kalau praktik-praktik seperti adanya dugaan di apa, di peradilan. Nah, apakah praktik dagang perkara di Indonesia ini lebih tepat dipandang sebagai kejahatan individual oleh oknum hakim, atau memang sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik, Pak, dalam pengawasan dan penegakan hukum?
0: Iya, sebenarnya itu disadari ya oleh oleh apa namanya penyelenggara negara ini, oleh kita semua, sehingga kemudian melalui undang-undang dibuatlah apa namanya di dalam satu sistem itu pengawasan yang lebih ketat.
1: Iya.
0: Gitu. Umpamanya dalam perkara pidana itu di kepolisian, polisi itu penegak hukum juga ya sebagai penyidik, itu ada komisi kepolisian.
1: Iya.
0: Di kejaksaan sebagai penuntut umum ada komisi kejaksaan. Di kehakiman ya, dari Mahkamah Agung tadi, Pak MK juga, dan sampai ke bawahnya seperti Anda katakan tadi, ada yang namanya itu tadi komisi yudisial. Nah, yang tadi Anda sebutkan angka-angka pelanggarannya berapa segala macam, nah itulah gambarannya gitu. Artinya apa namanya, penyelenggaraan peradilan ini nggak pernah sepi dari apa, penyelewengan-penyelewengan. Nah, soalnya adalah apakah penyelewengannya ringan saja yang bersifat administratif, ya, atau memang penyelewengan yang sudah ada unsur melawan hukumnya secara pidana. Nah, jadi karena itu biasanya ya, kalau hakim-hakim ini ditemukan berbuat kesalahan, itu akan dilihat ya, secara administratif, secara profesional, dia akan diadili di majelis kode etik. Nah, dia ada itu apa, kode etiknya. Nah, kode etik itu hukuman yang paling berat adalah dipecat.
1: Iya.
0: Gitu. Iya. Ya, itu kalau apa, dalam konteks profesinya sebagai hakim. Tetapi kalau terbukti kemudian dia menerima sesuatu, atau bahkan tadi menjual kekuasaannya, dia menerima uang, menjual perkara dan sebagainya, nah itu sudah di samping dia secara etik profesional sudah melanggar, secara pidana juga melanggar gitu. Nah, biasanya itu ditindaklanjuti ke proses hukum gitu. Jadi biasanya kalau sudah diproses hukum, etiknya itu nggak diproses, okay. Ya, umpamanya ada hakim sedang menerima uang, ketahuan, ditangkap di OTT, apakah oleh KPK apa oleh kejaksaan gitu ya, di OTT boleh tangkap. Nah, itu biasanya etiknya sudah tidak diperiksa lagi, karena biasanya kalau sudah diproses melalui penegakan hukum, itu sudah maksimal gitu. Secara etik dia pasti salah, gitu ya. Secara hukum juga dia salah.
1: Okay.
0: Karena itu dia biasanya dihukum maksimal, gitu.
1: Ya, ini menarik ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita undang pendengar, boleh, Pak Fika?

0: silakan.
1: Dengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Fikar, jika seorang hakim ini dipecat karena pelanggaran etik, tetapi proses pidananya tidak berlanjut atau tidak menghasilkan putusan bersalah, ini bagaimana? Seharusnya masyarakat memahami perbedaan antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban pidana.
0: Ya, jualan kasus atau jualan perkara, ya, atau menerima suap bagi seorang hakim, ya, itu tindak pidana yang bersifat umum. Dia bukan delik aduan. Kalau delik aduan itu pencemaran nama baik, gitu ya. Atau kalau dalam keluarga, pencurian dalam keluarga, gitu. Itu delik aduan. Kalau dilaporin, diproses, nggak dilaporin, tidak diadukan atau tidak dilaporkan, tidak diproses. Tapi yang namanya tipikor korupsi, itu tidak perlu dilaporkan pun mestinya penegak hukum itu langsung memproses gitu. Jadi dia tidak perlu, begitu diketahui ada tindak pidana korupsi atau begitu diketahui ada tindak pidana umum ya yang bukan delik aduan, penegak hukum itu bisa langsung masuk gitu. Ya, nah karena itu mestinya komisi yudisial ini ya, dia harusnya berintegrasi dengan penegak hukum yang lain. Ya, kalau memang ada data yang pelanggaran yang punya aspek pelanggaran hukum, mestinya informasinya diserahkan aja kepada KPK atau kepada kejaksaan, gitu ya, atau kepada kepolisian, umpamanya seperti itu. Nah, mereka bisa jalan, gitu, bisa langsung jalan tanpa perlu ada pengaduan. Yang penting ada datanya, ada identifikasi peristiwanya, mereka bisa langsung masuk. Sekalipun tanpa ada pengaduan atau laporan. Begitu.
1: Tapi kalau bicara masalah pelanggaran etik kan tidak selalu bicara masalah suap gitu, Pak Fikar. Ada beberapa masalah etik terkait dengan mungkin perselingkuhan, asusila, penyalahgunaan narkotika, dan juga konflik kepentingan atau nepotisme, Pak Fikar.
0: Iya, nah itu juga sama ya, kalau kan gini intinya, kalau pelanggaran etik itu di apa perspektifnya adalah melihat jabatan yang melekat pada dirinya, gitu. Tapi kalau pidana itu kepentingan umum gitu yang terlanggar gitu, ya. Nah kalau tadi umpamanya selingkuh, ya. Kalau selingkuhnya sama gadis mungkin itu cuma etik aja, ya. Tapi kalau sama istri orang itu udah pidana juga. Iya kan, itu namanya perselingkuhan umumnya dengan dua-duanya sudah terikat perkawinan gitu, ya. Nah itu pidana itu jadinya, bukan lagi etika lagi gitu. Nah itu di situ batasnya gitu.
1: Kalau kita bicara peradilan kan banyak ya yang terlibat ini, Pak Fikar. Ada hakim, tadi ada aparatur peradilan juga, ada mungkin kuasa hukum gitu ya kan yang berperkara. Ini bagaimana pertanggungjawabannya dengan dasar hukum yang berbeda menentukan peran dan kesalahan masing-masing, Pak Fikar?
0: Kalau ada peristiwa yang melibatkan semua pihak, ya, maka semuanya juga bisa kena, gitu. Umpamanya penyuapan, umpamanya. Ada seorang pengacara yang ingin menang, kemudian dia nyuap. Gitu. Nah, dia tidak cukup hanya menyuap hakimnya, karena dia juga, umpamanya harus menuap jaksanya juga karena supaya dituntutnya tidak
1: berat.
0: Hakim juga menjatuhkan putusannya, biasanya kan hakim menjatuhkan putusan itu berdasarkan tuntutan dari jaksa. Kalau tuntutannya biasanya dalam praktek ya, putusan hakim itu separuh tambah 10% biasanya atau 2/3 dari tuntutan. Kalau dituntut 20 tahun umpamanya, biasanya dihukumnya itu 2/3 dari 20 adalah 16 tahun umpamanya, seperti itu. Ya, atau 15 tahun umpamanya. Seperti itu. Jadi ada ukuran-ukuran logisnya gitu. Nah, tetapi kalau yang melakukan justru penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, atau bahkan hakim, nah, jabatan mereka itu menjadi faktor yang memberatkan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, karena dia penegak hukum gitu, kok melanggar hukum. Nah, ini di dalam peradilan itu putusan itu tidak murni karena kesalahan, tapi juga ada faktor-faktor baik yang memberatkan maupun yang meringankan gitu.
1: Hmm.
0: Bahkan umpamanya ada orang yang karena tindakannya ada orang lain meninggal dunia gitu ya, tetapi tindakannya itu untuk menyelamatkan sesuatu gitu ya, menyelamatkan orang atau apa, itu juga hukum juga tidak kaku gitu. Betul dia salah karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal, tapi apa yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan yang lebih besar. Ada masyarakat yang perlu diselamatkan dan ada kepentingan yang lebih besar. Nah, itu biasanya hukumannya itu sangat minimal.
1: Iya.
0: Gitu. Okay. Bahkan pada kasus-kasus tertentu dia bisa dilepaskan. Karena di dalam hukum pidana juga ada yang namanya membela diri.
1: Yeah.
0: Kalau Anda dikerubutin atau dikepung oleh beberapa orang, kemudian Anda membela diri, kemudian salah satu dari mereka ada yang luka atau mati bahkan, gitu. Anda itu juga bisa nggak dihukum, gitu. Karena konteks Anda melakukan itu adalah pembelaan diri.
1: Okay. Gitu, Mas. Nah, kalau bicara dugaan suap ini terbukti setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap ini, Pak Fikar. Ya, apakah putusan tersebut otomatis batal atau seperti apa ini?
0: Nah, itu dua hal yang berbeda.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, bahwa ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi kemudian diketahui putusan itu dijatuhkan karena adanya suapan umpamanya, atau suap apa segala macam. Maka suap ini diproses gitu, ya diproses sampai dia punya kekuatan hukum. Nah, kalau kemudian putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum, ini bisa jadi semacam bukti baru gitu, semacam novum.
1: Okay.
0: Bahwa ketika hakim ini menjatuhkan putusan gitu ya, sebenarnya dia sudah dibayar oleh orang lain atau oleh satu pihak gitu. Nah, ini buktinya ada di dalam putusan pengadilan gitu. Nah, karena itu di dalam sistem peradilan pidana kita dikenal upaya hukum yang namanya peninjauan kembali. Nah, kalau banding kasasi itu ada waktunya ya. Jadi kalau banding itu 14 hari setelah putusan pengadilan negeri. Kalau kasasi itu dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi. Tapi kalau peninjauan kembali itu tidak ada waktunya. Satu.
1: Okay.
0: Sepanjang ditemukan ada bukti baru gitu.
1: PK itu bisa berulang-ulang ya, berulang kali ya, Pak Fikar ya.
0: Nah, itu juga PK itu tidak dibatasi berapa kali. Sepanjang ada bukti baru gitu ya. Alasan PK itu ada dua. Satu kekeliruan hakim, dua novum.
1: Novum ya. Ya,
0: yang kekeliruan hakim ini yang ada waktunya. 90 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sudah bisa lagi dia dipakai dengan alasan hakim ada kekeliruan gitu, tetapi harus ada novumnya, bukti barunya apa gitu. Dia keliru karena disogok itu pemimpin itu disuap gitu, dan ada bukti suapnya. Nah, bukti suapnya adalah salah satunya bisa putusan pengadilan itu ya, kalau hakimnya orang yang nyuapnya dihukum, hakimnya kemudian dihukum. Nah, putusan inilah yang bisa menjadi bukti baru atau novum untuk menggugurkan putusan yang sudah pernah dijatuhkan oleh hakim yang menerima suap itu. Gitu, Mas.
1: Oke. Okay. Pak, kalau bicara pembagian kewenangan antara MA dan KY ini sudah cukup efektif tidak untuk menindak hakim yang melanggar etik atau justru berpotensi menimbulkan celah pengawasan?
0: Iya, kalau menurut saya Mahkamah Agung itu sendiri ya punya badan pengawasan yang namanya Bawas.
1: Iya.
0: Ya. Nah, Bawas ini mengawasi hakim-hakim juga. Ya, sebenarnya dia lebih fleksibel karena apa? karena dia bisa melihat ya kesalahan hakim itu tidak hanya dari perilakunya, tapi juga dari putusan-putusan. Kelihatan loh putusan yang ada isinya atau enggak gitu. Iya kan? Putusan yang memang benar-benar murni didasarkan pada pembuktian gitu ya, pembuktian di peradilan, dan putusan yang memang ada isinya gitu, diputuskan sebenarnya nggak ada dasarnya tapi diputuskan A umpamanya, yeah, seperti itu. Nah itu biasanya diawasi oleh bawas itu tadi. Nah tetapi kalau perilakunya secara umum ya, tidak hanya perilaku dalam berperkara, tapi juga umpamanya dia tadi selingkuh sama orang lain, kemudian dia punya bisnis dengan pihak lain juga, kemudian itu urusannya KAYE. KAYE itu Komisi Yudisial itu yang mengawasi seluruh perilakunya gitu. Ya, bahkan sebenarnya menurut saya seharusnya KAYE juga bisa masuk ke dalam putusan, tapi ada etiknya itu ya, tidak semua putusan bisa dimasuki KAYE gitu. Karena KAYE baru bisa bertindak kalau memang ada bukti nyatanya gitu. Tidak hanya bukti putusan gitu loh. Bukti putusan itu jalurnya adalah yuridis gitu. Kalau memang putusannya enggak benar gitu, kemudian diketahui ada bukti baru bahwa dia memang melakukan suap, itu bisa menjadi bukti baru dan untuk membatalkan putusan itu gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau KAYE, lapangannya adalah perilaku hakimnya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Secara umum, tidak hanya dalam memutus perkara, tapi dalam berumah tangga, dalam bersosialisasi dengan masyarakat lain gitu ya, juga dalam melaksanakan tugasnya. Begitu, Mas.
1: Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, bagaimana efektivitas pengawasan internal pengadilan yang ketika menangani pelanggaran yang melibatkan pejabat senior atau harus dibutuhkan pengawasan eksternal ini, Pak Fikar?
0: Iya. Iya, ya itu tadi saya bilang.
1: Terbentur ya.
0: Di hakim-hakim di pengadilan negeri itu diawasi oleh hakim pengawas di pengadilan tinggi.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, hakim-hakim di pengadilan tinggi itu diawasi lagi oleh hakim pengawas di Mahkamah Agung.
1: Saling mengawasi ya.
0: Okay. Itu yang kemudian secara keseluruhan disebut bawas, badan pengawasan Mahkamah Agung. Ya, dia bisa mengawasi, bisa dilaporkan itu. Nah, itu itu kan yang ya apa kelakuan dia yang seperti itu baru diketahui oleh internal biasanya kan begitu. Ya kan? Nah, tetapi yang eksternal ya, orang tidak hanya bisa melaporkan seorang hakim ke pengadilan tinggi atau ke bawas di Mahkamah Agung, tapi juga bisa ke KAYE gitu. Ya. Karena itu KAYE itu nggak sepi dari laporan. Makanya tadi data yang dibacakan oleh Mas itu tadi, iya kan? Ada beberapa kategori itu. Ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran hukum, dan sebagainya. Itu biasanya yang memiliki, yang memiliki kumpulan pelanggaran hakim itu ya KAYE itu.
1: Yeah.
0: Ya, karena KAYE memang tugasnya diberikan oleh undang-undang itu, dia mengawasi hakim.
1: Iya.
0: Tapi juga kan baru-baru ini kan ada kasus juga.
1: Iya.
0: Ada anggota KAYE nanyain perkara ke pengadilan. Kan ini konyol juga akhirnya, ya kan? Masa pengawas.
1: Iya.
0: Pengawas ikut-ikut nanyakan perkara segala macam. Ini kan konyol kalau menurut saya ini.
1: Oke. Ya.
0: Artinya kesalahan ketika rekrutmennya gitu.
1: Nah, ini kan jadi pertanyaan publik dan juga harapan ya. Jika pemecatan dijadikan sanksi utama bagi hakim yang berdagang perkara, ini bagaimana memastikan sanksi itu benar-benar menurunkan korupsi, bukan hanya mengganti pelaku tanpa menghilangkan jaringan dan mekanisme transaksinya, Pak Fikar?
0: Iya. Tadi yang saya katakan ya, kekeliruan kesalahan itu sebabnya kan bisa dua. Karena orang per orang.
1: Iya.
0: Ya, integritas orang gitu. Yeah. Karena juga sistemnya.
1: Yeah.
0: Nah, sistemnya juga bisa sedemikian rupa kewenangan hakim. Ya, hakim itu sangat bebas gitu dalam menilai fakta persidangan karena dia juga didukung oleh undang-undang itu diberikan kewenangan karena keyakinannya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi dia bisa bilang, faktanya seperti apapun, kuatnya, kalau dia nggak yakin, dia bisa bebaskan orang. Bisa seperti itu, gitu. Nah, karena itu, setiap putusan itu adalah kombinasi dari, di satu sisi ada fakta persidangan, di sisi lain ada keyakinan hakim. Barulah putusan itu dijatuhkan, gitu, secara, ya mestinya secara adil, gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi, saya ingin menggambarkan begitu bebasnya hakim itu, ya sebenarnya ketika dia menangani perkara. Tapi juga ada koridornya itu tadi, ya ada fakta persidangan, ada pihak para pihak juga kan yang berperkara itu bukan orang bodoh juga kan, mereka juga punya ini, dia bisa melihat gitu, ada nggak tindakan-tindakan hakim yang merugikan dia. Nah, karena itu kemudian sistem menyediakan itu. Ya, lembaga-lembaga pengawasan baik dari tingkat penyidikan, dari tingkat penuntutan maupun di tingkat peradilan. Dalam hal ini adalah komisi yudisial. Begitu, Mas.
1: Iya, tapi kalau bicara dalam persidangan kan pihak berperkara atau penggugat merasa putusan tidak adil kalau putusan itu dianggap ya, tadi tidak seberat-beratnya gitu. Sementara tadi Pak Fikar mengatakan juga hakim memiliki dasar pertimbangan gitu, tidak serta-merta harus menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya itu berdasarkan itu.
0: Ya, ya. Oleh karena itu, dalam setiap ancaman pidana, dalam pasal-pasal pidana, ya, kalau undang-undang yang lama itu hanya mengatur maksimum, ya, karena hukuman yang paling rendah itu 1 hari. Ya, hukuman penjara yang paling rendah itu 1 hari, paling tinggi itu sesuai dengan pasal yang didakwakan. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, gitu. Ya, ada umur hidup, bahkan ada hukuman mati juga dalam tindak pidana tertentu. Nah, tetapi undang-undang yang baru, yang modern, itu ada batas minimalnya. Upamanya undang-undang korupsi, ya. Undang-undang korupsi itu ada batas minimalnya. Ya, ketika korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kewenangan, maka di atas minimal dihukumnya itu 4 tahun. Ya, batasan atasnya adalah 20 tahun. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya dia nggak mungkin dengan ketentuan itu dihukum di bawah 4 tahun. Gitu loh. Nah, tapi dia juga nggak mungkin umpamanya dihukum lebih dari 20 tahun gitu. Nah, kecuali memang di dalam undang-undang korupsi itu ada keadaan-keadaan tertentu ya yang kemudian bisa menambah memberatkan hukuman ya. Keadaan-keadaan tertentu itu misalnya dia ternyata telah diselidiki yang diputus itu ada hubungan saudara umpamanya seperti itu ya. Pokoknya ada, artinya ada ketidakobjektifan ya yang terjadi ketika orang hakim itu memutuskan perkaranya. Nah, karena itu kemudian hakim atau hakim bisa menjatuhkan putusan lebih dari yang biasanya. Nah, biasanya seperti itu.
1: Ya, hakim harus memutuskan secara adil gitu ya. Tapi putusan adil ini dari perspektif yang mana? Penggugat atau tergugat itu kan beda perspektif gitu ya, Pak. Ya. Pak Fikar ya.
0: Ya. Ya, keadilan itu relatif, Mas.
1: Iya.
0: Bagi saya dari sudut korban gitu ya. Mungkin putusan yang dijatuhkan menjadi tidak adil, gitu. Tetapi dari sudut pelaku, umpamanya itu juga dirasakan tidak adil karena terlalu berat, umpamanya.
1: Iya.
0: Tidak seperti itu kan. Nah, jadi memang putusan itu seperti itu. Nah, karena itu pengadilan tidak boleh memutus sekali secara pasti, kecuali Mahkamah Konstitusi ya.
1: Iya.
0: Mahkamah Konstitusi begitu diputus sekali dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap.
1: Udah nggak bisa banding atau apa lagi.
0: Nah, tidak ada mekanisme keberatan di sana. Tetapi kalau di pengadilan negeri, di pengadilan umum,
1: masih terus.
0: Kalau tidak puas dengan itu, jaksa ataupun terdakwanya atau terpidananya bisa banding dia.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Nah, begitu juga kalau ada putusan pengadilan tinggi, bisa kasasi dia.
1: Yeah.
0: Atau paling paling ekstrimnya, setelah lama umpamanya dia dihukum, ternyata dia dapat bukti baru, nah dia bisa PK.
1: Yeah.
0: Nah, maksud saya, selalu ada mekanisme pengawasan terhadap putusan-putusan yang dianggap tidak adil itu.
1: Baik.
0: Nah, karena itu para pihak bisa menggunakan semaksimal mungkin
1: mekanisme itu ya. Iya, baik. Iya, silakan.
0: Ya.
1: Ada istilah ya. Salah punya duit punya kuasa gitu. Yang ya. Beredar.
0: Iya, iya, iya. Ya benar, ya. Artinya makanya saya bilang itu tadi. Kekeliruan atau kesalahan itu hanya bisa terjadi karena dua faktor itu, manusianya atau sistemnya gitu. Manusianya itu kebanyakan dia itu yang paling utama adalah soal integritasnya gitu. Soal soal penghayatannya terhadap profesinya.
1: Okay.
0: Ya, kalau dia menghayati benar bahwa dia adalah petugas negara, dia dibayar oleh negara untuk mengadili perkara-perkara yang hidup dalam masyarakat. Kan gini, filosofinya begini, Mas.
1: Yeah.
0: Negara itu hadir tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Itu sebenarnya intinya.
1: Yeah.
0: Nah, maka tugas hakim sebagai bagian dari aparatur negara, dia harus mensejahterakan kehidupan rakyat dengan putusan-putusannya yang adil. Gitu. Dengan putusan-putusannya yang masuk akal. Bagaimana yang adil? Yang adil adalah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, gitu ya, juga fakta-fakta yang hadir di dalam persidangan.
1: Okay.
0: Nah, itu yang sangat penting. Meskipun dia punya kewenangan yang namanya keyakinan,
1: Nah,
0: keyakinan hakim itu paru-paru tuh dengan fakta persidangan. Itu itu tadi kata Bapak itu, itu bisa menggoyahkan integritasnya. Kalau dia tidak kuat-kuat amat.
1: Gitu. Yeah.
0: Nah, karena itu, menurut saya integritas itu harus dibangun dengan selalu umpamanya. Tapi susah juga ya, dalil yang ingin saya kemukakan. Setiap hari dia memutus itu atas nama Tuhan.
1: Yeah.
0: Demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, artinya apa? Kalau dia masih nakal juga sama Tuhan aja nggak takut, gitu istilahnya seperti itu.
1: Iya.
0: Nah.
1: Iya. Artinya praktik dagang perkara ini bukan sekadar pelanggaran etik oleh oknum hakim atau aparat penegak hukum, melainkan juga persoalan serius yang menyangkut integritas, keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum ini, ya, Pak Fikar ya.
0: Iya. Betul. Ya.
1: Baik. Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Oke. Selamat malam, Pak.
1: Pendengar pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar ya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Berikut Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, mulai 17 Oktober 2026 penjualan obat di minimarket, supermarket dan hypermart atau hypermarket maksud kami harus mengikuti ketentuan baru dari BPOM. Obat yang dijual tetap terbatas pada obat bebas dan obat bebas terbatas dengan penyerahan dalam kemasan terkecil untuk penggunaan maksimal 3 hari. Aturan ini dibuat untuk memperkuat keamanan penggunaan obat, tetapi perubahan cara penjualan juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap apotek, kemudian konsumen, hingga perusahaan farmasi yang produknya beredar di retail modern. Dan kami akan berbincang terkait dengan perdagangan obat di minimarket diperketat, bagaimana dampaknya ke emiten farmasi. Bersama dengan Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Apoteker Hendy Ristiono. Pak Hendy.
4: Mas Rudi.
3: Iya.
4: Sehat selalu Mas Rudi dan pemirsa.
3: Terima kasih, salam sehat juga Pak. Iya. Kalau menurut Anda ini Pak Hendy dan juga dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, perubahan apa sih Pak yang paling penting dalam aturan penjualan obat di minimarket yang akan diberlakukan 17 Oktober nanti ini, Pak?
4: Ya, baik Mas Rudi, terima kasih atas waktunya untuk bisa berbincang dengan teman-teman semua yang ada di pengurus pusat IAI. Jadi ini adalah salah satu bentuk perlindungan sebetulnya Mas Rudi dan para pemirsa yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Semenjak kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang memungkinkan untuk obat-obat bebas terbatas itu kemudian dengan aturan-aturan tertentu bisa dicoba perjualbelikan, bisa diserahkan kepada masyarakat di HSM ya, di hipermarket, supermarket, dan minimarket, maka ini harus ada aturan-aturan lanjutan yang kemudian ini digunakan untuk melindungi masyarakat kita, warga kita, agar penggunaan obat-obat itu bisa diserahkan sesuai betul-betul dengan kebutuhan klinis yang dihadapi, yang diterita oleh masyarakat. Begitu Mas Rudi.
3: Ya. Saya mungkin sebagai masyarakat ingin tahu Pak, obat apa sih yang tidak boleh lagi diperjualkan di retail-retail itu, dan obat apa saja yang masih boleh diperjualbelikan di minimarket setelah aturan ini berlaku Pak?
4: Kalau untuk aturannya, itu sebetulnya kan masih tetap sama. Jadi, obat-obat yang diperjualbelikan di HNM, itu kan adalah obat-obat yang termasuk golongan atau kategori obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, yang ini kemudian menjadi, apa ada pembatasan adalah untuk obat-obat bebas terbatas yang kemudian mengandung prekursor, begitu Mas. Ya, jadi dengan adanya risiko-risiko dalam penggunaannya, termasuk risiko untuk disalahgunakan, maka ini pemerintah akan mengatur dan juga nanti disupport oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia, ya, untuk pembatasannya seperti apa sehingga nanti peredarannya itu betul-betul diperhitungkan untuk bisa melindungi masyarakat, termasuk untuk tidak disalahgunakan karena mengandung prekursor-prekursor obat begitu.
3: Memang risikonya apa Pak yang sebenarnya ingin dicegah melalui pembatasan pembelian obat untuk penggunaan 3 hari bahkan disebutkan di situ Pak?
4: Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau resikonya kan ada dua macam ya. Pertama adalah resiko terkait dengan kondisi pasien ya. Jadi obat-obat prekursor yang masuk ini salah satunya ada beberapa jenis, ada fenilpropanolamin, kemudian efedrin, dan juga pseudoephedrin. Ini kan termasuk obat-obat dikongestan sebetulnya, Mas Rudi dan para pemirsa. Jadi ini adalah obat-obat yang nanti akan bisa menimbulkan, kalau di istilah farmasinya, vasokonstriksi ya, penyempitan pada pembuluh darah. Jadi ini sangat riskan sekali. Jadi kalau untuk obat pengobatan sehari-hari biasanya digunakan untuk obat pilek itu Mas. Jadi di obat-obat influenza ya atau selesema itu salah satu komponen obat di situ adalah mengandung obat-obat dekongestan. Nah, obat-obat dekongestan yang digunakan untuk obat pilek ya, kalau kita hidung tersumbat dan lain sebagainya gitu Mas Rudi. Nah, itu adalah resikonya akan terjadi yang disebut kita vasokonstriksi atau penyempitan. Itu yang pertama. Jadi sangat berisiko sekali untuk pasien-pasien dengan komplikasi atau riwayat penyakit atau hipertensi.
3: Ya, obat apa sih Pak yang prekursor tadi ini Pak yang sebenarnya nanti tidak boleh lagi diperjualbelikan?
4: Ya, tadi kandungannya ada 3 macam itu. Contoh ini contohnya.
3: Untuk penyakit apa biasanya seperti itu?
4: Itu tadi, obat influenza Mas Rudi. Obat influenza itu kan sangat luar biasa ya kebutuhannya gitu ya, yang dan diperjualbelikan dan dimanfaatkan oleh para konsumen, oleh masyarakat, itu kan sangat banyak sekali gitu ya. Jadi obat-obat pilek kan obat-obat biasa sekali. Nah, itu ada kandungan-kandungan itu yang termasuk obat dekongestan, obat pilek itu yang mengandung beberapa obat-obat yang masuk dalam kategori obat prekursor gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, risiko yang kedua adalah kemungkinan nanti ada risiko untuk disalahgunakan gitu. Jadi obat-obat prekursor ini kan obat-obat bahan baku yang untuk produksi obat-obat keras ya. Dalam hal ini narkotika dan psikotropika. Nah, itu jadi kadang kalau tidak betul-betul jumlahnya dibatasi, risikonya adalah nanti bisa disalahgunakan.
3: Gitu,
4: untuk itu Mas Rudi.
3: Seberapa siap Pak minimarket untuk bisa menjalankan aturan baru ini Pak?
4: Nah, ada aturan.
3: Dan siapa yang mengawasinya nanti ini?
4: Jadi kalau untuk ada aturan yang lanjutan ya, jadi terkait dengan penjualan obat di HSM ini kan nanti akan ada tenaga-tenaga penunjang dan tenaga-tenaga pendukung yang kemudian nanti akan di training ya, akan diberikan sertifikasi pelatihan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemarin kami dari Ikatan Apotek Indonesia sudah menyampaikan, sudah sempat dialog agar sebetulnya kalau untuk obat-obat yang mengandung prekursor itu sudah harus di usulan kami itu untuk bisa diserahkannya di fasilitas-fasilitas kesehatan. Dalam hal ini adalah fasilitas farmasian seperti apotek begitu ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Okay. Terutama untuk apotek yang jumlahnya kan memang menjadi ujung tombak untuk menyerahkan obat kepada pasien. Nah, kemudian untuk tenaga penunjang dan tenaga pendukung yang ada di HSM ini harapannya kita usulkan kalau memang ini akan digulirkan, ada pelatihan-pelatihan yang di supervise supervisor-nya itu ya, jadi supervisi itu oleh apoteker-apoteker yang ada di apotek.
3: Oke. Okay.
4: Nah, jadi begitu, jadi nanti akan ada program kita usulkan untuk dimagangkan lah istilahnya.
3: Iya. Jadi apoteker mengawasi penjualan obat di minimarket-minimarket, terutama yang memiliki jaringan, seperti itu Pak?
4: Ya, jadi terutama juga yang tadi mengunjung obat-obat yang mengandung prekursor. Begitu,
3: nah, misalnya saya konsumen ini Pak ya, kemudian membutuhkan obat lebih dari persediaan 3 hari. Gimana dong caranya Pak?
4: Sudah ada obat di rumah maksudnya ya Mas Dri ya?
3: Ya, belum ada, tetapi saya membutuhkan persediaan untuk 3 hari lebih lah. Kan itu dijualnya nanti hanya untuk 3 hari kan Pak?
4: Ya, betul.
3: Tapi saya butuhnya untuk lebih dari 3 hari, gimana?
4: Nah, sebetulnya kan begini Mas Rudi, influenza itu kan masa inkubasinya dari mulai masuk virusnya sampai kemudian ada timbul gejala, termasuk nanti kemungkinan virusnya itu akan mati. Jadi sebetulnya virus influenza ini kan virus yang akan bisa mati sendirinya kalau kondisi badan kita membaik,
3: Mas Rudi.
4: Nah, dan sehingga akan timbul pertanyaan, untuk apa sebetulnya pasien minum obat influenza atau membutuhkan obat influenza lebih dari 3 hari? Kan begitu Mas Rudi. Karena kalau dilihat dari proses virus itu nanti akan mati dan juga proses influenza itu akan sembuh, itu dalam waktu 2-3 hari itu insya Allah kalau kondisi badan kita membaik sudah akan mereda itu keluhannya.
3: Okay.
4: Sehingga pemerintah dan juga kami yang ada di Apotekar Indonesia sudah memberikan masukan kepada para pemegang kebijakan agar obat-obat influenza ini maksimal memang 3 hari, karena diberi 3 hari itu sebetulnya tidak perlu dibutuhkan.
3: Kalau kami melihatnya begini Pak, ini akan mengubah kebiasaan masyarakat untuk membeli obat. Ya, yang biasanya di minimarket, kemudian ke apotek. Dan apakah pembatasan penjualan ini menurut Anda meningkatkan kunjungan masyarakat ke apotek, Pak?
4: Kita belum melihat ya, Mas Rudi ya. Karena
3: artinya begini, memindahkan tempat jualannya.
4: Dengan memindahkan penjualannya, dengan nanti kan ada edukasi-edukasi ya Mas Rudi ya. Jadi nanti kawan-kawan apoteker yang ada di apotek, itu kan harapannya nanti kita memang sudah minta kepada teman-teman anggota, apapun nanti pada saat pasien-pasien, ya masyarakat, kemudian datang ke apotek itu bisa mendapatkan rekomendasi obat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan klinis dari pasien. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, soalnya nanti kalau ke apotek itu juga nanti bisa berkonsultasi secara langsung dengan teman-teman apoteker. Bukan hanya sekedar memindahkan untuk tempat pembelian, tapi nanti dengan masyarakat itu datang ke apotek itu didampingi oleh teman-teman apoteker itu, kemudian nanti bisa berkonsultasi dan bisa diberikan obat prek sesuai dengan kebutuhan klinisnya, maka kita bisa meningkatkan untuk obat-obat yang diserahkan ke pasien itu adalah obat-obat yang betul-betul rasional.
3: Dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga ini Pak?
4: Tidak Pak. Kita kan kalau misalkan ya Mas Rudi ya, pemerintah kan sudah memberikan ada HET loh Mas Rudi ya. Harga eceran tertinggi. Jadi sudah diatur, pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa berapa sih sebetulnya harga eceran tertinggi untuk obat bebas terbatas. Jadi justru nanti akan ada kita istilahnya akan ada sprit lah ya, di sprit nanti diingatkan oleh Pak Badan POM atau dari Dinas Kesehatan kalau ada apotek-apotek menjual obat bebas terbatas melebihi dari HET-nya. Begitu Mas Rudi, jadi enggak perlu khawatir gitu.
3: Tapi yang ada dalam benak saya itu tetap begini Pak. Selama ini apakah penjualan obat dari perusahaan farmasi ke minimarket, jejaring minimarket itu masuk kategori penjualan ke tempat-tempat yang tidak resmi kah? Gimana? Sampai diatur seperti ini begitu Pak? Itu kan disebut masyarakat kan obat warung ya, begitu.
4: Kita mencoba memahami, ini kan prosesnya sudah lama Mas Rudi. Proses kejadian seperti ini termasuk di warung-warung kelontong atau obat bebas dan terbatas juga masyarakat bisa mendapatkan. Pemerintah mengatur ini awalnya memang tujuannya baik. Jadi adalah untuk memperluas ya agar akses untuk mendapatkan obat itu bisa lebih mudah oleh masyarakat. Ya, jadi dengan ada HSMSS yang minimarket tersebar di luar Indonesia. Hanya saja memang yang sudah kami berikan istilahnya masukan kepada pemerintah adalah bahwa harus diingat bahwa obat ini kan bukan komoditi yang biasa. Ini kan komoditi khusus. Jadi seseorang yang meminum obat, meskipun itu jumlahnya jumlah kecil, itu akan mengganggu proses faal tubuh normal. Begitu ya, Mas Sepi ya, dan Pak Mirza ya. Jadi ini yang kita sampaikan. Contoh kecil aja Mas Sepi, ini mohon maaf kalau minta waktu sebentar. Jadi seperti pasien, ada warga yang beli paracetamol atau obat-obat yang mengandung paracetamol. Itu kan maksudnya obat bebas ya. Dia lingkarannya lingkaran warna hijau.
3: Baik.
4: Ya, rasio keamanannya tinggi. Apakah itu aman untuk semua jenis pasien?
3: Dan artinya juga aturan ini lebih mengedukasi itu masyarakat juga ini Pak ya, terkait dengan obat-obat yang akan dikonsumsi. Saya sekali ini Pak, waktu kita sudah sangat terbatas, tetapi mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat kita, pendengar kita, terkait dengan perbincangan kita di
4: Pak Hendy. Terima kasih Mas Rudi, salam sehat.
3: Salam sehat Pak Hendy. Demikian tadi Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Hendy Ristiono.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya oleh Raihan Putri.
1: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
2: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
1: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
3: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
1: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: manfaatnya sangat banyak ya. Di sini di mana orang tua menjadi terbantu dengan biaya sekolah, karena di sekolah rakyat ini dijamin dari atas sampai kaki, Bu. Jadi setiap bulan diberikan perlengkapan kebersihan gitu. Makan 3 kali sehari, snacknya 2 kali sehari, terus kesehatan juga kalau ke dokter mereka diantar kalau sakit. Ya harapannya anak-anak kan tujuannya juga untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi anak-anak bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan.
1: Harapan saya bersekolah di sini agar bisa mengangkat derajat orang tua, membahagiakan orang-orang sekitar, dan membuat bangga semua orang. Ya, jadi saya berterima kasih banget untuk Bapak Presiden Prabowo karena sudah membuatkan program sekolah rakyat ini, yang dimana awalnya saya tidak bisa lanjut untuk bersekolah, namun sekarang saya bisa lanjut dan bisa menggapai cita-cita saya di sekolah rakyat.
2: Oh, ngantuk banget. Mata rasanya udah 5 watt.
3: Loh, kamu kenapa? Semalam tidur jam berapa?
2: Jam 2 lewat. Tadinya cuma mau scroll sebentar, malah keterusan.
3: Nah, itu dia. Kalau kebiasaan tidur larut gara-gara scroll media sosial, waktu istirahat kita jadi berkurang. Tubuh juga nggak punya cukup waktu untuk memulihkan diri.
2: Pantesan. Sekarang badan rasanya nggak fit.
3: Makanya, mulai malam ini coba lebih bijak. Batasi waktu main media sosial dan utamakan tidur yang cukup, biar besok bangun lebih seger dan aktivitas tetap lancar.
4: Media sosial boleh, tapi jangan sampai mengorbankan waktu tidur ya. Yuk, batasi scrolling di malam hari dan biasakan tidur cukup. Jaga waktu istirahat, jaga kesehatan agar tubuh tetap siap beraktivitas.
5: Sejumlah negara melarang warganya berkunjung ke Arab Saudi, dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Khalil Nafis.
6: Wawancara Pro 3.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya Pak Kiai, kalau kita lihat ini kan setidaknya saat ini sudah ada 7 negara yang melarang warganya berkunjung ke Arab Saudi. Jika sejumlah negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan ke Arab Saudi karena ancaman keamanan, bagaimana MUI memandang keputusan jamaah Indonesia yang tetap berangkat untuk menunaikan umroh ini, Pak Kiai?
7: Pertama tentu kita mengutuk terhadap serangan yang terjadi di Riyadh itu. Karena ya, yang menjadi korban adalah rakyat sipil. Kita tidak ingin ini menjadi pemicu untuk umpamanya nanti lebih luas dan memicu Iran dengan Saudi atau menggunakan kekuatan global yang itu intervensi pada perdamaian di Timur Tengah. Tentu Indonesia yang memiliki jalan politik bebas aktif diharapkan nanti menjadi komunikator dan fasilitator dan mediator untuk terbangunnya perdamaian di Timur Tengah, karena bagaimanapun akan berimbas ke Indonesia. Yeah. Di antara imbasnya tentunya adalah yang paling mudah, orang Indonesia yang paling banyak berangkat umroh dan haji. Yeah. Dalam setahun kan di atas 5 juta orang Indonesia yang berangkat umroh.
5: Yeah.
7: Dan orang-orang kita seringkali tawakalnya tidak perhitungan.
5: Yeah.
7: Kadang-kadang, bukan semuanya, kadang-kadang yeah, itu tidak perhitungan karena dianggap kalau berangkat ibadah matinya pun mati syahid.
5: Syahid,
7: yeah. Kalau sekiranya nanti Indonesia juga sudah mengeluarkan berdasarkan ya kajian keamanan Indonesia tidak boleh keluar negeri, ya tentunya kita harus mentaati. Dan kita berharap cermat dan presisi Indonesia untuk melihat keamanan negara ya, untuk menjaga keselamatan warga kita. Seperti saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang WNI ada di Riyadh kan sudah diberi peringatan, diberi himbauan agar tidak mudah mereka keluar rumah atau dalam kerumunan, sehingga mereka menjaga keamanannya dan keselamatannya. Yang tadi menjadi beberapa, ada 12 yang menjadi korban, itu kan orang-orang sipil, dan sebagian saya lihat ada yang bagian ihram seterusnya. Oleh karena itu, kita, masyarakat Indonesia, jika nanti dihimbau oleh pemerintah, kita serahkan pada pemerintah sekiranya tidak boleh bepergian ke Riyadh atau ke Mekah sekalipun, jika itu sekiranya mengganggu keamanan, maka taatilah perintah itu. Dan bisa saja ketika tidak ditaati perintah, memang penerbangan di sana di stop. Sebagaimana karena anak Krakatau itu yang membahayakan kan di stop penerbangan. Demikian juga penerbangan dan visa bisa ditangguhkan sementara jika kondisi tidak aman. Sebagaimana kita melihat sekarang Australia, New Zealand, ya, Jepang dan beberapa negara sudah memberikan peringatan agar tidak melakukan bepergian ke Riyadh khususnya ya.
5: Ya.
7: Arab Saudi pada umumnya. Bahkan ada tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan rawan itu ya. Pangkalan-pangkalan tertentu atau bandara-bandara tertentu itu.
5: Oke. Pak Kiai, dalam kondisi seperti apa MUI mungkin memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menilai keberangkatan umroh seharusnya ditunda demi menghindari bahaya? Oke.
7: Kalau saya melihatnya kan udara beberapa ada wilayah di udara, wilayah aman dan wilayah rawan. Sehingga kita meminta pada pemerintah yang memastikan mana yang rawan, mana yang aman. Sekiranya aman kan nggak ada masalah seperti perang Iran dengan Israel yang lalu. Bisa berangkat umroh karena kita ada wilayah udara yang berbeda. Kan tidak semua udara menjadi satu. Kan sama seperti halnya di Yaman pun kan daerah bagian mana saja yang itu rawan. Sementara orang Yaman sebagian bisa keluar negeri. Seperti sekarang ada Habib Umar di Indonesia kan dari Yaman, teman-teman kita, saudara kita juga yang sekolah ke Yaman. Jadi kan sama dengan Indonesia, ada wilayah Jakarta, Kalimantan kan luas. Nah sama juga dengan di udara, saya pikir dilihat mana yang titik rawan, sekiranya nanti ada titik rawan dan semua jalur udara penerbangan rawan, ya tentu pemerintah bukan hanya menghimbau menurut saya, untuk menjaga keamanan bisa ditangguhkan setiap penerbangan menuju ke Arab Saudi, bahkan kepada Mekah Madinah sekalipun, meskipun niatnya adalah untuk ibadah.
5: Ya, kita ketahui tadi Pak Kiai menyinggung bagaimana jemaah umroh kita kan memang cukup berani ya, meskipun tadi di tengah ancaman keamanan, ya ketika terjadi yang tidak diinginkan ya masuk dalam kategori mati syahid. Nah, namun bagaimana MUI juga bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa menunda umroh karena ancaman bahaya tidak serta-merta berarti mengabaikan ibadah, Pak Kiai?
7: Umroh itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya mayusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala kalau dilaksanakan, kalau ditinggal enggak apa-apa. Sementara menjaga jiwa itu hukumnya wajib. Wajib itu adalah mayusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarki. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tinggal diberikan ancaman siksa. Oleh karena itu mendahulukan yang wajib adalah wajib hukumnya daripada yang mendahulukan yang sunnah. Jadi umroh itu nggak wajib. Haji sekalipun seperti halnya yang terjadi pada saat COVID itu kan wajib. Nggak berangkat haji demi menjaga jiwa. Namanya hifdzun nafsi. Itu didahulukan daripada yang lain. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menolak keburukan yang akan terjadi pada kita. Itu lebih baik daripada kita mendapatkan kebaikan. Sama menjaga keselamatan diri. Itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada kita hanya untuk berangkat umroh. Jadi sekiranya nanti pemerintah punya kajian yang itu mengganggu terhadap keselamatan atau indikasi besar mengarah kepada keselamatan yang mengancam terhadap keselamatan, maka pemerintah bukan hanya menghimbau, ya ditutup. Karena pemerintah kan punya tangan, beda dengan kami di Majelis Ulama. Itu kan hanya menghimbau, memberikan pemahaman, kesadaran pada masyarakat, rekomendasi. Tapi bagi pemerintah, bukan lagi himbauan, ditutup demi keselamatan warganya. Saya pikir semua paham dan pasti mendukung terhadap langkah-langkah pemerintah. Tapi mohon pemerintah bisa presisi, gitu ya. Apakah memang benar-benar mengancam, apakah masih ada ruang. Seperti sekarang kan penerbangan aman-aman aja. Karena penerbangan langsung Jeddah, ya. Atau langsung Madinah.

0: rakyat kita berangkat ke sana dan na'udzubillah min dzalik lalu mendapatkan namanya musibah dalam penerbangannya.
1: Ya. Terakhir Pak Kiai, mungkin imbauan untuk calon jemaah umroh kita yang mungkin belum berangkat dan akan berangkat, silakan Pak Kiai.
0: Ya, kepada saudara-saudara sekalian yang ingin bepergian ke daerah Timur Tengah, mungkin ke Mesir, mungkin juga ke Turki, tolong dipantau sepenuhnya tentang penerbangan apakah dalam keadaan aman atau tidak. Jika nanti ada himbauan dari pemerintah atau pemerintah itu menutup penerbangan ke Arab Saudi, patuhilah itu. Karena pasti untuk keselamatan warganya demi menjaga keamanan dari seluruh warga negara Indonesia.
1: Baik. Pak Kiai Haji M. Khalil Nafis, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Khalil Nafis, kami berbincang bagaimana sejumlah negara yang melarang warganya berkunjung ke Arab Saudi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sejumlah negara mengeluarkan imbauan kepada warga negaranya untuk tidak bepergian ke Arab Saudi atau travel warning, menyusul eskalasi serangan milisi Houthi dari Yaman yang menyasar sejumlah fasilitas vital dan bandara di Arab Saudi pada Oktober 2026 ini. Akhir pekan lalu, Houthi menggempur Bandara Internasional Aba dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Imbas serangan ini, 21 orang tewas. Dan Saudi mengecam insiden tersebut dan berjanji akan mengambil langkah tegas. Dan kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid.
0: Wawancara Pro3.
1: Assalamualaikum Pak Hidayat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat di RRI dan para pendengar semuanya dan warga Indonesia termasuk di Saudi semuanya sehat, sehat dan selamat.
1: Amin. Pak, bagaimana Pak tanggapan DPR ketika ada setidaknya saat ini sudah 7 negara yang memberikan travel warning atau untuk larangan pergi ke Arab Saudi? Bagaimana dengan Indonesia?
2: Pertama, saya tidak bisa mengatakan DPR-nya karena saya bukan pimpinan DPR dalam konteks ini dan juga bukan juru bicara DPR. Jadi kalaupun saya menjawab ya karena tadi saya anda nyebut saya anggota Komisi 8 DPR RI, itu saja yang saya ingin posisikan dengan. Pertama, tentu saja pemerintah Indonesia diperintahkan oleh konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap warga Indonesia dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi ini juga tentu menjadi perhatian ya, dan tentu saja untuk kemudian memutuskan apakah mempergunakan travel warning atau tidak, pemerintah Indonesia tentu akan mempertimbangkan seluruh faktor ya, termasuk juga informasi real dari kedutaan Indonesia di Riyadh atau konsulat jenderal di Jeddah tentang bagaimana real sesungguhnya keadaan di sana. Karena seperti sekitar 2 minggu yang lalu, saya juga baru menghadiri konferensi di Medina. Dan ketika kemudian suasana opini di media begitu hirup-pikuk, ternyata yang saya dapatkan di Medina, di Mekah, di Jeddah, di Saudi secara umum, kehidupan normal-normal saja.
1: Cukup tenang di sana malah ya Pak ya?
2: Ya, tidak ada toko yang tutup, tidak ada orang yang ketakutan keluar rumah, kegiatan di jalanan, kegiatan yang normal, sama seperti tidak ada apa yang dikhawatirkan publik. Tapi apapun tentu eskalasi bisa saja terjadi. Tapi yang paling mengetahui tentang kondisi real di sana dalam konteks pemerintah tentu adalah perwakilan Indonesia yang ada di Riyadh maupun yang ada di Jeddah. Dan tentu juga warga Indonesia sendiri yang ada di sana. Dan sekalipun tentu juga tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi opini publik ya, tapi objektivitas tetap dipentingkan. Dan saya berharap tetap Indonesia menjalin komunikasi yang intensif, termasuk dengan pemerintah Saudi untuk mengetahui real sesungguhnya Saudi apa. Tapi kita di sikap dari perwakilan Indonesia di Saudi Arabia dan konteks ini KBRI dan KJRI di Jeddah amat sangat pendekat.
1: Iya. Kita ketahui Pak Hidayat kan jumlah haji dan umroh kita cukup banyak begitu ya. Bagaimana nantinya dengan nasib saudara-saudara kita yang akan melaksanakan umroh ini Pak Hidayat?
2: Ya itu yang saya sampaikan pada waktu pembahasan haji tahun 2026 ya, tahun yang lalu ya. Ataupun pembahasan tahun yang lalu untuk haji tahun kemarin ini. Waktu itu kan juga sudah ada perang kan, perang di yang melibatkan Iran dan kemudian negara-negara atau serangan terhadap negara-negara Teluk gitu. Bahkan sudah muncul wacana untuk membuat skenario macam-macam lah. Maksud bila perang berkelanjutan ini haji bagaimana. Waktu itu justru menyampaikan hal yang terbalik. Saya sampaikan mengapa tidak menjadikan haji dan umrah itu sebagai diplomasi untuk damai. Yaitu dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah haji, jemaah umrah yang sekarang terjadi dalam konteks di Riyadh kan. Sebagian yang kemudian meninggal dikabarkan adalah jemaah umrah dari Bangladesh. Bahkan ada 45 orang yang diantaranya adalah seorang mufti yang kemudian tewas karena serangan yang terjadi di airport King Khalid yang ada di Riyadh. Jadi saya sampaikan mengapa tidak justru menjadikan umroh dan haji itu sebagai diplomasi damai. Semua negara pasti tidak ingin menyerang jemaah umroh, jemaah haji gitu kan. Semua negara pasti menghormati Mekah Medina. Semua negara pasti menghormati jemaah haji dan jemaah umroh. Nah ini kita dijadikan sebagai faktor untuk mengingatkan semua pihak. Maka janganlah perang, jangan ada serangan-serangan yang menghadirkan cedera dan atau ketakutan atau tidak terselenggaranya ibadah haji dan umroh. Dan karenanya hentikanlah perang itu. Jangan lagi berperang, hormatilah jemaah haji dan umroh, hormatilah Mekah dan Medina, dan bila itu terjadi dan kemudian semuanya menghormati jemaah haji dan umroh, tidak ada yang kemudian menyerang mereka, akan berhentilah perang itu. Jadi saya usulkan itu yang mestinya justru menjadi logika utama, bagaimana justru menjadikan Mekah Medina, haji dan umroh sebagai soft diplomasi untuk menghadirkan damai dan menghentikan perang. Bahwa kemudian mempertimbangkan plan A, plan B, ya silahkan lah, tapi jangan itu yang dinomorsatukan. Karena kan juga faktanya tahun lalu ketika banyak kekhawatiran tentang perang dan lain sebagainya, ternyata haji dan umroh lancar-lancar saja, nggak ada masalah.
1: Tapi belum menyasar Arab Saudi kala itu, Pak Hidayat.
2: Ya, mirip-mirip saja. Kan kalau jemaah haji dan umroh kan kenanya nggak di Saudi. Kan pesawat dari jemaah dan umroh itu ketemu dengan Oman, gitu kan. Ketemu dengan Qatar, ketemu juga dengan Yaman. Kan ketemu semuanya itu. Jadi kalau, dan dulu pun juga sudah demikian kan. Dulu kan perang itu yang dilakukan oleh Iran juga melibatkan ataupun Iran atau terlibatlah kawasan itu secara keseluruhan gitu. Tapi ternyata kan juga tidak terjadi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dalam segala kehati-hatian kita, tetaplah upaya untuk menghadirkan perdamaian dan apalagi sesama muslim ya, itu menjadi amat sangat dipentingkan. Dan apalagi faktor jemaah haji dan umroh adalah faktor yang juga amat sangat menjadi bukan hanya perhatian global, tapi pasti dalam konteks hukum agama Islam pasti menjadi menjaga keselamatan jemaah haji dan umroh. Bahkan menjadi bagian dari yang berdosa besar kalau kita menghalangi terjadinya haji dan umroh gitu. Nah, seperti tahun lalu di mana kekhawatiran ternyata tidak terbukti gitu ya, karena ternyata tidak ada perang kalaupun berjalan tapi tidak nyampe ke Mekah dan Medina gitu, tidak nyampe ke nyasar jemaah haji dan umroh. Nah, mudah-mudahan logika yang tadi saya sampaikan itu akan juga bisa berlanjut sehingga mereka yang mau perang kemudian ya mengurungkan niatan perangnya untuk kemudian justru berorientasi dengan berkahnya haji dan umroh justru menghadirkan perdamaian.
1: Pak Hidayat, bagaimana Pak terkait dengan perlindungan calon jemaah umroh yang memang belum berangkat dan ketika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana bentuk perlindungan dari sisi administrasi dan lain sebagainya, Pak Hidayat?
2: Tadi lagi-lagi kalau terkait dengan umroh ya, memang ada kejadian yang di Riyadh ini sudah kejadian gitu. Tapi apakah itu adalah sesuatu yang kemudian akan terulang atau tidak, saya sangat tidak berharap itu terulang lagi. Karena jemaah umroh mereka tidak tahu menahu tentang urusan ini, tapi kemudian mereka menjadi korban. Dan saya yakin tidak ada yang kemudian nyaman gitu ya, atau merasa menjadi hebat ketika membunuh jemaah umroh. Nah, tetapi dalam konteks jemaah umroh Indonesia, kan mereka itu masuknya, tidak harus, malah sebagian besar airport, sebagian besar maskapai penerbangan yang akan ke umroh, itu tidak lewat Riyadh. Tapi mereka lewat Jeddah atau Medina. Jadi ada yang daerah ke Jakarta Medina, ada yang Jakarta Jeddah. Kedua-duanya bukan daerah yang kemudian berbahaya ataupun menjadi sasaran serangan gitu ya. Dan karenanya kalau pengalaman saya, kan ketika saya 10-an hari yang lalu seminar di Medina, konflik ini sudah terjadi gitu. Dan ternyata aman-aman saja. Jemaah umroh juga banyak banget. Di airport itu, Masya Allah, antrian baik di Saudi maupun di Garuda itu panjang banget. Dan sebagian malah sudah sepuh-sepuh gitu, balik-balik ikut si roda. Dan tidak ada di wajah mereka ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, sampai kemudian KJRI atau KBRI memberikan informasi valid terakhir yang kemudian bisa disimpulkan bahwa kondisi security atau keamanannya tidak memungkinkan, maka menurut saya jemaah umroh tidak perlu khawatir dan mereka tetap bisa berangkat. Justru keberangkatan mereka mudah-mudahan akan menghentikan keinginan untuk melakukan serang atau menyerang itu.
1: Ya, jika terjadi penundaan sementara, bentuk perlindungan di dalam negerinya juga sudah diperhitungkan ya, Pak Hidayat ya?
2: Ya, ini tentu dalam konteks ini akan menjawab secara lebih operasional Kementerian Haji dan Umroh ya.
1: Ya.
2: Tapi memang kan dalam undang-undang tentang Haji dan Umroh itu ada yang terkait dengan perlindungan. Kalau itu kaitannya dengan penyelenggaraannya dilakukan oleh negara seperti haji misalnya, maka ya pemerintah melakukan perlindungan maksimal termasuk masalah keamanan, jaminan kerugian dan lain sebagainya. Tapi kalau ini adalah tidak dilakukan oleh pemerintah seperti umroh ini kan tidak diselenggarakan oleh pemerintah ya. Maka perlindungan negara adalah perlindungan terhadap warga negara, perlindungan terhadap keamanannya, terhadap jaminan untuk mereka dapat perlindungan keamanan gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kemudian kaitannya dengan ganti rugi, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah penginapan dan sebagainya, tentu negara tidak berkewajiban untuk melakukan itu. Ini adalah kegiatan mungkin terkait dengan travel, mungkin terkait dengan perusahaan penyelenggara haji dan umroh. Mereka lah yang harus memberikan jaminan kepada jemaahnya bila terjadi apapun, dan harusnya itu sudah masuk dalam kontrak yang disepakati antara calon jemaah umroh maupun juga travel yang akan mendapatkan umroh.
1: Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak informasinya, waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid ya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Peringat kita selama ini sering melihat penanganan kebakaran hutan dan lahan berfokus pada api. Kemudian berfokus pada lokasi kebakaran dan siapa yang berada di lapangan. Padahal ada hal lain yang juga perlu ditelusuri, yaitu dari mana uang untuk kegiatan itu berasal dan siapa yang akhirnya menikmati keuntungannya. PPATK memiliki data indikasi transaksi kejahatan kehutanan sekitar 360 miliar rupiah sepanjang 2025 hingga semester 1 2026. Dan meskipun angka itu tidak secara khusus menunjukkan dana pembakaran hutan, dan kami nanti akan langsung hadirkan perbincangannya, jejak uang di balik kebakaran hutan PPATK, telusuri aliran dana hingga penerima manfaat. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto. Pak Tri Andrianto.
6: Iya, Mas Rudy.
5: Iya, baik. Pak Tri, sebenarnya dari hasil penelusuran PPATK sejauh ini, temuan utama apa terkait dengan karhutla, Pak?
6: Iya. Kami memang dalam kasus karhutla ini tidak bisa mengomentari secara spesifik dulu karena memang kami tidak ingin mendahului proses penyidikan yang dibangun oleh teman-teman penegak hukum pastinya. Tapi kalau bicara keseluruhan kejahatan lingkungan dan kehutanan yang kami hadapi, kami menyebutnya green financial crime. Ini memang persoalan yang sangat serius ya, karena keseluruhan aliran dana secara akumulatif sejak 2025 sampai semester 1 2026 itu bisa dibilang sudah tembus. Ya, dalam 1,5 tahun itu sudah tembus lebih dari 200 triliun secara kumulatif.
5: Gitu, lebih dari 200 triliun rupiah secara...
6: Triliun, betul.
5: Iya, secara kumulatif nih Pak ya. Dan ada nggak Pak petunjuk yang digunakan PPATK dari hasil penelusuran atau green financial crime ini Pak?
6: Iya, Tapi memang harus menjadi catatan bahwa tentu saja 200 triliun ini adalah keseluruhan aliran dana yang tentu harus diuji lebih lanjut ya oleh penegak hukum. Dan kami memang menemukan bahwa ada sejumlah modus yang didapati ya. Misalnya lagi-lagi yang sangat dominan dalam berbagai kejahatan, kita menemukan tentu saja rekeningnya tidak dipegang oleh orangnya langsung, tapi pakai pihak lain yang sering kita sebut namanya nemeni, itu banyak sekali ditemukan oleh teman-teman di PPATK dalam kasus karhutlah. Kemudian ada temuan layering, yaitu di mana dananya dipindahkan melalui banyak rekening atau banyak entitas. Kita juga menemukan berbagai pembayaran yang tidak sesuai profilnya, yang biasanya harusnya terkait dengan kerjaan-kerjaan di bidang lingkungan hidup, tapi ternyata tidak. Nah, ini ditemukan, dan juga pembayaran melalui perusahaan yang terafiliasi. Jadi perusahaan A misalnya, tapi justru pembayarannya dilakukan oleh perusahaan lainnya. Itu sejumlah modus yang kami temukan dalam penanganan karhutlah.
5: Iya, jadi transaksi mencurigakan seperti itu, Pak ya. Pola aliran uangnya digunakan untuk menyamarkan hubungan modus yang dilakukan selama temuan dari PPATK ini.
6: Ya, betul gambarannya kira-kira gitu, Mas Rudi.
5: Ya, bagaimana PPATK mencocokkan juga, Pak, transaksi keuangan itu dengan dugaan kejahatan tadi, Pak?
6: Iya, kami kan memang tentunya mendapatkan informasi dari banyak sumber ya, tidak cuma dari PPATK secara proaktif. Kami harus apresiasi peran besar dari penyedia jasa keuangan, kemudian penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perbankan dan teman-temannya yang memberikan suplai informasi berdasarkan indikator red flag yang mereka punya. Dari situlah PPATK bekerja, di mana PPATK tidak hanya menyasar individu tertentu saja, tapi juga kepada pihak-pihak lain yang terkait, misalnya pemodalnya, pengendali operasionalnya, atau bahkan beneficial ownership-nya, kira-kira begitu.
5: Oke, artinya sudah ada dugaan-dugaan pihak-pihak tertentu yang memang harusnya bertanggung jawab dalam transaksi-transaksi ini, Pak?
6: Ya, walaupun tanpa menyebutkan identitasnya, kami memang menjadikan ini atensi dan melihat ada pihak-pihak yang harusnya bisa bertanggung jawab dalam kejahatan tersebut, kira-kira begitu.
5: Sudah disampaikan ke aparat penegak hukum, Pak, dari temuan PPATK ini?
6: Kalau akumulasi dari 2025, kita sudah kumpulkan sekitar hampir 20 produk intelijen keuangan yang disampaikan ke penegak hukum dengan akumulasi transaksi yang tadi sudah disampaikan ya, hampir mencapai 200 triliun, kira-kira begitu.
5: Oke. Perkembangan penelusuran aset yang diduga juga, apakah juga ada temuan dari PPATK berasal dari kejahatan kehutanan juga ini, Pak, dugaannya?
6: Iya, jadi aset yang ditelusuri tidak hanya dana yang ada dalam rekeningnya, tapi juga termasuk juga di dalamnya ada tanah dan bangunan, termasuk juga kendaraan, termasuk alat berat, bahkan kepemilikan perusahaan dan bentuk-bentuk investasi dan aset-aset lainnya yang juga ditelusuri oleh PPATK dalam penanganan kejahatan ini.
5: Oke, temuan PPATK apakah juga ada juga melibatkan pihak-pihak lain atau bahkan perusahaan yang di luar Indonesia, Pak?
6: Iya, pastinya memang tidak hanya individu ya, dalam hal ini dalam berbagai kejahatan yang menjadi atensi PPATK, sejumlah korporasi juga dikejar keterkaitannya dalam kejahatan tersebut, dan sejauh ini masih dalam proses ya, Mas, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan.
5: Apakah itu sudah dibedakan, Pak, transaksi usaha yang wajar dengan transaksi yang memang patut dicurigai terkait dengan karhutlah, Pak, sehingga mencapai angka 200 triliun lebih tadi ini?
6: Iya, betul-betul. Tentu aja kita memang harus fair untuk melihat transaksi yang memang kaitannya dengan kejahatan dan transaksi yang sifatnya legal dan sah ya. Dan dalam hal ini teman-teman analis yang bekerja tentu akan berupaya memastikan betul bahwa keseluruhan angka yang terakumulasi memang merupakan rekening yang mencurigakan secara aliran dananya. Sehingga kita bisa pastikan tidak ada pencampuran antara harta yang legal dan harta yang tidak sah dalam penelusuran transaksi yang dilakukan oleh PPATK tersebut.
5: Oke, kalau begitu apa yang diperlukan lagi, Pak, agar temuan-temuan ini membantu untuk mengungkap pihak yang harusnya bertanggung jawab?
6: Iya, memang perlu ada mindset yang sama ya, karena kalau bicara temuan transaksinya sampai sebesar itu, kita harus memahami bahwa persoalan karhutlah dan kejahatan lingkungan hidup adalah persoalan yang tidak semata urusan kesehatan, urusan lingkungan, tapi bahkan menyentuh dimensi keuangan yang sangat besar. Kita harus menempatkan ini dalam posisi sebagai prioritas yang sangat penting ya. Tidak bisa jadi concern satu pihak semata, tapi perlu multi pihak untuk mengatasinya begitu.
5: Oke, green financial crime ini kan berarti tidak hanya dari karhutlah saja, Pak ya. bisa jadi PPATK melakukan penelusuran adanya perusahaan yang memang melakukan transaksi-transaksi mencurigakan dengan kejahatan lingkungan lainnya, seperti itu.
6: Iya betul, jadi sebetulnya kalau bicara 200 triliun itu kami harus sampaikan memang tidak seluruhnya terkait karhutla. Ada yang terkait dengan pertambangan, ada yang terkait dengan kejahatan sumber daya alam lainnya. Yang itu kami kelompokkan dalam satu kelompok besar namanya Green Financial Crime. Dan akhirnya mencapailah angka akumulasi yang tadi sudah disebutkan gitu Mas Rui.
5: Oke, selama ini kan juga banyak Pak ya kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat sipil ini menyampaikan informasi-informasi seperti ini. Dan bagaimana ini PPATK menindaklanjuti atau bahkan informasi itu membantu dalam penelusuran aliran dananya ini Pak Tri?
6: Iya, kami membuka kontak di mana masyarakat bisa menyampaikan aduannya secara langsung kepada PPATK, baik itu secara tatap muka, persuratan, email, ya, di mana kami menerima segala informasi itu, apalagi jika bukti-buktinya cukup kuat, kami akan verifikasi lebih lanjut dan akan jadi input yang berharga bagi kami dalam penelusuran transaksi berikutnya. Cuma memang yang patut menjadi atensi adalah tentu saja karena PPATK ini bukan penegak hukum, setiap laporan tersebut tidak bisa kami ungkap kepada publik mengenai follow up-nya sudah sampai mana atau seterang-terangnya kami sampaikan. Karena memang itu sepenuhnya menjadi domain PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut dan koordinasi kami selanjutnya tentu dengan penegak hukum atau lembaga terkait. Tapi kami sangat terbuka dengan setiap input yang masuk kepada PPATK, terutama dalam penanganan green financial crime ini.
5: Oke, target konkret kalau begitu apa dari PPATK yang ingin dicapai Pak? Dari penelusuran dana terkait dengan green financial crime ini, termasuk di dalamnya adalah karhutla juga.
6: Ya, kalau bagi PPATK, kami tentu berharap penanganan kejahatan ini menjadi atensi yang akhirnya menjadi selesai keseluruhannya ya, sampai proses peradilan, kemudian putusan, memberikan putusan yang setimpal bagi para pelakunya. Karena kalau bagi PPATK sendiri, temuan mengenai kejahatan lingkungan atau green financial crime ini juga menjadi atensi dari Financial Action Task Force atau FATF, yang mana dalam temuan mutual evaluation beberapa tahun lalu juga menyampaikan hal tersebut. Jadi kalau bagi PPATK, ketika semua bersinergi, menempatkan ini sebagai atensi utama, kita berharap hukuman setimpal bisa diberikan, memberikan efek jera, sekaligus menjadi pencegahan supaya karhutla atau hal sejenis yang berasal dari kelalaian manusia atau korporasi bisa dihentikan dengan seoptimal mungkin. Begitu kira-kira Mas Rudi. Iya.
5: Terima kasih Pak Tri untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak.
6: Terima kasih Yes.
5: Ya. Demikian tadi narasumber kami dari PPATK, beliau adalah Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya Evi, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka dan di Laut Cina Selatan yang membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin memanjang di Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna Utara, serta di sekitar sirkulasi sehingga mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di area tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Selat Malaka bagian utara, Selat Kalimantan bagian utara, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian potensi berawan di Pekanbaru, serta potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di kota Serang, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Untuk Pulau Kalimantan perlu diwaspadai potensi hujan petir di kota Pontianak, potensi hujan ringan di Tanjung Selor dan Samarinda, kemudian potensi asap kabut di Palangkaraya serta potensi udara kabur di Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Makassar, Palu, Gorontalo, kemudian potensi udara kabur di Kota Manado, serta potensi asap kabut di Kendari. Untuk wilayah Maluku dan Papua, perlu diwaspadai potensi hujan petir di Nabire, potensi hujan ringan di Ternate, Sorong, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan di Jayapura, serta potensi udara kabur di Ambon dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, dan Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Lulusan pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di sejumlah negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup, Jumur Hidayat, mengatakan koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia, Reid Porter dan Kaisa Lislev secara straight set. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
2: Pastikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun gitu kan, kalau ini bersifat sengketa maka berhubungan dengan kode etik, gitu kan, karya jurnalistik penyiaran gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya gitu kan.
1: Sementara itu Ketua PWI Sidoarjo Mustain menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
3: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
1: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan wisudawati UT Surabaya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
5: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya wisudawan wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu, pengabdian yang harus kita lakukan adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
4: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
6: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
4: Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater, baik melalui karya, prestasi, profesionalisme, maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Usnia melaporkan.
0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
7: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
8: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
7: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, ya. Di pusat kan. Turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan. Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan. Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
8: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan, penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
9: Yang bekerja itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya bersekolah. Kita ambil hitung-hitungan aja ya kasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang. Yang bekerja, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada, bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan nih yang menyerap manfaat. Kalau libur ya kita mau ajarkan lah, kalau libur ya libur, cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, ya itu normal seperti biasanya lah, bahwa program ini harus tetap berlanjut.
8: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan menguruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
10: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Bontoramba, Muhammad Ahmad Fudail, mengatakan penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
11: Bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu fungsinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa berfungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah ke depannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
10: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
12: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman, sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu, tapi berdasarkan permintaan.
10: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C, PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
14: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
15: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
14: Pasar air, ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu operasi selama lebih kurang 6 tahun.
13: Sementara itu, setelah 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
16: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang di lokasi pertambangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
13: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini, tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang Galian C, dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
0: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
17: menggunakan dana APBN. Kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak. 18 bulan waktu pelaksanaan.
18: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Proyek yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di 9 desa yang tersebar

0: 26 hingga 9 Desember 2027. Suryatmojo menambahkan jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
1: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK. Kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya. Air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari Aduk Gondang melalui dua BPT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan 2.
0: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan dua metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Jeru, dan Saradan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota. Serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Jirapan dan Krebet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
2: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasangannya itu gratis, 964.
0: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton berkualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
3: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Kami keterbatasan kuota, jadi investor yang di Batang ini kan sangat banyak dan luar biasa ya.
5: Pendengar, sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation, Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Eri Wibowo mengatakan, perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.
4: Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, melalui data informasi yang saya dapat dari beberapa teman-teman itu, satu tahun hanya sekitar 2 meter. Seperti itu sih. Yaitu harapan kami, semoga nilai kuotanya ditambah, harapannya WB Indonesia tadi yang 10 bisa menjadi 5 gitu.
5: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di Jawa Tengah.
6: Aman dalam jaringan sistem kelistrikan yang ada di PLN. Ya memang tentu tidak bisa, belum bisa nih memang melayani semuanya. Memang kalau yang belum dapat jatah kuota di bulan Januari, dia akan menjadi waiting list di bulan berikutnya atau di fase kedua di bulan Juli. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, mohon juga untuk bahasa kalau kami ya bisa supaya bisa untuk men-supporting transisi energi juga bisa Jawa Tengah bisa diberikan alokasi yang lebih gitu ya dari yang lain.
5: Dwi menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pengajuan kuota

0: dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada satu periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran Festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
3: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM nasi cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Langit kelabu belum tentu mendung. Bisa jadi ada asap yang sedang memenuhi udara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, asapnya bisa menyebar dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Partikel dari asap juga bisa masuk ke saluran pernapasan dan juga mengganggu kesehatan. Karena itu, saat kabut asap mulai menyelimuti wilayah kita, kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker, dan hindari aktivitas yang bisa menambah polusi udara. Sebab udara yang bersih adalah kebutuhan kita bersama. Yuk jaga kualitas udara, mulai dari hal sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan.
3: Indahnya hidup bukan karena kita semua sama, tapi karena kita saling menghargai meski berbeda keyakinan. Kita punya cara berdoa, tempat ibadah, dan tradisi yang berbeda. Tapi bukan itu yang membuat hidup lebih berwarna. Kamu beribadah dengan tenang, aku menghormati. Aku beribadah dengan damai, kamu juga menghargai. Sesederhana itu ya sebenarnya. Nggak perlu mengganggu, merendahkan, apalagi merusak rumah ibadah orang lain. Karena setiap orang berhak beribadah dengan damai dan aman. Kita boleh berbeda dalam doa, tapi tetap bisa bersatu dalam kebaikan. Ingat, toleransi bukan tentang menjadi sama, melainkan tentang menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan jati diri. Karena dunia nggak harus punya satu keyakinan untuk terlihat indah. Cukup saling menghargai, saling menjaga, dan membiarkan beragam keyakinan hidup berdampingan dengan damai. Sebab perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, melainkan kesempatan untuk belajar saling menghormati.
4: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua mencapai lebih dari 1,1 juta hingga Juli 2026, meningkat 16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
7: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua terus meningkat dengan jumlah mencapai 1.102.956 pemeriksaan hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 152.101 pemeriksaan atau sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Seksi Malaria Dinkes Papua Silas Mabui mengatakan peningkatan ini didukung kegiatan deteksi malaria yang melibatkan kader, puskesmas, klinik swasta hingga rumah sakit pemerintah dan swasta. Upaya penemuan kasus juga dilakukan melalui program Temukan, Obati, dan Kendalikan atau TOKEN dengan mendatangi rumah warga di kabupaten kota yang memiliki beban malaria tinggi.
8: Dan juga dilakukan peran lintas sektor terkait dengan dukungan masyarakat untuk wajib melakukan pemeriksaan darah. Karena rata-rata untuk mau lakukan pemeriksaan darah secara massal itu kadang-kadang masyarakat tidak peduli. Tapi dengan adanya dukungan daripada pemerintah lewat lintas sektor, maka semua masyarakat wajib datang untuk melakukan pemeriksaan.
7: Selain meningkatkan pemeriksaan, Dinkes Papua telah menyalurkan 15.000 kelambu anti malaria kepada masyarakat. Namun dalam pemantauan di lapangan, petugas masih menemukan kelambu yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, bahkan dimanfaatkan untuk menopang atau menutupi tanaman.
8: Ada beberapa kelambu yang kami lihat secara langsung itu sudah tidak sesuai dengan standar, di mana kelambu itu sudah pindah untuk memele rica, siri, terus tanaman-tanaman lainnya yang dianggap agak sedikit mahal nilainya. Sehingga kami secara program itu memang merasa kecewa untuk penggunaan kelambu anti malaria itu digunakan di tidak sesuai dengan posisi peruntukannya. Sehingga kami berharap dengan wawancara ini, kami berharap masyarakat yang ada di Tanah Papua bisa menggunakan kelambu itu sebagai bagian daripada melindungi diri, terutama untuk menghindari gigitan nyamuk malaria.
7: Silas meminta masyarakat menggunakan kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan genangan air. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan malaria sekaligus mendorong masyarakat lebih cepat mendapatkan penanganan ketika mengalami gejala penyakit tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
6: Pasca insiden pembakaran di Lapas Merauke, Kepolisian Resort Merauke melakukan penyelidikan penyebab kebakaran untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
9: Usai kejadian pembakaran Lapas kelas 2B Merauke, Kepolisian Resort Merauke langsung melakukan penyelidikan mengenai penyebab kebakaran dan memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke Kompol Jerry Koagau mengatakan pihaknya tengah mendalami kasus tersebut dan bila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, kepolisian akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara jelas penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas, sedangkan sel warga binaan tidak mengalami kebakaran.
10: Para warga binaan yang berada di dalam dan sudah menerima bahwa mereka tidak akan melakukan aksi lagi, sehingga tidak ada napi yang dipindahkan. Namun terkait kasus pembakaran ini, kami sudah perintahkan ke jajaran reskrim dan Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan penyebab terbakarnya
9: Usai kejadian, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke Hendrik mengajak seluruh warga binaan bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan lapas pasca insiden kebakaran. Ia juga meminta warga binaan menyampaikan setiap keluhan maupun persoalan melalui komunikasi yang baik agar dapat dicarikan solusi bersama. Hendrik menegaskan, selama ini pihaknya berupaya membangun komunikasi baik dengan warga binaan. Karena itu, ia mempersilakan warga binaan menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun persoalan yang dihadapi selama menjalani masa pembinaan di Lapas Merauke.
11: Tidak ada warga binaan yang meninggal di kejadian Lapas Merauke ini. Jadi, berita bahwa ada warga binaan yang meninggal di kejadian Lapas Merauke ini, itu tidak. Agar warga binaan itu di dalam meminta bahwa jangan sampai kami yang tidak berbuat apa-apa menjadi korban untuk dipindahkan kemana-mana. Karena walaupun kami ini di Lapas Merauke itu menerima ya tahanan dari 4 kabupaten, jadi kami mungkin bisa nanti untuk memerintahkan kepada pimpinan untuk yang asli dari Tanah Merah, mungkin nanti kita setelah putus mungkin kita akan kirim ke Lapas Tanah Merah.
9: Sementara di hadapan ratusan warga binaan, Bupati Kabupaten Merauke Yosef Bladip Gepse menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri dan instansi vertikal telah melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah penanganan menyusul insiden kebakaran di Lapas Merauke. Pemerintah ingin memastikan proses penanganan tersebut terus dilakukan sesuai prosedur agar situasi kembali normal.
12: Memberikan perhatian terkait dengan kebakaran yang dialami oleh lapas, khususnya bangunan kantor, yang mana tadi sudah kita lakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi agar kebakaran ini tidak meluas. Tetapi kita juga memberikan kepercayaan kepada institusi yang membidangi untuk melakukan penyelidikan terkait dengan insiden ini, apa penyebabnya, terus kemudian berapa kerugiannya, itu juga nanti kita mendengarkan keterangan dari institusi yang berkompeten, dalam hal ini mungkin pihak kepolisian seperti itu. Jadi kita berharap juga dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan disampaikan kepada publik bahwa akibat apa yang menyebabkan sehingga kondisi lapas ini bisa turun. Tapi
9: melalui kejadian tersebut diharapkan komunikasi antara petugas lapas dan warga binaan semakin diperkuat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan semua pihak dinilai penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, serta menciptakan suasana yang tertib dan damai di lingkungan Lapas Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen menggelar pelatihan pembuatan souvenir berupa noken, kabila, perahu hias, serta pameran untuk mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Agus Tanawani.
13: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pelatihan pembuatan souvenir berbasis kerajinan lokal meliputi noken, kabila, perahu hias, sekaligus pameran hasil kerajinan. Kegiatan yang dipusatkan di LPP RRI Serui berlangsung selama 3 hari, mulai hari Senin hingga Rabu 12 sampai 14 Oktober 2026, melibatkan pengrajin lokal dari 4 distrik yakni Yapen Selatan, Anotoroi, Ampimoi, dan Kepulauan Ambai. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Yapen, Christine Lawrence Tanu, menuturkan pelatihan tersebut bertujuan menjaga dan mewariskan keterampilan budaya kepada generasi muda, sekaligus meningkatkan kemampuan para pengrajin dalam menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas.
14: Noken, kabila, dan perahu hias itu bukan sekedar benda kerajinan tangan yang selama ini kita hanya mengetahui sebagai sebuah kerajinan. Itu ketiganya merupakan warisan leluhur yang memuat nilai identitas sebagai kita orang Papua, kerja keras, kebersamaan dan kearifan orang Papua dalam hidup berdampingan dengan alam dan laut.
13: Sementara itu, pelaksana harian Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen Alfred J. Warabai saat membacakan sambutan Bupati Yapen pada pembukaan kegiatan Senin 12 Oktober 2026 mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, tidak hanya karena memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan kearifan lokal dan budaya masyarakat Yapen.
15: Daya tahan yang dimaksudkan dalam konteks ini yaitu
13: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen, Niko Imbiri, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia menilai masyarakat Kepulauan Yapen memiliki beragam kerajinan tangan yang menarik dan bernilai budaya sekaligus ekonomi, seperti noken, kabila, dan perahu hias yang perlu terus dikembangkan.
15: Perahu hias, noken, serta kabila. Kami laporkan kepada Bapak Bupati dan Pemerintah Pemda Sekda bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki begitu banyak kerajinan tangan yang bisa digunakan sebagai oleh-oleh bagi tamu-tamu kita yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Yapen.
13: Salah satu materi pelatihan adalah pembuatan noken, mencakup pemilihan dan pengolahan bahan serat alam, teknik merajut, hingga pengembangan motif dan pewarnaan. Melalui kegiatan ini, para pengrajin diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, mengembangkan inovasi produk, serta memperluas peluang pemasaran kerajinan lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Seruhi Agus Tanawani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap dari Karhutla di wilayah Nabire dan sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya Arnold Saudila.
16: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari kabut asap ini membuat jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1 km sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPBU Dau Aturure Nabire Alrido Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
17: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire maupun di seluruh sekitar daerah di wilayah Papua Tengah bisa menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar karena dampaknya khususnya bagi penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu, dari segi pendidikan, anak-anak sekolah juga terganggu, tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak. Karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level, kalau itu di bawah 4 kilo saja, ada maskapai yang tidak mau untuk melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang, masyarakat Nabire yang mau pulang, tertahan di bandara, Ambon atau Makassar, dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan. Itu jadi semuanya jadi terganggu.
16: Alrido Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Dau Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau OTBAN, serta pihak maskapai. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah menyatakan tidak lagi memerlukan pembukaan hutan untuk memperluas lahan sawah baru demi mengejar swasembada pangan. Keputusan ini menyusul meningkatnya cadangan beras pemerintah yang diklaim telah mencapai 5,3 juta ton. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Yayasan Persekolahan Katolik terus mendorong pelatihan teknologi informasi khususnya kecerdasan buatan dan juga coding bagi guru dan kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA di Kabupaten Bovendigul. Berikut laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
1: Pendengar, Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke terus mendorong pelatihan teknologi informasi khususnya kecerdasan artifisial dan coding bagi guru dan kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Langkah konkret yang dilakukan saat ini adalah mendorong pelatihan teknologi informasi khususnya bidang kecerdasan artifisial atau AI dan pemrograman atau coding. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca Maluap, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak terutama bagi para pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan yang digelar AI dan coding ini diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di masing-masing sekolah.
2: Guru tidak hanya mengajar, tetapi harus melek teknologi. Iya ya, kita tidak diwajibkan untuk harus kita melek teknologi. Kita harus bisa memegang komputer untuk kita bisa atau laptop atau HP untuk bisa mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, apalagi kita sebagai guru. Jangan sampai anak-anak diri kita lebih pandai atau lebih menguasai, sehingga kita memang perlu membenahi, mengasah pengetahuan kita untuk jadi paham akan teknologi yang saat ini sedang terjadi, terutama di lingkungan sekolah dan dalam penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu.
1: Pelatihan ini diselenggarakan dengan 3 tujuan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Kedua, membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa. Dan ketiga, mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Sementara itu, perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Aloysius Kelbulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI dan pemrograman dasar atau coding ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang melampaui batas-batas wilayah.
3: Setelah mereka mendapat materi-materi yang baik ini, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan-perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harapkan supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekkan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran-pembelajaran demikian
1: begitu. Tentu pelatihan tersebut tampak antusias diikuti para guru kepala sekolah dengan semangat. Pasalnya mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif, dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. TNI AD Kodim 1711 Bovendigul terus membantu mensuplai air bersih bagi masyarakat Tanah Merah Bovendigul akibat musim kemarau yang masih berlanjut hingga saat ini. Yohanes De Goden melaporkan selengkapnya.
4: Hingga berita ini diturunkan, upaya penanganan kekeringan di Kabupaten Bovendigul dari ancaman kekurangan akan air bersih langsung disigapi TNI Polri. Kedua institusi ini hadir bersinergi, bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Bovendigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
5: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul khususnya. Kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
4: Di saat yang sama, Kapolres Bovendigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
6: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat, ya, itu akan berdampak kepada keamanan kita, ya, kalau kayak sekarang mungkin masyarakat sakit, terus kesulitan air, maka berdampak kepada Kamtikmas. Kamtikmas akan melonjak ataupun akan berpengaruh. Oleh karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan Kamtikmas.
4: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT 7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
7: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Pemerintah, saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya merasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk mendatangkan air bersih. Jadi coba saya tekan kepada pemerintah, pemerintah juga melihat.
4: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Woi, ini lucu banget. Coba lihat video yang satu ini lagi ah.
1: Kak, maaf, boleh kecilin volumenya sedikit gak? Suaranya kedengeran sampai sini nih.
0: Hah, emang kedengeran banget ya? Kirain biasa aja.
1: Iya kak, kita kan lagi di kendaraan umum ya. Gak semua orang pengen dengerin video yang sama.
0: Oh, iya juga ya. Maaf ya kak, oke deh, aku pakai earphone aja.
2: Nonton video, dengerin musik, atau scroll media sosial memang bebas. Tapi ingat, ruang publik bukan ruang pribadi. Gunakan earphone dan jaga volume suara agar nggak mengganggu orang lain. Karena kenyamanan bersama bukan cuma soal fasilitas, tapi juga soal kesadaran diri. Yuk, jadi pengguna ruang pribadi yang saling menghargai.
3: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
1: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
3: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
1: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal, daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
3: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat, malah masuk ke kantong pribadi.
1: Betul, dalam agama, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
2: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang halal, dan katakan tidak untuk korupsi. Jangan korbankan kejujuran demi kemewahan sesaat, hidup sederhana, tapi halal dan membawa berkah.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya program makan bergizi gratis MBG didorong untuk disalurkan kepada siswa di wilayah perbatasan. Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Iran mengkaji proposal Amerika Serikat untuk perundingan perdamaian lebih lanjut. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendorong perluasan akses izin usaha pertambangan bagi UMKM dan pengusaha daerah. Kebijakan tersebut ditujukan agar masyarakat setempat memperoleh kesempatan mengolah kekayaan tambang sekaligus menikmati manfaat ekonominya secara langsung. Iran sedang mengkaji proposal Amerika Serikat untuk perundingan perdamaian lebih lanjut di saat Teheran dan Washington terus bertukar pesan melalui para mediator. Pakistan dan Qatar terus memainkan peran sebagai mediator bagi Teheran dan Washington. Dari dunia olahraga, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong dukungan internasional agar pencaksilat dapat masuk sebagai cabang olahraga Olimpiade. Belanda dinilai memiliki posisi yang penting untuk memperluas pengenalan pencaksilat di Eropa. Program makan bergizi gratis MBG kembali disalurkan kepada siswa di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau setelah hampir 2 bulan terhenti. Berikut laporan selengkapnya, Jang Rangga.
1: Setelah hampir 2 bulan terhenti, program makan bergizi gratis atau MBG kembali menyapa siswa di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Di SMP Negeri 3 Entikong, pembagian makanan bergizi ini menjadi kabar menggembirakan bagi para siswa yang kembali mengikuti kegiatan belajar terbatas setelah belajar dari rumah terdampak kabut asap. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Entikong, Budi Susanto, mengatakan distribusi MBG ke sekolah-sekolah di wilayah perbatasan kembali berjalan lancar. Pengiriman dilakukan setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 8 pagi.
2: Pengantaran satu minggu itu 5 kali, Pak. Ya. Kalau porsinya di SMP 3, 371. Wah, satu porsi dalam satu sekolah. Ya, itu. Jam 8, selesainya jam 10.
1: Sementara itu, penanggung jawab program MBG SMP Negeri 3 Entikong, Ramadayani, menyebut penyaluran makanan bergizi kembali aktif dalam sepekan terakhir setelah sekolah menjalani pembelajaran terbatas selama sekitar 2 minggu ini.
3: Di SMP 3 Entikong, alhamdulillah untuk pendistribusian MBG sudah mulai dari Senin kemarin setelah BDR. Jadi anak-anak di sini sudah pembelajaran terbatas di sekolah dengan pengurangan 10 menit di setiap jam pelajarannya. Alhamdulillah anak-anak senang dan MBG-nya datang langsung didistribusikan ke anak dan anak-anak jadi antusias.
1: Kegembiraan juga dirasakan para siswa. Asmir, salah satu siswa SMP Negeri 3 Entikong, mengaku senang karena kembali menerima makanan bergizi gratis, terutama dengan menu yang menjadi favoritnya seperti rendang sapi dan ayam opor.
4: Ini makanannya gulai ayam. Enak. Kadang jam 9, kadang siang juga.
5: Dek, paling suka menu apa?
4: Daging sapi. Ya.
5: Berapa kali
4: itu? Itu sebulan dua kali ada kali.
5: Kalau ini habis?
4: Habis.
5: Biasanya?
4: Biasanya saya kalau kadang kalau banyak nggak makan telur tuh saya makan sayur juga.
1: Di SMP Negeri 3 Entikong sebanyak 371 paket makanan dibagikan setiap harinya. Distribusi MBG juga menjangkau sekolah dasar, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah atas di wilayah kerja SPPG Entikong. Kembalinya program ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung aktivitas belajar di kawasan perbatasan. Dari perbatasan Entikong, Jang Rangga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap dampak dari kebakaran tersebut. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi, Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara daerah melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat. Sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau. Tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Faiz Rozi melaporkan selengkapnya.
9: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
10: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
9: Nah, harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
10: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
11: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
10: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan menghadapi tren pemangkasan APBD, PC Ikatan Alumni Unair Surabaya di Kediri mendorong Pemda setempat terus berinovasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
12: Pada akhirnya pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga, UNER Surabaya di Kediri, mereka sepakat mendorong Pemda setempat untuk terus berinovasi, khususnya dalam menghadapi masih adanya tren pemangkasan APBD. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Profesor Dr. Haji Yusuf Irianto, Doktorandus M.Kom, selaku pemateri kuliah umum pada pelantikan ketua baru pengurus cabang Ikatan Alumni Universitas Erlangga Surabaya di Kediri, masa bakti 2025-2030. Ia benarkan bila mana pemotongan anggaran ini terjadi secara bervariasi dan setiap kementerian ini memiliki nominal yang berbeda. Namun idealnya, Pemda setempat baik di diri kota maupun kabupaten diri dapat menyikapinya dengan sikap yang positif dan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
13: Kepala desa Cirebon itu tetap sangat terbaru dana kita dipotong 30%. Kementerian dipotong 30% untuk uang jalan dinas yang aku perlu dia. Masih kecil ya, jadi saya tidak usah mengulang nge-review lagi apa yang karena pendanya sudah besok semuanya ya.
12: Ketua terpilih pengurus cabang Ikatan Alumni UNER Kediri, Sulista Budi mengatakan pula, dalam pengurusan barunya ke depan, maka pihaknya akan terus menjadi kolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan mengenai pemerintah setempat sehingga bisa memberikan kontribusi, terutama solusi dalam menghadapi pemotongan APBD.
14: Dan kami berharap ke depan, seperti tadi disampaikan oleh Ning Tia, masih sangat terbuka untuk kepengurusan.
12: Lebih lanjut pada agenda pelantikan PC IK UNER Kediri ini, Sulista Budi menggantikan posisi ketua sebelumnya yang dijabat oleh Nonot Soehartono. Tak hanya itu, nama Wali Kota Kediri Firanda Ramaswati juga terpilih sebagai Dewan Penasehat pada organisasi serupa. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong guna menjaga dan merawat trotoar agar tetap bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Dian Parawanto melaporkan selengkapnya.
15: Inovasi unik kembali dilakukan Kota Yogyakarta dengan menghadirkan Bapak Asuh yang dituangkan dalam keputusan resmi Wali Kota Yogyakarta. Menariknya hak asuh ini bukan ditujukan untuk memberikan pelukan hangat bagi anak-anak, tetapi justru trotoar jalan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, gerakan Bapak Asuh Trotoar ini dihadirkan sebagai bentuk semangat gotong royong masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang publik yang setiap harinya difungsikan sebagai akses pejalan kaki. Melibatkan 337 Bapak Asuh Trotoar dari 3 kelurahan di wilayah Kemantren Wirobrajen, gerakan ini resmi diluncurkan akhir pekan kemarin. Hasto menegaskan setiap Bapak Asuh Trotoar diperkuat dengan adanya surat keputusan sehingga menguatkan tanggung jawab pemeliharaan trotoar khususnya di depan bangunan masing-masing.
16: Kita mengangkat Bapak Asuh trotoar itu baru kali ini. Kalau semua kecamatan itu melakukan hal seperti ini kan selesai. Trotoar bersih semua itu. Tidak hanya tiap Jumat tapi dirawat oleh masing-masing yang ada di belakang trotoar. Saya kira ide yang sangat cemerlang Bu Mantri Wirobrajan. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lainnya juga mengikuti.
15: Salah satu praktik Bapak Asuh Trotoar dilakukan SD Kanisius Wirobrajan. Kepala sekolah SD tersebut, Ernawati, menyampaikan pembiasaan siswa menjaga kebersihan khususnya trotoar juga menjadi edukasi pentingnya menjaga ruang publik dan kebersihannya.
17: Hal yang sudah kami lakukan sebagai orang tua asuh untuk kebersihan trotoar di depan sekolah kami di SD Kanisius Wirobrajan, yaitu setiap hari setelah istirahat itu ada jadwal anak-anak yang tiket di hari itu membersihkan di trotoar. Itu yang pertama.
15: Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan Rahmi Anggraeni mengungkapkan, inisiasi gerakan ini menjadi upaya bersama untuk handerbeni, dimulai dari kebersihan trotoar sekitarnya.
18: Trotoar bukan sekedar pengungkap jalan, melainkan ruang publik yang harus memberikan rasa aman, bersih, nyaman, tertib, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
15: Pelaku usaha toko Joli diungkapkan Wira Indah Nurtika, perwakilan dari toko di Jalan Kapten Pierre Tendean, mengharapkan pembiasaan ini bisa menumbuhkan kepedulian bersama di Kota Yogyakarta.

0: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di daerah untuk naik kelas. Pemerintah menilai penguatan hubungan antara industri besar dan pelaku UMKM menjadi salah satu kunci untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat ekonomi nasional. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
1: The chairman of the Indonesian Indigenous Entrepreneurs Association or HIPPI, Erick Hidayat, encouraged Indonesian business owners to continue growing and take their businesses to the next level. Speaking at HIPPI's third national working meeting, which also marked the association's 50th anniversary in Jakarta on Monday, October 12, 2026, Erick emphasized the importance of supporting regional entrepreneurs, most of whom operate micro, small, and medium-sized enterprises or MSMEs. He said small and medium-sized business owners need greater opportunities to grow and become an important part of the national economy.
2: We have grown together with small and medium-sized entrepreneurs. We are close to regional business owners and we hear their problems firsthand. That is why our vision is simple. More Indonesian entrepreneurs must be able to grow, move up to the next level, and become an economic force in their own country.
1: Responding to this, Deputy Coordinating Minister for Economic Affairs, Rajat Hariwibowo, said joint efforts are still needed to strengthen the links between large-scale investments, medium-sized businesses, and MSMEs. According to Rajat, connections among businesses of different sizes and across industries need to be strengthened so that small and medium-sized entrepreneurs can also benefit from large-scale investments.
3: Mungkin yang perlu kita benahi adalah link antara investasi besar.
2: Well, perhaps what we need to improve is the link between large investments, medium-sized investments, and small and micro businesses, as the chairman, Erick Hidayat, mentioned earlier. It seems there is still a lot of work to do to improve linkages across different business sizes and industries, and we need to work together to address these challenges.
1: Rajat added that opportunities for MSMEs to grow and move up to the next level are already available. A number of small businesses have demonstrated that they can expand rapidly when they receive access to financing and business assistance suits to their needs. The government has therefore expressed its readiness to facilitate HIPPI members by connecting them with various financing institutions and business empowerment programs. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Kontingen Persaudaraan Sironji Kempo Indonesia, Perkemi Kota Kupang, menunjukkan prestasi gemilang di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 yang berlangsung di Bali. Berikut laporan selengkapnya Alotani.
4: Hasil prestasi atlet-atlet Kempo NTT di single event kejuaraan nasional antar kabupaten kota Sorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Bali pada tanggal 8 hingga 11 Oktober 2026 mendapat apresiasi pengurus dan berbagai kalangan aktivis olahraga di NTT. Juli Sutrisno Laiskodat selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT kepada RRI Sabtu kemarin merasa bangga dan haru melihat prestasi yang diukir atlet-atlet Kempo NTT yang mengikuti kejurnas dimaksud. Menurutnya, kontingen Kota Kupang dari Nusa Tenggara Timur yang berkekuatan 31 atlet merupakan kensi-kensi terbaik dan menjadi pilihan untuk dipersiapkan ke jenjang berikutnya. Wakil Ketua 2 Perkemi NTT, Dr. Alfonsus Tidorus menyampaikan, prestasi tersebut merupakan sebuah penantian dari hasil latihan keras dan terukur.
5: Praktis atlet yang datang main di antar kota ini itu 14 orang dari atlet PPLD yang memang disiapkan oleh pemerintah provinsi dengan pola pembinaannya itu yang sudah dilakukan dari waktu-waktu sebelumnya. Saat ini juga dalam momentum ini kita berharap sekali memang prestasi yang diraih ini menjadi indikator yang kuat sekali untuk prestasi kita di provinsi NTT untuk atlet NTT dalam mempersiapkan diri menuju PON.
4: Menanggapi prestasi para atlet Kempo NTT, pengamat olahraga Unkris Kupang, Dr. Andreas J.F. Lumba mengatakan hasil yang diperoleh merupakan bukti keseriusan dan ketekunan latihan rutin atlet dan pelatih Kempo NTT di Kota Kupang. Ia berpendapat bahwa untuk meraih prestasi, maka harus ada pembenahan latihan yang lebih intens, disiplin dan tekun, serta persiapan atlet berjenjang, sebagaimana yang ditunjukkan atlet-atlet Kempo Kota Kupang di Kejurnas Bupati Badung Cup 2026.
6: Kejuaraan untuk menentukan kualitas kita dari hasil proses latihan.

0: Untuk itu kita tetap berjuang karena sasaran kita itu menurut Ibu Ketua ada beberapa, dan itu dukungan yang luar biasa dari Ibu Ketua bahkan semua pengurus, sehingga Ibu Ketua mengambil semua kejuaraan, meminta untuk kita harus bekerja maksimal di setiap kejuaraan, dan saya saran untuk harus ada evaluasi.
1: Perkemi NTT terus berkomitmen mempersiapkan atlet-atlet Kempo menghadapi berbagai event, terutama persiapan PON, di mana NTT akan menjadi tuan rumah cabang olahraga Kempo tahun 2028. Harapannya, prestasi yang diraih saat ini menjadi tolok ukur meraih medali emas di PON nantinya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: komentar pedas, ujung-ujungnya bikin masalah. Di media sosial kita memang bebas berpendapat, tapi bukan berarti semua yang ada di pikiran harus langsung diketik dan dikirim. Beda pendapat itu wajar, mengkritik juga boleh, tapi jangan sampai kritik berubah jadi hinaan atau malah menyerang kehidupan pribadi seseorang. Ingat, komentar yang menurut kita cuma bercanda belum tentu terasa lucu bagi orang lain. Apalagi, apa yang kita tulis di internet bisa tersebar luas dan meninggalkan jejak digital. Jadi, sebelum menekan tombol kirim, coba pikirkan sekali lagi. Komentar kita benar-benar perlu disampaikan atau justru hanya akan menyakiti orang lain. Yuk, gunakan media sosial dengan bijak, sampaikan pendapat dengan sopan, hargai perbedaan, dan jangan biarkan ketikan kita menyakiti sesama. Scroll media sosial sebentar, malah jadi minder sendiri. Lihat teman udah sukses, ada yang karirnya bagus, ada juga yang sudah mencapai banyak hal. Sementara kita, kok rasanya masih jalan di tempat? Padahal, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang perlu waktu lebih lama untuk sampai ke tujuannya. Gak semua hal harus dicapai di waktu yang sama. Apa yang kita lihat dari kehidupan orang lain pun, belum tentu menggambarkan keseluruhan ceritanya. Daripada sibuk membandingkan pencapaian orang lain, lebih baik fokus pada langkah yang bisa kita ambil hari ini. Karena sekecil apapun kemajuannya, tetap layak dihargai. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi siapa yang paling cepat. Kamu punya waktu dan perjalananmu sendiri. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Terus tumbuh, terus melangkah, karena setiap orang punya waktunya untuk bersinar.
1: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Berani bersuara, berani ambil sikap. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
2: Tahu nggak kenapa Tan Malaka dikubur di pinggir ladang, bukan ditanam makam pahlawan? Karena dari dulu Republik ini takut pada cermin. Cermin yang memantulkan wajah aslinya. Wajah yang bukan dibentuk dari idealisme, tapi dari kompromi dan kepentingan keluarga politik. Karena kalau Tan Malaka dikasih panggung, maka semua kebohongan sejarah akan ikut terbongkar. Bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari suatu kelompok. Bahwa republik ini bukan hasil kerja satu tokoh dan keturunannya. Republik ini lahir dari darah banyak orang. Dari otak, dari nyawa, dari pengkhianatan yang ditelan sendirian. Dan Tan Malaka adalah yang paling awal, paling keras, dan paling siap mati. Bahkan sebelum Indonesia tahu siapa dirinya. Tapi sejarah tak ditulis oleh yang benar. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Dan yang menang adalah mereka yang tahu caranya bikin monumen.

0: Seringkali ya, kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, banyak hal yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan tertib, atau sekedar memberi jalan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa dirasakan bersama. Kita nggak harus menunggu orang lain berubah lebih dulu. Kita juga nggak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena lingkungan yang lebih baik terbentuk dari kebiasaan yang baik dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Karena perubahan besar selalu punya langkah pertama.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Seperti biasa, kita hadirkan kembali ya topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Topik kita di pagi ini yang sudah kita siapkan, kita bahas lebih dalam nanti mengenai penyeludupan emas semakin besar, naik 12.000%. Kemudian yang kedua, waspada El Nino berpotensi picu kenaikan harga cabai hingga daging ayam. Yang ketiga, kasus melonjak, WHO terbitkan panduan global pertama penanganan obesitas anak. Kemudian yang berikutnya adalah 47 orang utan di Palangkaraya terkena ISPA imbas terpapar asap karhutla, dan kita pantau juga nanti ya bagaimana perkembangan lalu lintas di berbagai wilayah di tanah air. Nah, jadi sepanjang Januari hingga September 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan mencatat 94 kali penindakan penyeludupan emas ke luar negeri dengan total barang bukti mencapai 353 kg. Jumlah penindakan ini sama dengan 94 kali atau naik 3.033,3% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Kemudian total barang bukti yang 353 kg emas ini juga naik 12.076,9% dibanding dengan periode sebelumnya. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, seperti penindakan tertentu senilai 73,3 miliar rupiah untuk 29 kg hingga total keseluruhan mencapai 864,8 miliar rupiah. Nah, ini tentu berimbas kepada kerugian, baik itu kerugian negara akibat hilangnya pendapatan dari bea keluar. Karena ada aturan bea keluar ya. Nah, inilah yang disebut berbagai kalangan maraknya penyeludupan emas atau meningkatnya secara drastis penyeludupan emas ke luar negeri. Ini karena adanya aturan baru dari Kementerian Keuangan yang menerapkan tarif beban bea keluar, yaitu tarif progresif hingga 15%. Ini jadi mereka menghindari terkena beban bea keluar, akhirnya menggunakan cara ilegal untuk mengirimkan emas ke luar dari Indonesia. Nah, tadi kita angkat juga nanti tema yang kedua mengenai waspada El Nino karena berpotensi memicu kenaikan harga cabai hingga daging ayam. Ada Pak Wibi di Makassar ya. Pak Wibi, pagi.
1: Pagi, Bang.
0: Pagi, Pak Wibi. Sudah hujan belum, Pak, Makassar?
1: Belum.
0: Belum juga? Panas. Waduh. Sama sekali, Pak, tidak ada hujan begitu selama ini?
1: Tidak ada hujan mulai bulan 2 Februari sampai sekarang tidak ada hujan. Biar satu tetes pun tidak ada air turun dari langit.
0: Mudah-mudahan segera hujan ya, Pak Wibi ya.
1: Amin.
0: Amin. Silakan. Mau komentar yang mana?
1: Itu mengenai harga cabai ya.
0: Oh, harga cabai ya. Potensi naik, Pak.
1: Iya, potensi naik. Sudah naik, akan naik lagi. Kalau berapa sih harganya, saya nggak tahu ya. Ya. Di Makassar. Cuma saya dengar ibu-ibu curhat itu, waduh, cabai sudah naik semua ini. Sudah mahal sekali cabai katanya. Ya, mengeluh betul. Ibu-ibu ini. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Ini memang berdasarkan pantauan reporter kami dari berbagai daerah yang selalu kami hadirkan ya informasinya. Harga cabai memang mengalami kenaikan karena fenomena cuaca El Nino ternyata berpotensi kuat memicu lonjakan harga pangan khususnya cabai dan daging ayam akibat ancaman kekeringan panjang yang diproyeksi dapat bertahan hingga awal 2027. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Kendi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toli-Toli, bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Toli-toli masih diliputi kabut asap.
0: Sudah ada hujan sementara, belum, Pak? Toli-toli.
2: Kalau hujan untuk sementara belum ada.
0: Oh, kalau di Toli-toli ya. Kabut asap dari mana itu, Pak? Ada kebakaran yang dekat-dekat kiriman. Begitu?
2: Tidak, kiriman.
0: Oh, dari mana, ya, Pak Kendi, kirimannya?
2: Ya, kemungkinan dari Kalimantan lah.
0: Oh, begitu ya?
2: Dekat-dekat Kalimantan. Jadi yang itu yang orang hutan tidak terganggu ya, manusia aja terganggu apalagi yeah. Yang hutan yang memang hidupnya di hutan akibat karhutla ya kan yeah. Dan juga tentang harga cabai itu, wah, di Toli-Toli juga melonjak harganya,
0: sudah mahal harga sekarang harganya. Pak, cabainya di Toli-Toli
2: ya 140 hingga 150 per
0: per kilogram begitu ya.
2: Jadi bagaimana cara mengatasinya ya, mungkin karena akibat apa cuaca ya kemarin ya mungkin ya gitu.
0: Ya karena produksi cabenya dikurang ini, Pak.
2: Iya.
0: Krisis air juga begitu.
2: Sayur Toli-Toli kan tidak pernah diur. Alhamdulillah ya. Namun kan yang lainnya semua bisa teratasi.
0: Ya. Ya
2: waktu itu saja.
0: Terima kasih banyak ya Pak Kendi. Waalaikumsalam. Pak Leman di Lampung, pagi Pak Leman.
3: Halo, selamat
0: pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tanggamus Lampung bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah, di sini kota Agung Tanggamus Lampung ada hujan, ada panas.
0: Oh, kapan hujannya Pak terakhir?
3: Ya, semalam hujan Bang Jaini.
0: Tadi malam ya? Bagaimana hujannya ya, Pak? Deras atau seperti apa?
3: Hujannya sedang Bang Jaini.
0: Gitu. Oh, lumayan lah ya hujan sedang ya?
3: Lumayan. Gitu. Dingin suasana Bang Jaini. Dan juga sebagian juga ada yang Belum hujan Bang Jenny.
0: Iya, belum merata memang hujannya, Pak Leman.
3: Kecamatan Bang Jenny di Pematang Sawah Bang Jenny gitu. Oh iya Bang Jenny.
0: Ya.
3: Saya milih yang ketiga ini kasus melonjak.
0: WHO terbitkan panduan penanganan obesitas anak ya. Iya, betul, kasus obesitas betul, ini memang memprihatinkan sekarang ini, Pak.
3: Betul Bang Jenny, obesitas khususnya untuk anak-anak Bang Jenny.
0: Ya.
3: Sampai mengalami obesitas yang begitu gemuk badan Bang Jenny gitu ya.
0: Ya.
3: Jadi bisa ditangani dengan baik Bang Jenny gitu. Oke, gitu saja
0: Bang Jenny. Baik, Pak Leman. Terima kasih banyak.
3: Bang Jenny ini tugas sambil membaca nih Bang Jenny gitu. Wajah Bang Jenny yang ganteng pagi ini. Oke,
0: makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Leman pagi. Waalaikumsalam. Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi.
4: Iya, halo, selamat pagi. Pro 3, selamat pagi Bung Zaini.
0: Bagaimana Minsel kabarnya pagi ini?
4: Tetap masih seperti yang dulu, belum pernah hujan di sini. Ada
0: beberapa tempat kita
4: sangat rendah, durasinya itu enggak.
0: Sebentar saja hujannya begitu ya, tapi tidak hujan lebat, hanya seperti gerimis begitu.
4: Iya, iya, enggak.
0: Oh, begitu ya.
4: Mumpung di mana ya itu Padang hampir banjir sampai banjir.
0: Iya, iya, betul. Belum merata memang Pak di setiap daerah, Pak. Silakan.
4: Betul.
0: Pak Klip.
4: Saya coba tanggapi topik nomor satu itu tentang apa itu?
0: Penyeludupan, Mas. Penyeludupan,
4: Pak. Ya. Berbahagialah para mas-mas ya.
0: Iya.
4: Memang begini, memang sudah masif, tapi berarti pemerintah dalam hal ini siapa ya penanggung jawab itu berarti lebih diperketat lagi begitu kan?
0: Iya.
4: Karena memang di beberapa tempat itu di daerah Minahasa juga kan di Sulawesi Utara itu banyak penambang-penambang itu kayak peti kan?
0: Oh iya.
4: Penambang begitu banyak. Tapi berarti ini pemerintah harus buat regulasi yang lebih tepat lagi dan lebih apa ya terarah lagi begitu untuk supaya betul mas itu tidak lagi ada ya masuk dari mana lah begitu atau dari keluar dari mana, mesti regulasi itu lebih tepat lagi. Jadi mudah-mudahan lagi para penambang-penambang itu mendapat kesejahteraan yang bagus ya begitu kan. Jadi pemerintah itu betul-betul membuat regulasi yang tepat agar tidak ada lagi penambang-penambang yang kayak banyak di sini juga tertimbun lah karena aturan yang tidak jelas. Jadi dalam artian pemerintah yang memberikan aturan yang betul-betul untuk masyarakat atau memang para penambang begitu kan, para pekerja agar mereka betul-betul mendapatkan hasil yang bagus. Mungkin itu aja dulu.
0: Baik, ya Bang. Terima kasih banyak.
4: Salam sukses.
0: Salam sukses juga Pak Klip ya. Jadi ini memang karena penyeludupan emas secara ilegal ke luar negeri begitu ya, pengiriman ke luar negeri menyebabkan kehilangan potensi penerimaan negara, kemudian juga merosotnya ekspor emas legal. Jadi sebelum maraknya kasus emas dikeluarkan secara ilegal ke luar negeri ini, ekspor emas Indonesia mencapai 19,66 ton. Hanya tinggal sekarang 3,74 ton saja. Jadi menurun tajam ini ya ekspor emas Indonesia ke luar negeri karena ternyata sebagian besar diekspor tanpa melalui regulasi yang resmi. Baik, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, pagi.
5: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat, cerah, bagaimana?
5: Cerah, Abang, di Kutai Barat.
0: Masih ada asap nggak?
5: Anu, menipis sudah, Bang.
0: Oh, sudah menipis ya?
5: Sudah tidak lagi menduduki puncak klasemen, dia mulai mulai memasuki episode terakhir ceritanya. Jadi, yang protagonis versus antagonis, yang kebaikan lawan kejahatan. Yang kejahatan kan udah pada ditangkap itu ya, Abang ya. Yang pelaku-pelakunya sudah dijadikan 100 tersangka. Anu, Mas Abang ya.
0: Ya.
5: Mas kayak emas itu kan bisa untuk perhiasan, bisa juga untuk jadi standar moneter internasional
0: ya. Cadangan devisa itu.
5: Iya, nah itu dia. Tapi kan ada pertambangan yang legal, yang ilegal. Kalau yang sering jadi acuan itu saya dengar harga emas antam sekian per gramnya itu terkenal banget tuh emas antam tuh Bang ya. Nah, kemudian ada juga pertambangan emas tanpa izin, peti itu,
0: peti,
5: Bang. Itu sudah merusak lingkungan, ya kan? Kalau yang di anu itu apa dulu pernah sempat heboh tuh yang tailingnya itu, Bang.
0: Ya.
5: Dia kan untuk memisahkan emas dari tanah itu kan
0: bahaya itu, Pak.
5: Iya, menggunakan merkuri itu, Bang. Saya lupa rumus kimianya itu. Yang jelas itu supaya dia terpisahkan begitu, Abang ya. Kemudian kalau bicara penyeludupan berarti itu ada modus itu Bang. Modus operandinya itu seperti apa kok bisa sampai lolos? Nah itu menjadi pertanyaan kita.
0: Yeah.
5: Seperti apa caranya?
0: Kalau kemarin kemudian, yang disita oleh Bea Cukai itu lewat Bandara Soekarno-Hatta malah Pak.
5: Nah itu Bang seperti apa kan supaya tidak ketahuan itu kan.
0: Dimasukkan dalam koper, barang elektronik,
5: nah,
0: juga di tubuh penumpang itu.
5: padahal kan lewati ekstra ya kan,
0: yeah.
5: Bang? Kemudian bagaimana juga dengan pelabuhan-pelabuhan kita, perairan kita, termasuk yang abang sebut tadi bandara itu ya kan?
0: Yeah.
5: Pasal 33 kan sudah menyebutkan itu, bumi dan kekayaan alam, air, apa segala itu kan dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti deh, kalau soal penyeludupan ini, golden smuggling ini bang, negara mengalami kerugian negara kita,
0: yeah.
5: Ya kan gitu abang ya. Ini kan pernah disinggung juga waktu itu bang ya, topik ini kan,
0: yeah, betul.
5: Mengenai
0: kita bahas juga ini ya,
5: kan,
0: ya.
5: Jadi ya pokoknya seharusnya ya penegakan hukum juga nih bang, supaya ada yeah. efek jeranya itu seperti apa ya kan, supaya apa kasus-kasus penyeludupan ini tidak terulang lagi di negara kita,
0: yeah.
5: kan bisa nanti right. duitnya digunakan untuk pembangunan ya kan abang. Terima kasih bang.
0: Terima kasih banyak Pak Yanto. Pagi di belakangnya ada Pak Soan di Samarinda ya. Pak Soan pagi.
6: Selamat pagi teman.
0: Pagi Pak Soan, bagaimana Samarinda kabarnya pagi ini?
6: Salam senyum semangat luar biasa.
0: Kabut asap sudah berkurang atau bagaimana, Pak Soman?
6: Wah, mau tambah banyak.
0: Tambah banyak?
6: Tambah bawa teman lagi dia. Kemarin itu di teras rumah itu
0: yeah.
6: ditinggal 1.5 jam gitu, tiba-tiba bakaran itu banyak sekali
0: oh.
6: di teras itu. Data dari mana itu barang itu dikirim?
0: Yeah.
6: Coba yang dikirim itu emas gitu sih, enggak masalah. Ya, dikirim kayak gitu-gitu, aduh. Tapi ya sudahlah, tidak ada pernah hujan.
0: Ya, mudah-mudahan cepat hujan okay. ya, Pak Soan ya.
6: Ya, jangan hujan masalah gitu aja kan. Iya toh.
0: Ya.
6: Itu ya, kalau hujan masalah ya susah lah kita buatnya. Nah, saya senang dengan emas itu
0: ya.
6: Aja ini. Yang bawa lari ke luar negeri itu siapa? Temannya siapa yang ada dalam negeri itu?
0: Ya.
6: Gitu loh. Masa sih dia bisa bekerja sendiri langsung ke pertambangan sana dan yeah. sebagainya.
0: Dan jumlahnya yang besar begitu ya?
6: Iya, yang betul aja lah itu. Ya, itu jangan pura-pura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Jadi saya kira ini terungkap ini kan terakhir ini ketika ketat bea cukai ya.
0: Yeah.
6: Ketika habis dia habisi dengan Pak Menteri Keuangan yang lalu itu, bea cukai itu.
0: Iya. Yeah.
6: Baru sekarang
0: terungkap bergerak cepat begitu.
6: Yang, yeah. Baru terungkap banyak. Ini peristiwa mungkin sudah lama terjadi dengan modus barang itu dibawa bukan dalam bentuk emas, mungkin sudah dicampur dengan besi apa
0: yeah.
6: jadi apa begitu ya, dicampur kemudian dicairkan lagi di luar negeri dengan cara-cara seperti itu. Jadi saya kira bukan hal baru lah ya, alhamdulillah ya bisa net. Tapi masih bisa lolos ini kan juga kita perlu bertanya.
0: Ya.
6: Itu yang ketangkep loh Pak Jaini.
0: Ya.
6: Yang ketangkep. Yang Anda ketangkep berapa? Kan itu. Jadi ini Pak Jaini ya, ini pengalaman ya. Yang penambang-penambang ilegal itu, penampungnya itu oknum. Oknum.
0: Ya.
6: Kemudian oknum ini dapat uang dari mana dia? Siapa dia? Gitu kan. Kemudian setiap 1 gram dia diberi berapa?
0: Nah itu. Nah itu. Jadi harus diusut tuntas ini, begitu ya Mas Wan ya, sampai akarnya.
6: Itu harus,
0: ya.
6: Harus sampai ke situ. Terus sepatu oknum itu jangan dikira nggak punya arti loh semua itu.
0: Ya.
6: Sepatunya itu, jadi sepatu itu mungkin ada haknya dan sebagainya. Ya.
0: Ya.
6: Di dalam diperiksa lah pura-pura gitu. Nah, main-main aja. Jadi itu. Otak-otak licik itu seperti saya inilah yang anu kan, ini otak-otak licik ya. Saya berijazah loh pada anu Pak Jaini, bukan yeah. berijazah loh saya ini. Ijazah saya asli loh dari luar negeri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Wan. Pak Matauli di Sibolga, pagi Pak Matauli.
7: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Sibolga kabarnya pagi ini?
7: Semalam hujan.
0: Oh, hujan semalam ya. Silakan Pak Matauli.
7: Iya, ini pada pandemi obesitas ya.
0: Iya.
7: Oh ya. Ya saya pikir kalau pandemi kegemukan ya.
0: Anak-anak itu, ini terutama Pak Matauli.
7: Iya.
0: Ya.
7: Tetapi kan kita itu lawan kata obesitas stunting ya. Dia gemuk tapi gemuknya nggak sehat kan.
0: Iya.
7: Berarti stunting. Wabah yang lebih parah Bung Zaini adalah wabah kejahatan eksploitasi
0: ya.
7: Alam. Alam itu banjir, longsor, asap, tetapi kekayaannya diselundupkan ke luar negeri. Kayak emas tadi nomor satu kan.
0: Yeah.
7: Hutan kita semua, ya kan, pohon-pohon. diselundupkan semua pasal 33-nya tadi. Jadi wabah sebenarnya itu wabah korupsi, Bung Zaini.
0: Yeah.
7: Kolusi, nepotisme. Jadi kalau udah rusak begini, semua itu oknum, wabah kejahatan hukum. Kemana Antam? Kemana Freeport?
0: Yeah.
7: Ya kan, kita makin miskin dikenai pajak. Ya kan, kita punya minyak bumi tapi kita mahal. Jadi yang sebenarnya pandemi WHO itu maunya WHO kok kasih sanksi ke kita gitu loh.
0: Yeah.
7: Kalianlah perusahaan alam di dunia ini gitu loh. Saya juga nggak tahu kalau asap ini kita akhirnya berprestasi ya memproduksi, mendistribusi dan mengekspor asap ke Singapura, Malaysia. Tapi Malaysia, Singapura biasa-biasa aja karena memang mereka pemainnya di dalam. Jadi El Nino sebenarnya itu adalah El Nino korupsi yang dibuat oleh manusia sehingga kita jadi korban. Saya nggak tahu nanti bagaimana ketiga empat hal ini ada variabelnya terhadap alam yang sedang marah. Ya kan, sama pahlawan-pahlawan nenek moyang kita yang di perut bumi ini yang udah semua itu menjerit. Anak-anak cucunya yang sekarang merasakan beban banjir asap itu yang gak mendapatkan untungnya. Ya semoga kita dijauhkan.
0: Baik, Pak Tauli.
7: Ya. Salam sehat.
0: Salam sehat juga. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
8: Kilas Berita.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan industri perbankan untuk mengantisipasi risiko di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Inovasi seperti aset kripto, stablecoin, tokenisasi, hingga kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bisnis sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan perbankan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ada Pak Radit di Jambi ya. Pak Radit, selamat pagi. Pagi Pak Radit. Ya, kita ke Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
10: Pagi.
0: Pagi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah hujan belum?
10: Udara makin buruk juga ini. Kiriman asap dari di luar pulau mungkin ini atau
0: seperti apa asapnya ini, Pak di Bone?
10: Artinya memang artinya jarak panjangnya memang masih terjaga
0: tapi
10: udara dia punya kabut di atas seperti artinya di atas itu kayaknya lagi kayaknya sudah warna-warna remaja.
0: Tapi kalau terhirup bagaimana Pak? Seperti memang asap begitu. Oh, ya, ininya aromanya begitu atau seperti apa?
10: Ada aromanya tapi kayaknya
0: begitu.
10: Pandangan ke langit itu kurang bagus sekali ya.
0: Sudah kelihatan lah di angkasa begitu ya, asapnya begitu ya.
10: Tapi Gubernur Sulawesi Selatan sudah mengeluarkan sudah surat edaran untuk masyarakat di Sulawesi Selatan menggunakan seperti sudah meluluh menggunakan apa? Menggunakan masker.
0: Masker. Oh, oke. Baik, silakan Bapi, mau komentar yang mana?
10: Yang anu ya tentang mental Nino harga ayam naik.
0: Oh, cabai sama daging ayam silakan.
10: Begini artinya memang artinya di sini kan kalau kita bicara El Nino memang ada pengaruh bagi cabai karena kan proses pertumbuhan dari apa? Pertumbuhan dari cabai ini kan akan anu kata apa? Akan memerlukan air jadi memang artinya pertumbuhannya kurang bagus jadi produksinya kurang bagus begitupun artinya di tingkat anu di kan ayam mungkin selainnya kalau katanya ke suhu ekstrim begini kayaknya kayak ayam juga bagus kurang bagus anu kualitasnya karena biasa juga malah ada yang katanya mati.
0: Ya karena kalau dari informasi para peternak, kalau cuaca panas seperti ini ayam jadi mudah stres dan mati begitu, ya.
10: Bercakap tentang apa atau tentang obesitas tadi apa itu tanya?
0: Pada anak, obesitas pada anak. WHO mengeluarkan peringatan ya.
10: Memang artinya ini apa ini memperhatikan ya, tapi banyak di kampus saya Pak Esi, kalau karena ada anak yang artinya baru badannya itu lebih itu dibilang sejahtera, dibilang ini anak bahas alhamdulillah sejahtera.
0: Kalau gemuk dianggap sejahtera begitu maksudnya?
10: Ya, dibilangnya sejahtera. Jadi orang kampung bilang kalau anak yang kurus itu bilang apa ini anak kayak kurang gizi saja, banyak makan tapi kayak terserap tidak terserap gizinya.
0: Yeah.
10: Tapi ini artinya memang perlu ya, karena kita tahu bersama bahwa obesitas ini kan bukan cuma faktor makanan ya, teman, mungkin faktor gaya hidup, mungkin anak kebanyakan makan yang makanan jamput atau makanan
0: manis ya. Yeah.
10: Iya, makan manis yang apalagi kan kita tahu bersama jajanan sekarang kan 98% itu
0: gula,
10: menggunakan pemanis yang
0: buatan itu.
10: Manis itu detas
0: detas normal begitu ya.
10: Ya, perlu sekali nih Pak bagi para produsen, artinya makan memikirkan ini, jangan memikirkan keuntungannya saja,
0: memikirkan
10: juga bagaimana anunya, bagaimana dampaknya bagi generasi
0: muda. Baik, Pak Upi.
10: Ya. Itu aja.
0: Terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami dulu ya, di mana pemerintah Provinsi Maluku memperkuat langkah mitigasi karhutlah melalui koordinasi lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya, Saira Sangaji.
11: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kehutanan mengoptimalkan peran masyarakat peduli api untuk memperkuat pencegahan dan penanganan dini kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, terutama di wilayah rawan kebakaran yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Maluku. Asisten 2 Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang mengatakan peran masyarakat peduli api menjadi salah satu garda terdepan dalam mendeteksi potensi kebakaran karena anggotanya merupakan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Mereka diberikan pembinaan serta bantuan alat-alat pemadam kebakaran sederhana agar bisa membantu melakukan pencegahan dan penanganan awal. Kasrul menjelaskan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan sebelum api meluas. Menurut Kasrul, upaya tersebut semakin penting menyusul meningkatnya kasus karhutlah di Maluku sepanjang Oktober 2026 yang ditandai dengan kemunculan titik panas dan kabut asap yang menyelimuti kota Ambon serta sejumlah wilayah lainnya. Pemerintah Provinsi Maluku mencatat wilayah yang terdampak cukup parah meliputi Kabupaten Seram bagian timur, Seram bagian barat, Maluku Tengah, khususnya Seram Utara, serta Pulau Buru. Sejumlah titik kebakaran juga terpantau di Pulau Ambon, antara lain Ureng, Morela, dan kawasan Gunung Nona.
12: Kalau provinsi mengkonsepkan surat gubernur ya, jadi hasil dari press release kita ini menjadi acuan, kita merangkum saja beberapa belakang surat dari tujuh para bupati wali kota. Pertama substansinya bahwa kita seperti tadi yang kemarin tadi itu, tapi yang adalah teman-teman yang ada di kabupaten kota yang di BPBD-nya segera melakukan koordinasi dengan yang terkait ya. Kalau saya lihat kalau dari pertanian mereka punya protap masing ya.
11: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Maluku tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan lokal, tetapi juga dipengaruhi asap kiriman dari Papua. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari 9 yang dipaparkan BMKG, pergerakan angin dari arah timur hingga barat laut membawa sebaran asap menuju wilayah Maluku. Informasi ini disampaikan Kepala BMKG Patimura Ambon, Kamari. Selain dari Papua, sebaran asap juga dipengaruhi kebakaran di sebagian wilayah Pulau Buru dan Pulau Seram. Kabut asap sudah mengancam kualitas udara dan warga Maluku diimbau menggunakan masker. BMKG mendeteksi ada 50 titik panas di wilayah Maluku per 7 Oktober 2026, meningkat dibandingkan pemantauan sebelum yang mencatat 12 titik panas pada awal Oktober. Kondisi ini menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi karhutla lokal yang dapat menambah sebaran asap di wilayah tersebut. Potensi kabut asap kategori sedang diperkirakan mempengaruhi sekitar 10 wilayah di Maluku selama periode 7 hingga 14 Oktober 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Seram bagian barat, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar.
13: Di timur, kemudian di wilayah utara dari Maluku Tengah. Ada juga wilayah-wilayah di MPD di Pulau Wetan. Dapat di Pulau Kepulauan Tanimbar. Mungkin ini bisa kita sikapi bersama bahwa kondisi iklim yang sekarang itu bisa berpotensi buat menyebar kemana-mana itu, bisa menyebabkan panas segala macam, dan itu kondisi ini akan kita expect akan terjadi juga pada nanti di bulan November.
14: BMKG menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, dan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara memburuk. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan juga diminta lebih berhati-hati terhadap paparan asap. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan cuaca dan kualitas udara melalui kanal resmi BMKG serta tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga perlu memperkuat pemantauan dan penanganan karhutla agar sumber asap lokal tidak memperburuk kondisi udara di Maluku. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang